0: Sumatera ini dirancang untuk memperkuat benteng pertahanan nasional, mengamankan objek strategis, serta merespons gejolak geopolitik global. Presiden menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang harus selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga prajurit yang bertugas di seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan 204 satuan baru TNI saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain pertahanan fisik, penambahan satuan ini ditujukan untuk mengantisipasi ancaman modern seperti perang siber dan penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
1: Ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar. Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam. Narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih.
0: Kita ke informasi lain. Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan MK. MK meminta masyarakat memberi ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
2: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab Nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal okay. bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa, kan, Mas? Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas.
4: Oke.
3: Okay. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
2: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras ikut naik akibat stok berkurang. Mama pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami keteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
3: Alhamdulillah harganya aja harganya lebih murah dari
4: pasar.
3: Pasar.
4: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya? 14.000. Kalau di pasar berapa?
3: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
4: 16. Kalau gula?
3: Gula 17,5.
4: 17,5. Kalau di sini tadi?
3: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
5: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langkah di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: FDC Dental Clinic meluncurkan experience FDC Smile Bus untuk mempermudah menjangkau warga di pedalaman. Selain itu, FDC memiliki inovasi layanan kesehatan gigi, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.

0: FDC Dental Clinic Jumat siang 2 Oktober meluncurkan Experience FDC Smile Bus yang dilengkapi seluruh alat untuk pemeriksaan kesehatan gigi serta teknologi FDC Tooth Analyzer. Selain itu, berbagai program inovasi layanan kesehatan gigi, edukasi kesehatan, pemanfaatan teknologi, FDC juga memberikan pendidikan atau beasiswa, serta program sosial dan budaya dari FDC Foundation. Teknologi yang kini ada pun telah berkolaborasi dengan Google Cloud AI yang awalnya memakan waktu sekitar 1 jam melalui chatbot manual, kini menjadi hanya 15 detik yang bisa diakses secara praktis melalui ponsel dengan memanfaatkan teknologi Vertex AI dan Gemini. Inovasi ini menjadi percontohan untuk praktek penggunaan teknologi di Singapura. Menurut founder dan CEO FDC Dental Clinic, inovasi yang dibuat untuk mengutamakan layanan yang mudah diakses, teknologi semakin relevan bagi pasien, dan ekosistem yang dibangun dapat memberi dampak dan manfaat lebih luas pada masyarakat, serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Selain itu, FDC Dental Clinic menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang diundang ke Google Singapura.
1: Yang sedang diimplementasikan masyarakat sekarang ini adalah masyarakat itu bisa melihat ya giginya sendiri, memotret giginya sendiri ya di bus ini ya, masyarakat bisa memotret dengan kameranya, kemudian dia bisa tahu kondisi giginya, apa yang perlu dilakukan perawatan ya, selain tahu kondisi giginya, solusinya seperti apa ya, dan itu bisa dikonsulkan ke dokter gigi.
2: FDC Smile Bus yang ada di belakang saya ini adalah bentuk CSR FDC untuk membantu masyarakat-masyarakat di desa-desa terpencil agar mendapatkan akses kesehatan gigi dan juga akses dokter gigi di tempat-tempat, walaupun tempat-tempat yang tidak ada klinik gigi di sekitar situ.
3: Kita hari ini tanda tangan tadi MOU, artinya ada kerjasama yang di bidang tiga pilar universitas. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian.
0: Sementara itu, pertumbuhan FDC bukan hanya mengenai penambahan jumlah jaringan klinik yang terbesar. Saat ini FDC telah memberikan layanan di lebih dari 70 cabang dengan cabang yang baru dibuka di Bogor Dramaga. Target FDC memiliki 100 cabang pada tahun 2026.

Di tengah gempuran pekerja pria, ada kaum perempuan yang mengambil peran vital di garda terdepan dalam memastikan pasokan energi tetap aman. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: PSTI Suryanto menyebut kendala utama timnya adalah minimnya pemain pelapis.
1: Medali ini ya kita sangat percaya kepada para atlet bahwa mereka sangat berjuang keras untuk mempersembahkan medali ini. Jadi kami bersyukur bisa melihat bendera merah putih ini 4 kali dari cabur takraw.
2: Pertama-tama kita sangat bersyukur sekali karena kita masih diberikan kesempatan masuk di final, terutama di nomor men's kuadran itu berhadapan dengan Jepang. Kita tahu bersama bahwa pemain-pemain dari Jepang juga merupakan pemain-pemain legend juga yang turun, senior juga udah sering ketemu juga. Jadi sedikit tahu, udah tahu strategi masing-masing nih. Cuma kita kemarin itu kalah teknis saja sebenarnya.
0: Ajang Asian Games tahun ini menjadi modal berharga bagi regenerasi atlet nasional. Mengingat skuad yang dibawa ke Jepang banyak dihuni pemain muda berusia 17 hingga 19 tahun. Sebanyak 420 pecatur dari kategori anak-anak hingga dewasa telah mengikuti kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang digagas oleh Percasi DKI Jakarta pada 3 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juara kategori kelompok usia 11 putri, Hilary Rokateng mengaku senang bisa menjadi yang terbaik.
3: Pastinya saya senang, tapi saya mungkin nanti saya mau cari gelar-gelar lain dan ikut turnamen internasional di luar negeri. Seru sekali pertandingannya semuanya. Seru lawannya dan berat juga.
0: Bersamaan dengan penutupan Kejurda 2026, Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenet dan Pembina Percasi Utut Adianto melantik 6 kepengurusan Pengkot Percasi Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.
4: Ada langkah terobosan baru juga bahwa Pak Kenet membentuk Percasi Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Jadi saringan pembinaan lebih berjenjang dan tidak ada satu titik pun yang tidak terbit.
0: Kejurda ini juga menjadi sarana seleksi menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten yang akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang.
5: Sebuah terminal bahan bakar minyak atau BBM yang beroperasi 24 jam menuntut ketahanan fisik dan disiplin keselamatan yang tinggi. Di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, para pekerja perempuan mengambil peran vital di garda terdepan untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman.

0: Deru mesin diesel dari ratusan truk tangki berpadu dengan aroma bahan bakar yang pekat menjadi makanan sehari-hari di tempat ini. Fuel Terminal Pertamina Patraniaga Boyolali, Jawa Tengah ini sebagai salah satu objek vital nasional. Fasilitas ini menjadi jantung distribusi yang memasok kebutuhan energi bagi jutaan warga di berbagai wilayah. Di sini operasional harus terus berjalan 24 jam penuh. Di balik kerasnya lingkungan kerja yang didominasi struktur baja dan mayoritas pekerja pria ini, ada pemandangan yang mencuri perhatian. Mereka adalah para pekerja perempuan yang memilih keluar dari zona nyaman di balik meja kantor untuk turun langsung menaklukkan lapangan. Salah satu sosok itu adalah Dwi Febri, Junior Supervisor Maintenance Planning and Service. Bersenjatakan helm keselamatan, kacamata pelindung, dan sepeda operasionalnya, Dwi rutin menyusuri lorong-lorong pipa raksasa. Tugasnya sangat krusial, yakni memastikan seluruh sarana dan fasilitas terjaga keandalannya serta aman dari risiko. Tak ada satupun pekerjaan teknis yang bisa berjalan sebelum Dwi memvalidasi surat izin kerja aman atau SIKA bagi para kontraktor.
1: Awal-awal mungkin kaget ya Mas, cuma lama-kelamaan sudah terbiasa sih. Kami sebagai pekerja perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan para pekerja laki-laki.
0: Pemandangan serupa juga terlihat di jantung penyaluran atau area loading bay. Dewi Hartini, Junior Supervisor Distribusi, berdiri tegak mengawal ribuan kilometer BBM agar sampai ke tujuan. Dewi bertugas memastikan kondisi fisik ratusan mobil tangki benar-benar layak jalan sebelum diisi. Ia juga harus jeli memonitoring sistem pengisian.

0: pengisian otomatis.
1: Suka duka di FTB Lali, terutama di fungsi distribusi, itu banyak sih suka dukanya. Di titik ini saya berkontribusi besar untuk pemenuhan konsumsi BBM untuk masyarakat ya terutama. Jadi benar-benar ngerasa, wah ini tugas yang challenging ya, apalagi di masa-masa Satgas.
0: Kehadiran para pekerja perempuan ini memberikan warna tersendiri bagi perusahaan. Fuel Terminal Manager Boyolali Fikri Rahmaniar menyatakan, pekerja perempuan bukan hanya pelengkap, tapi penggerak operasi. Mereka bahkan memiliki keunggulan komunikasi yang lebih efektif saat menyelesaikan kendala di lapangan.
2: Perempuan di industri oil and gas, khususnya Pertamina, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga merupakan penggerak dalam setiap rantai bisnis yang menjaga keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi.
0: Dedikasi para pekerja perempuan di FT Boyolali ini menjadi bukti nyata, profesionalisme dan ketangguhan dalam menjaga ketahanan energi negeri tidak mengenal batasan gender. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Empat bintang dunia menggunakan popularitasnya untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Informasi selengkapnya, usai jeda.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Iya, kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
6: Itu
0: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Beberapa bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Aktris dan aktivis kemanusiaan Angelina Jolie mengunggah peta dari Google Map yang menggambarkan perbandingan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Jolie menyebut seluruh kawasan permukiman telah hancur lebur. Ia juga menyebut satelit PBB merekam lebih 82% bangunan di Gaza telah rusak. Sekitar 2/3 dari bangunan yang rusak tersebut dinilai telah hancur. Menjelang musim dingin, 1,98 juta orang atau 94% penduduk Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun sayangnya bantuan dan bahan-bahan tempat tinggal terus menghadapi pembatasan dan penundaan. Sementara aktris senior bagi Susan Sarandon menyatakan dukungan dengan turun ke jalan. Aktris peraih Oscar ini bahkan ditangkap saat berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di luar markas PBB di New York September lalu. Sementara itu, rapper Macklemore menyalurkan solidaritas lewat musik. Lagunya Hans Hall mendukung aksi mahasiswa pro-Palestina. Ia juga menyatakan royalti lagu tersebut akan disumbangkan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsian Palestina. Di karpet merah Oscar 2024, Mark Ruffalo mengenakan pin merah, simbol seruan gencatan senjata di Gaza. Suatu sikap yang tegas yang selalu ditunjukkan Mark dalam kegiatan umum. Selain pemeran Hulk ini, turut bergabung dalam kampanye Artists for Ceasefire dan konsisten menyuarakan pembelaan pada warga Palestina. Ia bahkan dituding sebagai anti-Semit, namun Mark menyanggah hal tersebut. Ia menyatakan mengkritik pemerintah Israel yang terus menggempur Gaza.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Shandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia.
1: Deg-degan banget. Ini kan mengerikan ya, Thailand tuh kuat-kuat ya. Dari dulu kayaknya baru Indonesia nih, sekarang dia baru menang ya dari dulu ya.
2: Juara.
3: Perasaan campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
2: Semangat terus. Semangat.
4: Deg-degannya gimana?
2: Iya, deg-degan setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan, takut menang gitu.
5: Bangga aja.
3: Bangga, Pak.
4: Terharu ya.
5: Iya, terharu.
3: Terharu, Pak.
5: Terharu.
6: Personally, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today.
0: Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnu Aji, Andriawan Saputra, Jakarta.
7: Halo, good morning.
8: Pagi ini kami kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan menarik. Bersama saya, Bini Dermawan.
7: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran, maksud kami Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ini ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan dinyalakan hingga pukul 1 dini hari.
1: Yang juga viral, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu pagi.
2: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
3: Perayaan Maulid di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
4: RW-nya di mana?
5: Ya nanti di sana. Udah tidur sana aja.
3: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
6: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana apa gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak benar-benar terjerembab.
3: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
2: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
3: Viral di media sosial aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sun Mori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir Detikkom, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tak bisa mengendalikan motor saat melakukan aksi wheelie dengan mengangkat bagian depan motornya. Ketika ada kendaraan di depan berhenti, akhirnya pengemudi motor sport menyeruduk motor ojol dari belakang. Kepada Detik Oto, instruktur safety driving Sony Susmana mengingatkan Sun Mori bukanlah ajang kebut-kebutan. Sun Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang pada Senin siang.
1: Ya, mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
7: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
8: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya terpantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
7: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
9: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas, oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
7: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi, 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
4: Saat ini berlangsung 2 lagi, kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
7: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Imbas gangguan di salah satu eskalator, para calon penumpang kereta komuter di stasiun Duri Tambora Jakarta Barat harus berdesakan dan bergantian naik eskalator yang masih aktif.
1: Sementara itu, video seorang penumpang komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, jadi viral di media sosial.
10: Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong jadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu. Saat itu kereta akan menuju arah Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter.
11: Atas kejadian ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya tidak terulang kembali.
10: Petugas pun meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta. Aktivitas di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya dampak adanya gangguan salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau anker ke jalur 5. Sebelumnya, eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bazar sembako murah diserbu ratusan emak-emak dan lansia di Kabupaten Blitar.
1: Kami hadirkan informasinya usai jeda Good Morning. Tetaplah bersama kami.

0: makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Demi mendapat beras dan telur gratis, ratusan emak-emak dan lansia di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin sore menyerbu bazar sembako murah. Mereka bakal rela antre meski pembelian dibatasi.
1: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok belum juga menunjukkan penurunan. Terbaru, harga tomat juga naik tajam hampir 2 kali lipat. Tak hanya pembeli yang mengeluh, pedagang juga mengeluh karena banyak tomat membusuk akibat pembeli berkurang.
2: Ratusan emak-emak yang mayoritas lansia Senin sore memadati lapangan SD Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka rela antre demi mendapatkan beras SPHP 5 kg dan telur 1 kg yang dibagikan secara gratis oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Selain pembagian beras dan telur gratis, juga digelar pasar murah yang menyediakan beras premium, telur, dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar. Warga bahkan rela antri lebih dari 1 jam padahal pembelian yang dibatasi.
3: Nah itu kan 14.000, kalau di pasaran 17.000, selisih 3.000. Beras premium koi itu di pasaran
4: 17.000, kalau di sini 10.500. Tapi belinya berapa nanti?
3: Belinya dibatasi 1.
2: Kepala Dinas Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengatakan sebanyak 10 ton beras disediakan dalam operasi pasar murah di 150 titik di Jawa Timur. Pembagian pangan gratis dan pasar murah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban warga. Setelah harga cabai melejit, kini harga tomat juga ikut naik. Seperti di Pasar Ariat Mampang, Jakarta Selatan. Tomat yang sebelumnya dijual Rp8.000 per kilogram, kini naik hampir 2 kali lipat jadi Rp15.000 per kilogram. Warga pun kembali harus mengatur siasat agar dompet tak jebol.
5: Keberatan Pak, soalnya yang dari 8.000 jadi 15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
6: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
5: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetok.
2: Tak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang pun khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya, omzet pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur dilanda krisis air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air yang jaraknya jauh dari permukiman atau memanfaatkan air sungai yang keruh.
0: Sementara warga Kelurahan Sambawa, Kecamatan Nongsa menggelar demo di depan pintu masuk kawasan data center Nongsa Digital Park, Kota Batam, Senin siang. Mereka menuding krisis air terjadi karena dampak proyek data center di Nongsa Digital Park.
2: Sudah 4 bulan terakhir, warga Kampung Cipete, Desa Cilegong, Purwakarta, Jawa Barat harus meniti jalanan tanah yang terjal untuk mendapatkan air bersih. Perjuangan mereka belum berakhir. Aliran air yang kecil membuat warga harus menunggu lama untuk mendapatkan 1 galon air. Dalam sehari, warga bisa mengambil 10 hingga 20 galon air ke satu-satunya sumber air yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman.
7: Ya tiap hari gitu, ya iya. Kalau pumpnya nggak jalan itu udah lama.
8: Oh, pumpnya udah nggak jalan udah lama?
7: Jalan, udah hampir 4 bulanan gitu pumpnya.
2: Di Dusun Cerabak, Desa Jati Gunung, Pacitan, Jawa Timur, warga mengaku sudah sekitar 7 bulan hujan tidak turun. Akibatnya sumber air mengering, bahkan sebulan terakhir warga hanya mengandalkan bantuan air.
9: Kalau di khususnya di wilayah Jati Gunung itu dari bulan 6, bulan Juni sampai sekarang ya sekitar 4 bulan. Terus kalau yang lebih parah lagi kalau cari air itu hampir berebut. Di sumber air itu tiap malam.
2: Sementara di Kampung Limustilo, Desa Ciudian, Garut, Jawa Barat, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Cikayangan untuk mandi, mencuci, dan buang air. Sementara untuk kebutuhan minum, warga memanfaatkan air dari kubangan di tengah sungai. Meski berisiko terjangkit penyakit, warga tidak punya pilihan lain. Sumur di wilayah mereka sudah mengering sejak 2 bulan yang lalu. Berbulan-bulan mengalami krisis air, warga didominasi emak-emak dari Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa menggelar aksi demo di depan pintu masuk kawasan data center Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin siang. Mereka menuding krisis air terjadi karena dampak proyek data center di Nongsa Digital Park. Sementara bantuan air mobil tangki dari pengelola waduk Duri Anggang tidak mencukupi, sehingga mereka harus membeli air hingga Rp200.000 untuk seminggu.
10: itu sudah mati total.
9: Mati total. Okay.
10: Itu sudah mati total.
9: Oke. Okay.
10: Nah, jadi yang terdampak mati total itu saya sudah sampaikan ke ABH.
9: Hmm.
10: Saya bilang ini 75 rumah. Ini
2: Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Deni Tondano mengatakan, krisis air yang dialami warga di Kelurahan Sambau akibat musim kemarau yang membuatnya menyusutnya air waduk.
11: Bendungan kita hari ini longsor, kita akan lihat sama-sama. Kondisinya hari ini memang sudah turun dan produksi memang turun jauh. Nah hari ini kita support dari booster yang kita pasang mengarah ke sini dari Duriangka. Jadi saat ini longsor ini didukung dari Duriangka.
2: Dia menambahkan data center dengan kapasitas penggunaan air dari 1.200, 1.400 hingga 1.800 liter per detik untuk tahap 1 yang akan dibangun direncanakan selesai 8 bulan sampai setahun ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, warga Kota Surabaya, Jawa Timur dihebohkan dengan keberadaan 2 ekor ular kobra di dalam rumah. Dengan alat khusus dan ekstra hati-hati, 2 ekor ular tersebut berhasil dievakuasi petugas damkar.
0: Sementara di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, polisi mengungkap penyelundupan ribuan ekor burung. 2 warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
12: Petugas pemadam kebakaran dari unit tempur pos Lakar Santri didatangkan ke salah satu rumah warga di Kelurahan Lidah Kulon setelah menerima laporan adanya 2 ekor ular kobra di area dapur. Saat proses evakuasi, petugas harus ekstra hati-hati karena menghadapi ular berbahaya yang memiliki bisa mematikan. Dengan alat khusus, akhirnya 2 ular tersebut berhasil diamankan petugas.
13: Setelah dicari, ular tersebut ditemukan di dapur di bawah rak-rak kompor itu. Jenis ular kobra ya, ada dua ular kobra yang masing-masing diameter kurang lebih 8 cm dengan panjang 1,5 meter.
12: Setelah berhasil dievakuasi, 2 ular kobra tersebut langsung diamankan ke pos damkar sebelum nantinya diserahkan ke pihak terkait atau dilepas hingga jauh dari permukiman warga. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 2 warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan ribuan ekor burung eksotis tanpa dokumen resmi dan prosedur karantina. Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi, petugas mengamankan 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam.
14: Penetapan tersangka ditetapkan kepada 2 warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN serta telah dilakukan di rutan Polda Jatim.
12: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, seluruh barang bukti ribuan burung tersebut kini diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis serta karantina ketat sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penyebaran infeksi virus yang belakangan meningkat di tanah air memicu kekhawatiran sebagian masyarakat, terutama yang punya anak-anak.
0: Bagaimana tindakan preventif mencegah paparan virus influenza A? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Informasi dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP

0: Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kita kulineran. Siapa tuh udah lapar ya. Kali ini kita akan icip-icip aneka bakso unik yang diburu pecinta kuliner. Salah satunya adalah bakso legendaris dengan toppingnya ceker yang melimpah yang ada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung.
1: Aduh, Li, ini sih udah. Iya, betul. Seger, di atasnya proteinnya adalah ceker banyak banget ya. Nah, kalau di Aceh ada juga bakso yang gak kalah menggugah selera, yaitu bakso cumi buntel yang dipadukan dengan kuah pedas. Bagaimana kelezatannya? Ini dia.
2: Ini dia salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Idin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian. Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
3: Aku baru dua kali ke sini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi ke sini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak.
2: Untuk menghasilkan kuah bakso segar khas dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan. Tingginya minat pecinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk additional ceker yang melimpah yang kini viral.
4: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya gitu.
2: Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera. Kini saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah.
5: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya dan cekernya tuh lepas banget. Gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
2: Kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Dari Kota Kembang, kita bergeser ke Kota Langsa, Aceh. Ada bakso cumi buntel. Sesuai namanya, sajiannya berupa cumi yang diisi bakso. Harga per porsinya dibanderol Rp25.000 hingga Rp70.000 per porsi, tergantung ukuran bakso cuminya. Bakso cumi buntel dikukus terlebih dulu, lalu disiram dengan kuah pedas lava, lalu ditambahkan mie putih, daun sawi, dan toge. Menurut sang pemilik warung bakso, saat ramai, dalam sehari ia bisa menjual hingga ratusan porsi.
6: Yang menarik di warung kami ini, cuminya diisi dengan bakso. Makanya dinamakan bakso cumi buta. Penyajiannya menggunakan wajan kecil.
2: Kenikmatan bakso cumi yang sedang viral ini membuat pelanggan ketagihan datang berkali-kali.
7: Rasanya pas di lidah rasanya. Ada perasan jeruk nipisnya lagi yang buat pas di lidah.
8: Udah berapa kali datang kemari, Bu?
7: Datang kemari 4 kali sama ini.
2: Warung bakso cumi ini buka dari pukul 12 siang sampai pukul 11 malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, selain kuliner juga kita akhir-akhir ini lagi membahas soal kesehatan ya. Betul. Banyak yang terganggu kesehatan seperti ini mungkin ya.
1: Betul.
0: Suaranya lagi agak-agak serak-serak
1: bahasa. Ini kalau kita lihat tadi ada bakso, ada cumi tadi, kuahnya tuh kayaknya enak banget buat ngangetin tenggorokan.
0: Nah, itu dia. Tapi selain juga tadi ya suara-suara Benny yang mungkin agak batuk dan juga tadi suaranya serak. Betul. Begitu ya. Influenza A juga kembali menjadi perhatian. Terutama karena anak usia dini ini merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi.
1: Data Kementerian Kesehatan menunjukkan penderita influenza ini meningkat pada pekan terakhir September 2026.

0: saat ini influenza A adalah salah satu penyakit saluran infeksi pernafasan yang perlu diwaspadai. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi dari penyakit ini meningkat 56% per 20 sampai 26 September 2026. Ini meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, ini hanya di angka 44%. Nyatanya 39% dari angka tersebut merupakan kelompok usia 0 sampai 4 tahun.
1: Sebagian masyarakat belum mengenal istilah influenza A. Mereka mengaku jika mengalami flu biasa, sering menunggu jeda waktu 3 hari sampai seminggu jika belum membaik, baru memutuskan berobat ke dokter.
2: Tahu nggak, Kak, tentang influenza yang lagi ramai di Indonesia?
3: Kurang tahu deh kalau itu. Biasanya sih paling benerin makannya dulu sama banyakin istirahat. Kalau udah seminggu belum sembuh, baru aku ke dokter sih. Kadang suka lupa, tapi kalau lagi rajin iya, harusnya sih pakai masker ya, biar menjaga diri, menjaga orang di sekitar juga supaya nggak tertular.
4: Aku sih nggak tahu kalau perbedaannya banget tuh apa ya, cuman memang mungkin gejalanya mirip-mirip nggak? Atau gimana ya? Ya nggak terlalu tahu sih perbedaannya. Emang batuk pilek, biasanya saya nggak sampai ke rumah sakit, paling dokter dekat rumah gitu ya, untuk diresepin obat gitu ya. Tapi kalau memang terpaksa harus ke rumah sakit tuh biasanya kalau panasnya sudah di atas 39. Biasanya kalau sudah mencapai titik suhu tertentu, saya udah mulai khawatir, saya cuma takut efeknya bisa step dan lain sebagainya, baru saya bawa ke UGD.
1: Influenza A merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejalanya bisa berupa demam yang muncul tiba-tiba, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot. Sebagian besar penderita dapat pulih dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun, pada kelompok rentan, influenza A bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
5: Gini, COVID itu sama-sama virus. Cuman beda, itunya beda. Memang gejalanya hampir mirip. Cuman kalau COVID kan ada gangguan, penciuman, gangguan kecap ya, rasa gitu. Jadi nggak sama, ya. Gitu, cuman memang dia sama-sama virus. Sebenarnya itu nggak memandang usia, itu kan virus ya. Kalau dia dan mudah menularkan. Nah, jadi nggak anak kecil atau orang tua yang jelas daya tahan tubuhnya yang dikuatin.
1: Anak usia di bawah 5 tahun termasuk kelompok yang rentan mengalami komplikasi akibat influenza. Selain anak kecil, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau daya tahan tubuh yang lemah juga perlu lebih waspada.
0: Ada beberapa tips agar terhindar dari resiko tertular penyakit influenza A. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang kedua, kalau terasa batuk ataupun bersin, ketika tidak membawa tisu, sebaiknya ditutup menggunakan siku bagian dalam. Yang terakhir, jika keluar rumah seperti ini, jangan lupa pakai masker.
1: Meski gejala influenza A terlihat mirip seperti flu biasa, kita harus waspada, terutama pada gejalanya. Jika sakit berlanjut, segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban menangis histeris mengetahui kejadian tersebut.
7: Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api melalap truknya di Demak, Jawa Tengah.
1: Sementara satu unit truk tronton terguling dan menimpa satu mobil di jalur Semarang Ungaran, Kota Semarang.
2: Seorang sopir truk berhasil keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di ruas jalan Jepara Demak, wilayah Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga menjadi kendala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Muhammad Azril Lintang Maulana, pelajar SMK PGRI 11 Jakarta, tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di Jalan Gudang Peluru Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Keluarga dan sejumlah teman yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis melihat kondisi korban. Peristiwa bermula saat korban dibonceng temannya hendak menyalip truk kontainer, namun tiba-tiba dari arah berlawanan melintas truk tangki sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Korban terpental dan masuk kolong truk lalu terlindas dan tewas di lokasi. Sementara temannya hanya mengalami luka ringan. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan sopir truk tangki kini diamankan di unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Sebuah truk tronton terguling dan melintang di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Kota Semarang pada Senin pagi. Truk bermuatan serbuk PVC ini diduga mati mesin karena tidak kuat menanjak saat arus lalu lintas sedang ramai. Untuk menghindari dampak lebih buruk, sopir membanting setir ke kiri hingga menabrak beton pemisah jalan, lalu terguling menimpa bagian depan mobil minibus. Ruang kabin mobil tetap aman sehingga sopir dan penumpang selamat tanpa luka serius. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi ratusan karung serbuk PVC lebih dahulu sebelum memindahkan badan truk. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan sehingga polisi memberlakukan sistem kontraflow. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang suami tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah.
0: Sementara, polisi menangkap 4 pengeroyok seorang wanita di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Para pelaku diduga memukul dan menyiramkan cairan cabai ke wajah korban.
3: Kasus suami membunuh istri ini memicu duka mendalam. Keluarga yang tiba di lokasi histeris, tak kuasa menahan tangis. Pembunuhan terjadi di dalam rumah di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Sariana berusia 34 tahun tewas mengenaskan akibat senjata tajam. Sementara suaminya Ansor, 43 tahun, ditemukan dalam kondisi terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah setelah pasangan suami istri ini terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang diduga

0: Tim Unit Reaksi Cepat Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Jeneponto menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap seorang wanita. 2 pelaku pria berinisial MIS dan YM lebih dulu ditangkap di Kabupaten Maros setelah melarikan diri dari Jeneponto pada Rabu malam. Sementara 2 pelaku wanita CL dan MS di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya kasus pengeroyokan terjadi di Jalan Labuang Baji, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto pada bulan Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku dipukuli secara bersama-sama oleh pelaku dan disiram cairan cabai ke wajahnya. Pengeroyokan diduga dipicu karena ketersinggungan antara korban dan salah satu terduga pelaku.
1: Dari hasil interogasi kami kepada korban, korban menyampaikan dipukuli dan disiram air cabai. Kejadian ini terjadi karena adanya ketersinggungan antara korban dan salah satu pelaku.
0: Keempat terduga pelaku kini telah diserahkan ke Polres Jeneponto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tren kuku palsu di Amerika Serikat mendorong permintaan produk kuku palsu buatan Cina meroket hingga penjualannya mencapai $1 miliar per tahun.
3: Informasi dari mancanegara lainnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Dia ya. Selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu.

0: lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di tengah persiapan menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja musim panas 2026, pemerintah Senegal justru memberlakukan status darurat usai wilayahnya dilanda banjir parah.
1: Sementara di Catalonia, Spanyol, banjir membuat sejumlah ruas jalan tergenang. Lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan terendam. Video amatir yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial.
2: Usai dilanda hujan lebat selama beberapa pekan hingga menyebabkan banjir bandang, kini pemerintah Senegal mengaktifkan status darurat. Banjir membuat jalan terendam, sejumlah bangunan rusak, lalu lintas terganggu hingga menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka. Padahal Senegal tengah bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja musim panas 2026 pada 31 Oktober hingga 13 November mendatang. Pejabat setempat mengatakan kemungkinan hujan besar masih akan kembali turun pada Senin, Selasa, dan Rabu. Jika genangan tak kunjung surut, maka aktivitas belajar mengajar akan ditunda. Badan Meteorologi Senegal juga menambahkan beberapa kota dilanda hujan dengan intensitas tinggi bisa terjadi dalam 24 jam. Viral di media sosial, sebuah rekaman amatir memperlihatkan sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol terendam banjir pada Senin lalu. Bahkan banjir membuat jalan raya di bawah jembatan tersendat, hingga kendaraan tak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif. Sementara di wilayah lain, sejumlah mobil terendam cukup dalam dan terjebak. Dilaporkan dua orang tewas dan satu lainnya masih hilang setelah insiden hujan deras dan banjir pada Minggu waktu setempat.
0: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis pembuatan kuku palsu di kawasan Tunghai, Cina.
1: Ya, dan produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhya.
0: Dan saya Bini Dermawan. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20 ribu set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan. Mengutip media China, Reuters melaporkan Tonghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
4: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
3: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenov, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti.
1: Luar biasa, dan Emil Audiero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Shandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right till that last penalty kick and Emil Adero was safe. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going to take, the only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
2: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam.
4: Ya, supporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya. Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
5: Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awalnya nih, udah mau pulang pas 1-2. Gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
6: ASEAN campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
7: Semangat terus. Udah semangat.
8: Deg-degan
7: gimana? Setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan takut menang gitu.
6: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
9: Tegang pak, tegang.
7: Tegang dan sedih.
8: Kenapa sedih?
7: Bangga aja.
9: Bangga pak.
8: Terharu ya?
7: Iya terharu.
9: Terharu pak.
7: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
8: Dua kata buat timnas. Majuan lagi balik bu.
9: Tetap semangat, teruslah juara.
7: Satu kata buat timnas, hebat.
4: Sementara itu saya menyaksikan laga final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi skuad Garuda serta pelatih.
3: Ya, Presiden Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
10: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah. Dan kita bisa berhasil dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya. Kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
3: Ke informasi lainnya, imbas gangguan di salah satu eskalator, para calon penumpang kereta komuter di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat harus berdesak-desakan menaiki eskalator yang masih aktif menuju ke peron.
4: Sementara itu, video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, jadi viral di media sosial.
11: Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong jadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu. Saat itu kereta akan menuju arah Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter.
12: Atas kejadian ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya tidak terulang kembali.
11: Petugas pun meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta. Aktivitas di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya dampak adanya gangguan salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau anker ke jalur 5. Sebelumnya, eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, penyelenggara acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari.
3: Dan yang juga viral, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu pagi 4 Oktober. Berikut selengkapnya dalam Metropolitan.
11: Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin siang. Mereka menagih komitmen pemerintah untuk segera merealisasikan program pendidikan gratis terutama bagi perguruan tinggi negeri. Mahasiswa juga menuntut audit dan realokasi anggaran pendidikan sebesar 20% agar tepat sasaran. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemerataan mutu pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
13: Dan tentu yang kita aksi hari ini juga dalam kerangka melihat bagaimana perubahan yang sangat fundamental di kepemimpinan Bapak Presiden hari ini, ekonomi telah dikembalikan kepada pasal 33, ya kan? Terus kemudian melaksanakan pasal 34 lewat program-program progresif lainnya, dan yang terbaru adalah pendidikan gratis.
14: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
15: Yuk, komplain ke RW dulu. Hampir ya, Pak. Hampir
14: ya, Pak. Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
15: Yuk, komplain ke RW dulu.
14: Ini,
15: udah pulang, ya, udah pulang.
11: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
14: RW-nya di mana?
15: Ya nanti di sana. Ya, udah tidur sana aja.
11: Oh, awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara.
14: Pulang jauh ke pulang. Mau udah yang
11: warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
16: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana-gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak bener-bener terjerembab.
11: Kapolsek Bayoran Lama, Kompol Syalasyah Alam kepada Detikom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motorsport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi, 4 Oktober. Dilansir dari Detikom, saksi mata menyebut pengemudi motorsport tak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, Sunmori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety driving Sony Susmana menyebut, Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pencuri bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Seorang pencuri di Cilacap, Jawa Tengah bersembunyi di kamar mandi sebuah apotek setelah aksinya terpergok warga.
1: Sementara itu 18 orang anggota geng motor diduga pelaku penyerangan warga kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Silakan kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
2: Tim patroli dari Polresta Cilacap mendatangi lokasi kejadian di apotek Krida Jalan Tentara Pelajar. Polisi meringkus pelaku pencurian yang bersembunyi di kamar mandi. Pelaku pun langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi. Upaya evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Puluhan warga yang telah mengepung apotek berusaha menghakimi pelaku. Pelaku akhirnya bisa diamankan dan dibawa ke Polsek Cilacap Utara untuk dimintai keterangan. Pada Senin, pelaku telah menjalani tahanan di Polresta Cilacap dan diancam hukuman 4 tahun penjara. CCTV merekam penyerangan kelompok geng motor di Jalan Daeng Ramang, Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku membawa senjata tajam berupa busur panah dan parang. Usai kejadian, tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap 18 orang remaja yang berstatus pelajar di lokasi berbeda pada Senin pagi. Saat penangkapan salah satu pelaku, ibu dari remaja itu bahkan menangis histeris dan terus memeluk anaknya lantaran tak menyangka dengan kelakuan putranya. Hingga kini polisi masih mengejar beberapa orang pelaku yang diduga melakukan penyerangan hingga mengakibatkan satu orang tewas. Viral di media sosial rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tanpa bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam lalu menusuk pemilik wahana dengan mengalami luka robek pada bagian lengan. Hingga Senin siang, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polres Metro Depok memeriksa dua pegawai rutan kelas 1 Depok terkait video viral pesta narkoba.
0: Salah satu pegawai diduga berperan menyediakan sabu-sabu, sementara pegawai lainnya menyediakan alat musik. Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Polisi menambahkan pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral kemudian pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2026, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak Rutan Depok untuk menentukan sanksi administratif maupun kode etik terhadap pegawai yang terbukti terlibat.
3: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
4: Pegawai ya,
3: pegawai dua orang statusnya.
5: Nanti ya. Akan dilakukan tes urin juga nanti.
3: Sudah tes urin masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut dan kemudian karena dua orang ini mereka ini berdua ini hanya menyediakan sabu dan menyediakan alat musik.
0: Dan di lokasi terpisah, Kementerian IMIPAS menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan, 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan Ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga, warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas tersebut tidak berfungsi. Terkait dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapatkan keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih terus berlanjut.
6: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami buat.
1: Sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api membesar dan melalap truknya.
0: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sudah 2 bulan kota Palembang dan Palangkaraya tertutup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan. Selain aktivitas, kesehatan warga pun terganggu.
1: Selain itu, menanggapi asap dampak kebakaran hutan yang dinilai belum membaik, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan kantor Pemprov Sumatera Selatan. Mereka menuntut evaluasi hingga realisasi penanganan kebakaran ini.
2: Hingga Senin, kabut asap tebal masih menyelimuti kota Palembang. Berlindung di dalam rumah ternyata tidak membantu banyak atas dampak yang diakibatkan asap pekat ini. Akibatnya, selain menyebabkan jarak pandang yang terbatas, warga juga mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk, sakit mata, dan demam setelah 2 bulan terpapar kabut asap. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin mencapai 254,5 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya. Nasib serupa juga dialami oleh warga Palangkaraya. Pusat layanan kesehatan selalu penuh dengan pasien ISPA lantaran jumlah warga yang sakit akibat kabut asap yang terus bertambah. Kebanyakan adalah lansia dan anak-anak. Pada Senin, indeks kualitas udara di Palangkaraya telah mencapai 564,6 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori berbahaya. Keadaan ini pun memicu aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Demo yang digelar pada Senin pagi ini menuntut evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, sekaligus meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumsel. Selain itu, mereka juga menuntut transparansi proses pencairan, pengalokasian, hingga realisasi bentuk perlindungan masyarakat yang terdampak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kapan yang sangat serius terhadap asap-asap ini?
0: Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk berhasil keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak, Jawa Tengah.
1: Sementara sebuah truk tronton terguling dan menimpa sebuah mobil di jalur Semarang Ungaran Banyumanik, Kota Semarang.
2: Seorang sopir truk berhasil keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di ruas jalan Jepara Demak, wilayah Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga menjadi kendala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak berwajib, namun dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Muhammad Azril Lintang Maulana, pelajar SMK PGRI 11 Jakarta, tewas mengenaskan setelah terlindas truk tangki di Jalan Gudang Peluru Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Keluarga dan sejumlah teman yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis melihat kondisi korban. Peristiwa bermula saat korban dibonceng temannya hendak menyalip truk kontainer, namun tiba-tiba dari arah berlawanan melintas truk tangki sehingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Korban terpental dan masuk kolong truk lalu terlindas dan tewas di lokasi. Sementara temannya hanya mengalami luka ringan. Jenazah korban dievakuasi ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan, sedangkan sopir truk tangki kini diamankan di unit laka lantas wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Sebuah truk tronton terguling dan melintang di Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik, Kota Semarang pada Senin pagi. Truk bermuatan serbuk PVC ini diduga mati mesin karena tidak kuat menanjak saat arus lalu lintas sedang ramai. Untuk menghindari dampak lebih buruk, sopir membanting setir ke kiri hingga menabrak beton pemisah jalan, lalu terguling menimpa bagian depan mobil minibus. Ruang kabin mobil tetap aman sehingga sopir dan penumpang selamat tanpa luka serius. Petugas dibantu warga harus mengevakuasi ratusan karung serbuk PVC lebih dahulu sebelum memindahkan badan truk. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan, sehingga polisi memberlakukan sistem kontraflow. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah rumah semi-permanen di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah hangus dilalap api.
1: Sementara itu, sejumlah official rider dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB jelang gelaran MotoGP Mandalika 9. Hingga 11 Oktober mendatang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Video amatir merekam kebakaran melalap rumah milik Asfaroni warga di Dusun Tejosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Senin siang. Rumah semi permanen yang terbuat dari papan kayu ini mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah. Setelah 2 menit proses penanganan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung, api akhirnya bisa dipadamkan usai petugas mengerahkan 4 unit truk pemadam. Dari hasil informasi sementara, diduga penyebab kebakaran dipicu korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran, kondisi rumah kosong ditinggal pemiliknya. Untuk kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tiga warga negara asing yang terseret arus kuat saat melakukan penyelaman di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Dua WNA asal Irlandia, Dervla Mulligan, 28 tahun, dan Dara Kierna, 27 tahun, ditemukan pada Senin pagi, sekitar 5 km dari lokasi awal kejadian. Tak lama kemudian, tim Speedpol Air KP Sukur menemukan seorang pemandu penyelam asal Indonesia, Frederick Horimpun, 39 tahun, yang juga sebelumnya dilaporkan terseret arus. Sementara seorang warga Austria telah ditemukan sehari sebelumnya. Empat penyelam ini terpisah dari rombongan saat menyelam di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, NTT. Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Raul Fernandez, Toprak Rezgat Lioglu tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin petang. Para riders, official, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia Airways langsung dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para riders juga mendapatkan pengalungan kain tenun dan songket Lombok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas dari musim kemarau berkepanjangan masih terasa di awal pekan sejumlah harga bahan pangan naik.
0: Nah, salah satunya naik adalah beras yang ikut naik akibat stoknya berkurang. Mak-mak pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
3: Alhamdulillah harganya aja harganya lebih murah dari
4: pasar
3: ini.
4: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya?
3: 14.000.
4: Kalau di pasar berapa?
3: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
4: 16. Kalau gula?
3: Gula 17,5.
4: 17,5. Kalau di sini tadi?
3: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
5: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langkah di retail modern, dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan, munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Saatnya informasi kuliner. Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu pecinta kuliner.
7: Nah, salah satunya adalah tentunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Bagaimana rasanya ya? Berikut informasinya.
8: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
9: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Inin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
8: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
10: Yamin kebanyakan.
8: Yamin ya?
10: Ya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kebanyakan ini sekarang lagi ramai.
8: Oh, ceker yang lagi ramai. Oh, yang banyak itu, yang melimpah itu ya? Saya mau yang itu ya Kang ya?
10: Boleh.
9: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
11: Aku baru 2 kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time tapi jujur emang enak banget.
9: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
8: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
9: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
10: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
9: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
8: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak, ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya, dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
9: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Dari camilan renyah berbahan dasar singkong khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mampu menghasilkan cuan melimpah.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Apakah Anda tahu ketempling?
1: Ketempling ya? Ketempling.
0: Lihat tahu?
1: Belum kayaknya ya.
0: Nah kita lihat nih, ini adalah salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Camilan bertekstur renyah dengan rasa gurih ini berbahan dasar singkong.
1: Nah, jadi katanya ketempling ini biasanya dinikmati dengan semangkuk bakso. Dan dalam segmen Demi Cuan kali ini, Kiki Haryadi akan mengajak kita melihat lika-liku proses pembuatan ketempling dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: Salah satu kawasan di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Ciawi Gebang, dikenal sebagai sentra pembuatan ketempling. Di sini ketempling diproduksi secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ketempling merupakan cemilan yang memiliki rasa gurih, bertekstur ringan, kering, dan juga renyah saat dinikmati. Bahan dasar untuk membuat ketempling adalah singkong tua yang dipilih karena teksturnya lebih padat dan hasilnya nanti lebih renyah. Saya bersama salah satu pembuat sudah mengupas, misalkan antara kulit dan daging singkong dengan cara sederhana. Tangan pun jadi kotor oleh tanah. Tapi justru disinilah terasa proses asli dan kedekatan dengan bahan alam yang digunakan.
1: Ya, kelihatannya sih gampang ya ketika melihat ibu membuka apa namanya tuh kulit dari singkongnya. Tapi ternyata ketika dicoba lumayan menantang juga nih Bu. Selain karena saya nggak biasa, saya juga ngeri-ngeri nih pakai goloknya ya.
0: Singkong dikumpulkan ke dalam karung-karung lalu dibawa ke tempat penggilingan. Sebelum masuk proses berikutnya, singkong ditimbang terlebih dahulu dengan harga sekitar Rp500 per kilogram. Dalam satu kali produksi bisa mencapai hingga 1 ton singkong yang digiling. Setelah ditimbang, singkong kemudian dicuci bersih untuk menghilangkan tanda dan kotoran. Proses ini penting agar hasil akhir tetap higienis dan berkualitas. Hasil penggilingan singkong berubah menjadi adonan halus yang lembut dan lembab. Teksturnya sudah menyatu sempurna, tidak terbentuk lagi seperti singkong. Ini menandakan proses penggilingan berhasil dengan baik. Adonan kemudian masuk ke dalam proses pengepresan, menggunakan alat khusus dengan sistem dongkrak. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, agar kandungan air di dalam adonan bisa keluar maksimal. Hasil akhirnya, tekstur lebih kering, menandakan adonan sudah siap digunakan. Hasil pengepresan adonan tadi kemudian dibuka dan dikeluarkan dari karung. Adonan yang sudah padat dimasukkan ke dalam wadah khusus. Selanjutnya dilakukan proses pembongkaran secara perlahan. Adonan dihancurkan agar berubah menjadi taburan halus. Proses ini penting untuk membuat tekstur lebih merata sehingga mudah diolah pada tahap berikutnya. Setelah melalui proses pembongkaran, adonan kemudian diayak untuk mendapat tekstur yang lebih halus dan merata. Proses pengayakan ini dilakukan menggunakan saringan khusus agar bagian yang masih kasar bisa dipisah. Dengan diayak, hasilnya menjadi lebih lembut dan seragam. Sementara bagian yang belum halus akan diproses kembali hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Proses menguleni dilakukan dengan tenaga dan ketelitian. Adonan terus ditekan, dilipat, dan diaduk secara berulang agar bumbu benar-benar meresap ke dalam setiap bagian.
1: Nah, ini saya sama Kang Udin lagi menggalai ini ya dari adonan pembuatan ketempling. Jadi ini adalah campuran dari kocekan dan juga singkong atau ya tepung singkong yang kemudian sudah halus seperti ini. Memang butuh tenaga ekstra ya.
0: Setelah melalui proses pengulenan yang cukup panjang, adonan kemudian menjadi kalis. Teksturnya terasa lebih halus, lentur, dan tidak lagi lengket di tangan.
1: Aduh, ini dia hasil akhir dari proses penggalian yang kemudian sudah dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan sudah kalis dan tidak menempel, berarti sudah selesai dan kita bisa masuk ke proses berikutnya. Lumayan berat ini.
0: Adonan berikutnya akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah berpengalaman. Adonan diambil dalam beberapa bagian lalu dibentuk memanjang dengan tangan. Proses ini dilakukan dengan telaten agar ukurannya seragam. Setelah itu adonan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Ukurannya kurang lebih seperti dadu, agar mudah saat digoreng dan hasilnya merata. Bentuk kecil ini juga menjadi ciri khas dari ketempling yang akan dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses penggorengan yang masih menggunakan cara tradisional. Menggunakan kayu bakar sebagai sumber api, ini memberikan cita rasa khas pada ketempling. Terdapat dua kuali yang digunakan dengan suhu yang berbeda. Satu dengan suhu sedang dan satu lagi suhu sangat panas. Pengaturan suhu ini menjadi kunci agar ketempling matang sempurna dan memiliki tekstur yang renyah. Suhu yang panas.

0: Dua sepeda motor terbakar di Jalan Poros Sungai Sadang, Kota Makassar pada Minggu pagi. Berdasarkan informasi awal dari warga, sejumlah pengendara motor sempat terlibat kejar-kejaran dan diduga terlibat tawuran di sekitar lokasi. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran serta pendalaman untuk mengetahui kelompok yang terlibat. Sementara, polisi langsung membubarkan tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang. Tawuran tersebut melibatkan kelompok remaja dari Bontol Labuan dengan kelompok Lorong Gembel. Kedatangan petugas membuat para remaja langsung berhamburan melarikan diri. Petugas kemudian menangkap 3 orang dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan sejumlah anak panah serta beberapa lembar atap seng yang diduga digunakan sebagai tameng saat tawuran. Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja, raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Maraknya aksi nekat para pelaku membuat warga resah meski sudah memasang CCTV. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Dua orang pria terekam CCTV saat menggasak motor di sebuah indekos di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di lokasi lain, polisi berhasil menangkap seorang pria yang melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suoh, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya Kalideres, Jakarta Barat. Satu orang pelaku berjaket hitam dan penutup wajah ini langsung memasuki halaman indekos, sementara seorang pelaku lainnya berjaket ojek online menunggu di atas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar lokasi kejadian. Sempat masuk ke dalam indekos untuk memastikan tidak ada orang, pelaku kemudian merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir dengan kunci letter T. Hanya hitungan 40 detik saja, kedua pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut. Mendengar kebisingan suara mesin sepeda motornya menyala, sepasang suami istri pemilik sepeda motor ini sontak mengejar para pelaku. Saat suami korban mengejar para pelaku sambil berteriak dan mengundang warga lain yang ikut membantu, terdengar suara letusan senjata api dari salah satu pelaku. Mendengar letusan tembakan senpi dari pelaku tersebut, membuat warga dan korban mengurungkan niat untuk terus mengejar para pelaku.
1: Di samping sama suami, radius 2 meter lah ya, sudah dekat, cuma itu penjahat udah nodong pisau.
2: Apa? Nodong apa?
1: PAP itu, apa namanya sih, senpi ya, senjata api itu.
2: Nah, terletus itu?
1: Meletus.
2: Berapa kali itu?
1: Sekali, ke arah atas. Setelah itu semua udah mundur perlahan, gak ada yang berani buat ngeringkusnya.
0: Tim unit reaksi cepat unit reskrim Polsek Wonosobo bersama Satreskrim Polres Tanggamus mengungkap tindak pidana pemerasan disertai pengancaman terhadap sopir travel dan kendaraan pribadi yang melintas di jalur Suoh, Desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. Dari hasil penyelidikan pada Jumat 3 Oktober 2026, polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial AS. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp49.000. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menghentikan pengendara dan meminta sejumlah uang. Nominal yang diminta disebut mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku mengaku telah menjalani hukuman sebanyak 5 kali, termasuk 2 kasus pembunuhan.
3: Modusnya yaitu melakukan pemalakan atau pemerasan kepada pengguna jalan, khususnya di mana dalam hal ini adalah supir travel ataupun supir mobil pribadi R4, R2 yang mau melintas, baik itu warga lokal ataupun warga luar yang melintas ke jalan lintas Suoh, dengan cara meminta uang minimal dengan jumlah Rp50.000, maksimalnya Rp500.000. Apabila tidak diberikan, maka mengancam dengan sajam juga baru beberapa waktu lalu.
0: Di Tresiber, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan kartu kredit dengan modus SMS blast. Kasus ini berawal dari laporan 3 korban yang menerima SMS promo palsu mengatasnamakan perbankan dan e-commerce. SMS tersebut memuat tautan yang mengarahkan korban ke situs palsu. Tampilannya dibuat menyerupai situs resmi untuk memperdaya korban. Petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku berinisial GM, NL, AGW, JYI, dan AD pada 31 Juli 2026. Polisi menyita 1 unit mobil dan seperangkat alat fake BTS, 5 unit telepon seluler, buku rekening, serta kartu ATM. Para pelaku menyasar tempat keramaian seperti stasiun MRT dan pusat perbelanjaan. Dalam aksinya, pelaku beraksi di jam padat, seperti saat jam pulang dan berangkat kerja.
4: Para pelaku ini memetakan titik-titik keramaian tempat berkumpulnya massa. Karena mereka ibaratnya menebar jala, siapa tahu dari blasting ke tempat keramaian itu ada yang kena phishing. Jadi yang pertama ditargetkan itu adalah jam-jam sibuk ketika berangkat kerja dan pulang kerja, kemudian jam-jam makan siang, serta lokasi tempat berkumpulnya massa seperti stasiun KRL, stasiun MRT, dan tempat-tempat pusat perbelanjaan.
0: Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami keterkaitan serta peran pihak lain dalam aksi pembobolan kartu kredit dengan modus fake BTS tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Warga Bekasi digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Di tempat berbeda, warga Banyuwangi juga dikejutkan dengan adanya penemuan bayi laki-laki yang terbungkus handuk. Warga yang menemukan sempat mengira bayi itu merupakan seekor kucing yang dibuang di teras depan rumahnya.
0: Warga Kampung BD, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di dalam tas berwarna biru pada Sabtu dini hari. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga yang mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah kontrakannya. Ketua RT setempat kemudian melaporkan kejadian ini dan membawa sang bayi ke Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Diketahui bayi tersebut memiliki berat badan 3 kg, panjang 48 cm dengan tali pusar masih menempel.
6: Nah, sekitaran jam 1 lah. Iya, warga datang rumah kita buru-buru udah tuh, datang. Ya kan PRT ada yang buang bayi. Ya kan, baru, yang benar, iya PRT. Pas kita lihat, wah benar ada bungkusan. Kita dengerin lagi nih ya. Pas kita, wah iya bergerak-gerak, kita buka dong bayi. Baru kita telepon Bimaspol, ya kan, diarahkan ke piket Polsek.
0: Kasus temuan bayi di dalam tas berwarna biru kini dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota.
7: Menemukan bayi, coy. Ada yang buang bayi, coy.
0: Penemuan bayi juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang bayi laki-laki ditemukan terbungkus handuk di depan rumah warga di Dusun Kerajaan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Supiah. Awalnya bungkusan dalam handuk tersebut sempat dikira seekor kucing, namun saat dibuka ternyata isinya bayi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tenaga kesehatan bayi tersebut dalam kondisi sehat dengan panjang 45 cm dan berat badannya 3 kg. Sementara petugas kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi.
8: Olahraga lari-lari. Pas kesini, mau. Win. Apa yuk?
9: Anak kucing.
8: Begini, dikira kucing, Pak, tahunya. Anak gak anu. Ada Pak Tiba. Akhirnya saya lari, tidak saya lari. Kok bayi, Ki?
10: Busu Pia, ya.
8: Betul.
10: Pas gunung sama
8: saya. Iya, iya.
10: Dibungkus, Pak?
8: Anu, Pak, itu dibungkus dengan anduk oren, Pak. Cuman, waktu itu, mungkin anu, Pak, gak kebuka. Setelah ditaruh, itu kebuka.
11: Orang yang menaruh bayi di depan rumahnya, Bapak Sukiono. Kemudian ditinggal. Kemudian ditemukan oleh warga dan pada jam 5.30 tadi pagi dilaporkan ke Polsek Kalibaru. Kemudian Polsek Kalibaru respon untuk mendatangi TKP dan olah TKP dan membawa bayi tersebut ke puskesmas.
0: Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui orang tua yang meninggalkan bayi tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Wanita berusia 22 tahun dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya akibat tikaman berulang dari sebilah pisau. Kepolisian mengungkap motif pembunuhan didasari rasa cemburu dan sakit hati pelaku usai diselingkuhi korban. Peristiwa penganiayaan berujung maut ini terjadi pada Sabtu pagi di toko bangunan milik orang tua korban yang berada di perbatasan Benowo, Surabaya. Usai membunuh tunangannya, IR menghubungi polisi.
1: Untuk dugaan sementara motif dari terduga ini adalah karena cemburu.
2: Hubungan antara korban dan pelaku?
1: Hubungan korban dengan pelaku adalah pasangan yang sudah melaksanakan tunangan.
3: Barang bukti yang diamankan maksudnya?
1: Untuk barang bukti tadi yang diamankan 2 bilah pisau.
0: Adanya sesosok jasad pria di depan sebuah minimarket Jalan Kembangan Baru, Jakarta Barat menggemparkan warga. Kepolisian Sektor Kembangan yang mendapati laporan warga melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang yang kini sedang diburu polisi. Jenazah korban dibawa petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi.
4: Masih kita dalami motif dan juga pelakunya masih kita selidiki. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki, usia mungkin kurang lebih 40 ya, 40 sampai 50-an. Kita sudah melakukan pengecekan TKP, kita juga sudah periksa saksi-saksi ya untuk mendalami motif dan juga untuk mencari pelakunya.
0: Pihak kepolisian bersama TNI Angkatan Laut dan tim forensik mengevakuasi sesosok jenazah yang ditemukan di Teluk Popoh, Desa Besole, Tulungagung, Sabtu malam. Kondisi jenazah laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut sudah mulai rusak dan tanpa busana. Koordinator Pos Keamanan Laut Terpadu Kamladu Popoh, Aibtu Marianto mengatakan, jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di perairan Teluk Popoh sekitar 3 mil dari dermaga pada Sabtu sore. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga lalu dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung.
5: Ada mayat mengapung di Teluk Popoh. Kemudian kami bersama TNI AL dari Polsek Besuki, dari Koramil maupun dari pelabuhan, kami menuju ke TKP untuk melakukan evakuasi. Kemudian mayat dibawa ke TPI Popoh.
0: Hingga Minggu malam, tidak ada laporan nelayan atau warga setempat yang hilang. Namun beberapa hari sebelumnya, warga menemukan tas berisi ijazah di kawasan Pantai Coro yang berjarak sekitar 2 km arah timur Teluk Popoh. Selain itu, ditemukan juga telepon genggam dan KTP dengan nama yang sama berinisial DCI, laki-laki berusia 23 tahun, warga Jombang. DCI dilaporkan meninggalkan rumah sejak 4 bulan terakhir dengan alasan mencari pekerjaan. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan apakah jenazah tersebut adalah DCI dan masih menunggu proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Polres Tulang Bawang Lampung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.680.000 batang rokok ilegal asal Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, ribuan barang bukti knalpot brong, narkotika dan minuman keras juga dimusnahkan di Cimahi, Jawa Barat.
0: Upaya penyelundupan rokok ilegal sebanyak 1.680.000 batang berhasil digagalkan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Lampung. Jutaan batang rokok tersebut disamarkan pelaku dengan mengaku sebagai barang dan peralatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. 4 orang yang terdiri dari 2 pengemudi dan 2...
7: CNN Indonesia Breaking News.
8: Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News, saya Lianita Ruhyat. Ledakan dilaporkan terjadi di kawasan Pakuwon City, San Antonio, Surabaya pada Selasa pagi. Belum diketahui pasti penyebab keledakan ini. Ledakan di kawasan pertokoan Pakuwon City, San Antonio, Jalan Kalisari Utara pada pagi ini dilaporkan terjadi pukul 7:11 waktu Indonesia Barat. Petugas Common Center 112 masih melakukan penanganan di lokasi kejadian. Penyebab insiden ledakan masih dalam

0: proses identifikasi petugas. Insiden ledakan di salah satu restoran ini menyebabkan 5 korban luka bakar dan kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk sementara, warga dihimbau untuk menghindari lokasi dan menggunakan jalur alternatif.
1: Kita belum dapat informasi ya, cuman kita buat parameter aman aja, buat parameter dari apa ruko yang terjadi ledakan kita amankan, dan polisi juga sudah membuat garis aman di dekat polisi.
2: Pak, ini tempat apa Pak yang meledak?
3: Warung.
2: Restoran makan.
1: Restoran makan, jadi ada kayak semacam penyetan gitu. Dan ini tadi yang sempat saya ketemu sama keluarga korban, beberapa karyawan yang masuk menjadi korban di rumah ini baru hari ini kerja.
4: Ya, baru hari ini. Pak, tapi ada pengunjung yang tadi sedang makan jadi korban atau semuanya karyawan?
1: Kalau itu kita belum dapat informasi ya, dan masih cepat. Mungkin kita belum dapat informasinya kalau.
4: Makasih.
5: Pak, kondisi korban berapa Pak yang di operasi atau luka derajat berapa gitu Pak?
1: Sementara tadi visual aja kita lihat posisinya sadar, kemudian ada luka bakar dan masih dilakukan
0: penanganan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait ledakan ini, kita sudah tersambung dengan Kepala Biro CNN Indonesia Jawa Timur, Muhammad Walid di Surabaya. Walid, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Beberapa informasi yang baru diketahui terkait dengan ledakan ini adalah terjadi di sebuah rumah makan. Apa yang sebenarnya terjadi, Walid?
6: Baik, selamat pagi, Lia. Saat ini saya sekarang berada di pertokoan San Antonio, komplek perumahan Pakuwon City di Surabaya Timur. Saya berdiri tepat pusat ledakan, di mana adalah salah satu rumah makan atau resto. Menurut informasi yang kami dapat dari lapangan bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 7 lebih. Kebetulan pada saat itu saya sedang mengantar anak sekolah, jadi mendengar langsung dan menuju ke lokasi. Dari pengamatan kami bahwa ledakan ini cukup daya rusaknya cukup besar karena sejumlah toko mungkin belasan atau puluhan di sekitar pusat ledakan di rumah makan ini. Kalau saya lihat ada sekitar 50 ke kiri dan 50 meter ke kanan, 50 meter kiri dan 50 meter ke kanan, dan juga di depannya barisan toko-toko di depannya rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Rusak berat misalnya toko-toko kaca-kaca pecah, dan beberapa daun pintu maupun keengsel toko rusak atau roboh ya, atau terlepas dari dinding. Begitu juga di lokasi beberapa kendaraan terlihat rusak. Setidaknya dalam pengamatan saya, mobil itu ada 1, 4 atau 5, dan saat ini sekarang yang terbaru adalah dari Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Jatim sudah berada di lokasi dan melakukan penyisiran atau pemeriksaan di pusat ledakan. Jadi sementara diketahui jumlah korban ada 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit Haji dan rumah sakit Mitra Keluarga. Belum diketahui adanya korban meninggal, tapi sementara baru sampai tadi data yang kami impun dari lokasi adalah korban masih kondisinya luka-luka dan dibawa segera ke rumah sakit. Tidak terjadi kebakaran karena menurut saksi mata di lokasi bahwa cukup hanya ledakan besar dan seketika langsung beberapa bangunan atau bagian dari bangunan rusak. Tidak ada bangunan yang roboh, hanya rusak. Dan ini mungkin cukup mengganggu ya pada saat pagi hari masyarakat sedang berolahraga atau sarapan di sekitar lokasi pertokoan ini. Begitu Lia.
0: Baik, lalu dengan Anda sebutkan bahwa memang tim saat ini masih melakukan pemeriksaan di sana begitu ya Walid. Namun ada dugaan sementara apa yang menyebabkan ledakan ini terjadi, Walid?
6: Dari informasi yang kami impun di lokasi bahwa terjadi karena tabung gas LPG. Mm-hmm. Jadi resto di sini yang terjadi ledakan menggunakan tabung LPG yang besar.

0: belum menggunakan apa namanya sambungan gas LPG yang dalam apa jaringan itu. Jadi diduga emang dari ledakan gas LPG.
1: Baik, Walid, Anda menyebutkan tadi bahwa terdapat beberapa korban begitu ya, yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian juga untuk bangunan dari 50 meter ke kiri dan juga ke kanan mengalami kerusakan. Untuk korban yang Anda sebutkan tadi, itu berasal dari restoran yang meledak atau seperti apa? Bisa, apakah Anda sudah memiliki informasinya, Walid?
0: Memang diduga, ini diduga, para korban adalah karyawan dari toko yang meledak atau di sampingnya. Karena pada saat pukul 7 mungkin diduga ya ini apa namanya resto atau rumah makan belum buka, lagi persiapan untuk buka nanti sekitar pukul 10 atau siang. Mm-hmm. Jadi memang diduga adalah karyawan dari bangunan yang meledak.
1: Oke, baik. Untuk pagi ini kondisinya saat ini situasinya apa yang sedang Anda saksikan di sana, Walid?
0: Saat ini memang tim dari apa Detasemen Gegana Korps Brimob Polda Jatim sudah berada di dalam bangunan yang meledak, sedang melakukan penyisiran dan pemeriksaan untuk mengumpulkan atau menyelidiki penyebab kebakaran dan mengumpulkan barang bukti. Sementara warga di sekitar yang tokonya rusak itu sedang melakukan pembersihan puing-puing bangunan yang runtuh atau bagian bangunan yang runtuh atau pecah ya. Jadi kami lihat karyawan toko sedang membersihkan kaca-kaca, ada yang merapikan. Karena memang sebagian besar toko kan pakai apa namanya kaca ya. Jadi pecah dan apa sekarang lagi dilakukan pembersihan oleh karyawan atau pemilik toko. Sementara polisi masih apa berjaga memasang polis lain, warga masyarakat dilarang melintas polis lain. Begitu ya.
1: Baik, Walid, Anda katakan bahwa ada sebagian karyawan yang saat ini telah melakukan pembersihan. Artinya lokasi ledakan ini tidak ditutup atau seperti apa penutupannya, Walid?
0: Aparat keamanan memasang polis lain sekitar 15 meter ya, 15 dalam pengamatan kami 15 meter dari pusat ledakan karena memang sudah dipasang polis lain. Dan untuk warga yang di depannya, karena ini toko kan berhadapan terus di belakang toko yang meledak itu rumah makan yang meledak juga ada perumahan, jadi memang warga yang tokonya tidak di dalam area polis lain itu masih bisa membersihkan sisa apa reruntuhan bangunan yang rusak. Tapi kalau yang di dalam polis lain mereka tidak bisa, karena seperti dalam pengamatan kami itu kendaraan yang rusak atau di dekat pusat ledakan ya masih tetap berada di situ, setidaknya ada 4 kendaraan, terus sepeda motor ada 9 atau 10 ini yang di dekat lokasi. Jadi kalau di dalam area polis lain memang tidak diperkenankan dulu.
1: Oke, berarti ya. Ini yang di luar dari polis lain sudah bisa dibersihkan begitu ya, namun yang di dalam masih belum dibersihkan. Lalu Walid, bagaimana dengan kondisi korban? Apakah Anda sudah memiliki informasinya terhadap korban dari ledakan pagi hari ini?
0: Kami belum mengetahui secara pasti kondisinya saat ini karena mereka, 5 orang korban itu tadi langsung dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka ledakan atau luka bakar. Dan memang menurut pengakuan saksi mata yang melihat para korban dalam kondisi yang sadar, tapi apa namanya kondisi fisiknya bagian luar mengalami luka bakar atau luka ledakan.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Biro CNN Indonesia Jawa Timur Muhammad Walid melaporkan dari Surabaya terkait ledakan yang terjadi pada pukul 7 pagi tadi di kawasan Pakuwon City, San Antonio, Surabaya pada Selasa pagi. Dan ledakan ini dilaporkan terjadi di salah satu atau di sebuah restoran atau warung yang berada di kawasan Pakuwon City. Dan demikian breaking news hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda bersama saya, Iqbal Kurniadi. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Shandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia.
1: Deg-degan banget. Ini kan mengerikan ya, Thailand tuh kuat-kuat ya. Dari dulu kayaknya baru Indonesia nih, sekarang dia baru menang ya dari dulu ya.
2: Juara.
3: Perasaan campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
2: Semangat terus. Semangat.
4: Deg-degan gimana?
2: Deg-degan. Setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan, takut menang gitu. Bangga aja.
3: Bangga, Pak.
2: Terharu ya? Iya, terharu.
3: Terharu, Pak.
2: Terharu.
5: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach, like

0: There's no chance we would have won this without him today.
1: Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebon Dalam Kabupaten Pemalang Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
3: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
4: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya terus mantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
3: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
5: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKWI, oleh BKT, oleh dinas, oleh ombudsman. Kita bekerjasama dengan ombudsman dan KPAI.
3: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
6: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
3: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi Selasa malam nanti. MK meminta masyarakat untuk memberi ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober lalu. Sementara menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
7: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
8: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Mm-hmm. Yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah kalau kita baca dari 3 alasan itu,

0: saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
1: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Pemerintahan Prabowo Gibran sudah memasuki tahun kedua, namun masih terdapat sejumlah catatan penting di bidang pangan. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Demi mendapat beras dan telur gratis, ratusan emak-emak dan lansia di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin sore. Namun kami perlu ke informasi lain terlebih dahulu, di mana ada swasembada beras dan masifnya penyaluran makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah di berbagai tingkat menjadi capaian di bidang pangan yang selalu digaung-gaungkan pemerintah Prabowo Gibran. Namun di tahun kedua masa pemerintahan mereka, sejumlah masalah masih terus terjadi. Kelangkaan dan harga beras terus naik, serta kasus keracunan menu MBG yang tembus Rp50.000 per orang, ini menjadi catatan yang harus segera diperbaiki.
6: Swasembada beras menjadi capaian di bidang pangan yang terus digaung-gaungkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran. Data Kementerian Pertanian menyebut ketersediaan beras nasional pada September 2026 mencapai 26,91 juta ton. Amran mengklaim stok beras nasional mampu memenuhi konsumsi hingga Juni 2027 dengan asumsi konsumsi beras nasional sekitar 2,6

0: 6 juta ton per bulan.
1: Bukan saja stok kita aman, tapi kita sudah ekspor ke Malaysia. Dan ini sejarah baru untuk Republik Indonesia. Dan beberapa negara lagi melalui Bulog akan kita ekspor beras kita. Termasuk Palestina, kita kirim 10 ribu ton. Ini juga salah satu kebanggaan kita dan itu perintah Bapak Presiden.
0: Namun demikian, di tengah melimpahnya cadangan beras nasional, sejumlah retail modern melaporkan stok beras premium ukuran 5 kg langka di pasaran. Badan Pangan Nasional menjelaskan kondisi kelangkaan tersebut dampak dari penarikan produk beras berfortifikasi bermasalah serta oknum yang ingin mendongkrak harga. Selain itu, distribusi yang belum merata ke jaringan retail juga menjadi kendala.
2: Surplus produksi beras ini nyatanya tidak membuat harga beras di pasaran kian terjangkau. Badan Pusat Statistik justru mencatat harga beras, baik itu di tingkat penggilingan, grosir, ataupun eceran, terus merangkak naik selama 9 bulan berturut-turut.
0: BPS menyebut inflasi harga beras di tingkat grosir mencapai 0,61% secara bulanan dan 4,93% secara tahunan. Rata-rata harga beras di tingkat grosir saat ini berada di angka Rp14.992 per kilogram. Guru Besar IPB University, Dwi Andrea Santosa, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi inflasi beras yang sudah terjadi selama 9 bulan berturut-turut. Anomali ini terjadi karena biasanya harga beras akan turun saat panen raya pada periode Maret hingga Mei dan Juli hingga Agustus.
3: Dan kemarin barusan bulan lalu kan sudah digelontorkan bansos beras ya. Bansos beras aman sangat besar yang digelontorkan. Sekitar 30 kg per rumah tangga untuk 33,2 juta rumah tangga. Dan itu meliputi 40% populasi, bisa dibayangkan. Berarti mulai bulan kemarin itu sekitar 40% populasi tidak perlu beli beras karena ada bansos beras. Tapi kenyataannya apa? Kan barusan rilis dari BPS awal September kemarin. Bahwa di bulan September pun ini harga beras masih naik. Sehingga kita jadi bertanya-tanya apa yang ada, apa yang sesungguhnya terjadi saat ini di kita.
0: Dwi menambahkan pemerintah sebaiknya memperbaiki data produksi beras dan mempererat kerjasama dengan pihak swasta untuk memperlancar distribusi beras agar tak terjadi kelangkaan.
2: Karut marut tata kelola makan bergizi gratis menjadi highlight selama tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puncaknya pada tanggal 6 Juni 2026, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 10 triliun rupiah.
0: Tak hanya Dadan Hindayana, Kejaksaan Agung juga mencokok dua wakilnya, Sony Sanjaya dan Ludwig Pusung. Kasus korupsi membuat Presiden mau tak mau mengganti pucuk kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional. Sayangnya, Nanik Esdeyang yang dilantik pada 8 Juni 2026 tak bertahan lama dan mengundurkan diri. Presiden Prabowo kemudian mengangkat mantan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Namun pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh BGN tak serta membawa perbaikan kualitas menu yang disajikan kepada anak-anak penerima makan bergizi gratis. Terakhir, 325 siswa dari berbagai sekolah di Batu Gliang Utara Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga keracunan menu MBG. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ketika 498 orang dibawa ke fasilitas kesehatan imbas makan menu olahan MBG. Berdasarkan data surveillance Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, sudah ada 50.059 orang keracunan menu makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan 80% kasus keracunan MBG disebabkan kesalahan SOP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tidak memenuhi standar. Untuk itu, per 7 September 2026, Badan Gizi Nasional menutup 1.999 dapur SPPG.
4: Kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLAS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLAS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran.
0: Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyayangkan program makan bergizi gratis yang belum tepat sasaran. Terlebih, anggaran MBG per piring yang hanya Rp10.000 tak cukup untuk memenuhi gizi anak-anak penerima manfaat.
5: Karena sampai hari ini banyak sekali yang salah sasaran. Di sekolah-sekolah itu banyak anak yang, contoh di daerah Jabodetabek, ya, berangkat sekolah itu dikasih orang tuanya ada yang Rp50.000, ya. Mereka biasa makan di luar sekolah, tapi kemudian dia sebagai sekolah dia sebagai penerima MBG. Lihat menunya nggak menarik, bau, nggak enak, ya pasti nggak dimakan. Nah itu kalau di jumlah, itu kan setiap hari itu ada ya banyak sekali makanan di sekolah itu yang dibuang-buang ya, masuk sampah, dan itu kan sayang sekali.
0: Ubaid menyayangkan program makan bergizi gratis di tahun 2027 masih menggunakan anggaran pendidikan nasional sebesar Rp240 triliun. Angka ini justru naik dibandingkan 2026 yang menggunakan anggaran pendidikan sebanyak Rp233 triliun. Menurut Ubaid, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendidikan sebaiknya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah di daerah-daerah dan kesejahteraan guru. Satrio Adi, Imam Muhairib, Jakarta.
6: Muncul sejak 18 September lalu, seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, jadi tontonan warga. Informasinya saat lagi usai jeda.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Usai dilanda hujan lebat selama beberapa pekan hingga menyebabkan banjir bandang, kini pemerintah Senegal mengaktifkan status darurat. Banjir membuat jalan terendam, sejumlah bangunan rusak, lalu lintas terganggu hingga menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka. Padahal Senegal tengah bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja Musim Panas 2026 pada 31 Oktober hingga 13 November mendatang. Pejabat setempat mengatakan kemungkinan hujan besar masih akan kembali turun pada Senin, Selasa, dan Rabu. Jika genangan tak kunjung surut, maka aktivitas belajar mengajar akan ditunda. Badan Meteorologi Senegal juga menambahkan beberapa kota dilanda hujan dengan intensitas tinggi bisa terjadi dalam 24 jam. Viral di media sosial, sebuah rekaman amatir memperlihatkan sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol terendam banjir pada Senin lalu. Bahkan banjir membuat jalan raya di bawah jembatan tersendat, hingga kendaraan tak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif. Sementara di wilayah lain, sejumlah mobil terendam cukup dalam dan terjebak. Dilaporkan dua orang tewas dan satu lainnya masih hilang setelah insiden hujan deras dan banjir pada Minggu waktu setempat.
1: Usai kemunculannya sejak 18 September lalu, seekor hiu yang terjebak di kanal pelabuhan Busan, Korea Selatan, masih dipadati pengunjung yang datang karena penasaran. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Akan berbeda di Bukhaeng, sebutan untuk pelabuhan Busan Utara di Korea Selatan. Beberapa hari terakhir, pelabuhan itu selalu dipenuhi ribuan orang yang datang, bukan untuk bepergian dengan kapal, tetapi hanya sekedar berdiri di pinggir kanal untuk melihat hiu. Ya, ini sebenarnya peristiwa yang memilukan. Seekor hiu yang kemudian diberi nama Bukhangi oleh warga setempat terjebak di kanal sempit di pelabuhan sejak 18 September lalu. Sejak kemunculannya, sudah ada 600 ribu orang yang datang untuk melihat hiu. Tentu saja hal ini membuat pihak pelabuhan menjadi kewalahan. Pihak pelabuhan sudah berulang kali berusaha mengembalikan hiu tersebut ke lautan, namun belum pernah berhasil. Entah mengapa, Bukhangi sepertinya sudah kerasan tinggal di kanal tersebut, meskipun banyak pihak yang mengkhawatirkan kesehatannya. Belum lagi keberadaan Bukhangi membuat suasana di pelabuhan berubah menjadi seperti lokasi wisata. Hingga 2 Oktober 2026, hiu tersebut masih asyik berenang di kanal itu usai petugas gagal menggiringnya menggunakan jaring supaya mengarahkannya ke laut lepas. Namun petugas akhirnya terpaksa menghentikan operasi tersebut usai 2 jam pengejaran karena khawatir jaring akan tersangkut di bebatuan. Kini mereka hanya bisa berharap hiu sepanjang 3,5 meter itu pada akhirnya berenang keluar menuju laut lepas dengan sendirinya.

apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Dea Kartika. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Dan antara Indonesia mencatat sebanyak 354 BUMN telah dipangkas karena merugi, mulai dari bidang manajemen aset, hotel hingga rumah sakit. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyiapkan sekitar 80.000 buruh untuk mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam sidang paripurna DPR RI. Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras ikut naik akibat stoknya berkurang. Mama pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah, agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahal

0: Naiknya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
1: Alhamdulillah harganya aja murah.
2: Lebih murah dari
3: pasar. Kalau berasnya berapa sih, Bu, per kilonya tadi?
1: 14.000.
3: Kalau di pasar berapa?
1: Enggak tahu. Kadang tapi kemarin beli 15.
3: 16. Kalau gula?
1: Gula 17,5.
3: 17,5. Kalau di sini tadi?
1: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
4: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langkah di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga sejumlah komoditas pangan di Jakarta terus naik. Cabai rawit merah misalnya, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp8.000 ke Rp15.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluhkan kenaikan harga ini.
6: Konsumen semakin pusing dengan terus naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah misalnya. Di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan, harganya kini mencapai Rp85.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, cabai rawit merah dibanderol Rp70.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Yang paling signifikan, harga cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Mau tidak mau, para konsumen harus mengurangi jumlah belanja mereka agar uang jatah dapur tetap cukup.
7: Wah, Masya Allah, luar biasa harganya.
3: Berapa, Bu?
7: Sekilo sampai berapa ya, Mas? 90 ya?
8: 90
7: sekarang. Kalau dikurangin, Pak. Ya, belinya sedikit-sedikit aja. Setengah.
3: Karena mahal, Bu, ya?
7: Sekarang mahal, belinya 5.000.
3: Jadi mengirit, Bu, ya?
7: Iya, harganya normal aja, jangan tinggi-tinggi.
3: Normal aja, ya?
7: Iya, kalau bisa lebih turun.
6: Tidak hanya cabai, harga tomat pun ikut-ikutan naik. Di pasar ini, tomat yang biasa dijual seharga Rp8.000 kini dibanderol Rp15.000 per kilogram.
9: Keberatan, Pak. Soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
3: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
9: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetok.
6: Tidak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang ikut khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya omset pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Galih Putra, Jakarta.
5: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mencatat, aktivitas ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bangkit. Ini terlihat dari kembali berfungsinya pasar rakyat, meningkatnya akses pembiayaan usaha hingga berjalannya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah terdampak. Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat ini tidak lepas dari dukungan pemerintah yang terus mendorong aktivasi pasar rakyat. Juru bicara Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Amran, pada Senin siang menjelaskan, aktivasi pasar rakyat di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah mencapai 100%. Sementara untuk Provinsi Aceh, aktivasi pasar rakyat telah mencapai 90%. Tidak hanya pasar rakyat, perkembangan ekonomi juga terlihat dari progres pemetaan debitur KUR di 3 provinsi. Selain itu, dengan capaian puluhan juta transaksi UMKM dan e-commerce hingga bulan Agustus, pemerintah optimis

0: optimistis perekonomian masyarakat pasca bencana Sumatera dapat pulih sepenuhnya dalam waktu dekat.
1: Selain pemulihan infrastruktur fisik dan juga ada bantuan-bantuan kepada masyarakat, nah, kita juga berkuat untuk peningkatan perekonomian masyarakat, maka tentunya aktivasi pasar rakyat terdapat bencana di juga kita dorong, dan alhamdulillah di seluruh daerah sudah 90% ke atas, bahkan sudah ada beberapa yang 100%. Untuk per hari ini, aktivasi pasar rakyat itu di Aceh sudah 90%, kemudian di Sumut dan Sumbar sudah 100%. Ini menandakan bahwa perekonomian masyarakat sudah berjalan normal di dua provinsi. Aceh, insya Allah sedikit lagi sudah bisa semua pasar akan berfungsi. Kemudian kita melihat bahwa perkembangan perekonomian masyarakat juga bisa kita lihat dari progres.
0: Badan Pengelola Investasi Danantara telah menutup 354 badan usaha milik negara yang tidak produktif. CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan hingga tahun 2027 program perampingan atau streamlining BUMN masih akan terus berjalan. Hal tersebut disampaikan CEO Danantara usai menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Presiden Prabowo memanggil Rosan untuk membahas soal program perampingan atau streamlining BUMN. Rosan menjelaskan dari 1.074 perusahaan BUMN yang memberikan dividen 97% itu hanya dari 15 perusahaan. Sementara sebagian besar atau 52% BUMN mengalami kerugian.
2: Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu.
0: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi dibawa ke tingkat 2 usai penandatanganan naskah RUU di Komisi 9 DPR. RUU tersebut rencananya akan disahkan pada paripurna DPR yang berlangsung pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.
3: Sebagai warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rapat kerja Komisi 9 DPR dalam pembahasan tingkat 1 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, pada hari Senin malam menghasilkan keputusan untuk dibawa ke rapat paripurna esok. Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yesir Lee bersama Wakil, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPA, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Perindustrian, serta jajaran lainnya.
5: Bapak, Ibu anggota Komisi 9 DPR RI dan para menteri serta yang mewakili yang kami hormati, adapun agenda rapat kerja pada hari ini adalah 1. Laporan panitia kerja. 2. Pembacaan naskah rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. 3. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir fraksi. 4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir pemerintah. 5. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. 6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 apakah agenda rapat tersebut dapat disetujui.
4: Ketua Panja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Putih Sari mengatakan, pembahasan RUU ini sejak awal sudah mengundang seluruh elemen masyarakat untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait perumusan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Putih berharap RUU ini menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian bagi para pekerja untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.
6: Setelah diselesaikan rapat kerja untuk selanjutnya rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan dilanjutkan untuk bisa diputuskan sebagai undang-undang di paripurna terdekat besok rencananya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kami bahas dengan cukup panjang dan cukup berbagai macam dinamika yang sudah dilalui di dalam pembahasan rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini bisa menghasilkan tentunya regulasi yang memberikan kepastian ya baik bagi para pekerja bagi pemberi kerja, dunia usaha, ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi Komisi 9 DPR dalam pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini menjadi warisan demokrasi untuk mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Yasir Lee mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mengawal perlindungan yang optimal untuk pekerja, termasuk pencari kerja, serta dapat menimbulkan iklim industri yang kondusif bagi para pengusaha tanah air.
7: Ya, dengan menerima sekian banyak masukan-masukan, dan menurut saya apa yang sudah kita hasilkan bersama ini adalah yang terbaik, dan tentu kita berharap ini akan menjadi sebuah legasi baru. Kita ingin mewujudkan maju industrinya dan sejahtera pekerjanya. Jadi,
4: rapat ini sejak awal dibahas dalam panja Komisi 9 DPR secara tertutup. Rancangan undang-undang yang telah disepakati terkait perlindungan ketenagakerjaan Selasa dibawa ke tingkat 2 DPR dan disahkan, yakni dalam agenda sidang paripurna pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bella Mulahela, Din Irfan, Jakarta.
0: Sekitar 80 ribu buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI akan turun ke Jakarta pada hari ini. Massa buruh akan mengawal langsung pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam sidang paripurna DPR RI. Aksi yang akan digelar hari ini direncanakan mulai pukul 10 pagi. Puluhan ribu buruh diperkirakan memadati sejumlah titik di Jakarta, mulai dari kawasan Patung Kuda hingga Semanggi. Aksi ini menjadi bagian dari pengawalan langsung terhadap proses pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan berlangsung dalam sidang paripurna DPR RI pukul 10.30. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengaku optimistis sebagian besar tuntutan krusial buruh telah diakomodir dalam draft final undang-undang tersebut. Menurut Andi Gani, capaian tersebut merupakan hasil perjuangan panjang kaum buruh yang dilakukan melalui aksi massa, lobi strategis, hingga diplomasi dengan pimpinan dan fraksi-fraksi DPR RI. Sejumlah poin krusial seperti penghapusan ketentuan skala industri menengah yang sebelumnya dinilai dapat mengancam hak dasar pekerja disebut telah masuk dalam draft final. Selain itu, buruh juga menyorot penguatan kepastian dan skema jaminan pesangon.
8: Besok aksi dimulai jam 10, akan dipimpin oleh Panglima Koordinator Aksi, Bung Sunarno, Ketua Umum KASBI. Kami semua para presiden sebagai besar akan masuk ke dalam bersurat tetap di depan bersama beberapa presiden, karena kami diminta untuk langsung menyaksikan pengesahan yang rencananya akan disahkan jam 10.30. Jam 10.30 akan disahkan karena ada beberapa undang-undang hari ini yang akan disahkan. Tetapi yang ditaruh paling awal yaitu adalah undang-undang perlindungan.
0: Sejumlah menteri, koordinator, dan kepala lembaga mulai menggunakan mobil dinas jenis Maung Pindad. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling.

0: Mobil jenis maung buatan Pindad kini mulai digunakan secara bertahap oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang menggunakan maung Pindad saat menghadiri rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan, total sudah ada 18 unit maung Pindad yang mulai digunakan oleh Menteri Koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Airlangga bahkan memberikan penilaian pribadi atas performa maung Pindad yang kini dipakainya sebagai kendaraan dinas. Sebagai mobil bertenaga diesel 2200cc, maung Pindad memiliki kenyamanan tinggi di kelas mobil SUV premium.
1: Enakan mana Lexus, Pak?
2: Apa?
1: Kesan-kesannya, Pak.
2: Boleh. Boleh saya buka.
3: Ini buka juga.
2: Nah. Dalamnya kan keren kan?
4: Keren banget.
2: Apa? Dalamnya keren.
4: Tempat duduknya comfy enggak, Pak?
2: Tempat duduknya comfy. Ini bisa reclining, bisa naik, bisa turun. Terus dingin.
4: Kedap suara
2: kita dengar.
4: Ada klakson kedengeran gitu ya, Pak?
2: Klakson ban yang biasanya kedengeran. Karena mobil interiornya teknologinya bagus.
4: Kenyamanannya, Pak?
2: Nyaman.
4: Enggak, maksudnya sudah bisa Bluetooth, touchscreen gitu.
2: Itu takut karena Toto ditelepon kedengeran di depan.
5: kalau hujan bocor enggak, Pak?
2: Apa?
5: Kalau hujan bocor.
2: Kebetulan belum pernah hujan. Tapi sekolah saya lihat kan kita enggak pakai ini, enggak pakai sunroof.
4: Oh, beda dari yang Pak Presiden.
2: Beda, sunroofnya kita bisa buka aja. Di open.
1: Oh, manual ya, Pak?
2: Apa?
1: Manual sunroof.
2: Iya, bisa dicopot.
4: Oh, jadi nggak pakai tombol ya, Pak?
2: Jadi nggak pakai tombol, jadi harusnya aman.
4: Bisa cobain berdiri belum, Pak, di situ, Pak, kayak Presiden?
2: Oh, belum. Karena belum nyopotin.
4: Oh, iya, ya. Okay.
6: Dibandingkan Alphard waktu itu, Pak, mobilnya sebelumnya?
2: Apa?
1: Dibandingkan yang sebelumnya,
2: Pak? Alphard nggak pernah pakai mobil dinas, sebelumnya Crown.
6: Oh, iya.
2: Dibandingkan Crown ini jauh lebih lega.
4: Jadi,
2: baik dari segi kepala maupun kaki.
4: Jadi kompetitif dengan mobil-mobil luar ya, Pak?
2: Sangat kompetitif.
4: Untuk mobil-mobil yang pasar premium juga kompetitif ya, Pak?
2: Ini premium. Karena ini kan setara dengan Sangyong dari Korea.
4: Gimana, Pak?
2: Suspensi kalau mobil seperti ini kan harus yang agak keras karena bisa untuk ke daerah-daerah.
4: Bensinnya seperti apa, Pak?
6: Kalau
4: pekerjaan
6: di dalam mobil gimana, Pak?
2: Apa?
6: Kalau menunggu pekerjaan di dalam mobil.
2: Ya selama jalannya macet kita bisa kerja.
4: Pak, hemat nggak, Pak?
2: Apa?
7: Ini
2: kita lagi coba, ini 2200cc diesel.
5: Pak, untuk menteri lainnya kawan, Pak, kan sekarang baru Menko.
2: Katanya akhir bulan.
6: Jadi total pengadaan seluruhnya berapa unit sih, Pak?
2: Kalau nggak salah, saya tanya Pak Mindset nih.
0: Mobil maung Pindad akan digunakan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Kemarau panjang membuat sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur dilanda krisis air bersih. Warga terpaksa mencari sumber air yang jaraknya jauh dari permukiman atau memanfaatkan air sungai yang keruh.
9: Meniti jalanan tanah yang terjal kini menjadi keharusan warga Kampung Cipetei, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta jika ingin mendapatkan air bersih. Padahal air yang mengalir pun sangat sedikit. Akibatnya, warga tetap harus menunggu lama untuk mendapatkan satu galon air. Jika air sudah penuh, mereka harus mengangkatnya dan membawa kembali ke rumah. Jarak rumah terdekat adalah 500 meter dari sumber air. Berat memang, tapi kondisi ini harus mereka jalani karena hanya ini satu-satunya sumber air di Kampung Cipetei. Dan dalam sehari, warga bisa mengambil 10 hingga 20 galon air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
10: Bersih seperti apa, Pak?
11: Kalau masyarakat mah minta dikirim air bersih aja gitu.
10: Biar nggak kesusahan ya, Pak? Ya.
12: Beli juga nggak sih, Pak, untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, Pak?
11: Ya ada yang beli, nggak ada, jauh juga nggak ada.
12: Kalau Bapak ini terpaksa ngambil di sini ya, Pak ya?
11: Ya tiap hari gitu, ya iya. Kalau pamnya nggak jalan itu udah lama.
10: Oh, pamnya udah nggak jalan udah lama?
11: Jalan, udah hampir 4 bulanan gitu pamnya.
9: Krisis air bersih juga terjadi di Dusun Cerabak, Desa Jati Gunung, Pacitan, Jawa Timur. Warga bahkan benar-benar hanya mengandalkan bantuan air bersih karena jarak ke sumber air sangat jauh. Itu sebabnya kedatangan

0: Mobil tangki pembawa bantuan air bersih langsung disambut warga yang telah siap dengan wadah penampung air. Warga mengaku sudah sekitar 7 bulan hujan tidak turun. Dan kesulitan mendapatkan air ini sudah mereka rasakan selama 1 bulan terakhir. Warga sudah mencoba memperdalam sumur namun tetap tidak membuahkan hasil. Berdasarkan data BPBD Pacitan, saat ini terdapat 73 desa yang terdampak krisis air bersih.
1: Kalau di khususnya di wilayah Jati Gunung itu dari bulan 6, bulan Juni sampai sekarang ya sekitar 4 bulan. Kekeringannya kering ekstrim, warga tuh biasanya ambil di sumur tapi kering. Dan akibatnya ya begini, menunggu kalau ada donatur, kalau ada itu. Terus kalau yang lebih parah lagi kalau cari air itu hampir berebut di sumber air itu tiap malam.
0: Hal yang sama juga terjadi di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk membantu warga mendapatkan air bersih, Polres Tasikmalaya memanfaatkan kendaraan meriam air. Padahal selama ini meriam air digunakan untuk pengamanan dan pengendalian massa. Selama pemberian bantuan, setiap warga mendapatkan jatah 20 hingga 50 liter air bersih. Lain lagi cerita di Kampung Limus Tilu, Desa Ciudan, Kecamatan Singajaya, Garut, Jawa Barat. Warga terpaksa memanfaatkan air sungai Cikangean untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sungai yang mulai mengering itu, warga nekat menggunakannya untuk mandi, mencuci, dan buang air. Sementara untuk kebutuhan minum, warga memanfaatkan air dari kubangan di tengah sungai. Warga mengaku tahu risiko terjangkit penyakit sangat tinggi ketika mengonsumsi air sungai. Namun mereka juga tidak punya pilihan lain. Sumur di wilayah mereka sudah mengering sejak 2 bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan dampak kekeringan yang semakin meluas. Warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan agar kebutuhan minum, memasak, dan aktivitas sehari-hari tetap terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau saringan sampah TB Simatupang. Fasilitas ini mengurangi sampah Ciliwung sebelum mencapai pintu air Manggarai. Sementara itu, Pemprov DKI memberikan teguran hingga denda kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan serta menindak 44 pihak yang membuang atau membakar sampah sembarangan.
3: Pintu air Manggarai ini sesi proses
4: Mengantisipasi tumpukan sampah dari hulu Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung tinjau langsung saringan sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tak sekedar menahan sampah sungai, fasilitas ini memilah dan mengolah material bernilai guna. Hampir 30% sampah Ciliwung bisa diambil, dijadikan kompos, wood chip, bahan baku RDF, hingga magot agar beban pintu air Manggarai berkurang.
5: Baik. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mengembangkan penanganan yang seperti ini di 11 sungai yang ada di Jakarta. Jakarta sekarang ini kan ada 13 sungai yang ada dan salah satunya adalah ini, di Sungai Ciliwung ini. Yang akan kita tangani adalah Kali Sunter, Cipinang, Jatikramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kalimalang, dan juga Cakung.
4: Langkah ini diharapkan menangani sampah lebih optimal dari hulu. Pemprov DKI mengubah pola angkut buang menjadi pilah angkut olah. Sebanyak 29 penyedia jasa angkutan kebersihan dikenai sanksi tegas Pemprov DKI Jakarta sepanjang Januari hingga September 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung usai tinjau saringan sampah TB Simatupang mengungkapkan sanksi teguran hingga denda berlaku setelah instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 tentang pilah sampah. Skema berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Selain itu, 44 pihak kena sanksi karena buang dan bakar sampah sembarangan. Menurut Pramono, pelanggar takut namanya diumumkan sebab mitra hotel, restoran, dan kafe bisa memutus kerjasama.
3: berupa denda uang, surat teguran juga. Nah, nantinya akan kita proses semua. Tapi teguran pengumuman itu belum kita umumkan karena setelah teguran ketiga baru bisa boleh kita sebutkan nama-nama siapa aja yang melanggar. Tapi biasanya sudah teguran kedua mereka sudah memperbaiki dan tidak masuk ke teguran.
4: Jika tak segera perbaiki hingga teguran ketiga, nama pelanggar bakal diumumkan di media massa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Pemerintah resmi menyiapkan paket stimulus ekonomi berukuran besar untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada kuartal 4 2026. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemerintah resmi menyiapkan paket stimulus ekonomi berukuran besar untuk mendongkrak daya beli masyarakat pada kuartal 4 2026. Bantuan akhir tahun ini mencakup penyaluran bantuan subsidi upah bagi belasan juta pekerja, bantuan pangan beras 10 kg hingga pembukaan rekening inklusi keuangan bagi warga kategori desil 1 sampai desil 4. Dan pagi ini kami akan bahas bersama melalui sambungan virtual Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, M. Rizal Taufikur Rahman. Halo, selamat pagi Mas Rizal, apa kabar?
1: Pagi Mbak Dea, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Mas ya, kita tahu bahwa di kuartal 4 nanti ini pemerintah Indonesia akan memberikan insentif ya untuk warganya. Seberapa besar menurut Mas Rizal BSU dan bantuan pangan ini benar-benar akan mendorong konsumsi dan bukan sekedar menutup kebutuhan dasar seperti sebelum-sebelumnya?
1: Iya, kita berharap ya BSU dan juga bantuan beras ini punya potensi cepat ya di dalam menopang konsumsi ya, karena tentu menyasar masyarakat yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat sasarannya katakanlah di 13 juta orang pekerja ya, dengan BSU Rp900.000 ya. Ini kan memberikan gambaran dana kisaran hampir 12 triliun ya kepada penerima. Katakanlah apabila 80% dana tersebut menjadi tambahan belanja ya selama periode program, maka tentu akan memberikan dorongan langsung saya kira terhadap consumption ya di kisaran ya hampir 10 triliun kan. Nah, apa maknanya ini? Tentu ini akan memberikan stimulus sederhana ya, bukan hanya memberikan multiplier ya, tetapi tentu ada catatan sangat tergantung pada seberapa jauh belanja tersebut mengalir kepada produksi domestik, kemudian pendapatan pedagang maupun upah pekerja itu sendiri. Jadi kalau kemudian penggunaan bantuan ya untuk kebutuhan dasar memang tetap adalah consumption ya. Tetapi bagi keluarga yang tertekan, contohkanlah ya keberhasilannya bantuan juga dapat mempertahankan ya konsumsi makanan maupun transportasi yang sebelumnya mungkin terancam terkompensasi gitu. Nah, ini saya kira tentu tambahan konsumsi ini tidak otomatis ya yang sebesar nilai bantuan tadi menggantikan pengeluaran yang sudah direncanakan katakanlah ya, untuk melunasi utang contoh misalnya, tetapi justru ini akan mendorong ya perbaikan ya terhadap konsumsi apabila tadi tepat sasaran kemudian dikonsumsi untuk produk-produk domestik ya, terutama pendapatan pedagang maupun UMKM termasuk juga upah pekerja itu sendiri.
0: Mas Rizal, menarik soal tadi ya, ini ada efek langsungnya, tapi kan ini dengan waktu tahun 2026 ini tinggal 3 bulan lagi, apakah menurut Mas Rizal stimulus ini masih cukup efektif untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi?
1: Iya, saya kira kalau untuk stimulus ya, beberapa pengalaman sebelumnya memang cukup memberikan dampak ya, apalagi misalnya direct gitu ya untuk consumption gitu. Hanya saja tadi katakanlah bagaimana ya mendistribusikan bantuan ini ya, terutama di BSU ataupun katakanlah di pangan ataupun juga misalnya pembukaan rekening gitu ya. Dan ini kan tentu hal untuk consumption. Kalau misalnya tidak untuk consumption, terutama ya untuk mendorong perbaikan kualitas consumption itu sendiri ya, konsumsi rumah tangga, maka tentu ini juga berbeda gitu dampaknya. Nah, untuk itu supaya ini memberikan perbaikan di daya beli masyarakat, maka justru penerima ini yang betul-betul membutuhkan gitu ya, dan juga betul-betul sesuai dengan apa yang selama ini consumption menjadi turun. Contoh misalnya di desil 1 sampai 4 gitu, atau desil 5 gitu ya. Aspirasi middle income gitu yang selama ini bisa sangat sensitif terhadap perubahan harga.
0: Ya Mas Rizal, soal desil-desil tadi kan sebenarnya ini masalah klasik ya, soal tepat sasaran atau tidak. Nah ini 13,3 juta penerima BSU dan lebih dari 33 juta keluarga penerima bantuan pangan. Ini menurut Anda bagaimana nanti tepat sasaran atau tidak? Karena kan soal desil kemarin juga di situ ada problem ya, bahkan yang dianggap mampu pun tertulis desil 1 atau desil di bawah 4 yang bisa menerima manfaat dari insentif dari APBN.
1: Nah itu justru bantuan pangan yang tadi sekitar 33 juta keluarga ya di desil 1 sampai 4 katakanlah, yang mengarah pada kelompok ekonomi bawah, maka distribusi itu menjadi penting gitu ya. Jadi cakupan yang besar ini memang belum menjadi evident ya bahwa ini akan atau juga telah tepat gitu. Tapi persoalannya adalah apakah data ini mampu menangkap keluarga yang baru kehilangan pendapatan misalnya, atau pekerja yang terkena PHK, atau juga katakanlah rumah tangga yang penghasilannya turun ya, tetapi belum tercatat sebagai kelompok rentan. Maka katakanlah untuk BSU, risiko yang perlu diantisipasi justru seleksi yang sangat tergantung pada kemudahan administrasi ya. Jadi pekerja yang justru tercatat rapi katakanlah tentu belum atau paling membutuhkan bantuan, sementara pekerja harian yang informal ya bisa mengalami tekanan lebih berat tetapi sulit terjangkau oleh program ini. Yeah. Nah ini saya kira menjadi catatan penting gitu.
0: Mas Rizal, kalau di kuartal 4 2026 ini tadi ada BSU, ada bantuan beras dan juga tadi pembukaan rekening inklusi. Di awal 2027 juga ada rencana bahwa penghapusan PPH 21. Karena selama ini kita baca di sosmed ya Mas Rizal bahwa kelas menengah ini berteriak Mas. Sehingga kemudian mungkin direspon oleh pemerintah dengan pembebasan PPH 21 dengan syarat pendapatan di bawah 10 juta per bulan. Anda melihat program ini seperti apa atau rencana ini seperti apa?
1: Ya, saya kira efektivitas terutama ya bagi tenaga middle income yang selama ini juga tergerus oleh kenaikan harga gitu ya, dengan diberikan stimulus katakanlah PPH ya dikurangi, maka saya kira ini justru akan jauh lebih bermanfaat gitu ya bagi mereka untuk mendongkrak consumption gitu. Nah tentu pemerintah gitu ya harus membuat skema yang tepat sasaran gitu ya, agar yang terutama rumah tangga yang middle income itu betul-betul bisa mendapatkan program ini dan juga bisa menjawab persoalan tadi. Nah tetapi justru yang paling penting adalah bagaimana ya efektivitas waktu ini nih ya, kapan katakanlah tadi yang untuk stimulus PPH itu di 2027 gitu ya, tetapi tentu dampaknya yang akan bisa dirasakan memang kan di program yang 3 bulan ini katakanlah ya, memang akan dapat lanjutannya memang di 2027. Maka tentu program ini harus dirancang, didesain bagaimana di triwulan keempat ini kemudian berdampak ke 2027, kemudian diikuti oleh program-program berikutnya yang justru itu justru akan memperkuat gitu ya, dan juga cerminan stimulus yang justru tepat waktu gitu. Maka tentu harus terintegrasi atas satu program di tahun ini ya, di kuartal 4 dengan di tahun 2027, agar efeknya tidak hanya dirasakan katakanlah di jangka pendek di tahun ini, tapi juga di jangka menengah atau juga di jangka pendek dengan tahun depan gitu.
0: Bagaimana dengan ruang fiskal kita Mas Rizal, jika PPH 21 misalnya benar-benar akhirnya digratiskan untuk warga atau karyawan dengan pendapatan di bawah 10 juta, akankah ini bisa memberikan apa ya tekanan begitu ke pendapatan negara?
1: Ya, saya kira pemerintah mesti mengkalkulasi dengan baik gitu ya, dengan tepat berkaitan dengan program-program BSU atau keringanan pajak gitu ya, terutama di tahun depan gitu ya. Jadi fiskal ya harus betul-betul ter-accounting gitu ya, yang itu tidak membebani gitu ya. Dan saya kira pemerintah sudah menentukan ya fiskalnya. gitu ya di untuk tahun depan, dan alokasi fiskal yang di drive ya untuk beberapa program-program strategis yang tadi katakanlah, maka harus menghubungkan gitu ya, tidak hanya besaran fiskalnya tapi bagaimana juga mendorong agar perbaikan tidak hanya di belanja begitu ya, tapi juga di penerimaan juga harus diperbaiki gitu. Dan tentu harus dielaborasi dan juga diperkuat ya, agar tidak hanya kualitas realokasi, artinya pengalihan belanja yang selama ini mungkin gitu, itu juga bisa digunakan ya, perjalanan dinas, kegiatan administratif yang kurang efektif juga yang dapat memperbesar manfaat anggaran, katakanlah itu juga bisa kita efisienkan ya gitu.
0: Mas, sampai kapan menurut Anda secara realistis pemerintah harus memberikan insentif semacam ini kepada rakyat Indonesia, mengingat situasi ekonomi di Indonesia dan juga di kawasan?
1: Ya, saya kira saat pemerintah yang tentu harus membaca dan juga dengan momen yang tepat gitu ya. Jadi keberhasilan stimulus ini kan harus diukur dari perubahan kondisi masyarakat dengan penyaluran anggaran sebagai tahap awal ya. Dan tentu pemerintah menunjukkan apakah bantuan sampai tepat waktu misalnya diterima kelompok yang membutuhkan dan juga cukup membantu mempertahankan konsumsi realnya. Jadi perubahan kualitas katakanlah pangan atau misalnya punya utang gitu ya, kebutuhan berutang untuk belanja sehari, ini adalah indikator yang lebih dekat dengan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya perubahan kesejahteraannya ini berubah katakanlah, maka itu saya kira harus diperhatikan. Contoh misalnya secara jadwal BSU ya, atau bantuan beras yang dibahas katakanlah mencakup Oktober sampai Desember, sementara sejumlah insentif pajak dan perumahan misalnya berlanjut di 2027. Tetapi secara ekonomi durasi insentif seharusnya mengikuti pemulihan pendapatan dan pekerjaan masyarakat ya, dan pemerintah perlu mulai mengulangi stimulus ketika upah real membaik, kesempatan kerja menguat, dan konsumsi mampu bertahan tanpa tambahan bantuan. Jadi penghentiannya harus bertahan.

0: dan juga dibeda apa namanya dibedakan ya menurut kelompok penerima ya. Misal bantuan sosial bagi kelompok miskin tetap dibutuhkan ya sebagai perlindungan dasar. Sedangkan tambahan bantuan sementara dan insentif sektoral misalnya perlu memiliki batas waktu dan evaluasi yang jelas. Jadi sektor yang sudah pulih tidak perlu terus memperoleh fasilitas yang sama katakanlah, dan juga dukungan dapat difokuskan kepada kelompok yang masih relevan. Artinya apa? Jika insentif terus diperpanjang karena daya beli kembali melemah setiap bulan berakhir, itu menjadi sinyal bahwa persoalannya belum tertangani ya. Dan APBN akan menanggung kebutuhan berulang tanpa kepastian perbaikan pendapatan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat sama-sama, Makro Mbak. Ekonomi dan Keuangan Indef, sudah berbagi terkait dengan rencana pemberian insentif 31 triliun rupiah dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat. Terima kasih Mas Rizal, semoga sehat selalu. CNN Indonesia Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini. Anda jangan beranjak kemana-mana.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
5: OpenAI kembali membuat gebrakan di tengah persaingan industri kecerdasan buatan yang semakin panas. Perusahaan di balik ChatGPT ini meluncurkan sejumlah layanan baru termasuk teknologi AI yang dirancang untuk bekerja secara mandiri dan menyelesaikan tugas pengguna. Dalam acara tahunan pengembang di San Francisco, OpenAI memperkenalkan agen AI bernama Dots. Teknologi ini dirancang untuk mengejar tujuan pengguna dan menjalankan berbagai pekerjaan di sejumlah aplikasi dengan pengawasan yang lebih sedikit. OpenAI juga meluncurkan ChatGPT Space, ruang kerja bersama untuk tim bisnis serta paket layanan baru dengan penggunaan lebih tinggi dan performa yang lebih cepat. Langkah ini memperkuat ambisi OpenAI masuk lebih dalam ke pasar korporasi sekaligus bersaing dengan Meta dan perusahaan AI lainnya. Namun ekspansi OpenAI juga dibayangkan sejumlah persoalan keamanan. Perusahaan sebelumnya menunda peluncuran model AI yang lebih kuat setelah menemukan kecenderungan sistem untuk menyesatkan pengguna. Di tengah persaingan yang semakin ketat, OpenAI terus memperbesar bisnisnya demi membiayai ekspansi infrastruktur AI dan menghadapi para rivalnya.
6: We want to support you all with a powerful platform for building whatever you can dream of. There are three parts to this that we're really going to talk about.
5: Kekhawatiran terhadap gejolak pasar energi global mendorong negara-negara G7 mengambil langkah besar. G7 akan melepas hingga 100 juta barel diesel dan cadangan energi lainnya. Langkah ini dilakukan melalui IEA untuk menstabilkan pasar energi dunia. Negara-negara G7 akan melepas hingga 100 juta barel diesel atau solar dan cadangan energi lainnya. Langkah tersebut akan dilakukan secara terkoordinasi melalui International Energy Agency atau IEA. Kebijakan ini ditujukan untuk menstabilkan pasar energi dunia. Pelepasan cadangan akan dimulai segera dan berlangsung selama 4 bulan. G7 menyebut pelepasan diesel dalam jumlah besar akan dipercepat pada 20 hari pertama. Langkah ini akan melibatkan negara-negara anggota G7 beserta sejumlah negara mitra. Keputusan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para pemimpin G7 pada Jumat 2 Oktober. Pernyataan dirilis melalui kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron. G7 berharap langkah ini dapat meredam tekanan di pasar energi dan mencegah gejolak harga yang lebih besar. Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di Cina. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun.
7: labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20.000 set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan. Mengutip media China, Reuters melaporkan Donghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui $1 miliar. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
8: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
7: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenok, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
5: Pemblokiran masuknya logistik oleh otoritas Israel memaksa warga di jalur Gaza terus memutar otak untuk bertahan hidup. Warga dan tukang kayu lokal kini memanfaatkan kayu palet bekas bantuan untuk diubah menjadi perabot rumah tangga hingga bangku dan meja untuk ruang kelas darurat.
9: Di sebuah bengkel kayu di kota Gaza, palet-palet kayu bekas pembungkus bantuan dibongkar satu persatu. Karena adanya pembatasan masuknya logistik oleh otoritas Israel, membuat pasokan kayu murni dilarang masuk. Warga kini memanfaatkan kayu seadanya untuk diolah menjadi perabotan rumah tangga dengan harga terjangkau. Pemanfaatan kayu palet tidak hanya digunakan untuk perabotan rumah tangga. Warga juga memanfaatkan serpihan kayu sebagai bahan bakar memasak akibat kelangkaan gas LPG, serta membuat tempat tidur bagi lansia.
10: التجانا لخشب المشاطيح اللي هو بخش عن طريق التجار وعن طريق المساعدات فالتجانا نعمل منه أثاث منزلي يسد حاجة المواطن في ظل الوضع الممنوع فيه يوم يفوت منه الخشب الخشب هذا يعني مش الخشب هذا مش يعني إنه مش بسد الحاجة لكن بمشي وضعه بما انك بتعمل يعني غرف للأثاث للطلاب يقعدوا يستفيدوا عليه بما انه العام الدراسي كمان الجديد بدا هذا.
9: Kreativitas tersebut juga merambah sektor pendidikan. Sekolah menengah atas di Bras di Gaza Barat membangun dinding ruang kelas, meja dan kursi dari susunan kayu palet agar kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan.
11: نحن في مدرسة نبرس استغلال الخشب ومشاطيح الخشب إلى غرف صفية واستخدام المقاعد صناعة المقاعد والطاولات لتستمر المسيرة التعليمية في القطاع لخدمة أبناء وطننا وخدمة طالباتنا وطلابنا في قطاع غزة.
9: Blokade ketat selama 3 tahun terakhir oleh otoritas Israel tidak menyurutkan semangat warga Gaza untuk terus beradaptasi dan bertahan hidup.

0: hidup dengan fasilitas seadanya. Membuat kereta api tidak hanya soal merakit berbagai komponen menjadi satu rangkaian. Ada proses panjang mulai dari memahami kebutuhan customer, membuat desain, melakukan review dan revisi hingga produksi dan
1: menjadi basic design. Nah, basic design ini meliputi ada yang bagaimana basic desainnya, bogi, underframe, car body, interior dan lain-lain. Kemudian dari basic design tadi kita detailkan lagi menjadi detail engineering design, ada calculation di situ, kemudian juga activity-activity pemeriksaan desain, baik itu yang bernama preliminary design review maupun critical design review. Nah, kalau semua sudah firm, kita adakan pengecekan baik dari preliminary, critical, calculation, selanjutnya desain itu akan dituangkan dalam production drawing. Nah, dari production drawing itulah yang akan siap bahwa desain ini nanti akan dikerjakan di ranah produksi, di lantai produksi.
2: Desain yang telah disepakati kemudian diterjemahkan menjadi gambar produksi. Dari sinilah proses manufaktur dimulai. Material seperti baja dan aluminium dipotong, dibentuk, dan disatukan melalui proses pengelasan. Sejumlah pekerjaan termasuk pengelasan juga didukung mesin robotik untuk menjaga ketelitian dan konsistensi produksi. Namun, proses membuat kereta tidak hanya berlangsung di dalam satu pabrik. PT Inka memiliki fasilitas produksi di Madiun dan Banyuwangi. Pembagian ini menyesuaikan jenis produk dan kebutuhan produksi. Dan ketika produk harus dipindahkan, rantai produksi juga berhadapan dengan tantangan logistik. Salah satunya terkait akses dari fasilitas Banyuwangi menuju jaringan kereta api dan pelabuhan.
1: Jadi pada intinya permasalahan yang terjadi adalah interconnectivity antara pabrik Banyuwangi dengan nanti sistem logistik. Jadi dari pabrik Banyuwangi misalkan kita ke stasiun terdekat belum ada interconnectivity railway-nya. Kemudian demikian juga ke pelabuhan juga belum ada apa itu interconnectivity railway-nya untuk menuju ke pelabuhan. Sehingga terpaksa kita mengirim dengan angkutan jalan umum. Nah, di situ tentunya kita terkena aturan namanya overload, overdimension tadi atau odol yang kita kenal itu. Nah, di situ diperlukan satu perizinan khusus. Kita harus berdiskusi dengan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang berwenang, bagaimana kita melakukan pengangkutan tersebut bisa sampai ke stasiun terdekat.
2: Setelah bagian utama selesai dibuat, komponen seperti car body, bogi, dan sistem kereta kemudian dirakit dan diintegrasikan. Namun, kereta yang telah selesai dirakit belum serta-merta siap melayani penumpang.
3: Setelah melewati proses quality control dan serangkaian uji coba di dalam pabrik, kereta siap dikirim ke customer. Tapi jangan bayangkan kalau kereta itu langsung beroperasi untuk penumpang. Ada tahapan sertifikasi untuk memastikan desainnya sesuai, komponennya aman, dan setiap perubahan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi sebelum kita beli tiket, tap kartu, lalu naik keretanya, dan cari tempat duduk, ada tahapan panjang yang harus dilewati oleh kereta. Karena kereta yang nyaman dan aman harus lolos uji, nggak boleh asal jalan.
2: Pengujian dilakukan untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan rancangan. Hasilnya kemudian dievaluasi. Jika ditemukan bagian yang perlu diperbaiki, dilakukan improvement dan pengujian ulang. Pada KRL IE305 misalnya, Inka melakukan improvement pada bagian struktur car body hingga main suspension. Mekanisme review dan validasi seperti ini juga menjadi perhatian di industri perkeretaapian global. Salah satu prinsip yang dikenal dalam industri perkeretaapian adalah setiap perubahan terhadap desain yang telah disepakati harus melalui proses review dan persetujuan.
4: Jadi di negara maju yang lain ya, ada prinsip no change without approval. Jadi setiap perubahan atau desain yang sudah kita sepakati di awal, spesifikasi sekecil apapun, wajib melalui engineering change request yang tertata dengan baik. Jadi tidak serta-merta di tengah-tengah perjalanan kontrak kemudian

0: kemudian dirubah. Jadi harusnya kita bisa mencontoh dari negara-negara maju untuk bisa mengadopsi hal-hal baik.
1: Dari kebutuhan customer, desain, review, produksi, hingga pengujian. Kualitasnya bukan hanya ditentukan saat kereta dibuat, tapi juga dari seberapa kuat proses review, validasi, dan pengujiannya sebelum kereta melayani masyarakat. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga Cita Kesuma, Jawa Timur.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Surabaya. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik hingga berlarian. Buntut dari rekaman video diduga pesta narkoba di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong terus berlanjut. Sebanyak 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Dan dari hasil investigasi awal, diduga adanya keterlibatan pegawai dalam rutan. Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Iqbal Kurniadi. Dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, imbas gangguan di salah satu eskalator, para calon penumpang kereta komuter di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat harus berdesak-desakan menaiki eskalator yang masih aktif menuju peron. Sementara itu, video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Juramangu, Tangerang Selatan, Banten, jadi viral di media sosial.
1: Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong jadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Juramangu. Saat itu kereta akan menuju arah Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter.
2: Atas kejadian ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya tidak terulang kembali.
1: Petugas pun meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta.
3: Kereta terus berjalan, kanannya terus berjalan.
1: Aktivitas di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya dampak adanya gangguan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau anker ke jalur 5. Sebelumnya, eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
6: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya terpantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
5: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
7: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua oleh IKWI, BKT, oleh Dinas Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
5: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, dua saksi orang tua korban, dan dua saksi dari sekolah.
8: Saat ini berlangsung dua lagi, kemarin dua orang saksi anak sudah, saat ini dua orang saksi anak kembali, dan nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
5: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan sejumlah daerah. Hasilnya sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam Ruko panik dan berlari keluar. Seperti inilah kondisi kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya pasca diguncang ledakan keras Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan, sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas. Sementara itu, pasca ledakan yang mengguncang kompleks Ruko San Antonio Mulyorejo Surabaya Selasa pagi, tim Gegana Brimopolda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait ledakan yang menghancurkan seluruh kompleks ruko tersebut. Petugas juga memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga sekitar.
3: Di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada
4: berita-berita darah itu. Itu dari tuh apa, yang warna hijau itu mas ya?
3: Iya.
4: Tadi waktu kejadian banyak orang nggak mas?
3: Kejadian banyak orang, kira-kira.
2: Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait ledakan tersebut, kita sudah tersambung dengan produser lapangan Gia Clarissa di sana. Langsung saja kita sapa, selamat siang Gia. Gia, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Tadi sebelumnya informasi disebutkan bahwa saksi mata mengatakan bahwa ledakan ini dimungkinkan disebabkan karena gas begitu. Apakah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Brimob ini, apakah sudah keluar hasilnya untuk sementara waktu atau belum?
5: Ya, Iqbal dan juga pemirsa, saat ini saya berada sekitar kurang dari 20 meter dari lokasi kejadian, namun dalam garis aman atau garis polis lain, dan memang saat ini dari tim kepolisian ini masih terus menelusuri penyebab terjadinya ledakan yang diperkirakan tadi terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari saksi mata setempat, di mana pada pukul 7 pagi memang di sekitar sini merupakan ruko yang memang sebagian besar ini banyak ruko-ruko yang menjual sebagai rumah makan gitu. Dan tepat di kiri saya ini merupakan ruko yang diduga menjadi sumber utama dari ledakan yang terjadi pada pukul 7 pagi tadi. Ada suara keras sekitar pukul 7 dari ledakan terjadi satu kali yang diduga dari ruko yang merupakan tempat makan. Namun karena memang masih pagi, belum ada aktivitas banyak atau sebagian besar toko-toko di sini memang masih belum sepenuhnya buka. Namun informasi yang kami dapatkan tadi pada pagi hari ini memang sejumlah tempat makan telah melakukan persiapan untuk buka. Rata-rata di sini bukanya pada pukul 9 pagi, namun pada pagi hari terdengar suara ledakan yang cukup kencang, walaupun belum ada aktivitas yang terlalu banyak dari warga yang melakukan transaksi jual beli, namun di sini juga banyak warga yang melintas dan juga melakukan olahraga pada pagi hari. Dan saat ini seperti yang terlihat di layar kaca, memang dari tim kepolisian ini sudah memberikan garis steril di sekitar lokasi sekitar 100 meter, di mana ini memang terlihat masih banyak kerusuhan, kemudian pecahan-pecahan kaca dan lain-lain. Saat ini memang sudah di steril, namun banyak juga para pegawai toko, kemudian juga para pemilik toko yang memantau atau mengunjungi lokasi-lokasi tempat mereka, ruko-ruko tempat mereka ini untuk melihat, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Polrestabes Surabaya, memang dampak yang disebabkan dari ledakan ini yang terjadi tadi itu cukup kuat, di mana sekitar 44 ruko terdampak, bangunan kaca-kaca pecah, kemudian juga beberapa tembok juga retak, dan ada sekitar di sini yang dari pantauan kami ada 5 mobil, kemudian juga ada sepeda motor ini yang masih berada di lokasi kejadian dalam kondisi yang juga rusak-rusak. Sementara untuk korban luka-luka, ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, ada 5 korban luka-luka, di mana 4 merupakan pria dan 1 orang wanita, dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah Mulyorejo, Surabaya. Hingga saat ini memang kami masih terus menunggu update dari pihak kepolisian, dan dugaan sementara memang ledakan disebabkan oleh adanya kebocoran gas dari tabung LPG 50 kg, namun penyebab ini masih terus didalami apakah ini benar-benar menjadi penyebab tunggal terjadinya ledakan. Tapi memang pantauan dari kami ketika kami tadi datang lokasi tidak ada kepulan asap, hanya pecahan-pecahan kaca saja, Iqbal. Dan dari samping-samping sini, dari penelusuran saya, banyak toko-toko yang rusak. Kemudian juga saat ini arus listrikan juga masih dimatikan. Dan untuk para pemilik toko ini banyak yang juga untuk melakukan pembersihan secara mandiri begitu. Walaupun di sini ada petugas, mereka mengecek kondisi toko-tokonya yang memang sebagian besar pada pagi hari ini memang belum buka. Namun, nah ini yang saat ini saya ini masih tampak ada pecahan-pecahan kaca, karena memang ledakannya berdasarkan saksi mata yang melihat tadi memang cukup kuat, bahkan terdengar cukup jauh ledakan tersebut dan berdampak juga pada perumahan di sekitar Rukosan Antonio ini. Dan saat ini kami juga masih menunggu atau mengupdate dari bagaimana hasil dari tim lapor, kemudian juga tadi ada Inafis, Polrestabes Kota Surabaya, juga menerjunkan BPBD Kota Surabaya yang melakukan pengecekan sterilisasi dan melakukan pendalaman terkait dugaan penyebab dari ledakan yang terjadi di Rukosan.
2: Baik, Gia, kalau Anda bisa jelaskan kepada kami, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada perumahan yang juga terdampak. Seperti apa kondisi perumahan tersebut? Apakah juga mengalami kerusakan atau justru hanya aksesnya saja yang mengalami kendala begitu?
5: Baik, Ibu. Kalau memang sebagian besar di sini merupakan ruko-ruko atau daerah pertokoan, memang berdekatan dengan perumahan yang walaupun tidak berdekatan secara langsung, namun dari keterangan yang tadi sempat saya jadi informasinya dari salah satu warga yang cukup dekat atau di belakang dari ruko sini untuk tempat tinggalnya, memang merasakan pada pukul 7 pagi tadi karena adanya ledakan itu bahkan sejumlah lampu-lampu milik mereka itu bahkan jatuh, ada retakan juga di dinding, kemudian juga getaran di kaca, sehingga memang ini awalnya para warga cukup khawatir dengan adanya ledakan yang cukup keras, sehingga memang mereka otomatis langsung keluar untuk melihat kejadian, dan memang pada saat kejadian mereka tidak melihat kepulan asap, hanya adanya getaran yang cukup kuat sehingga mereka mencari tahu sumber dari ledakan itu sendiri. Dan memang untuk akses saat ini masih di daerah San Antonio Mulyosari ini memang sudah disterilisasi sehingga memang cukup terbatas untuk aktivitasnya. Jika warga mau melintasi mungkin sekitar 100 meter ini sudah disterilisasi, ada petugas yang bersiaga di setiap jalan yang itu memberitahukan sehingga warga tidak, untuk aktivitas yang berada di sekitar sini tidak terdampak. Dari pantauan kami saat ini hingga pukul 11 ini memang jalanan masih ditutup, namun tadi memang untuk akses menuju ke sini tidak begitu macet karena memang sudah ada petugas imbauan yang disediakan sehingga aktivitas warga tidak begitu terdampak.
2: Baik, Gea Clarissa, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi dari Anda. Kita ke informasi berikutnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. Sebanyak 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai dalam.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
7: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar.

0: sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
1: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
2: Pegawai ya, Pak?
1: Pegawai dua orang, statusnya.
3: Tapi akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
1: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
0: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
4: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini. MK meminta masyarakat beri ruang independensi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: bisa. Kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
9: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi

0: Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat mendirikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
1: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Mm-hmm. Yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya, Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya, membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum, Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan, Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh, Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
0: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di depan ruang balik DPR RI, Ahmad Doli merespons gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Doli menilai setiap warga negara berhak melakukan proses yang saat ini berlangsung di MK dan menyerahkan seluruhnya kepada MK untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya. Ia berharap nantinya putusan MK benar-benar adil bagi seluruh bangsa dan negara.
3: Kita tidak bisa melarang, melarang setiap warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Jadi kalau ada anggota masyarakat, anggota warga negara Indonesia yang merasa ada sesuatu yang perlu diajukan secara hukum, ya, atau dimohonkan atau digugat, itu memang kita harus hargai. Nah, tinggal nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya gitu.
2: Ke informasi lainnya, di tengah lamanya masa tunggu jemaah haji, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu kuota di Jawa Timur yang disebut kuota batu atau kuota pokok karena tidak bergerak selama bertahun-tahun. Kuota tersebut kini akan ditata dengan harapan dapat mengurangi panjangnya masa tunggu jemaah haji. Kakanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, Mahmudi, menjelaskan kuota batu ini disebut mengendap atau sudah tidak bergerak selama bertahun-tahun sehingga kini akan ditata kembali. Penataan kuota batu ini diharapkan dapat memberi ruang bagi jemaah lain sekaligus mengurangi panjangnya daftar tunggu haji. Meski demikian, besaran masa tunggu jemaah haji Jawa Timur setelah penerapan skema tersebut masih akan dihitung kembali. Sementara masa tunggu jemaah haji saat ini berkisar 14 tahun.
4: Ditemukan ada 400 ribu kuota batu namanya ya. kota Batu itu yang sudah puluhan tahun itu nggak gerak, ini kemana orangnya, kan gitu ya. Sehingga disitulah kurang, dianggap aja sudah tidak berangkat lah, kira-kira gitu ya. Sehingga insya Allah skema itu

0: bisa mengurangi daripada waiting list kita.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur kian meluas. Pemerintah Kota Samarinda pun resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bukan hanya mengancam kesehatan, asap pekat juga mulai memukul aktivitas dan perekonomian warga. Di tengah kondisi udara yang memburuk, tak hanya kesehatan warga yang terdampak, tetapi juga mulai berpengaruh pada masalah perekonomian. Kondisi asap yang sangat pekat membuat warga membatasi diri untuk keluar rumah, seperti berbelanja di pasar. Hal inilah yang diakui para pedagang di Pasar Itah yang membuat omset penjualan menurun hingga mencapai 50%. Selain itu, konsumen juga mengeluhkan harga kebutuhan dapur yang terus melonjak.
7: Naik semuanya, Pak.
8: Apa-apa yang harga naik?
7: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan. Kemarin 8.000, sekarang sudah 40 Pak kilonya. Masuk apa yang namanya? Enggak masuk logika naiknya.
8: Kalau ayam?
7: Kalau ayam sih paling naiknya sedikit, enggak terlalu banyak.
9: Penjualan menurun. Kalau 50% ada.
8: Ada ya. Kenapa, Pak?
9: Ever lagi nih. Yang belanja kena tapi ada yang ke pasar takut karena asap. Paling pagi aja jam segini ramai, nanti kalau udah jam 8, 9, jam 9 lah kasep. Udah gak tepi ada orang.
8: Jadi dampak asapnya sangat luar biasa ke perekonomian juga ya, Pak.
6: Asap pekat belum juga hilang dari Kota Palangkaraya. Bagaimana situasi dampak karhutlah hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya. Halo, selamat siang Samsudin. Bisa Anda jelaskan kepada kami, luar biasa sekali di belakang Anda asap tampaknya masih terus dan bahkan sangat pekat di sana. Apakah ini artinya bahwa titik-titik api kebakaran hutan dan lahan ini masih terus terjadi ataupun bertambah?
10: Ya, Iqbal. Selamat siang pemirsa. Dapat saya laporkan memang kebakaran hutan dan lahan saat ini di wilayah Kalimantan Tengah dan di Kota Palangkaraya sendiri sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu cukup luar biasa. Dan kebakaran lahan terus terjadi dan

0: semakin meluas. Bahkan data BPBD Pusdalop Kalimantan Tengah itu terus terjadi peningkatan setiap harinya, itu mencapai 100 hektar lebih yang terbakar. Dan saat ini sampai 5 Oktober kemarin, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 16.211 hektar, naik 137 hektar dari hari sebelumnya. Dan jumlah hotspot juga terus mengalami peningkatan, itu mencapai 3.786 dan saat ini sudah tertotal 248.531 titik, dengan jumlah kejadian itu mencapai 5.000 lebih kejadian karhutla yang tersebar di 14 kabupaten maupun kota. Dan sempat saya laporkan juga, saat ini saya melaporkan di kawasan titik nol di Kota Palangkaraya sendiri, memang kabut asapnya luar biasa. Kalau menurut warga sekitar itu jarak pandang itu di bawah 100 meter. Namun berdasarkan pantauan BMKG di kawasan bandara juga sangat menurun drastis, itu hanya mencapai 150 meter jarak pandang akibat asap yang sudah menutupi wilayah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan sahabat saya laporkan juga, Iqbal, saat ini tim Satgas Darat terus berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya-upaya pemadaman, bahkan mereka siang dan malam, pagi, itu terus berupaya untuk memadamkan kebakaran-kebakaran hutan yang sangat saat ini sudah sangat memprihatinkan, di mana mereka menjadi kendala tetap air yang dan lahan gambut yang cukup sulit dilakukan pemadaman ini, mereka terus berupaya untuk melakukan pemadaman. Begitu, Iqbal.
1: Aktivitas penerbangan sendiri seperti apa, mengingat bahwa jarak pandang yang luar biasa sangat pekat sekali, sangat sulit sekali untuk dijangkau, apakah tetap berjalan normal atau justru ditutup untuk sementara waktu?
0: Ya, Iqbal, memang belum dapat saya konfirmasi ke pihak bandara atau Bandara Cilik Priok, namun kalau melihat dari jarak pandang yang terjadi di kawasan bandara hanya 150 meter itu di pada pukul 10 tadi, itu kemungkinan besar itu aktivitas bandara juga terancam lumpuh, ya Iqbal. Karena dalam beberapa hari sebelumnya juga memang Bandara Palangkaraya udah beberapa kali melakukan pembatalan, delay, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi aktivitas penerbangan dengan jarak pandang yang sangat minim ini sendiri. Dan upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga terus melakukan upaya pemadaman. Namun saat ini memang kebakaran lahan memang terus meluas dan titik-titik api terus bermunculan di lahan gambut yang memang sulit dilakukan pemadaman. Begitu, Iqbal.
1: Berbagai macam cara sudah dilakukan, bahkan ini kebakaran hutan dan lahan sudah berlangsung sekitar 2 bulan kalau saya tidak salah, dan bahkan sampai ada bantuan dari negara asing, salah satunya adalah dari Jepang begitu, yang kini sudah kembali lagi ke negara asalnya. Tetapi kalau kita lihat selama ini, belakangan ini, apalagi asap semakin pekat di sana, apakah ada kondisi turun hujan atau justru tidak ada sama sekali akhir-akhir ini?
0: Ya, Iqbal, memang di Kalimantan Tengah khususnya atau di Kota Palangkaraya khususnya, itu memang ada beberapa spot yang hujan yang dilakukan operasi modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BNPB, itu mereka terpaksa menerbangkan dari Kota Banjarmasin melalui Bandara Samsudinur Banjarbaru dan untuk melakukan operasi modifikasi yang di wilayah Kalimantan Tengah. Namun ada beberapa kali sih hujan dalam sepekan belakangan terakhir, namun hujan yang hanya beberapa spot ini tidak mampu untuk memadamkan lahan gambut yang kebakaran di lahan gambut yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, justru menambah titik-titik api baru yang bermunculan terus setiap hari dilakukan pemadaman oleh tim Satgas Darat. Karena sampai saat ini waterbombing yang berada di kawasan Bandara Cilik-Cilik juga tidak maksimal melakukan upaya pemadaman lantaran mereka tidak bisa terbang lantaran jarak pandang yang sangat minim. Dan untuk diketahui, waterbombing yang bantuan dari negara Jepang itu tidak sampai di Kalimantan Tengah dan hanya sampai di Kalimantan Barat di daerah Kabupaten Mempawah atau Pontianak. Dan saat ini memang operasi modifikasi cuaca terus dilakukan oleh pihak BNPB, dan waterbombing juga diterbangkan dari berbagai kabupaten, baik itu Kabupaten Kota Waringin Timur maupun Kabupaten Kota Waringin Barat. Lantaran saat ini memang jarak pandang di Kota Palangkaraya tidak tidak memungkinkan untuk melakukan operasi waterbombing tersebut. Begitu Iqbal.
1: Samsudin, bagaimana kondisi warga di sana, khususnya anak-anak? Apakah mereka masih tetap bersekolah? Dan juga bagaimana kondisi kesehatan seluruh warga yang ada di sana?
0: Ya, Iqbal, sejak hampir satu bulan lebih ya, sudah baik itu dari tingkat PAUD sampai SD, SMP maupun pihak dari perguruan tinggi juga saat ini masih meliburkan para siswa maupun mahasiswanya, itu terpaksa mereka melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan ini terus berlangsung sampai saat ini. Memang jumlah ISPA juga mulai ada peningkatan sedikit, yang sebelumnya dari Agustus ke September itu memang ada penurunan sedikit, dan di Oktober mulai terjadi peningkatan. Dan sampai saat ini memang jumlah IPA itu sudah tersebar di 14 kabupaten kota, itu mencapai 100 ribu lebih ya Iqbal, dan yang tercatat oleh data Pusdalop BBBD Kalimantan Tengah. Yang sangat dikhawatirkan saat ini juga dapat saya laporkan, tadi sempat saya berbicara kepada dokter tim rumah sakit rumah oksigen ya, yang berada di kawasan Bundaran Pelawang atau di titik nol ini, itu dalam satu bulan mereka membuka rumah oksigen yang dari pemerintah provinsi ini. Di total sudah ada hampir 1000 warga yang sudah mendapatkan oksigen gratis secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah provinsi agar mereka tidak terpapar parah oleh kabut dampak asap ini. Namun sekali lagi Iqbal, mohon doa dan dari pemirsa maupun dari teman-teman Jakarta agar Kalimantan Tengah bisa turun hujan secara alami. Hanya ini yang mampu untuk memadamkan kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu Iqbal.
1: Amin. Semoga bisa ada tindak lanjut secara langsung begitu, dengan ada perubahan yang lebih baik lagi yang bisa diperhatikan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih atas informasinya dan tetap jaga kesehatan Anda. Tidak hanya di Palangkaraya, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur juga kian meluas hingga memicu kabut asap pekat. Pemerintah Kota Samarinda pun resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana. Sementara itu di Kota Jambi, operasi modifikasi cuaca batal dilakukan karena pesawat penabur garam terganggu jarak pandang akibat asap pekat.
2: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kota Samarinda terus meluas. Kabut asap tebal kini mulai mengganggu jarak pandang warga dan pengguna jalan pada Senin. Kondisi ini membuat ratusan petugas gabungan dari BPBD, Disdamkarmat, relawan, hingga masyarakat kewalahan, terlebih petugas kesulitan menemukan titik air sehingga mereka harus menarik selang hingga puluhan meter. Selain itu, petugas juga harus mengumpulkan air dari parit-parit terdekat agar bisa memadamkan api yang terus melebar. Karena di daerah kewalahan akibat medan yang luas dan cuaca yang terik, petugas kini memilih fokus memprioritaskan pemadaman api yang mendekati kawasan perumahan dan jalur utama demi menyelamatkan warga.
3: Dari makroman, di kuburan makroman sebelahnya itu merembet sampai ke pelintasan ini. Ini kan amat jauh perjalanannya. Dan itu karena besar, teman-teman sudah keuyuhan lah.
4: Keuyuhan. Status tanggap darurat sendiri apakah diperpanjang atau gimana Pak?
3: Insya Allah Pak Wali, insya Allah akan memberikan tanggap perpanjangan tanggap darurat, karena kalau melihat keadaan ini kalau nggak tidak panjang.
4: Oke, artinya diperpanjang Pak ya?
3: Insya Allah. Oke.
2: Sementara itu penyelidikan terkait pemicu maraknya titik api terus dilakukan. Di kawasan Jalan Pelita, BPBD Kota Samarinda menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran ini. Petugas menemukan puluhan pohon besar yang sengaja ditebang dan diduga kuat sengaja dibakar untuk pembukaan lahan baru. Asap pekat yang masih menyelimuti Kota Jambi membuat operasi modifikasi cuaca terpaksa dibatalkan pada Senin. Pesawat yang akan menyemai geram hujan buatan terhambat minimnya jarak pandang karena tertutup asap. Jarak pandang yang fluktuatif antara 600 sampai 1.800 meter juga mengganggu sejumlah penerbangan baik dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya. Sedangkan tingkat pencemaran udara masuk kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, upaya penanggulangan karhutla di Jambi masih terus diupayakan. Namun, karhutla di perbatasan Jambi Sumatera Selatan menjadi kendala karena sudah di luar kewilayahan tugas Satgas Karhutla.
5: angin. Arah angin juga berapa hari ini arahnya ke Kota Jambi. Sehingga di Kota Jambi ini ada penebalan kabut asap di Kota Jambi. Ya, mohon doanya. Mudah-mudahan kemarin kita mau OMC, tetapi karena visibility rendah, maka tidak bisa pesawat untuk melakukan operasi OMC itu. Termasuk juga teman-teman ingin menambahkan waterbombing juga sulit, karena asap kabut luar biasa.
2: Rencananya, upaya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan 9 Oktober mendatang, karena perkiraan saat itu terdapat awan yang dapat berpotensi hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sudah 2 bulan, Kota Palembang tertutup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan. Selain aktivitas, kesehatan warga pun terganggu. Keresahan tersebut membuat mahasiswa melakukan aksi demo di depan kantor Pemprov Sumatera Selatan. Mereka menuntut evaluasi hingga realisasi penanganan kebakaran ini.
6: Kabut asap masih terus menyelimuti Kota Palembang. Berlindung di dalam rumah ternyata tidak membantu banyak atas dampak yang diakibatkan asap pekan ini. Akibatnya selain menyebabkan jarak pandang yang terbatas, warga juga mengeluhkan gangguan pernafasan, batuk, sakit mata, dan demam setelah 2 bulan terpapar kabut asap. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin 5 Oktober masuk dalam kategori berbahaya. Kabut asap juga menyelimuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Apron Bravo Lanut SMH Palembang, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Prajurit TNI dan sejumlah unsur terkait mengikuti rangkaian peringatan dengan tertib di tengah kondisi Sumatera Selatan yang masih dikepung kabut asap akibat karhutla. Usai upacara, Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin Jabatan menyatakan bahwa kondisi karhutla menjadi tantangan besar bagi petugas, terutama di wilayah lahan gambut yang sulit ditembus kendaraan. Sementara tebalnya kabut asap juga membatasi operasi udara. Luasnya area terbakar membuat penanganan memerlukan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
7: Hidup rakyat Indonesia!
6: Kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan ini memicu aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel Resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 5 Oktober. Para mahasiswa menuntut evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, sekaligus meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumatera Selatan.
8: Ya, Universitas Sriwijaya memberikan kartu merah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai peringatan besar, sudah peringatan darurat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hari ini gagal untuk menanggulangi dari kegiatan di karhutla Sumatera Selatan ini. Artinya kami memberikan peringatan besar, ketika ini tidak ditanggapi dan tidak dilanjuti, maka kami akan menuruti aksi jauh lebih besar dan memberikan teguran keras lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan.
6: Selain itu, mereka juga menuntut transparansi proses pencairan, pengalokasian, hingga realisasi bentuk perlindungan masyarakat yang terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kobaran api yang mendekati permukiman memicu kepanikan warga, lantaran api nyaris membakar rumah dan tempat ibadah. Sementara itu, kebakaran hutan pinus di Gunung Butak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang sudah terjadi sepekan terakhir mulai mendekati ke permukiman dan memutus akses jalan.
9: Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jangan ditarik, Pak.
6: Video amatir merekam momen kepanikan warga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Mambuliling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa pada Senin. Tiupan angin kencang membuat kobaran api cepat meluas, membakar hutan pinus dan pohon bambu yang sudah lama mengering akibat kemarau panjang hingga mendekati permukiman warga serta rumah ibadah. Petugas gabungan harus bekerja keras untuk menghalau kobaran api agar tidak semakin meluas, terlebih banyak titik api yang sulit dijangkau mobil pemadam karena terkendala medan.
10: Bahwa hari ini terdapat 2 kejadian karhutla yang ada di Kabupaten Mamasa. Yang pertama di Dusun Rantelangi, Desa Mambuliling, dan yang kedua di Dusun Pangkali, Desa Rambu Seratu. Dan saat ini kami sementara melakukan penanganan di Desa Rantelangi, sudah kami lakukan penanganan dan pendinginan, dan saat ini kami melakukan penyemprotan penanganan di Dusun Pangkali, Desa Rambu Seratu.
6: BPBD setempat mencatat sejak Agustus hingga saat ini telah terjadi 57 kejadian karhutla di daerah ini dengan luas lahan terdampak mencapai 145 hektar.
11: Asur ini.
6: Video amatir memperlihatkan kobaran api dari kebakaran Gunung Butak mulai mendekat ke permukiman dan memutus akses jalan warga dari desa Sine menuju ke desa Sumber Sari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

0: Bahkan di sepanjang jalan banyak pohon yang tumbang. Warga pun panik dan berusaha menghalau api dengan menggunakan peralatan seadanya. Menurut warga, kebakaran hutan pinus di Gunung Butak sudah terjadi sepekan terakhir dan hingga kini belum padam. Luasan hutan yang terbakar sudah mencapai lebih dari 60 hektar lebih. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang sudah mendekati permukiman warga. Namun kencangnya tiupan angin dan pohon tumbang menghambat jalannya proses pemadaman.
1: Karena hutan ini dekat dengan permukiman dan ini titik api muncul lagi, kemarin sudah kita sterilkan, akan tetapi satu jam yang lalu muncul titik api lagi sehingga timbul kepanikan warga dan kita mendatangkan dua pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD sehingga untuk mencegah api menjalar permukiman warga.
0: Akibat kebakaran ini, jalan penghubung antar desa untuk sementara belum bisa dilalui kendaraan karena tertutup banyaknya pohon pinus yang tumbang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Shandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Adero was safe. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going to take, the only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
2: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Suporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya, Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
4: Indonesia juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awalnya nih, udah mau pulang pas 1-2, gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
5: Perasaan campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
6: Ibu? Semangat terus.
7: Terus?
6: Sudah semangat.
7: Deg-degannya gimana?
6: Iya, deg-degan. Setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan. Takut gol tim lawan, takut menang gitu.
5: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
8: Tegang, Pak. Tegang.
6: Tegang dan sedih.
7: Kenapa sedih?
6: Bangga aja.
8: Bangga, Pak.
7: Terharu ya?
6: Iya, terharu.
8: Terharu, Pak.
6: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
7: Dua kata buat timnas. Majuan lagi, Bali, Bu.
8: Tetap semangat, teruslah juara.
6: Satu kata buat timnas, hebat.
3: Sementara itu, usai menyaksikan laga final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi skuad Garuda serta pelatih. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
9: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah. Sampai detik-detik terakhir, saya kira membanggakan, dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah, dan kita bisa berhasil. Dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
3: Apresiasi kepada Timnas Indonesia juga diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI menegaskan kemenangan FIFA Asian Cup menjadi pelajaran persiapan menuju Piala Dunia. PSSI dan tim pelatih diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Federasi berkomitmen mendukung penuh seluruh persiapan strategis Timnas untuk kualifikasi Piala Asia mendatang.
10: 92 tidak mudah, hari ini juga kita harus akui Thailand tim yang sangat bagus. Tapi saya apresiasi perjuangan pemain sampai titik terakhir. Dua game yang tidak mudah. 92 tidak mudah, hari ini juga 22 dan adupi tidak mudah. Ini pelajaran bagus buat seluruh pemain, buat coach, bahwa kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, kita harus serius mempersiapkan, dan tantangannya sangat berat, tapi kitalah bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa kalahan, kita harus terus tingkatkan sepak bola kita.
3: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Gianni Infantino menyampaikan apresiasinya atas perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN serta penyelenggaraan FIFA ASEAN di Jakarta.
11: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kedatangan Presiden FIFA didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penuh untuk membangun olahraga sepak bola secara nasional dan menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa. Presiden Prabowo akan secepatnya membangun fasilitas olahraga di daerah dan di pusat dan bekerja sama dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan olahraga nasional.
10: Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa bola sangat penting, olahraga sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa. Karena itu Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional, di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita, dan tentu pada bola khususnya, Bapak Presiden akan mendorong sesegera mungkin yang seperti sudah dijanjikan kepada Presiden Gianni Infantino, bahwa fasilitas olahraga yang ada di daerah, di pusat, harus segera dikerjasamakan dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan karakter bangsa.
11: Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan perkembangan sepak bola di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gianni Infantino menyebut bersama Presiden Prabowo, mereka membahas strategi, visi, dan investasi terkait pembangunan sepak bola di Indonesia. Gianni menyatakan Presiden Prabowo akan melibatkan FIFA dalam membangun sepak bola nasional.
12: Great leader of the country, His Excellency the President that we met now, of course as well, Erick Thohir, the President of the Football Association here in Indonesia. We had a great discussion, I have to say, with the President. He's a great football fan, we know it. He's a passionate for football, he understands very well. Because he's passionate for football, but also passionate for his country. He understands very well what needs to be done in his country and how football can be used, football and sports in general, to impact positively the country. So we're discussing about the general strategy and vision in Indonesia of, investments in stadiums, in football pitches, in schools and everything related with sport and with football.
11: Thank you so much. Presiden FIFA Gianni Infantino juga memuji Indonesia sebagai tuan rumah yang baik dalam ajang FIFA Asian Cup. Menpora Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh kepada FIFA untuk menggelar agenda FIFA yang melibatkan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Iqbal Kurniadi, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Ledakan keras mengguncang komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlari keluar. Seperti inilah kondisi komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca ruko pecah berserakan, sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian terjadi, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Saksi mata menduga ledakan berkaitan dengan gas. Sementara itu, pasca ledakan yang mengguncang komplek Ruko San Antonio Mulyorejo Surabaya pada Selasa pagi, tim Gegana Brimob Polda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait ledakan yang menghancurkan seluruh komplek ruko tersebut. Petugas juga memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi agar warga sekitar tidak mendekat.
3: Kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada
4: berita-berita ada lagi. Itu dari tuh apa yang warna hijau itu mas ya?
3: Iya.
4: Tadi waktu kejadian banyak orang nggak mas?
3: Kejadian banyak orang.
2: Polisi menyebut ledakan di komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, diduga kuat dipicu kebocoran gas LPG berkapasitas 50 kg. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim Gegana Satbrimob Polda Jatim memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi. Saat kejadian, seorang koki tengah memasak. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Kapolrestabes Surabaya Kompol Pol Lutfi Sulistiawan menyebutkan dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg, di mana polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibob Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
5: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan, dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
2: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, demi mendapatkan beras dan telur gratis, ratusan emak-emak dan lansia, maksud kami, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Senin sore menyerbu bazar sembako murah. Mereka bahkan rela antre meski pembelian dibatasi. Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok belum juga menunjukkan penurunan. Terbaru, harga tomat juga naik tajam hampir dua kali lipat.
6: Ratusan emak-emak yang mayoritas lansia Senin sore memadati lapangan SD Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka rela antre demi mendapatkan

0: mendapatkan beras SPHP 5 kg dan telur 1 kg yang dibagikan secara gratis oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Selain pembagian beras dan telur gratis, juga digelar pasar murah yang menyediakan beras premium, telur, dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar. Warga bahkan rela antri lebih dari 1 jam, padahal pembelian yang dibatasi.
1: Nah itu kan 14.000, kalau di pasaran 17.000, selisih 3.000.
2: Kalau
1: beras premium koi itu sih, pasaran 78, kalau di sini 70 per 5.000.
2: Tapi belinya berapa nanti?
1: Belinya mungkin 1.
0: Kepala Dinas Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengatakan, sebanyak 10 ton beras disediakan dalam operasi pasar murah di 150 titik di Jawa Timur. Pembagian pangan gratis dan pasar murah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban warga. Setelah harga cabai melejit, kini harga tomat juga ikut naik. Seperti di Pasar Ariat Mampang, Jakarta Selatan. Tomat yang sebelumnya dijual Rp8.000 per kilogram, kini naik hampir 2 kali lipat jadi Rp15.000 per kilogram. Warga pun kembali harus mengatur siasat agar dompet tak jebol.
3: Keberatan Pak, soalnya yang dari 8.000 jadi 15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
4: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin dong gitu dong?
3: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetok.
0: Tak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang pun khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya, omzet pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, pemirsa, imbas dari musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Emak-emak pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela, Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu, walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
3: Alhamdulillah harganya aja harganya lebih murah dari
4: pasar.
3: Ini.
4: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya? 14.000. Kalau di pasar berapa?
3: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 16.
4: Kalau gula?
3: Gula 17,5.
4: 17,5. Kalau di sini tadi?
3: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
5: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan.

0: kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
1: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
2: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
3: Oh, senang Pak, soalnya kan apa gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
4: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini? Kenapa Pak?
3: Waktu gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
1: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
5: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan. Dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
1: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dari informasi kesehatan pemirsa, influenza A kembali menjadi perhatian terutama karena anak usia dini termasuk kelompok yang rentan mengalami komplikasi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi influenza meningkat pada pekan terakhir September 2026.
6: Influenza A adalah salah satu penyakit saluran infeksi pernafasan yang perlu diwaspadai. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi dari penyakit ini meningkat 56% per 20 sampai 26 September 2026. Ini meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, ini hanya di angka 44%. Nyatanya 39% dari angka tersebut merupakan kelompok usia 0 sampai 4 tahun.
7: Sebagian masyarakat belum mengenal istilah influenza A. Mereka mengaku jika mengalami flu biasa, sering menunggu jeda waktu 3 hari sampai seminggu jika belum membaik, baru memutuskan berobat ke dokter.
8: Tahu nggak Kak tentang influenza yang lagi ramai di Indonesia?
9: Kurang tahu deh kalau itu. Biasanya sih paling benerin makannya dulu sama banyakin istirahat. Kalau udah seminggu belum sembuh, baru aku ke dokter sih. Kadang suka lupa, tapi kalau lagi rajin iya, harusnya sih pakai masker ya, biar menjaga diri, menjaga orang di sekitar juga supaya nggak tertular.
10: Aku sih nggak tahu kalau perbedaannya banget itu apa ya, cuman memang mungkin gejalanya mirip-mirip nggak? Atau gimana ya? Ya nggak terlalu tahu sih perbedaannya. Memang batuk pilek, biasanya saya nggak sampai ke rumah sakit, paling dokter dekat rumah gitu ya, untuk diresepin obat gitu ya, tapi kalau memang terpaksa harus ke rumah sakit tuh biasanya kalau panasnya sudah di atas 39. Biasanya kalau sudah mencapai titik suhu tertentu, saya sudah mulai khawatir, saya cuma takut efeknya bisa step dan lain sebagainya, baru saya bawa ke UGD.
7: Influenza A merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejalanya bisa berupa demam yang muncul tiba-tiba, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot. Sebagian besar penderita dapat

0: Selain anak kecil, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau daya tahan tubuh yang lemah juga perlu lebih waspada.
1: Ada beberapa tips agar terhindar dari resiko tertular penyakit influenza A. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang kedua, kalau terasa batuk ataupun bersin, ketika tidak membuat tisu, sebaiknya ditutup menggunakan siku bagian dalam. Yang terakhir, jika keluar rumah seperti ini, jangan lupa pakai masker.
0: Meski gejala influenza A terlihat mirip seperti flu biasa, kita harus waspada, terutama pada gejalanya. Jika sakit berlanjut, segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemugaran stupa utama Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah membuat akses wisatawan ke bagian atas candi untuk sementara dibatasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Pemugaran Maha Stupa atau Stupa Utama Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah membuat akses wisatawan ke bagian atas candi untuk sementara dibatasi. Proses pemugaran dilakukan untuk memperbaiki sejumlah bagian batu pada stupa utama yang berada di lantai 10. Maha Stupa atau Stupa Utama yang berada di lantai 10 kini tertutup jaring pengaman dan dikelilingi konstruksi penyangga. Pemasangan konstruksi ini dilakukan untuk mendukung proses pemugaran khususnya pada bagian yasti di stupa utama. Pemugaran dilakukan setelah hasil riset menunjukkan ada sejumlah bagian batu yang memerlukan perbaikan. Karena pekerjaan berada di lantai 10, akses wisatawan pun direkayasa untuk menjaga keselamatan sekaligus memastikan proses konservasi berjalan tanpa gangguan. Proses konservasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 24 Oktober 2026.
1: Sudah ada riset, ternyata ada beberapa part yang memang harus diperbaiki. Nah, perbaikannya cukup masif karena kan ini kan batu sudah cukup lama dan belum pernah kita cek, belum pernah kita pugar. Ada rekayasa para pengunjung yang naik ke atas candi. Jadi memang untuk pengunjung reguler itu maksimal bisa naik sampai dengan lantai 8. Sedangkan untuk yang program sunrise, sunset itu bisa sampai lantai 9.
0: Berenang di perairan terbuka bukan hanya bisa dilakukan oleh perenang muda. Sejumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia juga menggemari aktivitas ini.

0: Dalam Festival Bahari Benyamin S di Kepulauan Seribu, puluhan perenang dari berbagai usia dan latar belakang berani menjajal laut Kepulauan Seribu.
1: Suasana laut di Kepulauan Seribu menjadi tempat bagi puluhan perenang perairan terbuka untuk menjajal kemampuan berenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Dalam Festival Bahari Benyamin S ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga menyiapkan pengamanan baik di darat maupun di laut untuk menjaga keselamatan para perenang. Bupati Kepulauan Seribu juga turun langsung mencoba berenang bersama komunitas Jakarta Open Water Swimmers.
2: Bersama Pak Bupati Kepulauan Seribu yang tadi mencoba untuk merasakan bagaimana rasanya open water swimming. Pak Bupati, ceritain gimana tadi rasanya, Pak?
3: Terima kasih. Ini kami di Kepulauan Seribu karena tanggal 12 September tahun 2026 kemarin sempat ada gempa yang mengguncang Kepulauan Seribu 5,9 skala Richter. Jadi saat itu banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke wilayah Kepulauan Seribu. Akan tetapi sekarang hari ini sama-sama kita buktikan dengan komunitas Choice Jakarta Open Water Swimming ini luar biasa sekali.
1: Bukan sekadar menaklukkan jarak, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi perenang perairan terbuka, baik yang muda, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia, untuk tetap aktif berolahraga. Salah satunya adalah Wisnu, perenang dengan satu kaki. Pria penyintas kanker tulang asal Jakarta ini sudah lebih dari setahun menggemari aktivitas yang tergolong menantang ini.
4: Jadi mungkin yang pertama adalah keseimbangan ya. Jadi kalau sudah makin mahir berenang dan terus ke laut itu pertama kita harus menyesuaikan dulu keseimbangannya. Terus yang kedua adalah resikonya kalau kaki itu kram ya kan. Jadi kayak udah gak ada cadangan lagi nih kakinya gitu loh. Sama sekali gak pernah terpikirkan kalau ini menjadi halangan ya. Yang ada adalah menjadi motivasi untuk bisa menyamakan diri dengan yang normal lainnya lah.
1: Bagi perenang disabilitas, persiapan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Teknik berenang, kemampuan mengapung, hingga cara mengatasi kondisi darurat menjadi hal penting sebelum masuk ke laut. Sementara bagi mereka yang sudah berusia, faktor kebugaran dan kondisi tubuh juga tak boleh diabaikan. Rasa takut terhadap kedalaman, gelombang, atau kehabisan tenaga di tengah laut menjadi hal yang perlu diantisipasi.
5: Tidak ada kesulitan, cuman ada karena tidak pernah berenang di laut luas, ada kekhawatiran sedikit, tapi setelah nyebur ternyata begitu menyenangkan dan wow, luar biasa.
1: Selain untuk menjaga kebugaran, renang juga dinilai memberikan manfaat bagi kondisi fisik di usia lanjut.
6: Saya pilih renang karena setelah saya pelajarin, renang itu untuk usia 60 ke atas itu yang memberikan benefit paling optimal. Bukan berarti yang lainnya itu jelek ya, semuanya bagus olahraga ya, tapi kalau renang itu lebih memberikan benefit yang optimal untuk jantung, untuk paru-paru, untuk persendian, untuk otot-otot kita ya.
1: Saat berenang di laut sebaiknya tidak dilakukan sendirian. Peserta perlu didampingi swim buddy atau tim keselamatan seperti kapal pengawas, stand up paddle, dan perenang penjaga agar jalur renang tetap aman.
7: Kesalahan yang paling sering adalah menganggap air laut itu sama dengan air kolam. Padahal di laut itu bisa berubah setiap saat. Bisa arus, bisa ombak, cuaca bisa berubah. Nah, jadi mental itu harus siap menerima perubahan itu.
1: Dengan persiapan dan pendampingan yang tepat, laut bisa menjadi ruang olahraga bagi siapa saja. Termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mereka yang telah lanjut usia. Selain renang perairan terbuka, dalam festival bahari ini juga digelar tasyakuran laut yang diikuti puluhan kapal nelayan berlayar bersama di perairan Kepulauan Seribu. Angga Cita Kesuma, Maria Oktoba, Kepulauan Seribu, Jakarta.
0: Selanjutnya kita ke inspirasi cuan ya, pemirsa. Tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau. Sementara itu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir deras.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau. Ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarauan. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Menunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Siang-siang makan bakso pas banget nih ya pemirsa, apalagi ditambah topping ceker, wow makin bikin ngiler ya. Namun sayangnya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
6: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, saatnya kita ke informasi kuliner ya pemirsa. Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu oleh pecinta kuliner. Salah satunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Kira-kira bagaimana ya dengan rasanya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
1: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Idin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
0: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
2: Yamin kebanyakan.
0: Yamin ya?
2: Ya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kemarin ini sekarang lagi ini.
0: Oh, ceker yang lagi ramai. Oh, yang banyak itu, yang melimpah itu ya? Saya mau yang itu ya Kang ya?
2: Boleh.
1: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
3: Aku baru dua kali ke sini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak banget.
1: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
0: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
1: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
2: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
1: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
0: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu. Walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak, ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya, dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
1: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Ya, selanjutnya mendengar kata laksa yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa yang gurih nan kaya rempah. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, hingga laksa Tangerang yang masing-masing memiliki ciri khasnya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahaya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah. Tapi laksa bukan sekedar soal semangkuk kuah. Kuliner ini tersebar di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata di Indonesia sendiri, laksa juga memiliki ragam jenisnya, mulai dari laksa Betawi, laksa Bogor, hingga laksa Tangerang. Menariknya, setiap daerah memiliki racikan dan cita rasa yang berbeda.
1: Dari banyaknya jenis laksa, saya akan mengajak Anda untuk makan dua jenis laksa yang berbeda dengan saya. Dari Jakarta sampai ke Tangerang, apa perbedaannya? Ayo kita lihat.
0: Perjalanan kuliner

0: Saya kali ini dimulai dari Laksa Betawi Bang One Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kuah santannya diracik dari beragam rempah, diantaranya temu mangga, kunyit, jahe, sampai 3 jenis ebi. Sebelum ditumis, bahan-bahan dicuci, dipotong, lalu digiling menjadi bumbu halus. Proses ini membutuhkan waktu 8-10 jam.
1: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bikin, baru bisa berhasil.
0: Dan ini dia laksa Betawi Bang One. Di atasnya ada telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan soun. Yang paling menarik tentu saja kuahnya karena penuh dengan cita rasa rempah. Mari kita coba.
2: Saya penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
0: Setelah mencicipi laksa Betawi, perjalanan saya berlanjut ke Tangerang. Di sini kita akan mencicipi laksa Ciikim dengan racikan khasnya. Kuah laksa Ciikim diracik dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya.
3: Laksa Bogor kan biasanya ada oncom. Nah ini nggak ada oncom. Kita kasih toppingnya itu yang lain pakai ebi. Nah itu kayak bumbunya itu beda juga emang racikannya. Cuman hampir mirip ke situ, ke laksa Bogor. Cuma bukan laksa Bogor ya. Makanya lah dinamainya itu laksa Tangerang.
0: Nah, kalau tadi kita mencobanya laksa Betawi dengan mie kuning, di Tangerang laksa Ciikim menggunakan bihun. Pelengkapnya juga beda-beda loh. Ada kemangi, ebi goreng, ayam suwir, dan juga telur.
2: Gurih banget rasanya. Kuahnya nggak begitu kental sih menurut saya. Tapi memang gurih banget ya. Ada perpaduan sedikit manis, asin, atau segar.
0: Dua mangkuk laksa, dua karakter rasa. Lalu apa ya yang membuat laksa di setiap daerah ini bisa berbeda? Dan bagaimana sih sejarah masuknya laksa ke Indonesia? Menurut pakar kuliner William Wongso, masuknya laksa ke Indonesia dipercaya berkaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Dari sanalah jejak laksa menyebar ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
4: Dasar rootnya itu sama. Akulturasinya dasarnya sama, itu dari migrasi orang-orang Tionghoa ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan. Dari dia turun ke Thailand, terus sama Malaysia, Singapura, sampai ke Indonesia.
0: Di Indonesia sendiri, laksa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan laksa dari negara lain karena sudah dipengaruhi akulturasi dari budaya lokal.
4: Tidak semua laksa itu pekat dengan rempah, tapi yang pasti sering yaitu penyedapnya menggunakan terasi. Dan terasi itu kan tidak ada di Tiongkok juga. Jadi faktor lokalnya itu kuat karena hal-hal seperti itu.
0: Laksa pada akhirnya bukan hanya soal kuah, rempah, atau isian di dalam satu mangkuk. Di baliknya ada jejak perjumpaan budaya yang terus berkembang dan melahirkan ragam rasa khas Indonesia. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Iqbal Kurniadi. Iran memperluas pelatihan militer bagi warga sipil di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Di Pennsylvania, Amerika Serikat, setelah sebuah truk menghantam belasan kendaraan, terjadi di mana menyebabkan beberapa orang tewas dan juga luka-luka. Mahasiswa Universitas Cornell, Amerika Serikat berunjuk rasa untuk mendukung sosok yang disebut Jane Doe, mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual berkelompok di kampus. Kecelakaan maut terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat setelah sebuah truk menghantam belasan kendaraan. Akibatnya seorang pria tewas dan 8 lainnya terluka. Sementara di Nigeria, sebuah pesawat militer mengalami kecelakaan dan jatuh di kawasan pesisir rawa negara bagian Ondo. Sebanyak 32 orang yang berada di dalam pesawat dinyatakan tewas.
1: Kamera dashboard menangkap detik-detik dari kecelakaan beruntun yang terjadi di Haverford Township, Pennsylvania, Amerika Serikat. Insiden tersebut menyebabkan satu orang tewas, 8 terluka, dan sebanyak 16 mobil rusak berat. Kepolisian setempat menyebut peristiwa ini terjadi pada Sabtu siang waktu setempat, saat sebuah truk pick-up yang dikendarai pria berusia 60-an tahun diduga mengalami darurat medis saat mengemudi. Truk tersebut melaju kencang dan menghantam kendaraan lain sebelum berhenti pada persimpangan Eagle Road. Sebuah pesawat militer milik Angkatan Udara Nigeria yang sedang melakukan misi rutin dari kota Benin menuju Lagos dilaporkan jatuh pada Senin pagi waktu setempat. Pesawat ini membawa 32 orang yang terdiri dari 25 penumpang dan 7 awak pesawat. Petugas mengatakan kontak radar terputus sebelum pesawat akhirnya ditemukan jatuh di kawasan pesisir Ingbokoda, negara bagian Ondo, Nigeria. Warga lokal dan tim SAR segera mendatangi lokasi kejadian yang merupakan area rawa dan berlumpur. Sulitnya medan membuat proses evakuasi korban dan puing pesawat menjadi terhambat. Presiden Nigeria memastikan tidak ada korban selamat dalam tragedi ini. Investigasi mengenai penyebab pasti jatuhnya pesawat ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Seorang pendaki yang dilaporkan hilang di area pegunungan Fenton County, Georgia, Amerika Serikat, berhasil dievakuasi oleh tim SAR pada akhir pekan lalu. Pendaki yang terjebak di area hutan lebat dan medan yang curam ini tidak dapat dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tim SAR akhirnya menerjunkan helikopter khusus penyelamatan untuk mengangkat korban dari lokasi kejadian. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Pendaki ini kini dilaporkan dalam kondisi stabil dan dalam penanganan pihak medis.
0: Di tengah persiapan menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja musim panas 2026, pemerintah Senegal justru memberlakukan status darurat usai wilayahnya dilanda banjir parah akibat hujan dengan intensitas tinggi. Sementara di Catalonia, Spanyol, banjir membuat sejumlah ruas jalan tergenang, lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan terendam.
2: Usai dilanda hujan lebat selama beberapa pekan hingga menyebabkan banjir bandang, kini pemerintah Senegal mengaktifkan status darurat. Banjir membuat jalan terendam, sejumlah bangunan rusak, lalu lintas terganggu hingga menyebabkan beberapa orang tewas dan terluka. Padahal Senegal tengah bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja musim panas 2026 pada 31 Oktober hingga 13 November mendatang. Pejabat setempat mengatakan kemungkinan hujan besar masih akan kembali turun pada Senin, Selasa, dan Rabu. Jika genangan tak kunjung surut, maka aktivitas belajar mengajar akan ditunda. Badan Meteorologi Senegal juga menambahkan beberapa kota dilanda hujan dengan intensitas tinggi bisa terjadi dalam 24 jam. Viral di media sosial, sebuah rekaman amatir memperlihatkan sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol terendam banjir pada Senin lalu. Bahkan banjir membuat jalan raya di bawah jembatan tersendat, hingga kendaraan tak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif. Sementara di wilayah lain, sejumlah mobil terendam cukup dalam dan terjebak. Dilaporkan 2 orang tewas dan 1 lainnya masih hilang setelah insiden hujan deras dan banjir pada Minggu waktu setempat.
0: Insiden terjadi di perairan Laut Hitam di luar wilayah teritorial Rumania. Sebuah kapal kargo berbendera Saint Kitts and Nevis terbakar hingga tenggelam, di mana Kementerian Dalam Negeri Rumania menyatakan 2 orang tewas dan 11 anggota ABK berhasil dievakuasi. Rekaman video dari Kementerian Dalam Negeri Rumania menangkap detik-detik tenggelamnya kapal Royat Mamadov di Laut Hitam pada Senin waktu setempat. Kapal kargo ini dilaporkan mengalami kebakaran sebelum akhirnya karam di perairan lepas pantai Rumania. Tim penyelamat dengan cepat menerjunkan kapal evakuasi untuk menyelamatkan ABK yang terjebak. Meski Rumania tidak memberikan komentar resmi mengenai penyebab kebakaran, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh drone Rusia sebagai dalang di balik insiden ini. Serangan udara Rusia menghantam kota Kharkiv, Ukraina pada Senin waktu setempat. Salah satu serangan mengenai sebuah konveksi pakaian wanita saat para pekerja sedang beraktivitas. Akibatnya 5 orang tewas dan 53 lainnya terluka.
3: Tiga serangan udara Rusia menghantam beberapa lokasi di kota Kharkiv pada Senin waktu setempat. Salah satu serangan mengenai sebuah bangunan konveksi pakaian wanita. Tim penyelamat dengan cepat mendatangi lokasi untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam bangunan. Petugas berhasil mengevakuasi beberapa korban luka serta memindahkan korban tewas dari puing-puing gedung.
4: Там все сгорело. Шансов на то, что он вышел, мы молимся Богу, чтобы он выжил. Есть еще женщина, наша уборщица. С ней связи нет, потому что она работает без телефона.
3: Serangan udara Rusia juga merusak sejumlah bangunan permukiman warga serta menghancurkan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Di distrik Slobitsky, kota Kharkiv, beberapa warga ditemukan tewas di dalam apartemen mereka. Seorang warga bernama Ludmila Marchenko menemukan suaminya sudah tidak bernyawa di dalam kamar setelah dirinya pulang dari taman.
5: Я как раз в парке сидела. Я почула це все. Мене мама була тут. І чоловік після ночі відпочивав.
3: Wali kota Kharkiv, Oleh Snihubov, menyatakan dari total 53 korban luka-luka, 30 diantaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan 3 korban dalam kondisi kritis.
0: Pasukan pemerintah Yaman mengklaim merebut kembali kawasan Selat Bab el-Mandeb, namun Houthi membantahnya. Di tengah pertempuran, Houthi juga mengumumkan serangan ke Arab Saudi. Sementara warga Taiz harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan gas di tengah kelangkaan bensin.
1: Sebuah video yang dipublikasikan oleh Brigade Raksasa Selatan di akun X memperlihatkan para pejuang bersenjata saling bertukar tembakan. Tembakan ini terjadi saat konvoi di sepanjang jalan pesisir dekat Tubab di Provinsi Taiz hingga kawasan tepi pantai. Kawasan ini disebut telah direbut dari pasukan Houthi. Reuters memverifikasi sebagian video tersebut berdasarkan lokasi namun belum memverifikasi tanggal kejadian. Rekaman Brigade Raksasa Selatan ini disebut memperlihatkan operasi pasukan pemerintah di sekitar Tubab Provinsi Taiz. Didukung serangan udara Arab Saudi, pasukan pemerintah mengklaim merebut kawasan Selat Bab el-Mandeb hingga kota Pelabuhan Moka. Namun Houthi membantah klaim tersebut dan menyatakan pertempuran masih berlangsung. Houthi mengklaim telah menyerang bandara King Khalid di Riyadh, kilang Aramco di Rabik, dan sejumlah sasaran lain di Arab Saudi. Kelompok itu menyebutnya hal ini merupakan balasan atas serangan Saudi ke Yaman. Namun hingga kini belum ada konfirmasi dari Arab Saudi.
6: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: Sementara di kota Taiz, warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan gas. Tabung-tabung berjajar di tepi jalan menunggu giliran diisi. Seorang warga, Ali Mahyub, mengaku datang lebih awal sejak pukul 4 pagi mengantri untuk mengisi setengah tabung.
7: Al-Qatar,
1: Bagi warga Taiz, pertempuran ini terasa hingga ke kebutuhan sehari-hari. Untuk menunggu gas, warga harus menunggu berjam-jam, sementara bahan bakar tak tersedia.

0: Berawal dari gerakan di pegunungan Yaman, Houthi berkembang menjadi kekuatan bersenjata yang mampu menyerang jauh melampaui perbatasan negaranya. Dukungan Iran dan Hezbollah serta perpecahan di kubu lawan membantu kelompok ini semakin memperkuat posisinya. Lalu sebenarnya, bagaimana perjalanan kelompok Houthi? Berikut liputannya.
1: Dulu, mereka adalah kelompok kecil di pegunungan Yaman. Kini, rudal dan drone Houthi mampu menjangkau negara tetangga hingga mengancam pelayaran di Laut Merah. Berakar dari gerakan kebangkitan Syiah Zaidi pada akhir 1990-an, Houthi membangun kekuatan melalui serangkaian perang melawan pemerintah. Menurut peneliti keamanan internasional Rusia, Bara Siban, Hezbollah berperan besar dalam perubahan itu.
2: At the beginning, I would say Hezbollah played a significant role into transforming them. Otherwise, they would just remain as a ragtag militia who are just a small group in the mountains.
1: Pada 2014, Houthi merebut ibu kota Sana. Intervensi militer pimpinan Arab Saudi untuk mendukung pemerintah kemudian memperpanjang perang. Namun, kubu anti-Houthi juga terpecah. Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman, sementara Uni Emirat Arab mendukung kelompok separatis di selatan. Perpecahan itu memberi Houthi waktu dan memperkuat persenjataan. Laporan panel ahli PBB menyebut bantuan teknis dan produksi dalam negeri membantu pengembangan rudal serta drone. Iran secara resmi membantah mempersenjatai Houthi dengan melanggar embargo PBB.
2: With territory they have revenue, and with territory they have recruits, and that's the main thing.
1: Penguasaan wilayah menopang kekuatan Houthi. Sementara, kemampuan menyerang dari jarak jauh membuat dampaknya meluas dari medan perang Yaman hingga jalur perdagangan internasional.
0: Iran memperluas pelatihan militer bagi warga sipil di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kota Bandar Lampung tahun 2026 sukses digelar. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda keagamaan yang tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan MTQ diikuti para peserta dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Mereka akan berkompetisi dalam sejumlah cabang dan golongan yang telah ditetapkan panitia. Para peserta sebelumnya telah menjalani berbagai persiapan untuk memberikan penampilan terbaik. Mulai dari latihan membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat suci, hingga mempersiapkan kemampuan pada cabang perlombaan lainnya. Kecamatan Sukabumi pemuncak klasemen dengan mengumpulkan 315, unggul 90 poin dari Kecamatan Enggal. Sementara peringkat ketiga ditempati Kecamatan Raja Basa.
2: Melalui pelaksanaan MTQ ini, saya berharap akan lahir generasi muda di Kota Bandar Lampung yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang Al-Quran, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan yang luas, serta kemudian terhadap sesama. Kepada seluruh peserta MTQ, saya berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian perlombaan yang penuh semangat ini, kita junjung tinggi sportivitas, menjaga silaturahim, serta menjadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kecintaan pada Al-Quran.
1: Melalui kegiatan ini, nilai-nilai seperti sportivitas, persaudaraan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap Al-Quran diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Bagi para peserta, MTQ ke-55 menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama baik kecamatan masing-masing. Dari Lampung, Tim Liputan melaporkan.
3: Iran memperluas pelatihan militer bagi warga sipil di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel. Perempuan turut berlatih menggunakan senjata untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan serangan.
4: Para perempuan ini menyimak dengan tekun arahan tentang penggunaan senjata. Mereka sedang mengikuti pelatihan militer dasar di lapangan Imam Hussein, Teheran, Minggu 4 Oktober. Salah satunya Raheleh Gadiri, seorang insinyur teknik berusia 45 tahun. Baginya, kesiapan membela keluarga dan lingkungan dapat membantu mengurangi rasa takut saat perang.
5: Ters, na, ters khasi nadarim. Vali khob, belakhare inke aslan ters nadashte bashe adam, khob ye jur دروغه مثلا ولی خب حالا اگر آمادگی داشته باشیم اگر اینکه مثلا بدونیم تو شرایط اضطرار جنگ چطوری مقابله کنیم حالا از خانواده دفاع کنیم از مثلا حالا محله
4: Sehari sebelumnya Iran membuka pusat pelatihan baru di lapangan Haft Etir. Menurut keterangan dalam materi WANA, fasilitas ini ditujukan untuk mempersiapkan warga sipil menghadapi kemungkinan serangan darat Amerika Serikat dan Israel. Personel militer tampak berlatih melewati rintangan hingga menggunakan teknologi realitas virtual untuk latihan persenjataan. Pejabat Bidang Pelatihan Organisasi BASIJ, Ali Kausari, menyebut 1.000 batalion telah disiapkan untuk mengikuti pelatihan.
6: Matabehal, 1.000 gordan ro برای آموزش آماده کردیم. و انشاءالله از هفته آینده در استانهای دیگه هم این کار آغاز خواهد شد.
4: Kausari menekankan pentingnya pertahanan sipil di seluruh lapisan masyarakat. Ia mengatakan bahwa rakyat Iran akan bersatu melawan serangan baru apapun jika musuh melakukan kesalahan perhitungan lagi.
3: Aksi protes pelajar di Prancis berlanjut. Mereka menuntut perbaikan kondisi pendidikan dan dukungan yang setara bagi semua sekolah. Sementara pemerintah menyebut 400 hingga 500 sekolah masih ditutup akibat kerusuhan. Polisi berusaha membubarkan pelajar yang berkumpul di depan sekolah di Saint-Maur-des-Fosses, pinggiran Paris. Aksi pada Senin 5 Oktober ini merupakan bagian dari protes pelajar Prancis yang menuntut perbaikan kondisi pendidikan. Sementara di tengah Paris, pelajar menutup akses sekolah dan membawa poster bertuliskan "Ingin didengar, bukan digas air mata." Sementara di Aubervilliers, pelajar juga menuntut agar dukungan pemerintah menjangkau semua sekolah secara setara. Pemerintah Prancis menyebut 400 hingga 500 sekolah masih ditutup akibat kerusuhan. Otoritas memahami tuntutan para pelajar, namun mengecam tindakan yang dilakukan pelajar dalam aksi unjuk rasa.
7: Lorsque des individus jeunes ou moins jeunes d'ailleurs caillassent des forces de l'ordre, s'en prennent à des pompiers, agressent du personnel de l'éducation nationale, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est la faute de délinquants, de factieux. Ça pose la question de la responsabilité parentale par ailleurs quand ils sont mineurs et le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est évidemment de tout.
8: Essayer de nous faire entendre par rapport à tout ce qui se passe et vraiment apporter vraiment un message pour dire que ça y est, on peut plus laisser faire et qu'on veut vraiment revendiquer certaines choses obligatoires qu'il faut nécessairement.
3: Mahasiswa Universitas Cornell Amerika Serikat berunjuk rasa untuk mendukung sosok yang disebut Jane Doe, mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual berkelompok di kampus. Para pengunjuk rasa mempertanyakan penanganan kasus oleh kampus dan menuntut langkah lebih tegas terhadap kekerasan seksual. Ratusan mahasiswa Universitas Cornell turun ke jalan untuk mendukung sosok mahasiswa yang disebut Jane Doe. Aksi di Ithaca, New York pada 5 Oktober ini menuntut penyelidikan eksternal atas penanganan kasusnya. Dalam gugatannya, sosok Jane Doe menuduh sejumlah anggota perkumpulan mahasiswa KIVI melakukan kekerasan seksual terhadapnya pada Oktober 2024, yang menilai kampus gagal menyelidiki dan menjatuhkan hukuman. Sementara itu, Cornell telah menutup perkumpulan KIVI yang dituding melakukan kekerasan seksual serta menjatuhkan sanksi. Namun para pria yang digugat itu membantah melakukan pelanggaran. Namun demonstran tetap menuntut pertanggungjawaban pimpinan kampus dan perlindungan lebih pasti dari kekerasan seksual.

0: But also, like the guy before me said, like, we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
1: Kota Pristina, Kosovo, memanas saat bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru-hara di depan gedung pemerintahan dan parlemen. Asap gas air mata dan ledakan petasan mewarnai aksi unjuk rasa di pusat kota Pristina, Kosovo pada Senin malam waktu setempat. Polisi anti huru-hara terpaksa melepas gas air mata untuk membubarkan massa yang melempari petugas dengan batu serta petasan. Gelombang protes ini berlangsung beberapa minggu setelah Mahkamah Kejahatan Perang di Den Haag menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada mantan Presiden Hashim Thaçi dan tiga orang lainnya atas tuduhan kejahatan perang saat memimpin tentara pembebasan Kosovo pada tahun 1998 hingga 1999. Para pendukung Thaçi menuntut revisi undang-undang untuk membatasi hukuman maksimal hukuman penjara menjadi 15 tahun serta membuka hak banding ke Mahkamah Agung Kosovo.
2: Autopritje, deputatët me u rikthy me i plotësu detyrat e veta si të përzgjedhur të popullit edhe me kalu ligjen i cili e mbron ushtrin qlirimtare të Kosovës që ka bu luft drejt edhe të pas.
1: Pasar tenaga kerja Amerika Serikat memasuki kuartal terakhir 2026 dalam kondisi yang relatif lemah. Data terbaru menunjukkan penciptaan lapangan kerja jauh di bawah ekspektasi ekonom maksud kami, sementara tingkat pengangguran kembali meningkat.
3: The U.S. labor market heads into the final quarter of 2026 in a soft spot. The Labor Department's September employment report showed the U.S. economy created just 29,000 jobs last month versus economists' forecast of 90,000. The unemployment rate ticked up to 4.2%. Mark Hamrick of the Hamrick Brief sees a labor market that's steady but unspectacular.
4: The impact of a low hire, low fire, low confidence job market for workers is that it can take longer for somebody to find a job. It can be longer for somebody to be unemployed.
3: Sectors leading September's growth, healthcare adding 17,000 jobs, construction adding 11,000, and manufacturing adding 9,000. Government services lost 17,000 jobs, temp services down nearly 11,000. And financial activities down 7,000. Meanwhile, wage growth slowed again in September to an annual rate of 3%, the lowest in more than 5 years. August consumer inflation came in at 3.4%. That widening gap between paychecks and prices likely contributing to recent low consumer confidence readings.
4: There continues to be at least broadly measured a gap between the rise that we're seeing in prices and what people are commanding with pay gains when they get them. And I think that's really the primary issue in this economy.
3: Friday's data was the government's final monthly jobs report before November's midterm elections. In Washington, I'm Karen Kefa.
1: Seorang pelajar SMA di Parepare, Sulawesi Selatan mendapat pengakuan dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu situs lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Menariknya, kemampuan keamanan siber ini dipelajari secara otodidak melalui internet dan komunitas siber. Dia adalah Najim Al-Haqqani, pelajar kelas 11 SMA N1 Parepare, Sulawesi Selatan. Najim mengaku menemukan celah keamanan pada salah satu halaman situs NASA yang sudah tidak aktif. Celah tersebut menurut Najim berkaitan dengan link hijacking. Temuannya tidak dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan. Najim justru melaporkannya secara resmi melalui platform Bug Bounty Backroad. Kemampuan ini dipelajari Najim secara otodidak mulai dari YouTube dan Google hingga aktif bergabung dalam komunitas siber. Atas laporan tersebut, Najim mengaku menerima surat penghargaan dari NASA melalui email.
5: Sebenarnya ini nama serangan itu ada link hijacking. Jadi kayak saya bisa mengambil alih username dari akun admin NASA. Jadi itu adalah situs mati lah bahasanya. Situs mati yang linknya ini bisa saya ambil, bisa saya ambil alih. Jadi kayak misalnya akunnya, misalnya akun punya dari NASA, nah saya bisa ambil alih. Ini sebenarnya saya belajar sendiri dari YouTube sama Google dan juga ada komunitasnya sendiri. Saya masuk ke komunitas belajar-belajar bersama mereka semua.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Dua festival tradisional di Eropa kembali mencuri perhatian dunia. Dari gelas bir yang membanjiri Oktoberfest di Jerman hingga menara manusia yang menjulang di Spanyol. Keduanya menawarkan satu hal yang sama, yakni tradisi yang mampu menyatukan ribuan orang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, selamat siang, sampai jumpa.
4: Riuh ribuan pengunjung menandai berakhirnya Oktoberfest di Munich, Jerman. Selama 16 hari, festival bir terbesar di dunia ini menarik 7,4 juta pengunjung. Jumlah tertinggi yang pernah tercatat. Tahun ini sekitar 6,7 juta gelas bir 1 liter terjual, naik 2,7% dibanding tahun sebelumnya.
5: Ja, es ist stehen bei vielen Menschen steht einfach das Münchner Oktoberfest auf der Bucketlist. Das muss man einmal gesehen haben, da muss man einmal gewesen sein. Es ist ja auch ein einmaliges Fest, also wo Menschen friedlich zusammen feiern, wo man zusammenkommt einfach eine gute Zeit miteinander.
4: Bukan hanya bir yang menjadi daya tarik, penjualan minuman non-alkohol juga meningkat 10%. Dan seperti festival besar lainnya, keramaian juga menyisakan cerita unik. Lebih dari 1.000 pakaian, 700 dompet, dan 450 dokumen identitas masuk ke bagian laporan barang hilang. Bahkan petugas mengumpulkan 105.000 gelas bir yang coba dibawa pulang pengunjung. Beralih ke Spanyol, semangat kebersamaan tampil dalam bentuk yang berbeda. Di Tarragona, ribuan orang memadati Tarraco Arena untuk menyaksikan kompetisi menara manusia terbesar di dunia. Sebanyak 12 kelompok castler beradu keterampilan membangun menara dengan puluhan orang menjadi fondasi. Sementara anggota lain perlahan memanjat hingga ke puncak.
6: To me they're very important because we work on very good values like strength, state of mind, sanity, balance.
4: Anak-anak menjadi bagian penting dalam tradisi ini. Mereka justru berada di posisi paling atas sebagai penanda berhasilnya sebuah menara. Namun, di balik aksi menegangkan ini, ada kepercayaan dan dukungan antar anggota. Tradisi castle setelah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak 2010.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 6 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Harga beras pun naik akibat stoknya berkurang. Sejumlah bintang dunia seperti Susan Sarandon hingga Angelina Jolie menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina.

Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Adero save. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going to take, the only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
2: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Supporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya usai Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
4: Bisa juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas, udah mau pulang nih awal nih. Udah mau pulang.

0: Udah satu bangga aja buat Emil.
1: Dua kata buat timnas. Majuan lagi Bali Bu. Jangan
2: tetap lagi. Semangat, teruslah juara.
0: Satu kata buat timnas, hebat.
3: Sementara itu usai menyaksikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para pemain timnas Garuda serta pelatih. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya. Contoh semangat tidak menyerah. Dan kita bisa berhasil dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya. Kita menang pertandingan FIFA antar bangsa.
3: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Gianni Infantino menyampaikan apresiasinya atas perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN serta penyelenggaraan FIFA ASEAN di Jakarta.
5: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kedatangan Presiden FIFA didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penuh untuk membangun olahraga sepak bola secara nasional dan menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa. Presiden Prabowo akan secepatnya membangun fasilitas olahraga di daerah dan di pusat dan bekerja sama dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan olahraga nasional.
6: Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa bola sangat penting, olahraga sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa. Karena itu Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional, di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita, dan tentu pada bola khususnya, Bapak Presiden akan mendorong sesegera mungkin yang seperti sudah dijanjikan kepada Presiden Gianni Infantino, bahwa fasilitas olahraga yang ada di daerah, di pusat, harus segera dikerjasamakan dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan karakter bangsa.
5: Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan perkembangan sepak bola di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gianni Infantino menyebut bersama Presiden Prabowo mereka membahas strategi, visi dan investasi terkait pembangunan sepak bola di Indonesia. Gianni menyatakan Presiden Prabowo akan melibatkan FIFA dalam membangun sepak bola nasional.
7: Great leader of the country, His Excellency the President that we met now, of course as well, Erick Thohir, the President of the Football Association here in Indonesia. We had a great discussion, I have to say, with the President. He's a great football fan, we know it. He's a passionate for football, he understands very well because he's passionate for football, but also passionate for his country. He understands very well what needs to be done in his country and how football can be used, football and sports in general, to impact positively the country. So we're discussing about the general strategy and vision in Indonesia of, investments in stadiums, in football pitches, in schools and everything related with sport and with football.
5: Thank you so much. Presiden FIFA Gianni Infantino juga memuji Indonesia sebagai tuan rumah yang baik dalam ajang FIFA Asian Cup. Menpora Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh kepada FIFA untuk menggelar agenda FIFA yang melibatkan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi berujung ricuh gara-gara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ricuh. Gegara tidak terima diprotes warga yang terganggu akibat petasan yang dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Dan berikut kilas Metropolitan.
1: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
2: Mau apa komplain? Komplain jauh loh.
1: Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
3: Oh, komplain ke RW dulu.
2: Ini udah izin. Iya.
4: Udah pulang.
5: Perayaan Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
1: RW-nya di mana?
3: Kan aja ya.
1: Iya, RW-nya mau ketemu.
3: Iya. Pak, saya mau menyentuh, silakan nanti.
1: Iya.
5: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhannya kepada pihak panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun, situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Wanita yang protes tersebut juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada detik.com menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kejadian tersebut tak pantas dan meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
6: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kebetulan hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi. Kalau memang jam masih jam sore monggo aja, tapi jangan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat.
5: Viral di media sosial, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir dari detik.com, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tidak bisa mengendalikan motornya ketika ada kendaraan di depan berhenti, hingga akhirnya menyeruduk motor ojol dari belakang. Sebagai pengingat, Sunmori bukan merupakan ajang kebut-kebutan. Instruktur safety riding Sony Susmana menyebut Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah serta mengutamakan keselamatan.
0: Kembali terkait kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di SDN 1 Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan, hal ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah dalam kondisi darurat.
7: Miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal yang terjadi di seluruh satuan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
0: Beberapa hari terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB menggegerkan jagat maya. Suara rekaman pengakuan korban yang diduga merupakan santri pondok pesantren itu tersebar ketika pemimpin pondok meminta agar dugaan pelecehan yang dilakukannya tidak disebar ke media. Awal Oktober ini, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah, saya bilang. Nggak tahan saya.
9: Dugaan suara korban mantan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beredar luas di media sosial. Korban mengaku mendapatkan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren berinisial MIS.
10: Adalah tidak.
8: Terus beliau masuk ke sana, terus saya hanya bisa nangis. Nangis apa? Udah saya bilang, gak tahan saya. Nah, terus dia berdiri lagi. Setelah berdiri masih ini, masih ke rekamannya.
11: Iya, masih.
9: Selain pengakuan korban S, beredar juga di media sosial rekaman pembicaraan diduga MIS bersama Z yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah sebagai tindakan antara ayah dan anak.
12: Tapi betul ya, Mbak? Dicium itu udah kondisian, Mbak? Iya, dicium anggap saja antara bapak dengan anaknya.
9: Yang paling menghebohkan adalah beredarnya rekaman diduga suara antara terduga pelaku MIS dengan salah seorang mantan santriwatinya yang diminta untuk tidak menyebarkan aib MIS ke media. Semua rekaman audio ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Joko membeberkan bahwa hingga 1 Oktober 2026 sudah ada 17 orang santri yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual.
13: Dari 17 plus 13 yang tadi menyampaikan ke kita, memang kemudian mengerucut pada dua pelaku, yaitu pelaku Abah MIS ini dengan ada pelaku lain yang inisialnya M. Nah, M ini juga sudah diperiksa. Memang bedanya kalau Abah Mis kan masih menolak, meskipun dia tidak menolak rekaman itu, tapi dia menolak perbuatan bahwa itu dia melakukan perbuatan itu. Tetapi berbeda dengan si M. Kalau si M memang mengakui.
9: September 2026, akibat masifnya peredaran audio pengakuan korban dan dugaan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren tersebut, puluhan orang tua santri berbondong-bondong melakukan penjemputan. Merespons ramainya pemberitaan, 23 September, MIS menggelar konferensi pers dan menyatakan menolak tuduhan telah melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan oleh sejumlah mantan santriwati.
14: Terkait rekaman suara saya yang ditayangkan dalam pemberitaan tersebut, saya tegaskan bahwa rekaman tersebut bukanlah sebuah pengakuan. Maksud dan tujuan dari pembicaraan dalam rekaman itu adalah upaya tabayun, klarifikasi langsung yang saya lakukan bersama saudara dan santri-santri yang diduga menjadi korban.
9: Berikutnya 24 September, Polresta Lombok Tengah memanggil pimpinan pondok pesantren tersebut untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, MIS tidak hadir dengan alasan sakit. Pada pemanggilan berikutnya, 28 September, MIS akhirnya menghadiri panggilan Polresta Lombok Tengah bersama istri dan kuasa hukum untuk menjalani pemeriksaan.
15: Ya, tetap kooperatif, dijawab, dan keterangan apa tetap ada. Prinsipnya ya, belum tidak merasa melakukan pelecehan.
16: Oh ya,
15: dan juga korban
16: ya.
15: Terus terkait tuduhan-tuduhan tersebut tetap abah.
16: Ya.
9: Hingga 1 Oktober 2026, Polresta Lombok Tengah telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk MIS, sang pimpinan pondok pesantren.
17: Nah, jadi sampai saat ini kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Setelah kita serangkaian melakukan penyelidikan dan kita sudah naikkan menjadi ke tahap penyidikan.
18: Sudah berapa orang saksi yang dipanggil?
17: Ya, jadi saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan sampai hari ini sudah 12 orang yang memberikan saksi, yang termasuk terlapor.
9: Sejumlah warga turut prihatin terkait kasus yang menimpa para santriwati yang diduga mengalami tindakan pelecehan seksual di tempat di mana seharusnya mereka aman saat menimba ilmu.
16: Tentu saja sangat prihatin dan juga resah ya dengan kasus yang sedang viral saat ini, terutama yang terjadi di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu seharusnya menjadi tempat yang aman, tapi malah menjadi sebaliknya. Kemudian saya berharap proses dalam penyelesaian kasus ini itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana mementingkan perlindungan dan juga pemulihan bagi korban. Kemudian saya juga berharap bahwa pelaku yang terbukti melakukan perbuatannya ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
19: Jadi dengan kasus di pondok pesantren ini, saya sebagai orang tua tentunya sangat prihatin dan khawatir dengan kasus ini. Yang sebenarnya kan kalau orang tua itu masukkan anaknya ke pondok tentunya untuk menjadi anak yang lebih baik, meningkat lagi imannya, kemudian mendapatkan perlindungan dan pengajaran dari orang-orang di sekitar sana. Tapi pada kenyataannya seperti ini.
9: Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren telah memasuki tahap penyidikan per awal Oktober 2026. Belum ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian. Petugas masih mendalami alat bukti sekaligus keterangan para saksi.
20: Pemirsa, aparat kepolisian Polresta Lombok Tengah sudah memanggil sejumlah saksi untuk mengungkap siapa pelaku dalam kasus tindakan pelecehan seksual yang ada di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Warga berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap dan membuat terang kasus yang selama ini telah viral di masyarakat.
9: Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 204 satuan baru Tentara Nasional Indonesia saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Restrukturisasi masa lintas 3 matra ini dirancang untuk memperkuat benteng pertahanan nasional, mengamankan objek strategis, serta merespons gejolak geopolitik global. Presiden menegaskan bahwa TNI adalah tentara rakyat yang harus selalu hadir di tengah masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga prajurit yang bertugas di seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan 204 satuan baru TNI saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Selain pertahanan fisik, penambahan satuan ini ditujukan untuk mengantisipasi ancaman modern seperti perang siber dan penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
2: Ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang. Dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar. Kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam. Narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, dan berlatih.
1: Kita ke informasi lain. Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan MK. MK meminta masyarakat memberi ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang gelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir setiap hakim konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
4: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum. Mm-hmm. Yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
3: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, imbas musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras ikut naik akibat stok berkurang. Mama pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
3: Alhamdulillah harganya aja harganya lebih murah dari
4: pasar.
3: Pasarin.
4: Kalau berasnya berapa sih, Bu, per kilonya? Tadi hitung-hitungannya. 14.000. Kalau di pasar berapa?
3: Enggak tahu. Kadang tadi kemarin beli 15.
4: 16. Kalau gula?
3: Gula 17,5.
4: 17,5. Kalau di sini tadi?
3: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkanya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
5: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern. Kan ya, langkah di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan, munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di tengah gempuran pekerja pria, ada kaum perempuan yang mengambil peran vital di garda terdepan dalam memastikan pasokan energi tetap aman. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Kontingen sepak takraw Indonesia kembali ke tanah air dengan membawa pulang 4 medali dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan berikut kilas olahraga.
6: Kontingen sepak takraw Indonesia kembali ke tanah air dengan membawa pulang 4 medali dari ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Meski tampil dengan keterbatasan jumlah pemain yang membuat fisik atlet terkuras habis, tim Merah Putih tetap tampil puas karena berhasil menyumbangkan medali di seluruh nomor yang diikuti. Bahkan, Indonesia nyaris menggondol medali emas dari nomor kuadran putra. Dari 4 nomor yang diikuti, tim Indonesia sukses menyapu bersih medali dengan raihan 1 perak dan 3 perunggu. Saat menyambut kedatangan atlet di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 4 Oktober, Ketua Umum PSTI Suryanto menyebut kendala utama timnya adalah minimnya pemain pelapis.
7: Medali ini ya kita sangat percaya kepada para atlet bahwa mereka sangat berjuang keras untuk mempersembahkan medali ini. Jadi kami bersyukur bisa melihat bendera Merah Putih ini 4 kali dari cabur takraw.
8: Pertama-tama kita sangat bersyukur sekali karena kita masih diberikan kesempatan masuk di final, terutama di nomor men's kuadran itu berhadapan dengan Jepang. Kita tahu bersama bahwa pemain-pemain dari Jepang juga merupakan pemain-pemain legend juga yang turun, senior juga udah sering ketemu juga. Jadi sedikit tahu, udah tahu strategi masing-masing nih. Cuma kita kemarin itu kalah teknis saja sebenarnya.
6: Ajang Asian Games tahun ini menjadi modal berharga bagi regenerasi atlet nasional. Mengingat skuad yang dibawa ke Jepang banyak dihuni pemain muda berusia 17 hingga 19 tahun. Sebanyak 420 pecatur dari kategori anak-anak hingga dewasa telah mengikuti kejuaraan daerah catur Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang digagas oleh Percasi DKI Jakarta pada 3 hingga 4 Oktober 2026 di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Juara kategori kelompok usia 11 putri, Hilary Rokateng mengaku senang bisa menjadi yang terbaik.
9: Pastinya saya senang, tapi saya mungkin nanti saya mau cari gelar-gelar lain dan ikut turnamen internasional di luar negeri. Seru sekali pertandingannya semuanya. Seru lawannya dan berat juga.
6: Bersamaan dengan penutupan Kejurda 2026, Ketua Umum Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth dan Pembina Percasi Utut Adianto melantik 6 kepengurusan Pengkot Percasi Jakarta, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu.
10: Ada langkah terobosan baru juga bahwa Pak Kenneth membentuk Percasi Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat, dan Kepulauan Seribu. Jadi saringan pembinaan lebih berjenjang dan tidak ada satu titik pun yang tidak terbit.
6: Kejurda ini juga menjadi sarana seleksi menjaring atlet catur DKI Jakarta untuk bertanding dalam kejuaraan nasional catur ke-51 di Banten yang akan berlangsung pada akhir Oktober mendatang.
1: Sebuah terminal bahan bakar minyak atau BBM yang beroperasi 24 jam menuntut ketahanan fisik dan disiplin keselamatan yang tinggi. Di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, para pekerja perempuan mengambil peran vital di garda terdepan untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman.

0: Deru mesin diesel dari ratusan truk tangki berpadu dengan aroma bahan bakar yang pekat menjadi makanan sehari-hari di tempat ini. Fuel Terminal Pertamina Patraniaga Boyolali, Jawa Tengah ini sebagai salah satu objek vital nasional. Fasilitas ini menjadi jantung distribusi yang memasok kebutuhan energi bagi jutaan warga di berbagai wilayah. Di sini operasional harus terus berjalan 24 jam penuh. Di balik kerasnya lingkungan kerja yang didominasi struktur baja dan mayoritas pekerja pria ini, ada pemandangan yang mencuri perhatian. Mereka adalah para pekerja perempuan yang memilih keluar dari zona nyaman di balik meja kantor untuk turun langsung menaklukkan lapangan. Salah satu sosok itu adalah Dwi Febri, Junior Supervisor Maintenance Planning and Service. Bersenjatakan helm keselamatan, kacamata pelindung, dan sepeda operasionalnya, Dwi rutin menyusuri lorong-lorong pipa raksasa. Tugasnya sangat krusial, yakni memastikan seluruh sarana dan fasilitas terjaga keandalannya serta aman dari risiko. Tak ada satupun pekerjaan teknis yang bisa berjalan sebelum Dwi memvalidasi surat izin kerja aman atau SIKA bagi para kontraktor.
1: Awal-awal mungkin kaget ya Mas, cuma lama-kelamaan sudah terbiasa sih. Kami sebagai pekerja perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan para pekerja laki-laki.
0: Pemandangan serupa juga terlihat di jantung penyaluran atau area loading bay. Dewi Hartini, Junior Supervisor Distribusi, berdiri tegak mengawal ribuan kilometer BBM agar sampai ke tujuan. Dewi bertugas memastikan kondisi fisik ratusan mobil tangki benar-benar layak jalan sebelum diisi. Ia juga harus jeli memonitoring sistem pengisian otomatis.
2: Suka duka di FTB Lali, terutama di fungsi distribusi, itu banyak sih suka dukanya. Di titik ini saya berkontribusi besar untuk pemenuhan konsumsi BBM untuk masyarakat ya terutama. Jadi benar-benar ngerasa, wah ini tugas yang challenging ya, apalagi di masa-masa Satgas.
0: Kehadiran para pekerja perempuan ini memberikan warna tersendiri bagi perusahaan. Fuel Terminal Manager Boyolali Fikri Rahmaniar menyatakan, pekerja perempuan bukan hanya pelengkap, tapi penggerak operasi. Mereka bahkan memiliki keunggulan komunikasi yang lebih efektif saat menyelesaikan kendala di lapangan.
3: Perempuan di industri oil and gas, khususnya Pertamina, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga merupakan penggerak dalam setiap rantai bisnis yang menjaga keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi.
0: Dedikasi para pekerja perempuan di FT Boyolali ini menjadi bukti nyata, profesionalisme dan ketangguhan dalam menjaga ketahanan energi negeri tidak mengenal batasan gender. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Empat bintang dunia menggunakan popularitasnya untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
9: Iya.
8: Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
8: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
11: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
13: data sudah ada Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
11: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
13: tidak
11: tadi.
13: Tidak hanya
11: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Beberapa bintang dunia menggunakan popularitas mereka untuk menyorot penderitaan warga Palestina. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Aktris dan aktivis kemanusiaan Angelina Jolie mengunggah peta dari Google Map yang menggambarkan perbandingan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang. Jolie menyebut seluruh kawasan permukiman telah hancur lebur. Ia juga menyebut satelit PBB merekam lebih 82% bangunan di Gaza telah rusak. Sekitar 2/3 dari bangunan yang rusak tersebut dinilai telah hancur. Menjelang musim dingin, 1,98 juta orang atau 94% penduduk Gaza membutuhkan bantuan tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan pokok. Namun sayangnya bantuan dan bahan-bahan tempat tinggal terus menghadapi pembatasan dan penundaan. Sementara aktris senior bagi Susan Sarandon menyatakan dukungan dengan turun ke jalan. Aktris peraih Oscar ini bahkan ditangkap saat berdemonstrasi menentang Benjamin Netanyahu di luar markas PBB di New York September lalu. Sementara itu, rapper Macklemore menyalurkan solidaritas lewat musik. Lagunya Hans Hall mendukung aksi mahasiswa pro-Palestina. Ia juga menyatakan royalti lagu tersebut akan disumbangkan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu pengungsian Palestina. Di karpet merah Oscar 2024, Mark Ruffalo mengenakan pin merah, simbol seruan gencatan senjata di Gaza. Suatu sikap yang tegas yang selalu ditunjukkan Mark dalam kegiatan umum. Selain pemeran Hulk ini, turut bergabung dalam kampanye Artists for Ceasefire dan konsisten menyuarakan pembelaan pada warga Palestina. Ia bahkan dituding sebagai anti-Semit, namun Mark menyanggah hal tersebut. Ia menyatakan mengkritik pemerintah Israel yang terus menggempur Gaza.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan terekam CCTV toko sepatu yang masih kosong. Kasus perundungan memilukan. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio, Pakuan Siri, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlarian menyelamatkan diri.
1: Inilah kondisi kompleks ruko San Antonio, Pakuan City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan. Sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil dari pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas.
2: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu. Terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk. Ini ada berita-berita darah juga.
3: Ledakannya keras nggak tuh?
4: Bagus.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Itu dari mana mak asalnya?
3: Dari tempung bos.
4: Dari tempat depan ini ya.
3: Iya, tempung.
1: Polisi menyebut dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
5: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Polisi juga memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat akhirnya membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar rutan telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai internal.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
7: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.

0: dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, dan ini menjadi viral di media sosial. Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong viral di media sosial, pemirsa. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu saat kereta akan menuju ke stasiun Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, saat kejadian kondisi kereta sedang padat. Mendengar teriakan korban, petugas memberikan pertolongan. Meski demikian, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan tidak memaksakan diri naik ataupun turun jika kereta sedang padat. Ya, berikutnya kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak. Seorang sopir truk keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di Jalan Jepara Demak, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak berwajib. Dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Pemirsa, di Kabupaten Sidoarjo tepatnya polisi mengungkap penyelundupan ribuan ekor burung. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan ribuan ekor burung tanpa dokumen resmi dan prosedur karantina. Kasus ini terbongkar saat gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Sulangan Sidoarjo digerebek pada 28 September lalu. Polisi menyita 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen kesehatan asal Vietnam. Kawanan pelaku terancam paling lama hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Seluruh barang bukti ribuan burung diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis dan karantina sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi menyelidiki motif penembakan.
3: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
4: Ya, adik teh bukan kena bola tapi ditembak. Bitirnya. Seorang mata ditembak, tapi ketembak. Iya. Bitirnya apa terus? Tapi orang ngancam
5: aku. Tapi bukan teman sekolah.

0: Bukan.
1: Bukan, enggak, cuman.
2: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah vila di Kecamatan Sukaweni. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
3: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukaweni. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
2: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan bullying yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
4: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
5: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
4: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
6: Khawatir nggak, Bu, kalau itu?
7: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
6: Di mana, Bu?
7: Oh, kena.
6: Di sini.
7: Pernah juga? Dulu, pernah.
6: Waktu tahun berapa, Bu?
7: Kelas 1. Diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
6: Oh, minta maaf.
4: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
8: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan, ucapan, sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
4: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
3: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Jangan,
6: iya, kalau begini. Iya.
3: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
3: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
3: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
1: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
2: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
3: Oh, senang Pak, soalnya kan gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
4: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini, kenapa Pak?
3: Waktu gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
1: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
5: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
1: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar oleh Romney menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Piradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarach Yeowen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Sharia.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemenangan historis ini menjadi catatan sejarah baru sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Perjuangan para pemain hingga waktu penuh dan penalti diklaim sangat membanggakan. Pemerintah pastikan mendukung perkembangan sekaligus pembinaan sepak bola nasional untuk menembus prestasi dunia.
2: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah.
3: Apakah mengasih bonus, Pak? Apakah mengasih bonus, Pak?
2: Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ya.
0: Setelah memenangkan FIFA ASEAN Cup, tim nasional Indonesia yang dinahkodai John Herdman harus melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 yang akan diselenggarakan Januari 2027 di Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, riders, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak, Zoomove.
0: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari Narita, Jepang dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zoomove. Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku beratribut ojek online. Redaksi segera kembali.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data ini. Dari BPS, spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai

0: Mulai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Aksi kejahatan terekam kamera dan viral. Di Jakarta Barat, dua pria terekam kamera pengawas menggasak motor di sebuah indekos. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di Bekasi, pencuri motor menggunakan atribut ojol agar warga tidak curiga.
5: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil

0: mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebagai penutup, tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering ya pemirsa. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah, namun membuat panen menjanjikan. Saya Freddy Cahaya pamit, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau. Ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini. Soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya.
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas ledakan. Sumber dan juga penyebab ledakan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada, kayak hentakannya denging. Mm-hmm. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Mm-hmm. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk. Mm-hmm.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Itu dari mana asalnya?
3: Dari tempo, Bro.
4: Dari depot depan ini ya.
3: Iya, tempo.
4: Ini apa Mas yang rusak di
3: ini? Dia cuma ini depot katanya. Soalnya ada tenan-tenan, ora tenan mesti ajur. Terus kendala saya yang sama itu langsung cepat semua.
4: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
3: satu kali?
4: Satu kali.
3: Terus
4: ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel Datasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
5: 3 buah LPG, masing-masing 50 kg.
6: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
5: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, sementara ini sebenarnya.
6: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
5: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
1: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke peristiwa berikutnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial yang direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Nah, sementara itu dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) menduga adanya keterlibatan pegawai dalam.
7: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
8: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
9: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
10: Pegawai ya, Pak?
9: Pegawai dua orang, statusnya.
11: Nanti akan dilakukan tes urin juga nanti?
9: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
7: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
12: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
7: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu di kasus lain, Kementerian IMIPAS menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan. 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan Ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga, warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas disebut tidak berfungsi. Terkait dengan dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapat keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih berlanjut.
12: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami
0: temukan. Kita ke berita yang viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ricuh gara-gara tak terima di protes warga yang terganggu akibat petasan dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Yang juga viral pemirsa, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport yang berujung menabrak pengemudi ojol di wilayah Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu pagi.
13: Petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.

0: sana aja. RW-nya di mana?
1: Ya nanti di sana. Enggak tidur sana aja.
2: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
1: Itu jauh loh.
0: Pak, petasan Bapak kan rumah saya, Pak.
3: Perayaan Maulid di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh, imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
0: Enggak, sana aja. RW-nya di mana?
1: Ya nanti di sana. Udah tidur, sana aja.
3: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
4: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana apa gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak benar-benar terjerembab.
3: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
2: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
3: Viral di media sosial aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sun Mori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir Detikkom, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tak bisa mengendalikan motor saat melakukan aksi wheelie dengan mengangkat bagian depan motornya. Ketika ada kendaraan di depan berhenti, akhirnya pengemudi motor sport menyeruduk motor ojol dari belakang. Kepada Detik Oto, instruktur safety driving Sony Susmana mengingatkan Sun Mori bukanlah ajang kebut-kebutan. Sun Mori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke lokasi lain, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Bandung telah menangkap seorang pria yang melakukan praktik curang suntik gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas portable dan menjualnya ke pihak restoran atau ke tempat sewa peralatan naik gunung. Nah, sementara itu ada seorang terduga pelaku pencurian aksesoris power telekomunikasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melawan petugas saat ditangkap.
6: UA seorang pria berusia 33 tahun warga Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap tim Satreskrim Polresta Bandung. Modusnya tersangka UA membeli tabung gas portable kosong untuk diisi gas dari tabung gas bersubsidi 3 kg. Selama 9 bulan beroperasi, ribuan tabung gas portable sudah terjual dengan harga di bawah pasaran ke sejumlah restoran atau tempat makan yang mengusung tema syabu dan grill, serta tempat-tempat sewa peralatan naik gunung. Dari tempat tersangka melancarkan praktik curangnya, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3.763 tabung gas portable siap jual, 2.735 tabung gas portable kosong, dan 80 tabung gas bersubsidi 3 kg baik yang masih utuh, terisi, ataupun kosong. 6 orang pegawai yang membantu tersangka juga turut diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil praktik curangnya, tersangka mendapat penghasilan 5 hingga 7 juta rupiah per hari.
7: Cara melakukan penjualannya itu adalah ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menggunakan metode jual beli secara langsung ya, kemudian secara online maupun mereka langsung mendatangi restoran-restoran yang menggunakan tabung gas portable.
6: Tim Jatandras dan Pegasus Resmo Polres Jeneponto menggerebek salah satu rumah di Jalan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa pagi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan adanya pelaku pencurian aksesoris kabel jaringan internet di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, senilai 4 juta rupiah. Saat ditangkap, pelaku berinisial H berusia 44 tahun ini sempat menolak dan melakukan perlawanan ketika akan dibawa ke Polres Jeneponto. Polisi menjelaskan saat beraksi pelaku menyamar sebagai pekerja. Setelah menerima peralatan dan melaksanakan tugas, pelaku membawa kabur peralatan tersebut ke Makassar.
8: Motifnya dia sebagai pekerja dan dipercayakan sama si
9: William.
8: Sama William untuk memasang aksesoris toer sehingga dia tidak pasang di toer.
9: Dampak ini sendiri apa sebenarnya maksudnya dari ini? Maksudnya apa kamu bisa memperlambat jaringan telekomunikasi atau bagaimana?
8: Iya, nampaknya itu jaringan tidak ada.
6: Pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dari aksi perjudian, arena judi sabung ayam dan dadu di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur digerebek polisi. Sejumlah perangkat judi dan kurungan ayam yang ditemukan di lokasi langsung dibakar polisi. Maraknya aktivitas perjudian dadu dan sabung ayam di Desa Bonung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung membuat warga resah. Hal ini lantas dilaporkan warga ke Polres Tulung Agung pada Minggu petang. Personil gabungan dari kepolisian dan TNI Angkatan Darat menggerebek lokasi judi ini. Namun di lokasi, personil gabungan hanya mendapati sejumlah alat perjudian yang ditinggalkan oleh pelaku judi. Penggerebekan ini diduga bocor dan pelakunya sudah kabur terlebih dahulu sebelum personil gabungan tiba di lokasi. Agar tidak digunakan kembali, polisi memusnahkan seluruh alat judi dengan cara dibakar. Dan juga selain itu, arena judi sabung ayam turut dibongkar. Polisi mengimbau warga untuk segera melapor jika mengetahui atau menemukan ada kegiatan perjudian di sekitar tempat tinggal mereka. Pak Sutri dan seorang anak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dibunuh orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Selengkapnya kami sajikan saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia, Lacak Kriminal.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Ke aksi berikutnya, ada seorang suami yang tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin ini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah. Sedangkan ada seorang anaknya yang masih di bawah umur disekap pelaku di dalam kamar.

0: mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
1: Semata ada kejadian pertengkaran yang mengakibatkan dari pertengkaran itu mengakibatkan korban meninggal dunia.
2: Ada berapa orang yang meninggal?
1: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
0: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Somba Opu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
3: Di lokasi lain, peristiwa pembunuhan Pak Sutri dan seorang anak terjadi di Kabupaten Tulang Bawah Lampung. Pelaku yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa masih dalam pengejaran polisi. Sementara seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ditikam usai melaksanakan reses di Desa Pintu, Padang Julu.
4: Satu keluarga di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Identitas ketiga korban yaitu Rahmat, 58 tahun, Hasanah, 52 tahun, dan Sela, 12 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi luka senjata tajam di bagian kepala dan leher. Kejadian tersebut diketahui keluarga korban dan warga sekitar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan, ketiga korban meregang nyawa setelah dibunuh oleh seorang pria yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku berinisial AF diketahui merupakan adik kandung dari salah satu pasutri yang menjadi korban pembunuhan. Pelaku yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Hingga Senin, polisi belum dapat memastikan motif dari pembunuhan ketiga korban. Sementara jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, dilarikan ke RSUD Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga kini masih dirawat di RSUD Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku mengaku nekat menusuk korban lantaran dipicu dendam lama terkait jual-beli harta warisan. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak terima anaknya ditugur, ada seorang pria nekat menikam penjaga wahana permainan di wilayah Tarang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap warga di kawasan Ruko 200 meter dari TKP. Di lokasi lain di Kembangan, Jakarta Barat, sesosok jasad pria yang diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket.
5: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan itu dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
6: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu.
7: Badiknya masih dipegang.

0: apa enggak, Bang?
1: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh batiknya baru didorong kemari.
2: Saat ini pelaku telah diserahkan ke polisi. Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket di Jalan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu malam. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang lainnya. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang wanita terhadap tunangannya di Gresik, Jawa Timur. Aksi penganiayaan berujung maut itu diduga telah direncanakan pelaku dengan membeli dua buah pisau sebelum beraksi. Nah, sementara itu ada seorang kakek berusia 75 tahun ditemukan tewas membusuk di tengah kawasan hutan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat setelah 4 hari dicari oleh warga.

0: Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus pembunuhan seorang pria berinisial MF di sebuah toko bangunan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Sabtu lalu. Tersangka IR, wanita berusia 22 tahun, telah merencanakan pembunuhan kepada korban yang merupakan tunangannya sendiri beberapa hari sebelum aksi sadis itu terjadi. Perencanaan diduga bermula pada Senin 28 September. Saat itu tersangka dan korban terlibat cekcok. Sehari kemudian, tersangka membeli 2 bilah pisau. Jumat 2 Oktober, tersangka meminta bertemu dengan korban di sebuah toko bangunan milik orang tua korban di wilayah Menganti. Keduanya kemudian bertemu dan berada di salah satu kamar di toko tersebut, hingga akhirnya korban tertidur. Sekitar pukul 2 dini hari keesokan harinya, tersangka melancarkan aksinya dengan menganiaya korban dengan 2 pisau ke sejumlah bagian tubuh korban saat korban terlelap tidur hingga tewas. Kemudian pukul 8:30 pagi, tersangka menghubungi layanan darurat 110 untuk menyerahkan diri kepada polisi. Sebelumnya, polisi menyebut rasa amarah kecewa berat akibat diduga diselingkuhi korban diduga menjadi pemicu aksi nekat pelaku.
1: Perencanaan tersebut diawali sejak hari Senin, tanggal 28 September 2026, dengan terjadinya cekcok antara tersangka dengan korban. Kemudian di hari Selasa, tanggal 29 September 2026, tersangka merencanakan pembunuhan dengan membeli 2 bilah pisau yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Kemudian pada hari Jumat 2 Oktober 2026, tersangka meminta untuk bertemu kepada korban di tempat kerja korban di pertokoan bangunan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Kemudian dari situ tersangka komunikasi dengan korban, dan ketika korban telah tertidur dengan kondisi lengah, tersangka melakukan pembunuhan.
0: Peristiwa yang menggegerkan warga terjadi di Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Senin siang. Korban berinisial J berusia 75 tahun ditemukan tewas membusuk di tengah kawasan hutan tidak jauh dari kebunnya. Jasad korban pertama kali ditemukan warga setempat yang curiga saat mencium bau busuk. Korban yang tidak memiliki istri dan anak selama ini tinggal sendiri di rumah kebunnya, berjarak sekitar 1 km dari pemukiman warga. Meski demikian, hampir setiap hari korban ke pemukiman warga untuk membeli barang kebutuhan. Warga sempat menaruh curiga terjadi sesuatu terhadap korban, lantaran sudah 4 hari tidak terlihat bersosialisasi dengan warga. Polisi bersama tim medis telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan visum terhadap jasad korban. Kuat dugaan korban tewas setelah terpeleset melewati jalan setapak yang menanjak hingga membuat tubuhnya terbentur di tanah keras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda atau bekas tindak kekerasan pada tubuh korban.
2: Ini warga saya tadi yang temukan itu, dia ke kebunnya baru dia cium bau. Di situ dia baru tahu bahwa ada, dia curiga bilang apa ini yang busuk. Jadi dia ke sumber yang dia cium itu, oh ternyata ada orang meninggal. Dia laporkanlah ke Pak Dusun. Pak Dusun laporkan ke saya, baru saya informasikan ke kecamatan, ke pihak yang berwajib, Kapolsek, ke sana babinsa dengan babinkan tumas.
0: Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kematian korban dan tidak bersedia mengizinkan proses autopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus berikutnya, buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan juga keterbukaan pihak sekolah, mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
4: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Masa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Masa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
5: Jadi saya sebagai orang tua, akhirnya saya tersantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
4: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
6: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas, oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
4: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
7: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
4: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari, Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
3: Kembali terkait dengan kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di salah satu SDN di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan. Hal ini jadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah dan juga pendidikan sudah dalam tahap kondisi darurat.
8: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan...
3: Seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan pistol berjenis airsoft gun atau airgun yang dilakukan temannya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia.

0: World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya ada seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga jadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi pun menyelidiki motif penembakan itu.
4: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
5: Ya, adik bukan kena bola tapi ditembak. Bitirnya, seorang mata ditembak atau nanti ketembak. Iya, bitirnya Pak Atos. Tidak, tapi nama orang macam apa?
6: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
5: Bukan. Bukan, enggak, cuman.
4: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
7: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Kompolsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
4: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
3: Waspada aksi pencurian demi menutupi wajahnya saat beraksi, ada seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Di lokasi lain di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
4: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
8: Modus pelaku ini ialah

0: masuk ke dalam ruko tersebut dan melakukan pengambilan terhadap 3 buah handphone yang berada di etalase toko tersebut. Yang menarik adalah si pelaku ini berusaha untuk menutupi identitas dengan cara menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya.
1: Polisi mengamankan 2 ponsel dan uang hasil penjualan telepon genggam curian tersebut. Meski pelaku di bawah umur, polisi tetap memproses hukum sesuai dengan aturan. Kalau aksi pencurian di sebuah toko ponsel di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
2: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita berhasil mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
1: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
3: Kedua pelaku mengakui perbuatannya, dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi mendarat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
1: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Pulau Riau senilai Rp30 miliar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть

0: Pemirsa, Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah itu rencananya akan dibawa ke Jakarta. Di lokasi terpisah, Polres Cimahi menangkap pelaku pencurian kabel sinyal dan grounding di jalur kereta cepat Wush. Akibat aksi pencurian itu, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
2: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
3: Nilai barangnya, Bu?
2: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.
1: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat Wush. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
4: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
5: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Karena dampaknya ini sangat-sangat besar terkait dengan keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai 145 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
10: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
11: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di Rutan Polda Jatim.
10: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
12: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bakai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza?

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Suporter merah putih meluapkan kegembiraannya tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang melakukan selebrasi yang viral di media sosial.

0: Laga dramatis tersaji di final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia kontra Thailand Senin malam. Gol perdana baru tercipta di menit ke-84 dari tendangan bebas Dean James setelah pemain Thailand diganjar kartu merah. Tiga menit berselang, tendangan pemain Thailand menyamakan kedudukan. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru berbalik unggul 2-1. Beruntung, gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 bisa menyamakan kedudukan. Di babak adu penalti, Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat pemain Thailand sekaligus mengunci gelar juara.
1: Indonesia mengangkat trofi! Akhirnya Indonesia mengangkat!
2: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Audero save.
3: All the good fans, thank you. Terima kasih banyak.
0: Selain perayaan dari para pemain, kebahagiaan juga terpancar dari para supporter, tak terkecuali dari Presiden Prabowo Subianto yang merayakan kemenangan dengan gerakan menggoyangkan tangannya yang jadi viral di media sosial. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah dan kita bisa berhasil dan ini. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Timnas Indonesia telah memenangkan gelaran FIFA Asian Cup 2026 dan ada penggalan cerita euforia supporter jelang pertandingan final di mana keramaian justru tampak di sisi luar Gelora Bung Karno. Mulai dari penjual jersey hingga gerai makanan pengganjal lapar saat menonton laga puncak. Lalu seperti apa euforianya? Koresponden kami Roni Satria dan fotojurnalis Probo Kusaryato Kushartoyo akan mengajak Anda menyusuri suasana di GBK.

0: aja, besok-besok gak ada lagi kak.
1: Tuh kan, udah kayak kaya pasar malam.
0: Iya, dari 250 kakak cukup
1: lagi satu lagi. Cakep-cakep lagi, ada yang lengan panjang, saya suka nih. Oh ini keren, yang ngantri juga gak kalah rame. Emang antusiasnya gila sih, namanya Indonesia masuk final gitu, orang-orang langsung makan dulu. Masih sore soalnya, karena nanti mulai jam 7, kelar-kelar kurang lebih jam 10, balik nyampe rumah jam 11 atau jam 12, lapar perutnya harus diisi dulu. Nanti sebelum pas nonton bisa ngasih semangat buat Indonesia. Asik. Ini kalau yang nonton final biasanya bukan kalangan orang dewasa aja, tapi juga ada anak-anak. Nah, halo Bapak, ini anaknya. Saya boleh ngobrol sedikit? Kamu nonton bola? Memang suka bola? Kamu pemain bola juga?
2: Ada latihan bola.
1: Latihan bola. Di mana kamu latihan bolanya?
2: Dari Padang.
1: Jauh banget datangnya. Dari Padang. Salam dari Padang dulu dong. Salam Padang. Kamu tadi lagi main bola, memang favorit main bola. Sekarang kan lagi final nih. Kamu tahu Michael Baker? Siapa dia?
2: Pemain Indonesia.
1: Bakal dapat Golden Shoes enggak sih menurut kamu?
2: Dapat.
1: Wah, selamat nonton ya. Oh, Indonesia teriak dong.
2: Indonesia.
1: Ampun, baru jam 4 sore. Lihat, udah macet. Tuh, semua semangat, semua berbahagia gitu. Meski macet-macet ya nikmati aja. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta. Wah, macet. Mau balik gimana nih?
3: Dari berita menangnya timnas kita hadirkan juga berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama terkait dengan tembok toko sepatu jebol diduga dari kebocoran gas rumah makan. Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Pada saat tembok dan rak sepatu hancur, tidak terlihat ada petugas toko yang berjaga. Ledakan diduga berasal dari gas di rumah makan nasi Tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampaknya kaca belasan ruko lain mengalami pecah, kendaraan yang terparkir juga alami kerusakan. Sementara jumlah korban masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Dan berita berikutnya terkait dengan viral tangan penumpang KRL terjepit pintu gerbong. Ya, ini berita viral, suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong di peron 1 stasiun Jurang Mangu menuju arah Tanah Abang pada Senin. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta. Dan berita terakhir di kilas update, ini berita viral di mana ada seorang ibu yang gendong anak sambil lomba lari 5 km. Menjadi viral di media sosial, seorang ibu yang menggendong anaknya saat mengikuti sebuah event lari di Surabaya. Pengguna Threads Nikmah Rafiq menceritakan ia terpaksa menggendong anaknya karena kereta bayi atau stroller yang dibawanya disita pihak penyelenggara. Nikmah mengklaim sudah mendapat izin dari pihak panitia, namun stroller itu justru disita ketika dirinya hendak melakukan start. Di sisi lain, seorang running ambassador dari event tersebut justru diperbolehkan membawa strollernya. Hal inilah yang
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang dalam acara penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Fajar Sukristiawan SH MH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin qadlokat ilati adrini ya Allah ya Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah pertemuan ini dan jadikanlah sebagai catatan amal ibadah atas pengabdian kami yang amanah, yang terus berjuang tanpa lelah untuk mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Qadial Hajat, atas nikmat yang Kau berikan ini, jadikanlah ya Allah semuanya berkah kepada kami untuk keberlangsungan kehidupan bangsa kami, dan kami ikhlas mengabdi untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat dan bangsa kami. Oleh karena itu ya Rob, ridhoilah setiap upaya dan perjuangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha lembut, jauhkanlah kami dari segala perpecahan, jauhkanlah kami dari segala fitnah dan kelemahan, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, serta keteguhan iman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab negara yang diamanahkan di pundak kami. Ampunilah ya Allah segala kekurangan dan kekilafan kami. Engkau yang maha lembut, yang maha pemurah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rob. Robbana dolamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada hari ini, para Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para anggota Pengarah Satgas PKH, Bapak Sekretaris Kabinet, para pimpinan lembaga negara, ketua pelaksana, para wakil ketua pelaksana, dan para anggota pelaksana Satgas PKH, wakil jaksa agung, para jaksa agung muda dan kepala badan di lingkungan Kejaksaan Agung, para direktur utama bank anggota himpunan bank milik negara, kepala sekretariat, para ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota kelompok kerja Satgas PKH, segenap hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin inayahnya pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerahan uang. Pada kesempatan ini kami menegaskan komitmen Satgas PKH untuk memastikan bahwa setiap hasil penertiban kawasan hutan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi negara. Sejalan dengan komitmen tersebut, hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar 13.241.335.681.610.13 rupiah kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara yang berasal, yang pertama adalah hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH senilai 3.475.738.527.741.13 rupiah. Kedua, PNBP Kejaksaan yang berasal dari penanganan tindak pidana khusus sebesar 1.535.574.271 rupiah. Dan penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH sebesar 8.229.846.923.698 rupiah. Yang kedua adalah penguasaan penyerahan lahan kawasan hutan. Terkait penguasaan lahan kawasan hutan dapat dilaporkan pada hari ini adalah tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuknya Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6.260.220,14 hektar. Dua, pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektar. Dari total penguasaan kembali kawasan hutan tersebut, Satgas PKH telah pada hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap ke-8 seluas
259,730 hektar yang terdiri dari lahan pada sektor perkebunan seluas 140.422,04 hektar yang akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Lahan kawasan hutan berupa hutan konservasi dan kawasan hutan lindung seluas 180.256,74 hektar akan diserahkan oleh Satgas PKH ke Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi, dan lahan pada sektor pertambangan seluas 211,95 hektar yang akan kami serahkan kepada Satgas PKH kepada Kementerian Kehutanan. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, bagi kami capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat ini bukan sekedar ketentuan konstitusi, melainkan tanggung jawab yang harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu kita harus bersatu. Satgas PHK tidak dapat berjalan sendiri. Kekuatan berdasar penegakan hukum adalah pada dukungan rakyat. Oleh karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiri bersama-sama Satgas PKH agar menjaga dan memperjuangkan hutan dan kekayaan alam adalah warisan untuk itu dan diperuntukkan untuk anak cucu kita. Karena itu rakyat dan negara bersatu, tidak ada kekuatan modal yang dapat negara dan mengalahkannya. Bapak Presiden hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan kembali, yaitu satu hal, Satgas PKH bukan satu lembaga dimanapun. Satuan tugas ini adalah kerjasama 12 lembaga kementerian dengan satu tujuan untuk mengembalikan kawasan hutan dan seluruh manfaatnya kepada negara. Oleh karenanya, penegakan hukum harus mampu menjangkau bukan hanya perbuatan melawan hukum yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga aliran manfaat dan hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan di luar negeri. Kami siap melanjutkan tugas dan amanah yang diberikan dengan memastikan bahwa setiap langkah penertiban menjadi bagian dari ikhtiar negara untuk penegakan hukum, mengamankan kekayaan alam, memulihkan aset negara, dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup laporan ini, izinkan saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satgas PKH, kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Capaian yang telah diraih merupakan keberhasilan kita bersama-sama, namun tugas ini harus kita lanjutkan dan kita tuntaskan. Dalam kesempatan yang baik ini mohon izin Bapak Presiden, kiranya Bapak berkenan memberikan arahan, penguatan kepada seluruh jajaran Satgas PKH agar terus bekerja dan penuh integritas serta dedikasi dalam menjalankan amanah institusi. Arahan Bapak Presiden akan menjadi penyemangat, motivasi bagi kami untuk terus melangkah menuntaskan tugas ini yang sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan kemakmuran.

Selanjutnya, marilah kita saksikan penayangan video kilas balik kegiatan Satgas PKH dalam penguasaan kembali kawasan hutan.

0: Dulu, ini adalah rumah. Rumah bagi gajah yang memimpin kawanannya. Rumah bagi harimau yang menjaga rimba. Rumah bagi orang hutan yang menimang anaknya di pucuk tertinggi. Sampai rumah itu dirambah, dirusak, dan hilang oleh pertambangan ilegal dan perkebunan ilegal, menghancurkan ekosistem dan mengancam alam. Risiko bencana geohidrometeorologi meningkat, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera. Kerugian tak berhenti di sana. Negara juga dirugikan melalui praktik under-invoicing yang dapat mengurangi penerimaan negara. Negara tidak diam. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bertindak.
1: Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus.
0: Tertibkan, kuasai kembali, kembalikan kepada negara. Hasilnya, negara bersikap adil. Kawasan yang merupakan hutan konservasi dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan untuk pemulihan ekosistem agar rimba kembali menjadi rumah bagi satwa. Sedangkan lahan perkebunan sawit diserahkan kepada Agrinas Palma, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Inilah keadilan. Hutan lestari, alam terjaga, rakyat sejahtera. Satgas PKH, tertib hutan menuju Indonesia emas, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Hadirin yang kami hormati, selanjutnya prosesi penyerahan. Mohon izin kami undang untuk dapat mengambil tempat Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Jaksa Agung selaku Wakil Ketua Satu Pengarah Satgas PKH, Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya berkenan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan prosesi penyerahan. Prosesi penyerahan diawali dengan penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sejumlah 13.241.335.681.910.13 sen dari Jaksa Agung diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Selanjutnya penyerahan lahan hasil penguasaan kembali Satgas PKH tahap 8 seluas 259.230,73 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan. Prosesi selesai.

Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Profesor ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung RI yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan lembaga negara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Budianto. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Badan, Utusan Khusus Presiden, para Wakil Menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Menko Perekonomian, Saudara Erlangga Hartarto, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Saudara Bahlil Hadalia, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Keuangan Profesor Suhasil Nazara, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Suryanegara, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Bapipsus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Saudara Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Yang saya hormati dan saya banggakan, anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, para hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir, juga para Direktur Jenderal dan pejabat-pejabat lain yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.335.681.910 dan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektar. Saudara-saudara, hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan
kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun bis sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan. Tiap kali ada pemerintah Indonesia mau menertibkan diri, tiap kali ada unsur-unsur pimpinan bangsa Indonesia yang ingin melawan korupsi, tiap kali ada unsur-unsur kepemimpinan di bangsa ini yang ingin melawan penyelundupan, melawan penyebaran narkotika, melawan penipuan, melawan perampokan kekayaan negara, tiap kali kita menghadapi perlawanan yang tidak ringan. Perlawanan ini kita tahu semua datang dari unsur-unsur yang menikmati korupsi. Unsur-unsur yang menikmati kecurangan-kecurangan. Unsur-unsur yang menikmati pencurian dan perampokan kekayaan negara. Mereka, kita tahu, mereka kuat. Tapi kita juga mengerti bahwa sepanjang sejarah, tidak hanya bangsa kita, sepanjang sejarah manusia akan selalu ada pertentangan antara mereka yang di atas jalan yang benar, mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah, kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini, kekuatan yang menghina rakyat, kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin

Padahal kita negara yang sangat kaya. Saya faham dan saya mengerti. Saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya faham. Dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah. Tetapi saya persilakan saudara-saudara dalam satgas ini atau dalam jajaran pemerintahan saya, siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik. Silakan saudara nonton. Atau kalau saudara pun mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, kalau saudara mau lebih setia kepada kekuatan-kekuatan itu, silakan. Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa. Berjuang mereka yang tidak punya rumah. Berjuang untuk mereka yang tidak mengerti makan paginya dari mana, makan sorenya dari mana. Saya terima kasih. Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Biar mereka punya uang ratusan triliun, mereka bayar buzzer, mereka bayar algoritma, mereka serang kita di sosmed, mereka mau biayai demonstrasi. Kita tidak gentar, kita bersama rakyat, kita siap mati untuk rakyat. Terima kasih. Kita faham, negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita faham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak. Menteri-menteri kita, dirjen-dirjen kita mau disogok. Jangankan menteri dirjen, saya mau disogok. Dalam 2 tahun ini, berkali-kali saya mau disogok. Saya faham. Kita melihat dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Dengan persuasif, dengan dakwah, ya, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan. Di mana-mana saya diundang, pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya. Saudara-saudara, negara kita sangat-sangat kaya. Satgas PKH bekerja baru 2 tahun di tengah wilayah yang begitu luas, di hutan-hutan yang begitu lebat. Saya mantan prajurit, saya tahu kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita.

rawa kita. Saya faham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan. Saya faham. Kita mengerti. Kalau tidak salah, untuk menjaga hutan kita yang puluhan juta hektar, kita hanya punya 7.000. Hanya punya 4.500 polisi hutan. Menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjara liar? Bagaimana mereka yang membakar hutan? Kita terus akan memperbaiki. Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah, tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai. Menteri Keuangan, berapa tahun depan kita dapat anggaran berapa? Oke. Dari 70.000 baru bisa 21.000 tahun 27. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000. Demikian juga bea cukai. Sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang. Petugasnya berapa? Kapalnya berapa? Demikian juga aparat-aparat keamanan kita lainnya. Kita faham itu. Karena itu kita akan mengejar dan memperbaiki. Saudara-saudara, di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul dan tidak lama lagi. Saya percaya itu dengan penuh keyakinan saya. Saya bertindak. Saya memimpin. Saya mengambil kebijakan tanpa ragu-ragu. Karena hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain. Yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, itu yang saya kerjakan. Dan itu petunjuk yang saya berikan kepada semua menteri dan semua kepala badan. Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil. Kalau ini menguntungkan rakyat, menguntungkan bangsa, jangan ragu-ragu. Itu kita tempuh, itu kita ambil. Dan itu sudah menunjukkan hasil-hasilnya. Kita punya tadinya sekian ribu BUMN. 1.074 BUMN. Kaget saya waktu saya jadi menteri, waktu saya jadi presiden. Kaget. Pemahaman saya BUMN itu hanya 300. Waktu saya jadi presiden, saya ketemu BUMN itu 1.074. Sebagian besar rugi. Saudara-saudara, saya konsolidasikan BUMN itu dalam satu manajemen. Satu manajemen yaitu Danantara. Dana Kedaulatan Bangsa Indonesia. Singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, anagata, masa depan, Nusantara, tanah air kita. Artinya, Danantara ini adalah dana yang merupakan kekuatan energi untuk masa depan bangsa Indonesia, untuk anak dan cucu kita. Kekayaan kita banyak, sumber alam kita banyak. Kewajiban kita adalah menjaga
dan

ngelolanya. Dan ini ujung tombaknya adalah Satgas PKH. Terima kasih Satgas PHK PKH. Tadi saya bilang apa? PHK. PKH, PKH. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menyelamatkan 6,2 juta hektar lebih. 6,2 juta hektar lebih. Saudara-saudara, kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus. Ini kekayaannya hilang. 6 juta ini nilainya mungkin lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Berapa? Nilai dihitung hampir 400 triliun. 6,2 juta ini hampir 400 triliun, saudara. Kita hilangkan kemiskinan. 400 triliun. Berapa ribu rumah untuk rakyat? Berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki? Tahun ini, dari tahun 25 sampai sekarang, kita perbaiki sekitar 70 ribu sekolah. Anggarannya sekitar 90 triliun. Benar ya? Untuk renovasi rumah. Sekolah-sekolah. Sekitar 90 triliun ya, 2 tahun ini. Berarti dengan 400 triliun, berapa? Saya kira seluruh sekolah Indonesia bisa kita perbaiki. Kita punya sekolah 360 ribu sekolah. 400 triliun kita bisa perbaiki. Semua sekolah Indonesia. Kita bisa perbaiki semua puskesmas yang tidak pernah diperbaiki selama 20 tahun. Saudara-saudara, saudara-saudara juga telah menguasai kembali tambang-tambang ilegal seluas 14 juta. Yang terakhir 14 ribu. Tapi dari sekian ribu hektar itu ada ratusan tambang yang sudah kita kuasai. Di Pulau Bangka, penyelundupan timah sudah kita mitigasi, kita kurangi. Masih ada yang lolos, tapi kita sudah tertipkan dengan keras. PT Timah yang selama ini rugi dalam 1 tahun keuntungannya naik 900% dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, ini hasil kerja keras Satgas PKH dan lembaga-lembaga lain juga kerja keras. Saya pantau Bea Cukai telah berhasil menangkap dan membongkar puluhan peristiwa penyelundupan yang nilainya juga triliunan. BNN, Badan Melawan Narkotika ya, yang kita nanti akan perbaiki namanya ya, Badan Pemberantasan, Badan Nasional

0: penanggulangan narkotika. Juga telah berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini adalah kampung-kampung narkoba. Ada kampung narkoba. Kalau petugas masuk, petugas yang diserang. Saudara, sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertipkan narkoba itu. Saudara-saudara, ini tantangan tidak hanya di negara kita, tapi kita akan bekerja lebih keras. Saya sangat bangga, sekarang saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri, ya, yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja, ya, karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu. Ya. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertipkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor, jadi saudara bisa menjadi justice collaborator. Iya kan? Pak, saya minta maaf. Kemarin-kemarin saya khilaf. Ya, saya tidak kuat iman, tapi saya sadar ini saya kembalikan hasil yang saya korupsi. Kalau begitu, semua unsur termasuk hakim pun, ya kan, ada dalam keputusan hakim, ada kan hal-hal yang meringankan bahwa dia sudah sadar, dia kerjasama, dia menjadi justice collaborator, dia kembalikan sebagian uang yang dikorupsi demi cinta dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dan dia bersedia menunjukkan yang lain-lain. Nah, ini penting nunjuk gitu. Dengan demikian, saudara-saudara, yang aset hilang kembali, ya, nggak usah dikejar-kejar oleh 12 lembaga, ya kan? Ini hasilnya kembali, ya sudah kita perbaiki semua. Tapi kalau mau main-main taktik perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan, tapi saya kira kita sudah dalam tahap sudah tidak mau lagi terlalu banyak kompromi. Terima kasih Satgas PKH untuk kesekian kali saya sampaikan. Teruskan pekerjaan saudara. Teruskan apa yang saudara kerjakan. Ingat, apa yang kau lakukan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektar yang kau selamatkan. Tambang-tambang ilegal yang kau tutup dan kau kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa. Saudara menambah tabungan bangsa untuk masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita akan punya dana untuk menaikin gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah. Kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi. Kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan. Jangan tunggu hutan terbakar, kita kerja sekarang untuk mencegah. Itu butuh uang semua. Saudara-saudara sekalian, tugas kita masih berat, perjalanan masih jauh, tapi kemenangan sudah kelihatan. Saudara-saudara sekalian, ya. Satgas ini bekerja 2 tahun sudah menyumbang kembali ke negara 52 triliun. Bukan uang sembarangan itu. 52 triliun. Dan saya percaya, ya, Jaksa Agung dan semua petugas sudah bisik-bisik ke saya, Pak, tunggu bulan depan kita akan terus. Dan saya lihat Pak Richard senyum dengan baik, berarti dia optimis. Semua pimpinan Satgas PKH semua senyum, berarti mereka sangat optimis. Sumbangan-sumbangan mereka akan terus meningkat. Selama tunai kayak begini, aku datang ke Satgas PKH. Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat, harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan. Itulah cara bernegara. Yang maling, kejar, tangkap. Yang baik, ya, dipromosikan. Kalau yang baik tidak dihargai, ya, Jaksa Agung, terima kasih. Pangkat apa yang di atas Jaksa Agung? Terima kasih. Apa, Richard? Tenang aja kau. Tenang aja, saya udah lihat kau tuh. Kau resah ini. Jadi begini, Bung Karno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu? Percaya, kita membela bangsa kita membela rakyat kita, tidak ada yang lebih mulia dari membela bangsa dan rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih, selesai.
1: Demikian rangkaian acara penyerahan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penyerahan lahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 8 selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah hadir pada sore hari ini.

Halo pemirsa, selamat sore. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada hari ini resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan satu data Indonesia menjadi undang-undang. Informasinya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta untuk mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi ini pun membuat ratusan pengendara motor terjebak di Jalan Gatot Subroto dan akhirnya memaksa masuk ke jalan tol setelah sempat bersitegang dengan polisi lalu lintas. Menjelang pembacaan putusan sengketa pendidikan Gibran, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan diantaranya terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari Australia. Nah, sementara itu di sisi lain relawan Gibran menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK tidak berdasar dan sudah semestinya untuk ditolak. Dari kabar bahagia, Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. PSSI menegaskan kemenangan FIFA ASEAN Cup menjadi pelajaran persiapan menuju ke Piala Dunia.

0: Pemirsa, menjelang pembacaan putusan sengketa pendidikan Gibran, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan di antaranya terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari Australia. Nah, sementara itu relawan Gibran menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK tidak berdasar dan sudah semestinya untuk ditolak.
1: Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang pleno pembacaan putusan perkara terkait sengketa pengujian keabsahan syarat pendidikan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 6 Oktober 2026. Sidang penentuan yang dipimpin 9 Hakim Konstitusi ini menjadi akhir dari persidangan maraton yang menguji legalitas formil pendaftaran Gibran dalam Pilpres 2024. Menjelang pembacaan putusan, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan, yakni terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari UUTS In Search Australia. Kedua, terbuktinya cacat manipulatif terkait keberadaan pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 yang dinilai sengaja dinormakan secara mendadak untuk mengecualikan kewajiban bukti kelulusan sekolah menengah bagi kandidat. Sementara itu mengutip dari keterangan pers rilis dari Ketua Umum Relawan Gijo, Gibran Jora, Beni Parapat menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK terkait PHPU Pilpres 2024 khususnya tentang syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres tidak berdasar dan sudah semestinya ditolak. Partai Golkar juga angkat bicara soal gugatan syarat pendidikan Gibran. Wakil Ketua Balik DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Doli menilai setiap warga negara berhak melakukan proses yang saat ini berlangsung di MK dan menyerahkan seluruhnya kepada MK untuk menjalankan fungsi dan kewenangan. Ia berharap nantinya putusan MK benar-benar adil bagi seluruh bangsa dan negara. Menurut dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Fadli Ramadhanil, Mahkamah Konstitusi punya ruang untuk menguji substansi penyelenggaraan pemilu 2024 yang merujuk kepada keterpenuhan syarat calon memenuhi kualifikasi minimal diatur dalam perundang-undangan.
2: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama, bagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote unquote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran.
0: Oke.
2: Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri maka tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada,
0: okay.
2: Di poin presentasinya juga tidak ada. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu.
0: Okay.
2: Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas. Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana.
0: Baik.
2: Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah. Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan, dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini. Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, Mas Renok. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu.
0: Oke, prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
2: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
0: Oke.
2: Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
0: Baik.
2: Tapi follow up dari pengujian terhadap materi itu, nah itu yang patut kita tunggu.
0: Oke.
2: Apa what next-nya apa?
1: Di sisi lain, mantan Hakim Konstitusi sekaligus mantan anggota DPR, Patrialis Akbar menilai perkara PHPU Pilpres 2024 yang baru diajukan pada 2026 di MK semestinya sudah tidak dapat diterima.
0: Menurut Patrialis, sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil diumumkan oleh KPU. Patrialis menyebut apabila terdapat persoalan lain yang ingin diuji, mekanisme hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan objek perkaranya. Gugatan ini dilayangkan oleh 12 pemohon, diantaranya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dalam petitumnya, para pemohon mendesak MK untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka, membatalkan penetapan KPU, serta membatalkan pelantikannya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka memasuki babak baru, babak penting, dan putusan MK nanti malam bukan hanya menjawab persoalan hukum yang diajukan para pemohon, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi konstitusional yang lebih luas. Jika MK menemukan persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonan, lalu bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden RI? Untuk membahas, sudah hadir di studio kami dengan Patrialis Akbar, mantan hakim konstitusi, mantan hakim MK. Selamat sore, Pak Patrialis.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau putarkan dulu, Bapak Patrialis, pemirsa di rumah, pendapat dari dosen hukum tata negara. Ada dua pakar HTN yang kami putarkan, dari Fadli Ramadhanil dan juga Zuhad Aji Firmantoro berikut ini.
2: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama, bagagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote and quote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran.
0: Oke.
2: Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri maka tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada.
0: Oke. Okay.
2: Di poin presentasinya juga tidak ada. Hmm. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas. Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana.
0: Baik.
2: Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah. Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan, dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini. Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, Mas Heranov. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu.
0: Oke, prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
2: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
0: Oke.
2: Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
0: Baik.
2: Tapi follow up dari pengujian terhadap materi itu, nah itu yang patut kita tunggu.
0: Oke.
2: Apa what next-nya apa?
4: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas.
0: Oke.
4: Okay. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
0: Pak Patrialis, sebagai orang yang pernah menjadi seorang hakim di MK, bagaimana melihat dua perspektif tadi?
3: Ya. Terima kasih Bung Heranov.
0: Ya.
3: Jadi begini, MK itu di dalam menyidangkan atau mengadili permohonan-permohonan itu selalu mengacu kepada dua hal. Hmm. Dan ini juga sama dengan peradilan lain.
0: Oke.
3: Pertama kita harus melihat dulu yang namanya hukum acara.
0: Ya.
3: Kalau hukum acaranya lolos, maka baru kita masuk kepada hukum material.
0: Oke.
3: Nah, jadi berdasarkan sistem hukum yang berlaku, kemudian juga praktek-praktek peradilan di MK itu sendiri, maka pertama sekali kalau yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum, maka itu selama ini sangat saklek terhadap masalah tenggang waktu.
0: Timeline-nya jelas.
3: Ya, jadi timeline-nya itu 3 kali 24 jam semenjak KPU mengumumkan hasil. Apakah itu legislatif, apakah itu presiden dan ataupun wakil presiden.
0: Ya.
3: Itu satu.
0: Oke.
3: Yang kedua, karena ini berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum, maka yang nggak kalah pentingnya ini pihak-pihaknya. Pihak yang diperkenankan untuk maju secara hukum itu orang yang paslonnya itu.
0: Oke.
3: Apakah itu pemohon maupun juga pihak terkait. Dilihat dulu. Kalau nggak berkepentingan, ya MK akan memutuskan masalah itu di dalam dismissal.
0: Baik.
3: Di dalam sidang pendahuluan.
0: Oke.
3: Yang ketiga, itu juga sekaligus akan dinilai tentang substansi masalah.
0: Baik.
3: Walaupun substansi masalahnya nanti pada sidang selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat dari permohonan kawan-kawan kita ini kan berkenaan dengan sengketa hasil. Maka syarat formal tadi memang harus dipenuhi terlebih dahulu.
0: Okay.
3: Kita harus saklek di situ. Sebab kalau kita melanggar hukum acara, maka itu akan berakibat sia-sia terhadap peradilan yang berkenaan dengan materi perkara. Nah, jadi kalau saya berpikir, kita harus konsisten. Jangan untuk kepentingan satu perkara yang memiliki nilai politik, nilai jual yang begitu besar, terus kita mengorbankan kepentingan hukum acara,

0: Saya kira ini rawan dan akan menjadi presiden yang tidak baik.
1: Oke.
0: Bagi Mahkamah Agung.
1: Apa dasar yang membuat sembilan hakim konstitusi itu consider untuk mempertimbangkan gugatan Denny CS ini diterima, masuk ke tahap pembuktian dan putusan hari ini?
0: Saya tidak tahu persis, okay. Ya, tapi kalau kita memprediksi ya tentu boleh. Karena ini berkaitan dengan persoalan yang sangat sensitif, itu tentang masalah wakil presiden, yang berkaitan dengan ijazah. Ya, bisa-bisa saja mereka berpikir agar transparansi ini muncul di permukaan. Tapi justru menurut saya, dengan hukum acaranya aja sudah dilanggar, terus masuk kepada substansi masalah seperti ini, yang bikin rame itu menurut saya bukan lagi hanya pemohon, tetapi MK-nya itu sendiri. Karena MK sendiri longgar.
1: Baik.
0: Bayangkan, pemerintahan ini sudah jalan dengan baik, hampir 2,5 tahun, kemudian digugat lagi, ini akan berpengaruh kepada jalan pemerintahan yang sudah eksis.
1: Ada unsur politis yang
0: pasti, karena ini gugatan politik sebetulnya. Kalau hakikatnya kan gugatan politik. Nah, kalau begini nanti perjalanan pemerintahan ke depan nggak akan eksis, terganggu terus.
1: Baik.
0: Demikian juga dengan hasil pemilihan kepala-kepala daerah yang tadinya sudah digagalkan di dalam tingkat hukum acara, maka ratusan kepala daerah kalau ini gugatan masuk, mereka siap untuk maju lagi.
1: Dan kerja MK sebatas itu aja yang mau
0: dipilih. Coba bayangkan. Sengketa. Jadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya menurut saya kita jangan menjatuhkan harkat martabat MK ini.
1: Oke. Pak Patrialis tentunya, ya bagaimana ada mau ditambahkan sebelum saya
0: masuk ke poin begini, MK itu ada 4 hak ya yang harus menjadi pegangan dalam peradilannya dan satu kewajiban. Dan itu prestisnya itu luar biasa. Jangan sampai harkat martabat MK dijatuhkan memeriksa ijazah. Enggak begitu. Ini bukan persoalan ijazah. Ini persoalan penyelenggaraan kenegaraan yang juga ada kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang eksis, berkaitan juga dengan persoalan penilaian impeachment, di-impeach apa tidak, ya kan? Jadi jangan sampai MK justru sekarang diberikan tugas memeriksa ijazah. Kasihan MK-nya.
1: Betul, ya. Ini juga klaim dari Denny CS di fakta persidangan menyebut Pak Patrialis terbukti cacat administratif ijazah Gibran, tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari UTS Institute of Australia. Melihat fakta persidangan sejauh ini apa yang Anda bisa baca?
0: Iya, kalau menurut saya, mohon maaf, itu bukan ranahnya
1: MK
0: dari Mahkamah Konstitusi. Jangan diturunkan grade-nya Mahkamah Konstitusi itu. Ada lembaga-lembaga lain yang masih memungkinkan untuk bicara seperti itu. Ya kita mengenal namanya peradilan TUN, ya, dan lain-lain lah. Kalau saya ajarin nanti malah gak enak juga kan. Banyak lembaga, banyak jalannya.
1: Baik.
0: Tapi jangan ke MK. MK ini bukan lembaga politik. Dia kalau di dalam persoalan impeachment pun yang berkaitan dengan kegiatan politik, itu pun sudah dapat permohonan permintaan dari DPR. Gak bisa main selonong buaya sendiri MK.
1: Baik. Nantinya akan seperti apa ya putusan MK yang bisa Anda baca, pun jika ada dissenting opinion, apa yang akan terjadi?
0: Ya, saya masih percaya 9 hakim MK ini adalah negarawan. Maka kalaupun ada dissenting opinion itu, ya saya kira tentu tidak bisa melepaskan diri dari rambu-rambu yang sudah disepakati di dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
1: Baik.
0: Ya, kalau saya ditanya ya sejauh hukum acara kalau menurut saya. Sebab kalau begitu masuk kepada substansi, siap-siap

0: Dia harus dapat limpahan permintaan permohonan dari DPR.
1: Baik.
0: Yang bisa menginspir itu permohonan itu pun DPR baru mengajukan. MK coba tolong dilihat. Ini melakukan kesalahan apa enggak? Guilty or not guilty. Kalau MK bilang iya, ini boleh dilanjutkan, baru ke MPR.
1: Baik.
0: MPR, DPR pun tak berwenang.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Apalagi MK.
1: Oke. Artinya gugatannya kadaluarsa. Poin yang Anda sampaikan.
0: Iyalah, kalau kita konsisten kepada sistem.
1: Baik.
0: Ya. Sudah ratusan perkara juga termasuk zaman saya. Kita di dalam dismissal kita nyatakan ini tidak memenuhi syarat.
1: Oke.
0: Karena ini sudah kadaluarsa.
1: Baik.
0: Selesai. Okay. Dan mereka enggak ada yang protes. Tapi kalau ini dihidupkan, bagaimana pertanggungjawaban selama ini yang ratusan perkara ditolak hanya gara-gara kadaluarsa?
1: Oke.
0: Kita ada konsekuensinya dong. Ya kan? Naik lagi. Ribut lagi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang menurut saya ini yang bikin ramai bukan hanya pemohon, MK-nya justru yang bikin ramai.
1: Baik, kita tahu.
0: Keadaan perpolitikan di Republik saat ini. Iya.
1: Kita akan
0: MK harus bertanggung jawab.
1: Betul. Ini. Kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari MK, semoga memenuhi rasa keadilan begitu ya.
0: Iya.
1: Dan seperti yang katakan gugatannya kadaluarsa nih ya dari DNICS. Kita akan simak nanti bagaimana perkembangan terbaru dari MK. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa bersama Newsroom, Bapak Patrialis Akbar, mantan Hakim Konstitusi, mantan Hakim MK bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, Satgas PHKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,241 triliun rupiah. Informasi selengkapnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
6: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
5: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
7: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
8: Selanjutnya, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR Jakarta pada Selasa pagi. Aksi unjuk rasa bertujuan untuk mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilakukan pada rapat paripurna DPR RI. Kelompok buruh mengajukan 11 tuntutan, salah satunya adalah mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, menjamin kelayakan upah buruh, hingga meminta sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar. Unjuk rasa diperkirakan diikuti oleh 6.000 massa dan diamankan oleh lebih dari 11.000 personil gabungan. Jalan Gatot Subroto arah Semanggi menuju ke Slipi, Jakarta ditutup karena sempat mengalami macet total akibat

0: aksi ini. Usai rapat paripurna parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menemui massa dan juga mengumumkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
1: Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026. Dan pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini adalah kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan buruh untuk tetap tadi istiqomah memperjuangkan hak-haknya. Semoga ke depan kerjasama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR terus berjalan dengan lancar. Hidup buruh!
0: Sementara itu, ratusan pengendara motor nekat melintas ke area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka mengaku terpaksa masuk ke jalan tol lantaran terjebak kemacetan selama hampir satu jam akibat aksi unjuk rasa buruh di depan gedung parlemen.
2: Ketegangan antara pengendara sepeda motor dan petugas lalu lintas terjadi saat para pengendara meminta petugas kepolisian membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sambil melayangkan protes, mereka meminta pihak kepolisian membuka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir satu jam akibat kerumunan massa.
3: Ya kan? Udah tahu masa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
4: Jadi alternatif abang harus masuk?
3: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
4: Walaupun masuk tol bang ya?
3: Ya, kita lewat tol harus hati-hati, lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
2: Meski sempat bersih tegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
5: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR, namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk masuk untuk mengalirkan kendaraan yang terjebak di jalan arteri.
2: Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada hari ini resmi mengesahkan dua rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Dan juga selain itu, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diawali dengan penyampaian intiksar atau ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 beserta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
6: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh Wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
7: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
6: Seluruh fraksi menyatakan setuju

0: sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Ani Gani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
1: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
0: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi lain, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,241 triliun rupiah. Penyelamatan keuangan negara yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu merupakan tahapan rilis kerja Satgas PKH yang ke-8 kalinya. Dana yang diserahkan kepada kas negara ini terdiri dari 3,47 triliun rupiah denda administratif di bidang kehutanan, 1,54 triliun rupiah penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, dan 8,23 triliun rupiah penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara itu lebih dari 118 ribu hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung. Lahan tersebut akan ditanami kembali oleh Kementerian Kehutanan RI. Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
4: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
4: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultraflu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
5: Yeay, ayo suruh semua.
7: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Ledakan juga diduga berasal dari gas di rumah makan yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka malam ini. Dan kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore, Nindi. Bagaimana situasi jelang persidangan gugatan ijazah Gibran sore hari ini dan bagaimana nanti Anda bisa membacanya petanya malam hari nanti? Silakan, Nindi.
1: Selamat sore, Ruli. Betul sekali, untuk hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dari pemohon Denny Indrayana CS. Kalau kita bisa gambarkan, Ruli, untuk agenda sidang hari ini adalah sidang putusan, di mana kondisi di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat ini bisa dilihat di belakang saya, ini sudah ada sejumlah pendukung dari para pemohon begitu yang sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, Ruli, kita juga melihat ada beberapa personil kepolisian yang sudah ikut atau turut menjaga jalannya persidangan pada hari ini. Dan Ruli, kalau bisa digambarkan, selama perkara ini digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, memang sidangnya sudah dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2026 dan kemarin sidang di terakhir di tanggal 2 Oktober 2026 ini sudah ada pembuktian dari para saksi yang diajukan oleh pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau bisa digambarkan, Ruli, sebenarnya untuk dari para pemohon ini permohonannya adalah mempermasalahkan syarat pendidikan ketika Gibran Raka Buming Raka mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden pada saat Pilpres 2024. Kemudian syarat pendidikan juga atau dokumen-dokumen yang diserahkan Gibran pada waktu itu pada saat Pilpres 2026, pada saat Pilpres 2024 maksud saya, ini juga dipermasalahkan karena untuk riwayat pendidikan Gibran sendiri ini berada di luar negeri, yaitu di Australia dan juga di Singapura, begitu ya, Ruli. Kemudian dari para pemohon ini juga mempermasalahkan PKPU nomor 19 tahun 2023, di mana ini ada pasal 18 ayat 3 untuk pengecualian bukti kelulusan dari para calon presiden ataupun wapres yang pada saat Pilpres 2024 ini dengan latar belakang pendidikan di luar negeri. Ini sebenarnya yang dipermasalahkan oleh para pemohon ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Ruli, kalau kita melihat sidang selanjutnya, ini sudah ada pembacaan keterangan juga dari para termohon, yaitu KPU dan juga Bawaslu. Bawasannya, kalau dari KPU sendiri melihat untuk perkara ini sebenarnya sudah expired atau kadaluarsa, artinya pada menurut KPU sendiri merujuk pada Undang-Undang Pemilu, kemudian peraturan MK, bahwasannya untuk PHPU maksimal diajukan ini adalah 3 hari setelah penetapan pemilihan presiden pada saat 2024. Artinya pada saat 2024 lalu penetapan presiden dan juga wapres ini pada saat itu tanggal 20 Maret 2024, artinya PHPU diajukan maksimal 23 Maret 2024. Menurut KPU ini artinya sudah kadaluarsa selama 905 hari, seperti itu untuk keterangan yang sudah disampaikan kepada Majelis MK pada saat sidang pernyataan keterangan termohon dari KPU dan juga Bawaslu, seperti itu, Ruli. Kemudian kalau kita melihat juga, Ruli, bahwasannya pada saat sidang tanggal 2 Oktober yang lalu, ini adalah pembuktian dari para saksi dan juga dari para pemohon, begitu ya, Ruli. Ya. Ada beberapa perwakilan dari Kemendikdasman yang sudah diajukan dari para pemohon. Kemudian ada juga perwakilan dari 2 KBRI, yaitu Australia dan juga Singapura. Bahwasannya yang cukup menarik ini dari Etase Pendidikan Singapura dan juga Australia ini menyatakan tidak menemukan dokumen yang disimpan pada KBRI atau di KBRI untuk riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada saat menempuh pendidikan di kedua negara tersebut, seperti itu. Dan menurut keterangan dari atase pendidikan Canberra Australia juga menyatakan bahwa program Pathway yang dijalankan Gibran ini untuk menurut pemerintah Australia ini tidak setara dengan SMA. Ini artinya ini yang dipermasalahkan oleh para pemohon, begitu Ruli. Untuk hari ini sidang akan dilaksanakan, sidang putusan begitu akan dilaksanakan pada jam 8 malam nanti atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan menunggu amar putusan yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim MK, apakah permohonan dari para pemohon ini apakah dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Kembali ke Anda, Ruli.
0: Baik, Nindya melaporkan langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi pada si sore hari ini, di mana malam hari nanti kita akan sama-sama mendengarkan hasil putusan sidang PHPU dengan Gibran Raka Buming Raka di sana. Apakah akan diterima, dikabulkan, ditolak? Kita akan lihat bersama, karena akan kedepannya akan sangat mempengaruhi bagaimana sistem demokrasi kita. Terima kasih Nindya Wono, kita juga sama-sama melihat gimana nanti hasil sidang putusan malam hari nanti. Terima kasih sekali lagi dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Selasa pagi. Kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak gunung. Erupsi terjadi sekitar pukul 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 38,9 mm dan durasi kurang lebih 43 detik disertai gemuruh lemah. Akibat erupsi ini, pemukiman warga dua kecamatan di Ile Ape dan Ile Ape Timur dilanda hujan abu vulkanik dan pasir halus. Seringnya Gunung Ili Lewotolok mengalami erupsi memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak. Warga bahkan mulai terjangkit penyakit kulit akibat menggunakan air yang terkena abu vulkanik. Saat ini PVMBG masih menetapkan level 2 atau waspada Gunung Ili Lewotolok, di mana warga dihimbau tidak beraktivitas di wilayah radius 2 km hingga 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Sementara itu, kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan tidak hanya mengancam kesehatan, asap pekat juga memukul ekonomi warga. Penjualan pedagang anjlok hingga 50%, sementara harga kebutuhan pokok justru semakin naik. Kondisi serupa terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Karhutla kian meluas, pemerintah kota pun memperpanjang masa tanggap darurat.
2: Kota Palangkaraya kembali diserbu kabut asap karhutla. Pandangan terbatas dan udara berbau asap memaksa warga tetap keluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru mulai naik.
3: Naik semuanya, Pak.
4: Apa-apa yang harga naik?
3: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan. Kemarin 8.000, sekarang sudah 40 Pak kilonya.
2: Tak hanya warga, asap karhutla juga memukul ekonomi pedagang di pasar Itah, Palangkaraya. Sepi pembeli membuat omzet pedagang merosot hingga separuhnya.
3: Naiklah, tapi
4: naik. Berapa kenaikannya? Naik 2.000.
3: Orang yang beli kan sedikit, takut orang pasar.
2: Kondisi serupa dirasakan oleh pedagang sayur mayur. Sepinya pengunjung membuat barang dagangan tak secepat biasanya terjual.
5: Penjualan menurun hampir anggap aja kalau 50% ada. Ya. Apa lagi nih? Yang belanja kena tapi ada yang ke pasar takut karena asap.
2: Di balik asap yang menyelimuti kota, ada warga yang mempertaruhkan kesehatan demi bekerja dan pedagang yang menahan turunnya omzet. Warga berharap penanganan karhutla diperkuat agar asap tak kian menjadi ancaman. Di lokasi lain, kebakaran hutan dan lahan di Samarinda terus meluas. Kabut asap tebal pun mengganggu jarak pandang warga. Ratusan petugas gabungan kewalahan, minimnya air memaksa mereka untuk menarik selang puluhan meter dan mengumpulkan air parit untuk bisa memadamkan api. Meski di daerah kelelahan dan cuaca terik, petugas memprioritaskan pemadaman di area perumahan dan jalur utama demi keselamatan warga.
6: Amat sangat jauh perjalanannya. Dan itu karena besar, teman-teman sudah keuyuhan lah. Keuyuhan ini.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol.

0: Pada saat tembok dan rak sepatu hancur, tidak terlihat ada petugas toko yang berjaga. Ledakan diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampaknya kaca belasan ruko lain mengalami pecah, kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Sementara jumlah korban masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Kita ke informasi lain, puluhan rider dari sejumlah komunitas motor yang ikut dalam kegiatan Touring to Mandalika Selasa siang tiba di kota Cirebon, Jawa Barat. Meski cuaca panas, perjalanan di hari pertama ini berjalanan cukup lancar. Puluhan rider dari berbagai komunitas sepeda motor ini beristirahat dan makan siang dengan menikmati nasi jamblang kuliner legendaris khas kota Cirebon. Selama perjalanan dari Jakarta menuju kota Cirebon, para rider mengaku tidak menemukan kendala apapun. Meski cuaca panas, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para rider menempuh perjalanan menuju Mandalika. Usai menikmati sajian nasi jamblang, puluhan rider ini melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang untuk menginap dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya.
1: Alhamdulillah lancar, tadi kita berangkat jam 5 subuh lebih ya. Tadi perjalanan kita sempat rest untuk isi bensin. Gak ada sih, alhamdulillah gak ada kendala, mantep-mantep aja nih timnya, tim 7 kita, grup 7.
2: Cuaca sendiri gimana
1: ya? Cuaca ya panas gini ya, alhamdulillah tadi sampai jam 8 sih masih adem.
3: Tadi lancar sih selama perjalanan ya, cuman udah siang ini lumayan terik. Cuaca terik, tapi kita tetap standby sih, maksudnya tetap beriringan. Kita kan di kelompok 8 nih, kelompok 7. Gak ada kendala apapun sih, macet juga enggak sih.
2: Cuaca
3: mulai panas, tetap semangat.
0: Dan Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Supporter Merah Putih meluapkan kegembiraan, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang melakukan selebrasi yang viral di media sosial.

0: Laga dramatis tersaji di final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia kontra Thailand Senin malam. Gol perdana baru tercipta di menit ke-84 dari tendangan bebas Dean James setelah pemain Thailand diganjar kartu merah. Tiga menit berselang, tendangan pemain Thailand menyamakan kedudukan. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru berbalik unggul 2-1. Beruntung, gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 bisa menyamakan kedudukan. Di babak adu penalti, Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat pemain Thailand sekaligus mengunci gelar juara.
1: Indonesia mengangkat trofi! Akhirnya Indonesia mengangkat!
2: Proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Audero's save.
3: All the good of the fans, thank you. Makasih banyak.
0: Selain perayaan dari para pemain, kebahagiaan juga terpancar dari para supporter, tak terkecuali dari Presiden Prabowo Subianto yang merayakan kemenangan dengan gerakan menggoyangkan tangannya yang jadi viral di media sosial. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah dan kita bisa berhasil dan ini. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil.

0: Menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Suporter Merah Putih meluapkan kegembiraan mereka dan Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
1: Indonesia juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awal nih. Udah mau pulang pas 1-2. Gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
2: Perasaan campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
3: Semangat terus.
4: Terus?
3: Ya udah semangat.
4: Deg-degannya gimana?
3: Ya deg-degan setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan takut menang gitu.
2: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
5: Tegang, Pak. Tegang.
3: Tegang dan sedih.
4: Kenapa sedih?
3: Bangga aja.
5: Bangga, Pak.
4: Kampion.
3: Terharu ya? Iya, terharu.
5: Terharu, Pak.
3: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
4: Dua kata buat timnas. Majuan lagi boleh, Bu? Jangan
5: tetap lagi. Semangat, teruslah juara.
3: Satu kata buat timnas, hebat.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Kalian pernah gak sih di catcalling?
2: Iya, aku malahan sampai sering banget tau pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
3: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri? Masih ada gak sih orang kayak gitu?
4: Cantik.
5: Kenalan yuk.
4: Halo, Dek.
6: Buru-buru mau kemana sih?
4: Biar abang anterin ya.
1: Mas, mas. Udah, cukup ya.
7: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
8: Iya, mas. Benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa mas nggak ngerti sih?
9: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di China. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun.
3: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20 ribu set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan. Mengutip media China, Reuters melaporkan Donghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
4: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
3: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenok, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
2: Seorang pelajar di SMA di Parepare, Sulawesi Selatan mendapat pengakuan dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu situs lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Menariknya, kemampuan keamanan cyber ini dipelajari secara otodidak melalui internet dan komunitas cyber. Dan dia adalah Najim Al-Hakoni, pelajar kelas 11 SMA N1 Parepare, Sulawesi Selatan. Najim mengaku menemukan celah keamanan pada salah satu halaman situs NASA yang sudah tidak aktif. Celah tersebut menurut Najim berkaitan dengan link hijacking. Temuannya tidak dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan. Najim justru melaporkannya secara resmi melalui platform Bug Bounty, Bug Crowd. Kemampuan ini dipelajari Najim secara otodidak mulai dari YouTube dan Google hingga aktif bergabung dalam komunitas cyber. Atas laporan tersebut, Najim mengaku menerima surat penghargaan dari NASA melalui email. Perubahan musim menghasilkan pemandangan unik di dua sungai ini. Di China, Delta Sungai Kuning berubah merah karena tanaman sua Eda Salsa. Sementara di Gent, Belgia, kanal-kanal bersejarah berubah hijau akibat pertumbuhan tanaman air duckweed.
5: Memasuki musim dingin, cagar alam nasional Delta Sungai Kuning di Provinsi Shantung, China berubah merah. Fenomena ini terjadi akibat tanaman sua Eda Salsa yang tumbuh subur di lahan basah Sungai Kuning. Sua Eda Salsa atau bahasa Mandarinnya disebut Yanti Jianpeng adalah sejenis tumbuhan halofit yang masuk dalam suku bayam-bayaman. Tumbuhan ini tumbuh subur di tanah yang asin dan beralkali tinggi. Nah, biasanya sepanjang musim semi dan panas, tanaman ini berwarna hijau muda. Namun akibat turunnya suhu udara pada musim gugur sekitar bulan September dan Oktober, tanaman ini menyerap garam dari tanah dan mengalami perubahan warna yang dramatis menjadi merah. Di cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, Sua Eda Salsa ternyata mempunyai peran ekologis yang sangat vital, yaitu membantu menurunkan kadar garam pada tanah yang terdegradasi berat, menjadi tempat tinggal dan area mencari makan burung-burung migran dan organisme bentik serta mencegah erosi. Delta Sungai Kuning dikenal sebagai salah satu ekosistem lahan basah beriklim hangat sedang yang paling terjaga di China. Setiap tahunnya wilayah ini menjadi habitat jutaan burung migran. Pada 2024, habitat burung di muara Sungai Kuning masuk dalam daftar situs warisan dunia yang menegaskan pentingnya kawasan ini bagi ekologi global. Selanjutnya kita menuju kota Gent, Belgia. melihat bagaimana uniknya menyusuri kanal-kanal bersejarah di kota itu yang kini berwarna hijau. Fenomena ini akibat pertumbuhan tanaman air duckweed. Setelah dihantam gelombang panas, Belgia mengalami cuaca yang tidak biasa hangat pada September dengan suhu mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu panas dan minimnya curah hujan menjadi kondisi ideal bagi perkembangan duckweed, tanaman air berwarna hijau terang yang kini menutupi permukaan kanal-kanal di Gent. Meskipun terlihat indah, tertutupnya air sungai oleh tanaman duckweed ternyata berbahaya juga. Pertama, karena sinar matahari dan oksigen terhalang oleh duckweed mengancam keberadaan ikan dan binatang air serta tanaman di dalam sungai. Yang kedua, gulma yang tebal seringkali mengganggu aktivitas transportasi sungai. Banyak baling-baling perahu yang tidak dapat berputar akibat terlilit akar duckweed.

0: Namun terlepas dari itu semua, fenomena sungai berwarna ini tentu saja menarik perhatian pengunjung dan mereka yang ingin berburu gambar.
1: Gelombang panas yang menerjang Italia ternyata juga berpengaruh pada industri keju di negara itu. Proses pematangan keju membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun di ruangan dengan suhu dingin, ternyata memicu kenaikan harga energi yang nantinya pasti berpengaruh pada harga keju. Masalah berbeda terjadi di Lebanon ketika para pembuat keju terus berusaha bertahan di tengah perang yang belum mereda antara Israel dan Hizbullah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Gelombang panas yang menerjang Eropa ternyata tidak hanya mempengaruhi aktivitas manusia, tapi juga mempengaruhi industri keju. Dan inilah yang terjadi di Italia. Gelombang panas yang berkepanjangan memberi tekanan besar pada industri Parmigiano Reggiano, keju terkenal yang sering dijuluki sebagai Ferrari dari Italia. Di mana satu roda Parmigiano Reggiano dapat dihargai 650 hingga 1.200 euro atau sekitar 13,4 juta hingga 24 juta rupiah, tergantung berat dan lama pematangannya. Tantangan ini paling terlihat di gudang-gudang penyimpanan dan pematangan keju. Parmigiano Reggiano wajib dimatangkan minimal 12 bulan dalam suhu tertentu dan nilainya terus meningkat seiring lama pematangan. Keju yang masih dalam proses pematangan juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk membantu pembiayaan produksi selanjutnya. Namun setiap roda harus mendapatkan segel khusus setelah melalui pengujian dan pelacakan ketat untuk memastikan usia dan asalnya. Namun suhu ekstrim membuat proses pematangan semakin mahal. Musim panas tahun ini tercatat sebagai yang terpanas sejak 1950 dan konsumsi listrik gudang meningkat 25 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, panas juga mempengaruhi peternakan sapi perah. Stres akibat suhu tinggi membuat sapi makan lebih sedikit sehingga produksi susunya pun turun.
2: The first loss is the milk loss. So we have production losses range from 10 to 20%.
0: Produsen tidak bisa memindahkan usahanya ke wilayah yang lebih sejuk karena ada aturan yang membatasi produksi Parmigiano Reggiano di wilayah historis tertentu di Italia Utara. Kondisi ini mendorong produsen berinvestasi pada sistem pendingin dan tangki air tambahan untuk mempertahankan produksi. Para analis memperingatkan kenaikan harga keju tinggal menunggu waktu. Dan jika itu terjadi, kondisinya dapat saja mempengaruhi perekonomian di Italia. Kondisi berbeda dihadapi para pembuat keju di Lebanon. Di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah di negara itu, tentu saja berpengaruh pada stabilitas industri keju. Meski begitu, para pembuat keju terus berusaha bertahan. Keju hasil Lebanon terbuat dari susu kambing, yang paling terkenal disebut Sanglis, Lapneh, dan Jipneh Baladi. Hanya saja karena perang, banyak peternak kambing yang memutuskan untuk mengungsi. Para pembuat keju pun kesulitan mendapatkan bahan baku.
3: طبعا ما فيني اقول لك انه هلا رجعت الامور 100% الحرب اخذت معها اللي اخذته بصراحه وخسرنا كثير فيها يعني ايكونوميكلي وخسرنا كمان من ناحيه يعني انا ماي سبلايرز هلا نحن عم نتعذب كثير عم نضطر نطلع على البقاع على بعلبك لنجيب حليب لانه في مزارعين يأسوا بصراحه حربين ورا بعضهم باعوا يعني تهجروا هن والماشي تبعهم ورجعوا قرروا انه ما بقى يعيشوا بهيك اسلوب يعني فباعوا الماشي تبعيتهم.
0: Sementara itu kondisi perekonomian di Lebanon Selatan juga masih sangat sulit. Jika para pembuat keju lokal, peternak kambing dan pedagang keju semakin berkurang bahkan mungkin saja hilang, itu artinya ekonomi pedesaan di Lebanon telah runtuh. Secara makro, konflik yang terjadi di Lebanon telah memperparah inflasi dan mengancam ketahanan pangan nasional Lebanon. Lembaga Program Pangan Dunia, WFP, mencatat hampir 1/4 populasi Lebanon diproyeksikan mengalami krisis pangan akut.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan terekam CCTV toko sepatu yang masih kosong. Kasus perundungan memilukan. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlarian menyelamatkan diri.
1: Inilah kondisi kompleks ruko San Antonio Pakuan City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan. Sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil dari pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas.
2: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak hentakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada berita
3: darah juga. Ledakannya keras nggak tuh?
4: Bagus.
3: Keras banget,
4: Chris. Keras banget ya. Itu dari mana adanya?
3: Dari Tempo, Bos.
4: Dari depot depan ini ya?
3: Iya, Tempo.
1: Polisi menyebut dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
5: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Polisi juga memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat akhirnya membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar rutan telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai internal.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
7: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
8: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
9: Pegawai ya, Pak?
8: Pegawai dua orang, statusnya.
10: Ya. Tapi akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
8: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian dasar pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
6: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
11: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
6: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, dan ini menjadi viral di media sosial. Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong viral di media sosial, pemirsa. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu saat kereta akan menuju ke stasiun Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, saat kejadian kondisi kereta sedang padat. Mendengar teriakan korban, petugas memberikan pertolongan. Meski demikian, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan tidak memaksakan diri naik ataupun turun jika kereta sedang padat. Ya, berikutnya kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak. Seorang sopir truk keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di Jalan Jepara Demak, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak berwajib. Dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Pemirsa, di Kabupaten Sidoarjo tepatnya, polisi mengungkap penyelundupan ribuan ekor burung. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

0: Kas Negara. Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi menyelidiki motif penembakan.
1: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
2: Ya, adik bukan kena bola tapi ditembak. Bibirnya. Suara mata ditembak karena pika tembak. Dia ya. Bibirnya patos. Orang aja bang.
3: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
2: Bukan, enggak, cuman
1: polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
4: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Kompolsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
1: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan bullying yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
5: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
2: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
5: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
6: Khawatir gak, Bu?

0: Di mana, Bu?
1: Oh, kena.
0: Di sini. Juga.
2: Dulu, oh, pernah.
0: Waktu tahun berapa, Bu?
2: Kelas 1. Oh, diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si
0: pelaku
2: nakal itu, ya oke, minta maaf.
0: Oh, enggak, maaf.
3: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
4: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan, ucapan, sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
3: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
5: Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Redaksi segera kembali.
6: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
5: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
3: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
7: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan yang sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
8: Oh, senang Pak, soalnya kan apa gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
9: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini kenapa Pak?
8: Waduh, gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
3: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
10: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
3: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Seiria.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar oleh Romney menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Piradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarat Siowen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syaria.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemenangan historis ini menjadi catatan sejarah baru sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Perjuangan para pemain hingga waktu penuh dan penalti diklaim sangat membanggakan. Pemerintah pastikan mendukung perkembangan sekaligus pembinaan sepak bola nasional untuk menembus prestasi dunia.
2: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah.
3: Pak, apakah mengasih bonus, Pak? Apakah mengasih bonus, Pak?
2: Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ya.
0: Setelah memenangkan FIFA ASEAN Cup, tim nasional Indonesia yang dinahkodai John Herdman harus melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 yang akan diselenggarakan Januari 2027 di Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, riders, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak, Zoo Move.
0: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari Narita, Jepang dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zoo Move. Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku beratribut ojek online. Redaksi segera kembali.
5: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Aksi kejahatan terekam kamera dan viral. Di Jakarta Barat, dua pria terekam kamera pengawas menggasak motor di sebuah indekos. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di Bekasi, pencuri motor menggunakan atribut ojol agar warga tidak curiga.
6: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebagai penutup, tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering ya pemirsa. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah, namun membuat panen menjanjikan. Saya Freddy Cahaya pamit, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau aja. Kalau secara keuntungan ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Nunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Supporter merah putih meluapkan kegembiraannya tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang melakukan selebrasi yang viral di media sosial.

0: Laga dramatis tersaji di final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia kontra Thailand Senin malam. Gol perdana baru tercipta di menit ke-84 dari tendangan bebas Dean James setelah pemain Thailand diganjar kartu merah. Tiga menit berselang, tendangan pemain Thailand menyamakan kedudukan. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru berbalik unggul 2-1. Beruntung, gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 bisa menyamakan kedudukan. Di babak adu penalti, Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat pemain Thailand sekaligus mengunci gelar juara.
1: Indonesia mengangkat trofi! Akhirnya Indonesia mengangkat!
2: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Audero was safe.
3: All the good fans, thank you. Terima kasih banyak.
0: Selain perayaan dari para pemain, kebahagiaan juga terpancar dari para supporter, tak terkecuali dari Presiden Prabowo Subianto yang merayakan kemenangan dengan gerakan menggoyangkan tangannya yang jadi viral di media sosial. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya. Contoh semangat tidak menyerah. Dan kita bisa berhasil dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Timnas Indonesia telah memenangkan gelaran FIFA Asian Cup 2026 dan ada penggalan cerita euforia supporter jelang pertandingan final di mana keramaian justru tampak di sisi luar Gelora Bung Karno. Mulai dari penjual jersey hingga gerai makanan pengganjal lapar saat menonton laga puncak. Lalu seperti apa euforianya? Koresponden kami Roni Satria dan fotojurnalis Probo Kusaryatoyo akan mengajak Anda menyusuri suasana di GBK.

0: warna biru ada.
1: Hari ini aja, besok-besok nggak ada lagi kak.
0: Tuh kan, udah kayak pasar malam.
1: Iya, dari 250 kakak cukup beli satu lagi.
0: Cakep-cakep lagi. Ada yang lengan panjang, saya suka nih. Oh ini keren, yang ngantri juga nggak kalah rame. Emang antusiasnya gila sih. Namanya Indonesia masuk final gitu, orang-orang langsung makan dulu. Masih sore soalnya, karena nanti mulai jam 7, kelar-kelar kurang lebih jam 10, balik nyampe rumah jam 11 atau jam 12, lapar perutnya harus diisi dulu. Nanti sebelum pas nonton bisa ngasih semangat buat Indonesia. Asik. Ini kalau yang nonton final biasanya bukan kalangan orang dewasa aja, tapi juga ada anak-anak. Nah, halo Bapak, ini anaknya. Saya boleh ngobrol sedikit? Kamu nonton bola? Memang suka bola? Kamu pemain bola juga?
2: Ada latihan bola.
0: Latihan bola. Di mana kamu latihan bolanya?
2: Dari
0: Padang. Jauh banget datangnya. Dari Padang. Salam dulu Padang dulu dong. Salam Padang. Kamu tadi lagi main bola, emang memang favorit main bola? Sekarang kan lagi final nih. Kamu tahu Michael Baker? Siapa dia?
2: Pemain Indonesia.
0: Weh. Bakal dapat Golden Shoes nggak sih menurut kamu?
2: Dapat.
0: Wah, selamat nonton ya. Oh, Indonesia teriak dong.
2: Indonesia.
0: Ampun, baru jam 4 sore. Lihat, udah macet. Tuh, semua semangat, semua berbahagia gitu. Meski macet-macet ya nikmati aja. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta. Wah, macet. Mau balik gimana nih?
3: Dari berita menangnya timnas kita hadirkan juga berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama terkait dengan tembok toko sepatu jebol diduga dari kebocoran gas rumah makan. Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Pada saat tembok dan rak sepatu hancur, tidak terlihat ada petugas toko yang berjaga. Ledakan diduga berasal dari gas di rumah makan nasi Tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampaknya kaca belasan ruko lain mengalami pecah, kendaraan yang terparkir juga alami kerusakan. Sementara jumlah korban masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Dan berita berikutnya terkait dengan viral tangan penumpang KRL terjepit pintu gerbong. Ya, ini berita viral, suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong di peron 1 stasiun Jurangmangu menuju arah Tanah Abang pada Senin. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta. Dan berita terakhir di kilas update, ini berita viral di mana ada seorang ibu yang gendong anak sambil lomba lari 5 km. Menjadi viral di media sosial, seorang ibu yang menggendong anaknya saat mengikuti sebuah event lari di Surabaya. Pengguna Threads Nikmah Rafiq menceritakan ia terpaksa menggendong anaknya karena kereta bayi atau stroller yang dibawanya disita pihak penyelenggara. Nikmah mengklaim sudah mendapat izin dari pihak panitia, namun stroller itu justru disita ketika dirinya hendak melakukan start. Di sisi lain, seorang running ambassador dari event tersebut justru diperbolehkan membawa strollernya. Hal inilah yang membuat Nikmah merasa diperlakukan tidak adil. Kita ke informasi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespon kericuhan yang terjadi akibat penggunaan petasan hingga lewat tengah malam di sebuah acara keagamaan. Pramono meminta kegiatan masyarakat tidak mengganggu ketertiban warga sekitar.
4: Petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
5: RW-nya
4: di mana?
5: Ya nanti di sana. Tidur sana aja.
6: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
5: Itu jauh loh,
4: Pak. Pak, petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
7: Perayaan Maulid di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh, imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
4: RW-nya di mana?
5: Ya nanti di sana. Tidur sana aja.
7: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
8: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana apa gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak benar-benar terjerembab.
7: Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
6: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
7: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda ada kuliner bakso cumi buntel di Kota Langsa Aceh. Dalam sehari 400 porsi laku terjual dan omsetnya bisa tembus 120 juta rupiah setiap bulan. Tetap di News Update.
9: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
3: Kue ulang tahun identik dengan rasa manis, tapi di Bandung kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon juga nori. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
10: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian di torch untuk menambahkan cita rasa smoky. lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
11: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
10: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
12: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani, sama ada nanasnya.
10: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai 3 yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu teralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
1: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih 70
2: unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
1: Penyebabnya masih dalam.
2: Korbannya?
1: Korbannya sebanyak orang.
2: Orang, laki-laki?
1: Laki-laki umur 23.
2: Dibawa kemana, Bang?
1: Itu korban dibawa ke rumah sakit.
0: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wergo Kudus Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
3: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan. Bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.

0: kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mencari penyebab kebakaran. Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas dari ledakan. Sumber dan penyebab ledakan sedang diselidiki oleh polisi.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City, San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada apa, kayak hentakannya denging. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Itu dari mana asalnya?
3: Dari tempo mulu.
4: Dari tempat depan ini ya.
3: Iya, tempo.
4: Ini apa Mas yang rusak di
3: ini? Dia cuma ini tempo kata-kata. Soalnya ada tenan-tenan, beratenan ini hancur. Terus jendela saya yang sama itu langsung cepat semua.
4: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
3: satu kali?
4: Satu kali.
3: Terus
4: ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel data semen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
5: 3 buah LPG, masing-masing 50 kg.
6: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
5: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, sementara ini dugaannya.
6: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
5: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
1: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Penumpang pesawat rute Batam Jakarta diamankan petugas Bea Cukai lantaran menyelundupkan sabu-sabu cair. Sementara itu, Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap 2 pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba.
7: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu cair di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan 3 penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Jakarta. Kasus ini terungkap pada Sabtu 26 September 2026 setelah petugas menemukan benda mencurigakan yang dibawa ketiga penumpang di area pemeriksaan keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam. Petugas menemukan sejumlah bungkusan berisi kristal putih dengan total berat bruto sekitar 490 gram, terdiri atas sekitar 170 gram dari MT, 155 gram dari NA, dan 165 gram dari YK. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, barang tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfetamin HCL atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu.
8: Jadi pada hari Sabtu 26 September 2006, tim KPU BC Batam berhasil mengamankan, menggagalkan penyelundupan 490 gram metamfetamin di Bandara Hang Nadim. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Barelang ya, tetap kita kembangkan info-infonya apakah dia sebagai pengguna atau sebagai kurir atau ikut dalam jaringan itu.
7: Selanjutnya, ketiga penumpang beserta barang bukti diserah terimakan kepada Polresta Barelang untuk dilakukan proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap dua pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, ada dua pegawai rutan yang diduga terlibat. Satu pegawai disebut berperan menyediakan alat sabu-sabu, sementara satu pegawai lainnya menyediakan alat musik. Kedua pegawai tersebut juga sudah menjalani tes urin, namun hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif narkoba. Roni menyebut pihaknya saat ini masih mendalami dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh, termasuk pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober 2026, polisi tidak lagi menemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba.
9: Jadi kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum, ada dua orang itu, supaya nanti ke depan ada efek jera supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan kami akan sampaikan ke kepala lapas supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya.
7: Roni menambahkan, pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026, sementara video kejadian baru viral di media sosial pada 3 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan pengendara motor nekat melintas ke area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka mengaku terpaksa masuk ke dalam jalan tol lantaran terjebak kemacetan selama hampir 1 jam akibat aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI.
10: Ketegangan antara pengendara sepeda motor dan petugas lalu lintas terjadi saat para pengendara meminta petugas kepolisian membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sambil melayangkan protes, mereka meminta pihak kepolisian membuka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir 1 jam akibat kerumunan massa.
11: Ya kan? Udah tahu masa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
12: Jadi alternatif abang harus masuk?
11: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
12: Walaupun masuk tol bang ya?
11: Ya, kita lewat tol harus hati-hati. Lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
10: Meski sempat bersitegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
13: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar, kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk masuk, untuk mengalirkan kendaraan yang terjebak di jalan arteri.
10: Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak yang berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada dokter yang merawatnya sebelum meninggal dunia.
14: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
15: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
14: Karena beliau Akib nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
15: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
16: Khawatir nggak, Bu, kalau itu?
17: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih kerjain seperti itu, nggak bisa pipis.
16: Di mana, Bu?
17: Oh, kena. Di sini.
16: Di sini
17: juga. Dulu, pernah.
16: Waktu tahun berapa, Bu?
17: Kelas 1. Oh, diskusi sama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
16: Oh, minta maaf.
15: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
18: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
15: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru air gun. Polisi menyelidiki motif dari penembakan ini.
1: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
19: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Bitirnya. Suara mata ditembak atau nanti ketembak. Dia ya. Bitirnya apa terus. Tidak ada. Orang mencoba ngobrol.
20: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
19: Bukan. Bukan, enggak, cuman.
1: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukaweni. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk korban lain yang tertembak.
21: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukaweni. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Silau. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
1: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
22: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
23: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
22: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
23: Ultra Flu?
22: Flu reda.
24: Lekasan.
22: Dengan kemasan baru.
25: Never seen it like this before. Look what I can be.
26: Based on your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can
27: do. Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu. Sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
22: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
23: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
22: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
23: Ultra Flu?
22: Flu reda.
24: Lekasan.
22: Dengan kemasan baru.
24: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
28: Ayah, ya. Udah, gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
29: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
30: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
22: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
23: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
22: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
23: Ultra Flu?
22: Flu reda.
24: Lekasan.
22: Dengan kemasan baru.
0: Dewan Perwakilan Rakyat hari ini resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan.

0: RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
1: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Ani Gani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
0: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
1: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR bersama dengan pemerintah telah menunaikan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada bulan Oktober 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko saat datang menemui peserta aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang. Di hadapan buruh, Dasko juga meminta perjuangan terhadap hak-hak pekerja tidaklah berhenti pada momentum pengesahan undang-undang, melainkan berlanjut dalam pengawasan dan juga pelaksanaannya. Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan 3 Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, San Mustafa, serta Cucun Ahmad Samsu Rizal.
3: Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026 dan pada hari ini tanggal 6 Oktober 2026 baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Penyelamatan keuangan negara yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan tahapan rilis kerja Satgas PKH yang ke-8 kalinya. Dana yang diserahkan kepada kas negara terdiri dari Rp3,47 triliun, denda administratif di bidang kehutanan Rp1,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan pajak yang ditindaklanjuti oleh Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara lebih dari 118 ribu hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung. Lahan tersebut akan ditanami kembali oleh Kementerian Kehutanan.

0: mainan anak Zumuf.
1: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia Airways langsung dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zumuf.
2: Happy to come back again in this country. It was a Muslim country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
3: Okay.
1: Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga mulai menggunakan mobil dinas jenis Maung Pindad. Total sudah ada 18 unit Maung Pindad yang mulai digunakan oleh anggota Kabinet Merah Putih sebagai kendaraan dinas.
4: Mobil jenis Maung buatan Pindad kini mulai digunakan secara bertahap oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang menggunakan Maung Pindad saat menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan, total sudah ada 18 unit Maung Pindad yang mulai digunakan oleh Menteri Koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Airlangga bahkan memberikan penilaian pribadi atas performa Maung Pindad yang kini dipakainya sebagai kendaraan dinas. Sebagai mobil bertenaga diesel 2200cc, Maung Pindad memiliki kenyamanan tinggi di kelas mobil SUV premium.
5: Sama Pak Apar, Pak. Enakan mana Lexus, Pak?
6: Enak. Apa?
5: Bisa kesannya, Pak.
6: Boleh. Boleh saya buka. Saya buka.
7: Ini buka juga.
6: Nah. Dalamnya kan keren kan?
8: Keren, keren banget.
6: Apa? Dalamnya keren.
8: Tempat duduknya comfy enggak, Pak?
6: Tempat duduknya comfy. Ini bisa reclining, bisa naik, bisa turun. Terus dingin.
8: Kedap suara
6: kita dengar.
8: Klakson kedengeran gitu ya, Pak.
6: Klakson ban yang biasanya kedengeran. Oh. Karena mobil interiornya teknologinya bagus.
8: Kenyamanannya, Pak?
6: Nyaman.
8: Enggak, maksudnya sudah bisa Bluetooth touchscreen gitu.
6: Itu takut karena Toto ditelepon kedengeran di depan.
9: kalau hujan bocor enggak, Pak?
6: Apa?
9: Kalau hujan bocor.
6: Kebetulan belum pernah hujan. Tapi kalau saya lihat kan kita enggak pakai ini, enggak pakai sunroof.
8: Oh, beda dari yang Pak Presiden.
6: Beda, sunroofnya kita bisa buka aja di open.
5: Oh, kalau manual ya, Pak?
6: Apa?
5: Manual sunroof.
6: Iya, bisa dicopot.
8: Oh, jadi nggak pakai tombol ya, Pak?
6: Jadi nggak pakai tombol, jadi harusnya aman.
8: Cobain berdiri belum, Pak, di situ, Pak, kayak Pak Presiden?
6: Oh, belum. Karena belum nyopotin.
8: Oh, iya, okay.
10: Dibandingkan Alphard waktu itu, Pak, mobil dinas sebelumnya?
6: Apa?
5: Dibandingkan yang sebelumnya, Pak?
6: Alphard nggak pernah pakai mobil dinas, sebelumnya Crown.
10: Oh, iya.
6: Dibandingkan Crown ini jauh lebih lega.
8: Jadi,
6: baik dari segi kepala maupun kaki.
8: Jadi kompetitif dengan mobil-mobil luar ya, Pak?
6: Sangat kompetitif.
8: Untuk mobil-mobil yang pasar premium juga kompetitif ya, Pak?
6: Ini premium. Karena ini kan setara dengan apa namanya? SsangYong dari
5: suspensinya
6: Korea.
5: Gimana, Pak?
6: Suspensi kalau mobil seperti ini kan harus yang agak keras. Karena bisa untuk ke daerah-daerah.
8: Bensinnya seperti apa, Pak?
10: Emang di dalam mobil gimana, Pak?
6: Apa?
10: Kalau menunggu pekerjaan di dalam
6: mobil. Ya, selama jalannya macet kita bisa kerja.
8: Pak, hemat nggak, Pak? Hemat nggak, Pak?
6: Apa?
5: Ini
6: kita lagi coba. Ini 2200cc diesel.
9: Pak, untuk menteri lainnya kawan, Pak? Kan sekarang baru Menko.
6: Katanya akhir bulan.
10: Jadi total pengadaan seluruhnya berapa unit sih, Pak?
6: Kalau nggak salah, saya tanya Pak Mindset.
4: Mobil Maung Pindad akan digunakan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
11: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultraflu?
11: Flu reda.
12: Lekasan.
3: Dengan kemasan baru.

Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, rider, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana

0: Based on your notes, there are some great talking points for your interview.
1: Pitch yourself as a problem solver for sustainable materials.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
8: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan perkara terkait dengan syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat pemilu 2024. Kita akan dengarkan bersama keterangan dari Andi Aswan, Ketua Umum Relawan Gibran 08 Nusantara dari Gedung MK. Berikut ini.
9: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Terima kasih.
8: Menjelang pembacaan putusan sengketa pendidikan Gibran, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan diantaranya terbukti cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari Australia. Sementara itu, relawan Gibran menilai gugatan dari Denny Indrayana CS di Mahkamah Konstitusi tidaklah berdasar dan sudah semestinya ditolak.
10: Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang pleno pembacaan putusan perkara terkait sengketa pengujian keabsahan syarat pendidikan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 6 Oktober 2026. Sidang penentuan yang dipimpin 9 hakim konstitusi ini menjadi akhir dari persidangan maraton yang menguji legalitas formil pendaftaran Gibran dalam Pilpres 2024. Menjelang pembacaan putusan, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan, yakni terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari UUTS In Search Australia. Kedua, terbuktinya cacat manipulatif terkait keberadaan pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 yang dinilai sengaja dinormakan secara mendadak untuk mengecualikan kewajiban bukti kelulusan sekolah menengah bagi kandidat. Sementara itu, mengutip dari keterangan pers rilis dari Ketua Umum Relawan Gijo Gibran Jora, Benny Parapat menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK terkait PHPU Pilpres 2.
9: Pertimbangan apa MK memutuskan itu? Baik mengabulkan, menolak atau yang lain, kita akan perhatikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Tetapi kalau kita balik kembali pada fakta persidangan sekali lagi, dari 5 kali sidang yang sudah digelar oleh Mahkamah Konstitusi, maka satu hal yang firm adalah Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah setingkat SLTA. Tidak memiliki STTB setingkat SLTA atau apapun sebutan lainnya. Dan itu kalau kita konstruksikan kepada persyaratan untuk menjadi wakil presiden, maka berdasarkan pasal 169 huruf H, Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apakah MK kemudian akan masuk kepada sebuah keadilan yang lebih substantif dengan mengabulkan permohonan ini, kita akan lihat saja. Itu saja yang ingin saya antarkan. Silakan Mas Denny mungkin mau menyampaikan sesuatu.
11: Teman-teman, ini pasti juga disaksikan oleh publik, rakyat Indonesia. Ini adalah cara kita cara kami para pemohon untuk mencari solusi setelah berbagai langkah dilakukan oleh Pak Subhan di PTUN, di PN, Mas Bonatua di KIP, Ibu Mercy sekarang di PTUN. Harapan terakhir kita ada di Mahkamah Konstitusi. Tentu ada hambatan-hambatan prosedural yang sudah berulang kali disampaikan oleh pihak termohon, pihak terkait. Tetapi kita berpijak pada keadilan substantif. Bagaimana kalau ada Wakil Presiden, meskipun sudah dilantik, ternyata tidak memenuhi syarat. Dari fakta persidangan, bukan hanya Gibran sebenarnya sedari awal tidak memenuhi syarat umur, kemudian Mahkamah Konstitusi dikorbankan dengan putusan Paman Usman Tukponakan Gibran. Fakta persidangan kemudian menunjukkan bahwa Gibran sebenarnya juga tidak memenuhi syarat pendidikan. Bukan soal ijazahnya, tapi ketika KPU kemudian dikorbankan untuk meluluskan melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 yang mengatur jika tidak memiliki bukti tamat SMA dikecualikan. Jadi ini sebenarnya pemanfaatan aturan main pencalonan yang kedua. Setelah yang pertama tentang syarat umur yang menjadi korban adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah syarat pendidikan yang menjadi korban adalah KPU yang harusnya menjadi penyelenggara yang mandiri. Karena itu, khalayak masih mendiskusikan soal ada tidak adanya ijazah. Tapi esensi yang kami persoalkan adalah bagaimana pemilu yang harusnya diselenggarakan oleh KPU yang mandiri itu dikorbankan sehingga kita kemudian meloloskan seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat pendidikan SMA. Karena yang dilanggar adalah prinsip konstitusi, kita minta MK untuk masuk. Bagaimana putusannya malam ini? Ini bukan pertandingan bola. Tadi malam ada Thailand lawan Indonesia. Ada yang bertanya ke saya skornya berapa? 5-4 kah? 6-3 kah? 7-2 kah? Saya tidak tahu. Ini bukan soal skornya berapa. Saya menduga akan ada dissenting opinion. Terus terang saya menduga akan ada dinamika yang tidak mudah dari para hakim. Dan saya menduga ini bukan putusan yang bulat. Saya menduga akan ada pendapat hukum yang berbeda atau dissenting opinion. Siapa yang kemudian menjadi mayoritas dan menjadi putusan, mari kita simak sama-sama. Pertanyaan yang juga diajukan kepada saya adalah apa langkah lanjut setelah putusan. Saya tidak mau berspekulasi. Lebih bijak kalau kita mendengar dulu putusannya malam ini. Dan di kepala kami tentu ada beberapa antisipasi langkah-langkah lanjutan. Jika A, langkah antisipasinya apa? Jika B, langkah lanjutnya apa? Tetapi lebih baik itu kami sampaikan setelah kita sama-sama mendengarkan dengan baik, menyimak dengan seksama apa putusan mahkamah, apa pertimbangan hukumnya, dan seterusnya. Nanti setelah putusan, tentu kami akan menyampaikan tanggapan kami dan mungkin juga bagaimana langkah atau tindak lanjut yang akan kami lakukan. Apapun putusannya, memang ini adalah putusan yang tentu sebagai putusan mahkamah mesti dihormati dan mesti kita jaga kewibawaan mahkamah. Meski demikian, tentu kita menunggu pertimbangannya seperti apa. Mudah-mudahan pertimbangannya memang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Saya pikir itu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak.
9: Cukup ya, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Doakan yang terbaik ya. Yang terbaik itu artinya permohonan dikabulkan.
7: Merdeka.
8: Malam ini merupakan putusan sidang ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi. Pada persidangan sebelumnya, pihak pemohon menyoroti dokumen surat keterangan yang digunakan dalam proses pendaftaran Gibran. Sementara pihak terkait menyebut perbedaan sistem pendidikan perlu menjadi konteks dalam memahami dokumen tersebut.
12: Sidang pembuktian terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka kembali berlangsung pada Kamis malam dengan agenda pembuktian dari pihak termohon. Saksi dan ahli memberikan keterangan terkait dokumen dan persyaratan pendidikan yang menjadi pokok perkara. Pihak pemohon menyoroti bukti kelulusan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan surat keterangan yang disebut menjadi dokumen dalam proses pendaftaran.
13: KPU itu awalnya tidak membuktikan tanda lulus itu, tidak ada bukti sama sekali. Baru kemudian setelah diminta oleh majelis, mereka menghadirkan suket. Tidak ada yang lain. Hari ini kita mendengar ternyata ada S1. Dan baru akan dimasukkan. Ini mana yang benar?
12: Denny mempertanyakan konsistensi bukti yang disampaikan dalam persidangan. Menurut pihak pemohon, yang perlu dibuktikan adalah kelulusan pendidikan SMA. Pemohon juga menyoroti proses munculnya pasal 18 ayat 3 peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Pasal tersebut disebut tidak muncul dalam uji publik dan rapat konsultasi dengan DPR, namun kemudian masuk dalam proses harmonisasi.
13: Dengan protes Bawaslu sekalipun, pasal itu tetap dijadikan norma. Nah, ini pasal yang boleh dikatakan berarti muncul di ujung itu. Harmonisasi itu tuh ujung proses.
12: Pihak pemohon menyatakan mereka ingin mengetahui proses masuknya norma tersebut dalam peraturan KPU. Di sisi lain, pihak terkait memberikan penjelasan berbeda mengenai dokumen pendidikan Gibran. Andi Azwan, pihak terkait menyebut persoalan yang diperdebatkan bukan semata ijazah Gibran, melainkan surat keterangan.
14: Kalau kita melihat ini kan yang dikatakan sebenarnya bukan masalah ijazah Gibran di sini. Yang dia fokusnya kan surat keterangan itu kan.
12: Andi juga menyebut publik perlu mendapat penjelasan mengenai perbedaan sistem pendidikan dalam konteks menilai dokumen pendidikan. Ia menjelaskan sistem pendidikan Indonesia memiliki struktur yang berbeda dengan sistem pendidikan berkurikulum British.
14: Apalagi kalau kita bicara British Education Curriculum gitu loh, itu jauh berbeda. Karena kalau Indonesia 633, kalau British itu ya bisa 642 gitu loh. Dan itu secondary school, karena tidak ada yang namanya junior high atau senior high untuk itu.
12: Dalam sidang lanjutan pada Jumat pagi, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Atase Pendidikan KBR di Singapura dan Australia juga disebut akan dihadirkan. Keterangan mereka diharapkan menjelaskan aspek pendidikan dan dokumen yang menjadi bagian dari perkara. Fajar Bolivia, Maria Oktoba, Jakarta.
8: Jelang putusan MK terkait dengan gugatan ijazah wakil presiden, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menilai situasi politik masih kondusif. Situasi keamanan juga dinilai baik. Meski demikian, ia tetap akan memantau dan juga berkoordinasi dengan aparat terkait menjelang dibacakannya putusan pada malam hari ini. Dudung juga menilai arah putusan MK terkait dengan ijazah Wapres Gibran sudah diketahui.
15: Itu masalah pernyataan saya kemarin memang betul, tetapi kita melihat bahwa putusan MK kan sudah kita dengar hari ini kalau nggak salah, tapi arahnya kita sudah tahu lah ya bahwa arah putusan MK itu. Tapi saat lihat situasi kondisi politik saat ini adem ayem lah kalau menurut saya, akhirnya kondusif dan kita juga berkoordinasi secara langsung juga kepada aparat-aparat terkait. Termasuk situasi di wilayah.
8: Gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 terkait dengan surat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka akan diputuskan pada malam hari ini. Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mengatakan akan menghormati seluruh putusan dari Mahkamah Konstitusi. Usai rapat paripurna DPR RI pada Selasa siang, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon terkait dengan proses gugatan MK yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Puan menyampaikan akan menghormati seutuhnya proses yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan nama dirinya yang sempat muncul menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran, Puan tidak ingin menanggapi lebih dalam. Sementara itu, Said Abdullah, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur dan juga Ketua Bidang Strategis DPP PD Perjuangan, menyebut PDIP selalu disangkut-pautkan dengan isu yang berkaitan dengan gejolak politik nasional. PDIP memastikan tidak memiliki kepentingan apapun dalam masalah ijazah Wakil Presiden Gibran.
16: Selamat siang. Dari penggugat, menyetuskan salah satu nama yang bisa menjadi penggantinya itu nama Mbak Puan. Ada tanggapan Mbak Puan terkait hal ini? Terima kasih Mbak.
17: Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apapun keputusannya, kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK.
18: Tapi kalau kemudian judulnya perselisihan hasil pemilihan umum, ini kan sudah telat 2 tahun ya Pak, kemudian dipermasalahkan lagi, apakah tepat menurut Mbak Puan mewakili DPR RI melihat gugatan itu dilayangkan?
17: Kita menghormati proses yang sedang berjalan.
19: Ya, tapi di tengah jelang putusan ini nama Mbak disangkut pautin gitu untuk menggantikan posisi
20: nama Mbak Puan sudah beredar kemana-mana disangkut pautkan, ya kan memang begitu. Pokok kalau ada gejolak di sebelah sana langsung larinya ke PDI Perjuangan. Ada apa-apa PDI Perjuangan di sana mau ngambil tokoh atau siapapun yang dipecat dari PDI Perjuangan masuk ke sana juga ribut lagi dengan PDI. Alah, gak capek ya, kayak gitu terus. Udahlah kok, kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya wapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa.
19: Oke.
21: CNN Indonesia Breaking News.
8: Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan malam ini Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan terkait dengan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang digunakan dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah putusan yang paling mungkin diambil oleh para hakim konstitusi malam hari ini? Apakah akan bulat atau jangan-jangan akan muncul pula dissenting opinion? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio yakni pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam Prof. Juanda.
22: Malam, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya mengutip dulu apa yang kemudian pemohon tadi sebutkan, Mas Denny Indrayana mengatakan ia menduga bahwa akan ada dissenting opinion bahwa tidak bulat kemungkinan putusan dari Hakim Konstitusi. Hanya saja soal kecondongannya pada terima atau tolak itu yang belum diketahui. Kalau Anda melihat, apa yang bisa kita reka-reka terlebih dahulu begitu, Prof?
22: Ya, sebagaimana yang saya lihat ya, dan memang berdasarkan apa yang terjadi dalam beberapa hari di persidangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kemudian patokan kepada pengalaman selama ini sudah bertahun-tahun saya mengamati soal putusan-putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi kita, memang apalagi hal yang sangat prinsip seperti ini, kelihatannya dua varian itu tidak bisa lepas. Varian pertama adalah menggunakan positivistik legalistik, yang kedua adalah menggunakan logika substantif. Nah, namun demikian kita tidak bisa menerka ya, berapa jumlah yang pihak yang substantif, berapa jumlah pihak yang legalistik. Oleh karena itu nanti akan terjadi dissenting opinion, menurut saya akan pasti ada. Tinggal apakah apa skornya, kalau kita bicara itu 5-5-5-4 atau nanti jadi 6-3 misalnya kan. Nah, saya kira itu tergantung pada majelis hakim yang memutuskan nanti.
8: Prof, tapi kalau apakah tidak bisa kami publik juga melihat misalkan track record dari hakim-hakim konstitusi selama ini yang kemudian memutuskan perkara-perkara terutama pada PHPU? Apakah mungkin bisakah kami publik membaca mana yang lebih berat pada soal diterima ataupun pada yang soal ditolak?
22: Ya, saya kira masih 50-50 menurut saya, karena tergantung penguasa penilaian hakim masing-masing melihat dari fakta-fakta persidangan. Saya kira itu saya tidak bisa mengkalkulasi secara pasti berapa persen, tapi intinya itu pasti bisa nanti itu diterima, bisa juga tidak terima. Tapi kita lihat argumentasinya pada pertimbangan hukum di putusan malam ini.
8: Oke, Prof. Juanda, Anda tadi juga mengatakan ada pendekatan legalistik dan juga substansi begitu. Kalau kemudian kita melihat fakta persidangan, mana yang kemudian lebih masuk dalam logika hukum tata negara begitu, Prof?
22: Ya, kalau saya lihat, kalau mau sifatnya positivis legalistik formalistik, maka menurut saya tidak ada keraguan bahwa ini tidak diterima. Tapi kalau memang berkacamata pada putusan selama ini, bisa saja bahwa hakim itu mengambil sebuah terobosan hukum yang tentu dianggap melahirkan keadilan substantif dan kemudian berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dia memutuskan yang berbeda. Saya kira demikian.
8: Oke, jadi tentu kita belum bisa mereka-reka, tapi dua kemungkinan itu sangat mungkin bisa menjadi dasar begitu ya dari putusan yang diucapkan Hakim Konstitusi malam hari ini. Terima kasih kalau begitu Prof. Juanda, pakar hukum tata negara telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Prof.
22: Terima kasih.
8: Terima kasih. Baik, kami langsung akan mengantarkan Anda ke Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan hasil putusan pada malam hari ini.
0: Lakukan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Majelis Hakim sampaikan. Yang pertama, kami mungkin untuk meringkas waktu tidak perlu mengecek kehadiran Bapak Ibu sekalian karena tadi sudah diperiksa oleh bagian persidangan. Kemudian yang kedua, selama pengucapan putusan Majelis Hakim ada bagian-bagian yang pengucapannya tidak dilakukan secara utuh, tapi kalau ada kutipan-kutipan mungkin dianggap diucapkan. Kemudian selama pengucapan putusan juga siapapun tidak boleh melakukan interupsi atau penyelaan karena forum pengucapan putusan adalah kesempatan para hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya sehingga tidak tepat dan tidak elok kalau kemudian disela maupun diinterupsi. Para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya untuk menyampaikan pendapat atau dalil dan bantahan-bantahan masing-masing dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, para pihak juga tidak ataupun siapapun juga yang ada di ruangan ini tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas komunikasi atau jenisnya, gadget dan lain sebagainya untuk menjaga ketertiban persidangan. Oleh karena itu nanti kalau ada yang ketahuan kami Majelis Hakim mengetahui dan termasuk melanggar apa yang saya sampaikan di beberapa poin sebelumnya tadi, kami akan minta kepada petugas untuk mengeluarkan siapapun yang melanggar itu jika kami indikasikan itu malah mengganggu ketertiban persidangan. Baik, kemudian yang terakhir, siapapun juga tidak boleh melakukan perekaman ataupun kecuali rekan-rekan jurnalis atau wartawan yang memang dalam menjalankan tugasnya dibekali atau memiliki dasar untuk menggunakan kewenangan untuk itu. Baik, untuk mengawali putusan, pengucapan putusan, diberikan Yang Mulia Prof. Saldi.
1: Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan nomor 01 PHPU.PRES 24 Romawi 2026, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP diwakili oleh Brahma Aryana, Partai Umat diwakili oleh Ansufri Ide Sambo dan Muhammad Sadiq, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, FPP TNI, terdiri dari Fahrul Razi, Tiasno Sudarto, Slamet Subianto, Hanafi Asnan, Sunarko MD, dan Muryono, M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Memberi kuasa kepada Bambang Wijayanto, Refli Harun, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara atau Militan GBRN diwakili oleh Andi Azwan dan Abdul Aziz Salim Sayabibi, memberi kuasa kepada Tri Sandi Wibisono dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara atau Militan GBRN, membaca dan mendengar keterangan Bawas Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Kewenangan Mahkamah. Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh para pemohon karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum atau pemilu, melainkan sengketa pemilihan berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran prosedur pemilu presiden dan wakil presiden yang menurut termohon dan pihak terkait hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain, inkasu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Adapun menurut termohon dan pihak terkait, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 telah final dan mengikat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PHPU.PRES 2022 tahun 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PHPU.PRES 2022 tahun 2024 yang keduanya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024. Selain itu, menurut termohon, substansi permohonan para pemohon aku termasuk dalam kategori pemakzulan atau impeachment wakil presiden, bukan lagi sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam norma pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu, inkasu pemilu presiden dan wakil presiden tetap dalam koridor azas-azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam kerangka demikian, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggara pemilu yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas. Pada titik ini, posisi Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari salah satu perannya sebagai pelindung konstitusi atau sebagai the guardian of the constitution sekaligus pelindung demokrasi atau the guardian of democracy. Mandat konstitusi

0: Arsenal ini menurut mahkamah untuk tidak hanya menempatkan dirinya semata-mata sebagai mahkamah yang hanya semata mengadili angka-angka hasil perolehan suara sehingga terbelenggu pada prosedur yang kaku, melainkan sebagai benteng terakhir dalam mengawal keadilan substantif. Demokrasi tidak boleh direduksi sekadar sebagai ikhtiar elektoral yang mekanistik, melainkan harus dipahami dalam kerangka demokrasi substantif, sehingga kepatuhan prosedural formal harus mengalah demi tegaknya keadilan substantif. Pendekatan substantif demikian lebih memberikan perhatian pada bagaimana penyelenggaraan pemilu yang memberikan perlindungan atas dua pilar hak asasi politik warga negara yang saling berkelindan, yakni hak untuk memilih, right to vote, dan hak untuk dicalonkan atau dipilih, right to be candidate. Artinya keadilan elektoral atau electoral justice tidak akan pernah tercapai apabila salah satu dari hak tersebut direduksi maknanya menjadi sekadar pemenuhan syarat-syarat prosedural dan keterpenuhan rangkaian tahapan proses semata. Bahwa dalam rangka memenuhi hal-hal tersebut di atas, mahkamah memiliki kewajiban melakukan terobosan hukum manakala mendapati adanya suatu keadaan khusus atau spesifik dalam proses pemilu yang menyebabkan azas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dan berkala sebagaimana diamanatkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terpenuhi. Pendirian demikian masih menjadi pijakan argumentasi mahkamah dalam menyelesaikan setiap perkara perselisihan hasil pemilu sebagaimana dalam banyak putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, baik dalam pemilu kepala daerah, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden. Dalam konteks penyelesaian persoalan hukum pemilu, kerangka hukum positif Indonesia mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, yaitu mulai dari tahap pendaftaran peserta pemilu, tahap pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori sekaligus lembaga yang diberikan kewenangan menyelesaikan setiap permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori tersebut. Berkenaan dengan pengelompokan permasalahan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang dalam kurung Undang-Undang Pemilu dimaksud, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 PHPU titik pres 22 Romawi 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PHPU titik pres 22 Romawi 2024 yang keduanya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka 2024 khususnya pada subparagraf 3.2. Sebagai berikut, kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menegaskan bahwa meski kerangka hukum positif telah mengelompokkan masing-masing permasalahan hukum pemilu dan menentukan forum lembaga untuk menyelesaikan masing-masing permasalahan hukum pemilu tersebut, Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 tetap dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan seluruh tahapan pemilu apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dinilai mempengaruhi hasil pemilu dalam rangka memberikan jaminan atas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan berkala sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
1: Bahwa dalam konteks permohonan aku, objek perkara yang dimohonkan pembatalan oleh para pemohon adalah 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Seluruh objek perkara tersebut merupakan produk hukum dari termohon pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang menurut para pemohon terbentuk dari proses kontestasi yang tidak sah karena adanya cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana terkait pemenuhan syarat calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Terhadap objek perkara aku secara formal merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Terlebih mahkamah juga terikat pada azas ius curi novit sebagaimana diatur dalam nomor pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dalam menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan asas tersebut, mahkamah bertanggung jawab menggali kebenaran material, alih-alih melepaskan tanggung jawab dengan alasan tidak ada batas asas kewenangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden setelah adanya pelantikan calon terpilih. Selanjutnya dalam menangani perkara aku, mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2026 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2026 PMK 1 2026 semata-mata untuk menetapkan tahapan pemeriksaan perkara aku. Maka berdasarkan PMK 1 2026 tersebut, Mahkamah menyelenggarakan tahapan persidangan dimaksud sebagai wujud pelaksanaan azas ius curi novit. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan aku dikarenakan permohonan para pemohon tidak mendalilkan presiden hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden adalah eksepsi yang tidak berdasar sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon. Tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimasukkan dalam norma pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden atau PMK 2 2024 yaitu paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 oleh termohon. Dan karenanya para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK pasal 3 ayat 1 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024 sebab para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut oleh karena perkara aku didalilkan oleh para pemohon terdapat fakta yang dikaitkan dengan keadaan khusus perihal keterpenuhan syarat calon inkasu calon wakil presiden dan inkasu calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang tidak dipersoalkan atau didalilkan oleh pemohon dalam perkara nomor 1 PHPU titik pres 22 Romawi 2024 dan pemohon dalam perkara nomor 2 PHPU titik pres 22 Romawi 2024, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan khusus yang didalilkan dalam perkara aku dan hal tersebut berkelindan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah menunda untuk menilai perihal tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum dimaksud dengan demikian, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa dalam permohonannya para pemohon memohonkan pembatalan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan utama yaitu pencalonan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok dan alasan sebagai berikut. Selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. 1. Bahwa menurut para pemohon terdapat upaya manipulatif dalam proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden melalui pembentukan norma pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden PKPU 19/2023 yang menentukan pengecualian bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. 2. Bahwa menurut para pemohon surat keterangan nomor 9149 D.D1 KS 2019 bertanggal 6 Agustus 2019 atau suket nomor 9149 D.D1 KS 2019 video bukti P102 sama dengan bukti T33 sama dengan PT4 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dokumen kelengkapan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka adalah cacat administratif.
2: Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, para pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 3. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. 4. Menyatakan penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, yaitu 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. 8. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa berkenan dengan dalil para pemohon tersebut di atas, oleh karena pokok kedua dalil tersebut saling berkelindan dan bermuara pada keterpenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah mempertimbangkan kedua dalil tersebut secara bersamaan. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan suket nomor 9149-D.D.1-KS-2019 ihwal penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai dokumen kelanjutan syarat pencalonan wakil presiden adalah cacat administratif karena suket nomor 9149 dan seterusnya 2019 dimaksud tidak dilandasi oleh dokumen ijazah atau sertifikat atau diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah atau surat tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mengatur bahwa surat keterangan penyertaan yang seharusnya menjadi dasar terbitnya suket nomor 9149 dan seterusnya 2019 tersebut. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P168. Selain itu, para pemohon juga mengajukan 3 orang ahli, yakni Titi Anggraini, Yance Arizona, dan Bivitri Susanti, serta seorang saksi, yakni Igusti Putu Arte, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran secara tertib, cermat, dan sesuai dengan prosedur, jadwal, serta persyaratan dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut termohon, peraturan perundang-undangan mengatur adanya jalur pendidikan lain yang setara dengan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dan termohon telah melaksanakan verifikasi administratif dan tidak terdapat keraguan terhadap dokumen suket nomor 9149 dan seterusnya 2019. Selain itu, oleh karena seluruh tahapan pemilu presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai tahap penetapan hasil, maka segala dalil yang diajukan oleh para pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar dan telah melampaui tahapan yang semestinya sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa untuk membuktikan jawabannya, termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T1 sampai dengan bukti T45. Selain itu, termohon juga mengajukan 2 orang ahli, yakni Hairul Fahmi dan Agus Rikwanto, serta seorang saksi, yakni Hasyim Asy'ari. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara.
3: Bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil para pemohon aku. Menurut pihak terkait, Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan sekolah pada Orchid Park Secondary School Singapura tahun 2002 sampai dengan 2004 dan UTS Insurance Sydney tahun 2002 sampai dengan 2004 yang termasuk sekolah lain yang sederajat dengan SMA sehingga memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran sebagai bakal calon wakil presiden dengan surat keterangan nomor 9149 DD1 KS 2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan

yang di SHMH selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa sementara itu berkenaan dengan dalil para pemohon aku, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, khususnya calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024. Akan tetapi, terkait dengan pengawasan pada tahap pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, terdapat pembatasan akses data dan dokumen oleh termohon sehingga Bawaslu pada pokoknya tidak dapat melakukan pengawasan pada setiap proses pencalonan seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK20 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari atase pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang pada pokoknya menerangkan bahwa siswa internasional termasuk siswa dari Indonesia yang ingin mendaftar sekolah di Singapura khususnya sekolah negeri wajib mengikuti jalur ujian seleksi terpusat dengan mendaftarkan melalui Ministry of Education, MOE, tidak ke sekolah tujuan. Terdapat dua periode pendaftaran Admission Exercise for International Students, yakni di bulan Januari dan di bulan April atau Mei, yang akan digunakan untuk menentukan penjenjangan apakah masuk secondary 1, secondary 2, atau secondary 3. Setelah itu, selama menempuh studi di secondary school maupun di Management Development Institute of Singapore atau MDIS, KBRI tidak memiliki dokumen yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka pernah melakukan korespondensi ataupun diskusi dengan KBRI. Terkait dengan pemberitaan di media mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, atase pendidikan maupun KBRI belum melakukan langkah khusus, termasuk melakukan komunikasi langsung dengan Orchid Secondary School. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran, tidak terdapat dokumen terkait riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang disimpan di KBRI Singapura. Bahwa terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari atase pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia yang pada pokoknya menerangkan salah satu program UTS College yaitu UTS Foundation Studies memiliki dua jenis program yaitu Extended Foundation dan Standard Foundation. Untuk yang telah menyelesaikan O-level dapat masuk ke dalam foundation, sedangkan untuk siswa Indonesia harus masuk melalui kelas 11 dengan persentase 60%. Kemudian untuk diploma dibutuhkan kelulusan E-level. Selain itu kurikulum di UTS College seperti foundation akan mempelajari mengenai akademik English, matematika, bisnis ataupun subjek-subjek yang terkait dengan bidang yang akan diambil. Dalam hal ini, seorang dinyatakan lulus jika memiliki prasyarat dari tes tamur yang merupakan informasi dari nama, tanggal, dan nama program dan juga transkrip yang memuat seluruh mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Pada setiap jenjang akhir dan jenjang kelulusan, sekolah akan mengeluarkan transkrip, sementara pada jenjang bachelor akan mengeluarkan award certificate atau tanda tamat yang berbeda dengan certificate of attendance. Lazimnya, Certificate of Attendance tersebut dikeluarkan apabila terdapat permintaan atau permohonan, antara lain untuk pengurusan visa, bukan sebagai tanda kelulusan atau tanda tamat belajar. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelusuran di KBRI Australia, tidak terdapat dokumen pengajuan permohonan dari Gibran Rakabuming Raka. Bahwa Mahkamah juga telah mendengarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek, yang pada pokoknya menerangkan penerbitan suket nomor 9149 DD1 KS 2019 didasarkan pada beberapa dokumen yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan melalui layanan daring Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 6 Agustus 2019 antara lain dokumen hasil belajar yang diterbitkan oleh Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS In Search Australia. Dalam proses penilaian, terdapat tiga hal yang dinilai, yaitu lama studi, nilai dan padanan struktur kurikulum, sementara

0: itu terminologi grade 12 disetarakan memiliki pengetahuan dan setara tamat dalam suket nomor 9149 DD1 KS 2019 merupakan format baku yang sudah ditentukan oleh tim untuk memadankan mata kuliah yang diambil supaya penuh dalam satu rentang jenjang pendidikan menengah, yaitu minimal 3 tahun atau 6 semester, dan mata pelajaran sesuai dengan peminatan atau keahlian yang ada di SMK, maka terdapat 3 hal yang dipadankan, yaitu tahun belajar, rapor, dan struktur kurikulum yang diambil pada saat di Australia dengan struktur kurikulum yang ada pada sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia dengan jurusan akuntansi dan keuangan. Terkait dengan sertifikat dari UTS Insurance yang diterima, tidak ada sertifikat lain selain Certificate of Attendance. Sementara itu, berkenaan dengan hasil dari jenjang pendidikan Orchid Secondary School adalah GCEE AO Level Certificate 2 tahun tidak dapat disetarakan sebagai lulusan SMA atau sederajat. Oleh sebab itu, dilakukan penilaian terhadap jenjang pendidikan berikutnya, yakni UTS Insurance tahun 2005-2006 dengan program Diploma of Business Studies. Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen Certificate of Attendance dan juga transkrip nilai serta surat keterangan enrollment. Berdasarkan hasil penilaian dari transkrip tersebut, dinyatakan bahwa Gibran Raka Bumin Raka memiliki pengetahuan yang disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK, utamanya terkait program keahlian akuntansi dan keuangan. Selain itu, pada saat pengajuan penyetaraan, memang tidak ada ijazah atau bentuk lain yang disampaikan oleh Gibran Raka Bumin Raka.
1: Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan, bukti elektronik, serta saksi dan ahli, keterangan Bawaslu, keterangan dari Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka, mahkamah mendapatkan fakta berdasarkan dokumen daftar riwayat hidup atau formulir model B, B.2 KWK yang pernah diajukan sebagai salah satu syarat pendaftaran bakal calon wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta tahun 2020, yaitu 1. SDN Mangkubumen Kidul 16 pada tahun 1993 sampai tahun 1999. 2. SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2002. 3. Orchid Park Secondary School Singapore pada tahun 2002 sampai tahun 2004. 3. UTS Insurance Sydney pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Dan 5. MDIS Singapore pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Vida bukti P121. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, yang bersangkutan melampirkan dokumen berupa fotokopi suket nomor 9149 D.D1 garing KS 2019 dan surat keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 2296 Bel Mawa garing Kep IJLN garing 2019 tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Raka Buming Raka tanggal 8 Agustus 2019 vide lampiran keterangan saksi termohon. Kedua dokumen tersebut dimaksudkan sebagai pemenuhan syarat tamat sekolah menengah atas di luar negeri. Berkenaan dengan hal itu, para pemohon mendalilkan suket nomor 9149 garing D.D1 KS 2019 dimaksud cacat administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah atau sertifikat atau diploma sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Permendikbud 29 tahun 2014. Bahwa terhadap dalil para pemohon, demikian pertanyaan yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah dalam kaitan dengan pemenuhan ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu penerbitan suket nomor 9149 garing D titik D1 garing KS 2019 sudah menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma yang setara dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah, aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Begitu pula dengan pemenuhan ketentuan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu yang menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang didelegasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, pasal 1 angka 7 Permendikbud 29 tahun 2014 menentukan surat keterangan penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah atau sertifikat atau diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain adalah setara dengan ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait. Dengan demikian, dalam melakukan penyetaraan ijazah dokumen yang menjadi dasar penyetaraan adalah ijazah atau sertifikat atau diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain.
2: Bahwa berkenaan dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 33 garing MPK titik D garing KS garing 2018 tentang penetapan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan bahwa pemohon penyetaraan harus melengkapi 8 dokumen yang dipersyaratkan, yaitu A. Pas foto pemohon ukuran 4x6, B. Paspor, C. Surat keterangan dari perwakilan RI setempat dan atau perwakilan negeri asing di Indonesia dan atau surat keterangan dari sekolah asli, sekolah asal di luar negeri, D. ijazah garing diploma garing sertifikat apabila penyelenggara pendidikan mengeluarkan ijazah, E. transkrip nilai, F. struktur program kurikulum. Dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara pendidikan atau sekolah asal menyediakan dokumen ini di situs resminya, G. akta kelahiran atau kenal lahir, H. rapot kelas 1, 2, dan 3 SMP atau SMA atau SMK dan scan rapot 3 tahun terakhir SD tergantung penyetaraan ijazah yang diusulkan. Selanjutnya terkait dengan prosedur pendaftaran surat keterangan dimaksud dapat dilakukan secara daring online melalui situs resmi Kemendikdesmen atau secara luring. Dalam konteks permohonan aku, faktanya Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan permohonan penyetaraan sekolah menengah atas dengan menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri. Dalam hal ini, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh Kemendikdasmen, salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan ijazah garing diploma, garing sertifikat, garing dokumen hasil belajar sesuai dengan jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar. Vide bukti PT5 sama dengan lampiran dokumen pemberi keterangan Kemendikdasmen. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah garing sertifikat garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen ijazah garing sertifikat garing diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri. melainkan Certificate of Attendance dan dokumen lain seperti Academic Record dan Explanation of Grades. Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut mahkamah. Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini secara umum, ijazah garing sertifikat garing diploma yang menerangkan bahwa seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu biasanya ditulis "This is to certify that." Nama yang tamat has been awarded. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang diperoleh. Karena dari nilai tersebut diterbitkan ijazah garing sertifikat garing diploma sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, Certificate of Attendance dan dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan suket nomor 9149 garing D.D1 garing KS garing 2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah garing sertifikat garing diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
0: Bahwa selanjutnya terkait dengan proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh termohon terkait dengan penggunaan suket nomor 9149 garing D.D1 garing KS garing 2019 sebagai bukti dokumen untuk memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang menurut termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan proses verifikasi administrasi sebagaimana ketentuan pasal 42 PKPU 19 tahun 2023. Terkait dengan proses verifikasi yang dilakukan, termohon menerangkan tidak melakukan proses klarifikasi terhadap seluruh dokumen pencalonan. Inkasu termasuk suket nomor 9149 garing D.D1 garing KS garing 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 2 PKPU 19 tahun 2023 dengan alasan dokumen tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Tindakan termohon demikian didasarkan pada kepatuhan terhadap asas presumption iusti causa yang menjadi dasar atas kebenaran suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan. Terhadap hal demikian, menurut mahkamah, asas presumptio iusti causa memang dapat dijadikan dasar pendirian dalam menilai suatu produk hukum yang dihasilkan dengan asumsi dasar bahwa produk hukum yang dibentuk tersebut secara administratif telah memenuhi asas-asas pembentukannya. Walakin, setelah mahkamah mencermati secara saksama dan dikaitkan dengan konteks perkara akuo, penerapan asas tersebut tidak berdiri sendiri sehingga perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian karena meskipun asas ini berlaku umum, namun disebabkan hal ini terkait dengan penyelenggaraan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden yang merupakan proses pengisian jabatan tertinggi di pemerintahan, maka prinsip kecermatan dan kehati-hatian dimaksud tetap penting untuk dipenuhi.
3: pengejawantahan dari prinsip tersebut dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, khususnya pemeriksaan dokumen persyaratan pasangan calon yang tidak hanya diwujudkan dalam proses verifikasi administrasi, akan tetapi seharusnya dilengkapi juga dengan verifikasi faktual. Kedua bentuk verifikasi tersebut menggambarkan adanya upaya berlapis dalam menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data yang diajukan oleh kontestan pemilu, terutama data atau dokumen yang menyangkut persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini adalah benar dalam kerangka hukum pemilu presiden dan wakil presiden tidak dikenal verifikasi faktual. Namun proses tersebut tetap diberikan ruang dalam proses klarifikasi sebagaimana ditentukan pasal 42 ayat 2 PKPU 19 tahun 2023. Meskipun dalam pengaturannya diletakkan dalam hal terdapat keraguan untuk dapat dilakukan proses klarifikasi, menurut Mahkamah, adanya kondisi keraguan demikian sangat bersifat subjektif dan tidak memiliki parameter yang dapat diukur secara objektif dan akuntabel. Padahal termohon sebagai penyelenggara seharusnya lebih menekankan objektivitas dalam setiap tahapan untuk menciptakan fairness dalam sebuah kontestasi pemilu. Dengan demikian, meskipun proses diterbitkannya suket nomor 9149/D.D1/KS2019 yang digunakan sebagai dokumen kelengkapan syarat pencalonan wakil presiden secara prosedural telah memenuhi ketentuan Permendikbud sebagai dasar untuk termohon menyatakan keterpenuhan syarat calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu, namun suket nomor 9149/D.D1/KS2019 telah ternyata merupakan penyetaraan terhadap pengetahuan setara tamat SMK, bukan penyetaraan surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau yang sederajat di luar negeri yang secara faktual tidak ditemukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Padahal frasa dinilai memiliki pengetahuan setara tidak sama dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, frasa berpendidikan paling rendah tamat sekolah seharusnya dibuktikan dengan kepemilikan ijazah atau sertifikat atau diploma, bukan dinilai memiliki kesetaraan pengetahuan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keyakinan akan kebenaran terkait adanya keadaan khusus dalam perkara akuo, yaitu dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, karena perkara yang diajukan oleh para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Raka Buming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, karena status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4: Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena tindak lanjut terhadap fakta yang ditemukan mahkamah, adanya keadaan khusus yang menjadi kewenangan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menindaklanjuti fakta tersebut, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan perkara dan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. Bahwa perkara akuo diajukan oleh para pemohon ke mahkamah pada tanggal 10 September 2026 pukul 10.23 waktu Indonesia bagian Barat berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 01/AP3/PAN-MK/09/2026 bertanggal 10 September 2026, sedangkan batas waktu pengajuan perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma pasal 475 ayat 1 UU Pemilu serta pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, meskipun permohonan akuo diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sebagaimana mahkamah telah jelaskan dalam paragraf titik 3.2 di atas, maka terkait dengan tenggang waktu pengajuan perkara akuo hanya dibenarkan karena adanya kejadian keadaan khusus dan asas ius curiae novit. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perkara adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon dalam perkara akuo terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang berbentuk perkumpulan, pemohon 1, partai politik, pemohon 2, perseorangan warga negara Indonesia, pemohon 3 sampai dengan pemohon 12. Sedangkan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan norma pasal 74 ayat 1 huruf B UU MK dan pasal 3 ayat 1 PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah berpendapat eksepsi termohon mengenai tenggang waktu pengajuan perkara adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, eksepsi termohon mengenai kedudukan hukum para pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan oleh karena pihak terkait juga bukan merupakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat 3 PMK 4/2023 yang telah diubah dengan PMK 2/2024 maka sekalipun keterangan pihak terkait turut dipertimbangkan karena adanya keadaan khusus yang didalilkan oleh para pemohon namun pihak terkait juga tidak memiliki kedudukan hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, eksepsi dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.
5: Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan SSB termohon dan SSB pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. SSB termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. SSB termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum. SSB termohon dan SSB pihak terkait lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020.

0: nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554, Undang-Undang 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6832. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani, Noldia Stepani, Hikmah, dan Radian Primanugra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, termohon atau dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, dan badan pengawas pemilihan umum. Demikian para pemohon, kemudian termohon dan pihak terkait serta Bawaslu. Pengucapan putusan telah dilaksanakan. Untuk itu, untuk salinan putusan akan segera dikirim oleh Mahkamah setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Kemudian sebelum ditutup ada ralat sedikit tadi pada saat pengucapan paragraf 3.5 ada keterangan tertulis dari saksi yang tertinggal tidak terbacakan tadi yaitu keterangan saksi dari Peri Amsari SH MH LLM. Oleh karena itu kekurangan lengkapan pengucapan tadi dengan ini sudah kami anggap dibetulkan atau diralat dan nanti bisa protes ini Pak Peri kalau tidak kami ralat ini. Terima kasih untuk semuanya atas perbincangan malam ini. Sidang selesai dan ditutup.
1: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026 untuk permohonan nomor 01 garis miring PHPU titik pres garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Terima kasih, selamat malam.
1: Dan itu tadi hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan menolak segala permohonan dari para pemohon dan disebutkan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon karena status dari calon presiden ini sudah selesai dengan dilantiknya pasangan calon terpilih pada 2024 lalu. Dan kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.

0: Vietnam.
1: CNN Indonesia Breaking News. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Breaking News dan kita akan kembali ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk melihat konferensi pers dari pihak terkait berikut ini.
8: Ya Allah. Di ruang Mahkamah Konstitusi. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk masyarakat Indonesia, ya Rab. Untuk pemimpin kami ke depan, ya Rab. Berilah kekuatan kepada kami. Berilah kekuatan kepada Pak Prabowo. Berilah kekuatan kepada Mas Gibran untuk dapat memimpin Republik ini sampai tuntas untuk menuju masyarakat Indonesia Mas 2045. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terimalah doa kami seluruh masyarakat Indonesia. Amin, amin robbal alamin.
9: Takbir.
8: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka. Mereka. Mereka. Ya. Teman-teman, para jurnalis yang kami cintai dan kami sayangkan, terima kasih atas perjuangan, atas pemberitaan teman-teman para jurnalis yang begitu luar biasa. Cover both side betul-betul ditunjukkan oleh teman-teman para jurnalis. Hidup para jurnalis!
9: Hidup!
8: Hidup para jurnalis! Teman-teman para jurnalis, hari ini kami terus terang merasa bergembira dan merasa bersyukur bahwasanya perjuangan kami sebagai pihak terkait dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum telah membuktikan apa yang telah dilaksanakan itu berjalan dengan kaidah-kaidah dan koridor-koridor hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang pemilu. Dan kita melihat apa yang terjadi yang diucapkan oleh 9 majelis hakim yang mulia bahwasanya semuanya permintaan mereka adalah ditolak. Ya. Artinya yang selama ini mereka glorifikasikan, yang selama ini mereka mengatakan Mas Gibran adalah cacat konstitusi. Yang dikatakan Mas Gibran itu tidak mampu untuk memimpin negara ini. Akhirnya kita melihat bahwasanya kebenaran itu menunjukkan bahwasanya Mas Gibran adalah pemimpin Indonesia ke depan. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Terima kasih Presiden yang luar biasa, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mensejahterakan bangsa Indonesia bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman semua, secara teknis nanti akan diberikan ya oleh Ketua Tim Hukum untuk memberikan masukan bagaimana keadaan di dalam, bagaimana menilai persidangan pembacaan putusan itu. Saya persilakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima

0: kasih kawan-kawan jurnalis yang selalu bersama-sama menyebarkan informasi update setelah setiap sidang kita selesai. Hari ini adalah hari sidang terakhir dengan adanya putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Kami beberapa kali sudah menyampaikan bahwa permohonan kami adalah sebagai penyeimbang dari permohonan pemohon. Hari ini sudah terjawab apa yang menjadi keterangan kami selaku pihak terkait seluruhnya. Dalil-dalil kami telah diambil oleh Majelis Hakim yang pada intinya bahwa pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan pemohon. Bukan orang yang berhak mengajukan permohonan. Hari ini kebenaran, keadilan sudah menampakkan diri di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini kemenangan kami adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Hidup Pak Prabowo! Hidup Presiden Prabowo! Hidup Wakil Presiden! Hidup Mas Gibran! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Ri. Saya ingin juga menyatakan selama ini di belakang kita yang mendukung penuh dalam konsep-konsep hukum itu, Profesor Yogi. Oke, cukup. Ada pertanyaan dari teman-teman jurnalis? Silakan. Sebelum itu saya berikan juga sepatah dua patah kata dari Sekjen sebagai prinsipal juga.
2: Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah bersama kita mulai dari awal sampai sekarang. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini adalah putusan Majelis Hakim yang terhormat bahwasanya semua apa yang dimohonkan, apa yang didalilkan sudah diputuskan oleh mahkamah bahwa semuanya ditolak. Semoga ini adalah akhir dari apa yang dilakukan mereka untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya berharap ke depan tidak lagi berpikir kelemahan orang, tapi bagaimana kita memajukan bangsa dan negara ini. Ayo kita bergandeng tangan untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih.
1: Ya, perlu juga kita mendengar dari bendum kita. Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk teman-teman jurnalis. Saya pikir saya tidak terlalu panjang kali lebar ya, terlalu banyak untuk sampaikan karena sudah mewakili dari ketum kami, sekjen dan ketua tim hukum. Saya cuma satu pesan saja, sudahlah berhenti buat kegaduhan. Sekarang berpikir bagaimana untuk membantu pemerintahan Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk menuju Indonesia Emas. Sudah tidak usah bikin gaduh-gaduh lagi lah ya. Kita satu prinsip saja, yang kalah harus menerima kekalahan. Yang pasti hidup Pak Prabowo dan hidup Mas Gibran. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ada terakhir, ada pertanyaan terakhir dari teman-teman jurnalis. Silakan sebutkan nama ya. Kita tidak akan mengambil langkah hukum apapun. Keputusan ini sudah final. Dan ini yang dikatakan tadi, mari bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung penuh seluruh program-program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Case close, selesai. Mari bergandeng tangan untuk membangun negara ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, terakhir kita bersujud syukur sekali lagi sebelum kita meninggalkan tempat yang terhormat ini. Mari. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Militan! Militan!
4: Salatul. Baik, dan itu tadi tanggapan dari relawan Gibran terkait dengan ditolaknya permohonan dari para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi pihak relawan mensyukuri putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tetap atau tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden yang memenangi pemilu 2024. Dan kita masih akan menunggu konferensi pers dari pihak pemohon yang akan disampaikan sebentar lagi, karena jika mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh pemohon, yang salah satunya adalah Denny Indrayana, mengatakan akan menyampaikan apa langkah berikutnya dari para pemohon setelah sidang ataupun putusan dibacakan oleh para hakim konstitusi. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
5: CNN Indonesia Breaking News.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ibu-ibu sekalian, mohon diam dulu ya, karena kita mau melakukan press conference ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media yang sangat setia menunggu perkembangan persidangan ini. Dan tibalah kita pada waktu yang sangat berbahagia sesungguhnya. Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya adalah urusan DPR, kemudian ke MK, kemudian balik ke DPR, ke MPR, dan kemudian insya Allah akan ada pemberhentian Gibran Raka Buming Raka. Tepuk tangan dong. Tetapi kalau kita misalnya tahu diri sudah tidak memenuhi syarat, harusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin 1-2 hari ini saya yakin Gibran akan mengundurkan diri. Ya, selanjutnya mungkin kita buka dengan Al-Mukarram Bambang Wijoyanto, nanti Denny Indrayana terakhir ya. Tengah-tengahnya nanti semua pemohon bisa menyampaikan kata-kata terakhir setelah persidangan ini, biar kemudian semuanya dapat kebagian. Silakan Al-Mukarram.
6: Nanti teman-teman tolong perhatikan halaman 373, 374, 375. Itulah putusan yang paling substansial pertimbangan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, proses Mahkamah Konstitusi ini sudah menaiki satu level tahapan. Tahapannya adalah no point to discuss lagi bahwa syarat pencalonan Gibran bisa dibuktikan bahwa ada cacat. Cacat formil ini yang sesungguhnya kalau ditemukan di awal, maka Gibran tidak pantas untuk menjadi wakil presiden. Calon pun tidak jadi wakil. Jadi persidangan ini sebenarnya mendiskusikan dan kita berhasil membuktikan Gibran tidak punya syarat yang bisa dijadikan dasar untuk menjadi calon. Terus yang kedua, tindakan seperti ini jelas sebuah perbuatan tercela. Pasal 7A, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi terbukti. Dengan terbuktinya perbuatan tercela, maka dasar untuk melakukan impeachment menjadi terbuka. Itu yang ketiga, yang menarik. Yang keempat, yang juga sangat menarik, hari ini Gibran tidak hanya mengalami cacat, tapi dia sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan diri menjadi calon presiden selanjutnya. Kalau dia ingin ikut penyateraan paket C, mungkin bisa. Tapi perbuatan tercelanya menipu syarat-syarat ini, maka dia sungguhnya sudah cacat moral. Ada yang menjadi kritik yang perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 ayat 3 itu adalah pasal Gibran banget. Dan pasal Gibran banget itu diloloskan oleh KPU. Persidangan ini sebenarnya juga membuktikan bahwa KPU telah melakukan pelanggaran terhadap azas-azas pemilu, terutama jujur dan adil. Dan dia juga telah melaksanakan atau melanggar prinsip-prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Prinsip apa itu? Paling tidak prinsip keakuratan. Seharusnya ketidakcermatan. Seharusnya pada lembaga yang melakukan tindakan melanggar azas dan prinsip, dia juga harus dikenakan tindakan. Konfirmasi dari Bawaslu menjelaskan bahwa KPU dengan sengaja tidak membuka akses supaya terjadi verifikasi jauh lebih accountable. Tindakan ini adalah tindakan yang sengaja dilakukan beserta penyelundupan pasal. Ini adalah operasi senyap yang sengaja dilakukan untuk meloloskan, dan ini adalah pelanggaran. Saya nggak mau sebut itu kejahatan, sebenarnya ini udah kejahatan. Electoral fraud ada di situ nih. Jadi yang belum atau harus dilakukan lebih lanjut adalah teman-teman KPU yang meloloskan Gibran tanpa menegakkan azas dan prinsip, dia harus dikenakan sanksi karena dia sudah melanggar prinsip penting konstitusionalitas soal pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan usul teman saya tadi, mengundurkan diri jauh lebih terhormat. Nah yang terakhir, seluruh rakyat Indonesia, inilah saatnya kita menyatukan langkah. Inilah saatnya kita menekatkan, meneguhkan tekad bahwa kita tidak mau lebih lama lagi dipimpin oleh calon presiden yang memang syaratnya rusak, syaratnya cacat. Dan ini adalah satu proses yang akan mendorong kita pada tahapan lain yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang lain mungkin. Saya membayangkan seandainya calon-calon presiden kita yang pada saat itu mengajukan PHPU dan dia memberi kuasa kepada kita, mungkin peta persoalannya akan berbeda. Tapi nasi sudah menjadi jujur, bubur. Nasi telah menjadi jujur. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman pemohon, karena dengan teman-teman pemohon mengajukan dan menunjuk kami sebagai lawyer, maka kita sudah membuka satu lembaran hijab yang berisi aib struktural. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk mendorong proses selanjutnya. Terima kasih.
5: Ya, saya hanya menggarisbawahi lagi bahwa ingat ya, bahwa modal pemakzulan terhadap Gibran ke DPR nanti sudah dua ini. Satu, tidak lagi memenuhi syarat, yaitu syarat pendidikan minimal SLTA. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan kebohongan publik, people deception. Jadi ini akan dalam jangka waktu dekat kita harus glorifikasi, kita gelombangkan agar kemudian menjadi suatu urusan umat. Nah, karena urusan umat, kita berikan kesempatan dari Partai Umat.
7: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita ucapkan syukur alhamdulillah. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bang Refli tadi, mungkin pihak sana senang karena tidak didiskualifikasi, tapi kami lebih senang lagi karena kebenaran terungkap, kebenaran terbuka. Yang selama ini pihak-pihak termul, ya, termul-termul itu mengatakan, ada ijazahnya, kami punya, kami punya buktinya. Sekarang secara sah dan terbukti dari sidang MK ini, jelas dinyatakan bahwa Gibran dinyatakan tidak memiliki bukti kelulusan ijazah, diploma atau yang setara. Oleh karena itu, ya, secara sah bahwa beliau sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Walaupun tenggat waktunya sudah dilantik, itu nanti urusan lain lagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, semangat sampai sekarang. Semangat terus sampai ini di ujung. Takbir. Allahu Akbar. Kami dari Partai Umat, ya, mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus membersamai kami, juga para wartawan dan juga para masyarakat yang terus, netizen yang terus membersamai kami perjuangan ini. Insya Allah perjuangan tidak selesai sampai di sini. Karena secara konstitusi tadi juga disebut oleh MK, dimungkinkan ini diserahkan kepada lembaga berikutnya, yaitu proses impeachment, dan akan kita langsungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari partai politik, ya, Partai Umat yang mengedepankan lawan kezaliman, tegakkan keadilan, tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami akan ikut terus bersama sahabat-sahabat semua sampai masalah ini clear dan sampai saudara Gibran di impeach, ya, melalui proses. Saya pikir Bang Refli nggak lama lagi kan, karena proses MK udah selesai. Jadi kalau nanti disampaikan oleh DPR hak angket, langsung di ke MK kan, nggak usah sidang lagi orang tuh, udah terbukti, balikin lagi terus gitu. Iya kan, betul nggak? Ya kan harusnya kan kalau dalam undang-undang kan 60 hari katanya kan, ini udah nggak 60 hari lagi, sudah kami buktikan, lempar balik, ya kayaknya 2 minggu selesai lah. Yang terakhir, ya, kami pesan kepada Mas Gibran, malulah, ya, sudah jelas terbukti Anda tidak memenuhi syarat, sudah melakukan perbuatan, mundurlah sebelum permaluan, dipermalukan terus nanti di DPR. Saya kira demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi satu hal ya, sejak sekarang sudah terbukti Gibran tidak lagi memenuhi syarat. Jadi klausul itu sudah masuk sejak hari ini, sejak putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kemarin masih spekulasi, tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat pendidikannya. Berikutnya kesempatan diberikan kepada Bu Mercy dulu ya, karena Bu Mercy ini awalnya ketar-ketir, dia tidak mau ikut dalam barisan pemohon karena takut ada konsekuensi. Tapi rupanya dia gembira sekali dengan hasilnya. Silakan Bu Mercy Siombing.
8: Selamat malam media. Hari ini saya baru mendapat pencerahan bahwa untuk menegakkan etika, moral, dan integritas di negara ini masih perlu stamina, masih perlu keberanian, masih perlu tanggung jawab kita semua. Karena apa? Karena perjalanan kami belum selesai, masih panjang. Saya sempat membuat poster kecil, GBM, Gibran bikin masalah.

Tapi persoalannya ini bukan sekedar satu orang. Nah, itu punyanya Om Denny. Kalau saya GBM aja. Gibran bikin

0: upaya kita membuktikan walaupun wakil presiden kita aneh bin ajaib, tapi kita tetap menjadi anak-anak Indonesia yang berpendidikan, yang sekolahnya jelas, yang identitasnya jelas. Dan satu lagi, kita tetap menjaga etika, moral, dan integritas. Sekali lagi saya berterima kasih karena Tuhan menghadirkan saya bersama orang-orang hebat di sini. Walaupun saya ibu-ibu yang sebenarnya nyalinya mungkin tidak sebesar teman-teman, tapi saya bersyukur saya hadir di komunitas yang sangat baik, sangat positif, sangat berani. Dan ingat, kita lakukan ini bukan untuk kepentingan kita. Kita di sini untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih.
1: Kalau tadi ibu ini agak ketar-ketir. Nah ini ada bapak yang nyalinya sudah putus. Urat takutnya sudah putus dan nyalinya tidak habis-habis. Oh ada lagi.
0: Iya, penting. Mungkin ada yang belum tahu bahwa saya menggugat PTUN mengenai surat keterangan Gibran. Dan saya menuntut, ini dia. Sudah selesai, Bu, surat ini sudah dibatalkan, bahkan tadi MK sudah menyatakan ini tidak memenuhi syarat. Dan kalau mau datang, kita masih sidang di PTUN, kuasa hukum saya adalah Denny Indrayana dan Pak Heri Yanto. Terima kasih, semoga Indonesia lebih baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang saya hormati dan saya muliakan. Dekat lagi, oke itu. Saya perwakilan dari forum prajurit Purnawirawan prajurit TNI. Jadi pemohon itu ada 12, 6 itu adalah dari forum prajurit TNI. Dan sebenarnya langkah ini adalah langkah kedua yang dilakukan oleh forum Purnawirawan prajurit TNI. Yang pertama, kita membuat deklarasi dan pengajuan secara santun dan lemah lembut dengan melakukan deklarasi pada 17 April 2025. Sampai 3 kali kita kirim surat tersebut ke Presiden dan ke DPR, tidak ada respon. Karena itu begitu ketemu kita dengan teman-teman yang sehati ini, kita ajukan inilah. Sehingga terjadi kebersamaan, gugatan ke MK yang berkaitan diskualifikasi ataupun pemakzulan Gibran. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini sifatnya ulangan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Repli. Dari 5 kali sidang di MK ini, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Gibran yang sekarang jadi wakil presiden itu tidak memenuhi syarat pendidikan untuk wakil presiden. Nah, sudah jelas mulai malam ini. Berarti dia telah melakukan penipuan kepada kita, rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Termasuk menipu terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku di negeri kita ini. Bukan hanya kita warga negara. Simpelnya, Gibran ini telah melakukan perbuatan tercela yang sangat kasat mata. Walaupun tadi Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan, karena mungkin Mahkamah Konstitusi nggak tahu takut atau mungkin sungkan gitu, menyerahkan penyelesaian penipuan yang dilakukan Gibran ini kepada instansi lain. Kira-kira seperti yang dikatakan Pak Repli tadi, ya kepada DPR, kembali ke MK, mungkin lanjut ke MPR, begitu ya. Tapi kita sekarang boleh aja udah tidak menganggap Gibran itu sebagai wakil presiden. Di samping itu jelas, 2029 dia jangan mimpi untuk maju dan kita jangan sampai mau ditipu.

0: Mudah-mudahan pengadilan atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini memberikan edukasi kepada seluruh warga negara Indonesia supaya kita jangan ditipu dengan bansos dan beras 5 kg. Dan mungkin perlu saya tambahkan di sini juga, penipuan yang dilakukan oleh Gibran untuk bisa jadi cawapres dengan suketnya itu melibatkan beberapa kelompok. Satu oknum pribadi. Siapa itu oknum pribadi? Bapaknya si Gibran yang namanya Jokowi yang menjabat presiden. Dengan tekanannya itu dia paksalah yang namanya Dikdasmen dan KPU untuk bersama-sama mengeluarkan suket itu. Mengeluarkan dan mengakui. Kalau Bawaslu mengatakan saya enggak dikasih akses untuk ngecek, kita masih maaf itu. Tapi kalau Dikdasmen dengan KPU enggak. Karena itu kita perlu waspada dengan lembaga-lembaga negara yang menipu rakyat ini. Kita bisa bayangkan negeri kita segede ini kalau dipimpin orang dungu kayak Gibran, mau jadi apa kita? Mau jadi apa kita? Kasihan anak cucu kita. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Narko ini kumisnya ketebalan, makanya berani sekali ngomongnya. Pak Subhan Palal.
2: Ya, terima kasih media. Malam ini saya mendapatkan durian runtuh putusan MK. Karena apa? Itu akan menjadi bukti saya yang telah melakukan kasasi terhadap surat ini. Ya, jadi malam ini mendapat novum dari MK untuk pembatalan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih.
1: Ya, nanti apa-apa kita akan diskusikan ya. Berikutnya, Bonatua Silalahi.
3: Baik, selamat malam ya. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera. Sepertinya saya orang paling bahagia di sini. Paling. Kenapa? Selaku pemohon kita sama bahagianya. Tapi saya selaku ahli kebijakan publik dan peneliti yang 10 bulan mencari ini barang. 10 bulan, bayangkanlah kita bersidang. Mas Roy juga pernah juga jadi saksinya. Kita di KIP berjuang, bersidang, mendapatkan namanya suket. Suket ini menggugurkan dua hal. Pertama, masalah tenggat waktu. Kedua, masalah pokok perkaranya, yaitu manipulasi administrasi. Makanya selaku ahli kebijakan publik, ini menjadi tugas besar bagi kita. Masih ada lagi ijazah Bapak Joko Widodo. Yang saya lagi berperkara juga.
4: Baik, itu tadi tanggapan dari para pemohon yang menyebut juga ikut menyambut baik putusan dari MK yang menolak permohonan dari para pemohon karena menyebut meski ditolak, tapi mahkamah juga menyebutkan tidak bisa mendiskualifikasi, namun juga tidak menemukan bukti ijazah dari proses pencalonan Gibran, sehingga putusan ini juga membuka peluang untuk pemakzulan Wapres Gibran di legislatif ataupun di DPR. Dan sekaligus menutup CNN Indonesia Breaking News malam hari ini, saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: CNN Indonesia Breaking News. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban Pasutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban R dan S. Selain itu, terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
1: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Senin malam usai proses otopsi, ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
2: Halo, selamat malam. Kasus pembunuhan seorang anak lurah sekaligus juragan toko bangunan di Gresik oleh tunangannya sendiri diduga telah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Kami akan membahas lengkapnya nanti kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio di Pakuwon City, Surabaya. 5 orang terluka bakar, 1 diantaranya masuk ICU. Sementara dampak demo buruh, ribuan pengguna kendaraan nekat memaksa masuk tol Pulau 2 Senayan karena mereka sudah berjam-jam terjebak kemacetan. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan.
3: Inilah kericuhan yang terjadi antara pengguna kendaraan dengan pihak polisi lantas yang berjaga-jaga di jalan tol Pulau 2. Para pengguna kendaraan marah dan menjebol pintu exit tol Pulau 2 agar bisa masuk ke jalan tol untuk bisa lancar melaju guna menghindari kemacetan akibat adanya demo buruh. Namun aksi jebol perlintasan pintu exit tol Pulau 2 dihalangi petugas kepolisian. Akibatnya kericuhan makin meluas. Teriakan dan kemarahan para pengguna

0: pengguna kendaraan makin menjadi-jadi karena mereka terjebak kemacetan sudah berjam-jam dan ingin cepat sampai tujuan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan yang meluas, akhirnya pihak kepolisian Polantas Metro Jaya mempersilahkan ribuan kendaraan baik roda 2 maupun 4 untuk masuk jalan tol melalui pintu eksit tol Pulau 2 Senayan, Jakarta Pusat. Akibat dibukanya pintu eksit tol Pulau 2 Senayan, Jakarta Pusat, ribuan pengguna kendaraan merasa senang dan gembira. Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Ledakan hebat ini diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampak dari ledakan ini, kaca belasan ruko lain mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga alami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Akibat ledakan ini, 5 korban dilarikan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18% dan satu di antaranya harus masuk ke ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penemuan jasad pria yang terkubur dengan kaki terikat di sebuah tanah lapang di Batanghari, Jambi, akhirnya berhasil diungkap kepolisian Resor Batanghari. Korban ternyata tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya sendiri yang dipicu ketersinggungan antara korban dan juga tersangka.

0: Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Jambi dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terkubur dengan kaki terikat tali di sebuah tanah lapang. Penemuan jasad pertama kali diketahui oleh seorang anak yang tengah berburu burung dan melihat lubang pada tanah yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada warga setempat yang selanjutnya diteruskan ke polisi. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Kasmiadi, 49 tahun, warga RT 13, Kelurahan Kampung Baru. 4 hari berselang, polisi akhirnya berhasil memecahkan teka-teki penyebab kematian Kasmiadi. Polres Batanghari menangkap seorang pria berinisial H pada Rabu petang 30 September di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Tersangka pun tak bisa lagi berkutik. Pembunuhan itu ternyata dipicu konflik pribadi. Tersangka mengaku kerap mengejek korban dengan perkataan yang membuat korban tersinggung. Perselisihan kemudian berkembang menjadi tantangan untuk berduel yang berujung tewasnya korban. Untuk menghilangkan jejak, tersangka lalu mengubur jasad korban.
1: Kami melakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang saksi, yang mana 17 orang saksi ini kami melaksanakan persesuaian. Yang mana persesuaian tersebut kami cek masing-masing alibi, kemudian dari saksi tersebut menerangkan bahwasanya mendapatkan titik terang menuju kepada seseorang.
0: Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebatang kayu sepanjang 143 cm, tali tambang, dan juga linggis. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Nugroho Kusmawan, Batanghari, Jambi.
2: Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan anak lurah yang juga juragan toko bangunan oleh tunangannya sendiri di Gresik, Jawa Timur. Pembunuhan tersebut diduga telah direncanakan beberapa hari sebelumnya.

0: baru terungkap dalam penyidikan kasus pembunuhan korban MF yang juga putra dari seorang lurah di sebuah toko bangunan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur hari Sabtu lalu. Dari hasil penyidikan, pelaku IR 22 tahun ini tega menghabisi nyawa MF 23 tahun yang merupakan tunangannya Pak Hari sebelum melakukan pembunuhan. Polisi mengatakan tersangka dan korban terlibat cekcok lantaran dilatar belakangi api cemburu. Sehari sebelum kejadian, tersangka sengaja membeli 2 bilah pisau. Hingga pada Jumat 2 Oktober lalu, tersangka meminta bertemu dengan korban di tempat kerjanya di sebuah toko bangunan milik orang tuanya. Keduanya bertemu di salah satu kamar di toko tersebut. Hingga akhirnya korban tertidur, dan saat korban tertidur itu, tersangka IR menikam leher, punggung, dan tangan korban.
1: Tersangka ini melakukan pembunuhan disertai dengan perencanaan. Adapun perencanaan tersebut diawali sejak hari Senin, tanggal 28 September 2026, dengan terjadinya cekcok antara tersangka dengan korban. Kemudian di hari Selasa, tanggal 29 September 2026, tersangka merencanakan pembunuhan dengan membeli 2 bilah pisau.
0: Sebelumnya diberitakan bahwa tersangka IR nekat membunuh MF karena gelap mata terbakar cemburu dan sakit hati diselingkuhi oleh korban yang tak lain adalah tunangannya. Usai melakukan aksinya, tersangka IR pun langsung menghubungi polisi. Saat ini tersangka telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Di Sukabumi, dua wanita menjadi korban begal payudara oleh seorang pria mabuk ketika mereka sedang berjalan pulang usai nobar pertandingan sepak bola Indonesia versus Thailand. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Kenapa jengki? Woi! Ada, kenapa? Woi, kenapa jengki? Woi, kenapa jengki?
4: Selasa pagi, tim Jatanras dan Pegasus Resmo Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Minasa Upa, Rapocini, Kota Makassar terkait kasus pencurian aksesoris kabel jaringan internet di Jeneponto. Meski pelaku Haikal, 44 tahun sempat menolak dan melakukan perlawanan ketika akan dibawa ke Polres Jeneponto, namun petugas bertindak tegas membawa pelaku keluar rumah. Sebelumnya, pelaku diduga mencuri aksesoris telekomunikasi dengan nilai kerugian sekitar 4 juta rupiah. Modusnya, pelaku menyamar sebagai pekerja. Namun, setelah menerima peralatan, ia justru membawa kabur peralatan tersebut ke Makassar. DN, 19 tahun, dan AM, 20 tahun, warga Kabupaten Musirawas diamankan petugas Satres Narkoba di ruas Jalan Garuda, Lubuk Linggau pada Sabtu 26 September ketika hendak mengantarkan 2 bungkus besar paket ganja. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti ganja lebih dari 1 kg. Mereka kini ditahan di Mapolres Lubuk Linggau dan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Warga sekitar Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole langsung mengamankan seorang pria tak dikenal yang hendak kabur sesaat setelah mendengar teriakan wanita pada Senin malam. Pria yang diduga merupakan begal payudara ini pun hanya bisa menangis dan berpura-pura pingsan setelah mendapat bogem mentah warga. Kejadian berawal saat Mila, 18 tahun, bersama 2 teman perempuannya berjalan di pedestrian Jalan Ahmad Yani, Sukabumi sepulang nobar FIFA Asian Cup antara Indonesia versus Thailand. Namun tiba-tiba mereka dihampiri oleh pelaku yang mabuk dan sok kenal. 2 teman wanita Mila langsung diremas di bagian payudara oleh pelaku dan terjadi cekcok. Kasus ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cikole. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral video perundungan siswi SMP di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang diduga dipicu rebutan pacar. Adapun di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar mengalami luka tikaman usai diserang kelompok pelajar dari sekolah lainnya. Mirisnya, penyerangan tersebut dipicu masalah sepele, yakni karena topi milik kelompok pelaku diambil oleh kelompok korban.
5: Thank you.
0: Beredar video viral di media sosial, seorang siswi SMP menjadi korban keroyokan beberapa temannya karena diduga merebut pacar pelaku. Kejadian ini terjadi di lapangan sepak bola di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian perundungan itu terjadi sudah sepekan lamanya hingga viral di media sosial. Sebelumnya korban takut melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena diancam pelaku. Beruntung salah seorang guru mengetahui hal ini sehingga meminta orang tua korban untuk mengawasi sang anak yang dalam kondisi trauma. Meski sudah sepekan, tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Kini keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota. Pihak keluarga korban berharap pihak Polres Metro Tangerang Kota dapat serius menangani kasus perundungan yang menimpa anaknya dan melindungi korban hingga mendapat pendampingan psikologi. Rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan aksi penyerangan sekelompok pelajar terhadap dua pelajar lain yang tengah berjalan kaki di kota Bekasi. Korban sempat berusaha melarikan diri, namun karena jumlah pelaku lebih dari 5 orang, salah satu korban akhirnya mengalami luka di lengan usai terkena benda tajam. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Ferdika Bagus Prasetya menyebut, aksi terjadi di Gang Asmawi, Jakamulia, Bekasi Selatan pada Jumat 2 Oktober 2026 lalu. Polisi telah mengamankan 10 pelajar asal Jakarta Timur beserta sejumlah senjata tajam, 10 ponsel, dan topi milik pelaku. Motif penyerangan diduga dipicu persoalan topi yang kemudian berujung dendam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kasus perundungan di salah satu sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Korban berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat 9 hari akibat dipukuli oleh kakak kelasnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang ia alami kepada dokter yang merawatnya.
5: Ada yang nendang pakai sepatu, dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin.
6: Tangan Diah Indrianti bergetar saat menunjukkan foto putranya MHA yang telah meninggal dunia. Bocah berusia 7 tahun ini merupakan siswa salah satu sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Keluhan sakit yang dirasakan di bagian perut MHA diduga akibat penganiayaan kakak kelasnya. Cerita ini akhirnya keluar dari mulut MHA saat dokter menanyakan apa yang dialaminya.
5: Jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
6: Usai kasus perundungan yang dialami MHA, orang tua dan wali murid pun geram. Pada Senin siang, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus ini diusut tuntas. Aksi perundungan di sekolah ini membuat para orang tua khawatir. Sementara itu, Polres Pemalang telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya adalah saksi anak. Dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi pada Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
7: Ada ketersinggungan, ya, ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
6: Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2: Perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam di Kerobokan, Kuta Bali viral di media sosial. Diduga perkelahian ini dipicu saling senggol dan juga minuman beralkohol. Dan berikut sejumlah aksi kejahatan yang terekam mata kamera.

0: Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Grobogan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Rekaman video perkelahian antar warga negara asing ini terjadi Minggu malam saat pengunjung ramai. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun rupanya WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali merangsek masuk dan memukul petugas keamanan. Pasca perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia tersebut. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria yang menggunakan sepeda motor tanpa plat kendaraan singgah di Masjid Al-Muhajirin di Jalan Reformasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum masuk ke dalam masjid, pelaku nampak masuk ke tempat berwudu dan berpura-pura hendak melaksanakan sholat asar. Setelah mengamati kondisi masjid, pelaku yang membawa benda menyerupai obeng nampak membongkar 3 kotak amal dalam masjid. Aksi pelaku terbilang berani lantaran saat kejadian, di teras samping masjid sedang berlangsung kegiatan belajar mengaji untuk anak TPA. Peristiwa pencurian ini terjadi pada 28 September lalu dan menjadi viral setelah dibagikan ke sosial media. Pengurus masjid pada Selasa 6 Oktober 2026 mengaku sengaja membagikan video CCTV ke sosial media lantaran jengkel telah 3 kali mengalami kecurian untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Kasus pencurian ini belum dilaporkan oleh pengurus masjid ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Cimahi, seorang ojol wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama dengan suaminya. Sementara itu di Parepare, residivis begal ditembak polisi di betisnya karena mencoba untuk kabur.
0: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tamarampu Bersatu TB22 di Jalan Daeng, Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
0: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol, tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar 100 ribu palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan 100 ribu uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga anak panti terjebak di lantai 3 saat kebakaran melanda panti asuhan mereka. Detik-detik penyelamatan korban berlangsung secara dramatis. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah di redaksi malam.

0: your notes, there are some great talking points for your interview. Look what I can do.
1: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Kepanikan pecah di Panti Asuhan Darul Hatlonah di Kudus, Jawa Tengah. Kobaran api melalap gedung Panti Asuhan dan membuat sejumlah anak Panti Asuhan terjebak di lantai 3. Sayangnya informasi ini akan sekaligus kami rangkum dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Tolong Ci, kirim.
2: Iya, sebenarnya.
3: Inilah detik-detik dramatis penyelamatan 3 anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hatlonah, Wargu Kudus, Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Ironis, ditinggal tidur oleh sang kakek, seorang balita berusia 2 tahun di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat ditemukan tewas. Peristiwa tragis ini bermula saat korban berjalan sendirian ke arah sungai. Namun naas, aktivitas balita ini justru tak diketahui sang kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad balita malang yang masih memakai popok ini ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di samping perahu di tepi kali Belanakan. Kini jasad Raka sudah dibawa ke rumah duka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Petugas damkar UPT Ciledug membantu seorang nenek berusia 73 tahun yang mengalami kesulitan beraktivitas akibat kuku jempol kaki kanannya mengeras dan menebal hingga 2 cm. Sebelumnya, nenek sawah sempat meminta bantuan ke pangkas rambut, namun kukunya terlalu keras untuk dipotong. Hingga akhirnya ia datang ke pos damkar bersama anaknya. Tugas membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menipiskan kuku dengan gerinda mini sebelum memotongnya menggunakan gunting. Setelah berhasil dipotong, nenek sawah kembali bisa memakai sepatu dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan terekam CCTV toko sepatu yang masih kosong. Kasus perundungan memilukan. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio, Pakuan Siri, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlarian menyelamatkan diri.
1: Inilah kondisi kompleks ruko San Antonio, Pakuan City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan. Sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil dari pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas.
2: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu. Terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas atau apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk. Ini ada berita darah juga.
3: Ledakannya keras nggak tuh?
4: Bagus.
3: Keras banget, please. Keras banget ya. Itu dari mana asalnya?
4: Dari Tempo, Mbak.
3: Dari tempat depan ini ya?
4: Iya, Tempo.
1: Polisi menyebut dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
5: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Polisi juga memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat akhirnya membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar rutan telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai internal.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang di antaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
4: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
7: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
8: Pegawai ya, Pak?
7: Pegawai dua orang, statusnya.
9: Tapi akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
7: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian dasar pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
6: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
10: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukuman.
6: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, dan ini menjadi viral di media sosial. Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong viral di media sosial, pemirsa. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu saat kereta akan menuju ke stasiun Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, saat kejadian kondisi kereta sedang padat. Mendengar teriakan korban, petugas memberikan pertolongan. Meski demikian, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan tidak memaksakan diri naik ataupun turun jika kereta sedang padat. Ya, berikutnya kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak. Seorang sopir truk keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di Jalan Jepara Demak, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak berwajib. Dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Pemirsa, di Kabupaten Sidoarjo tepatnya polisi mengungkap penyelundupan ribuan ekor burung. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bares Krim Polri membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan ribuan ekor burung tanpa dokumen resmi dan prosedur karantina. Kasus ini terbongkar saat gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Sulangan Sidoarjo digerebek pada 28 September lalu. Polisi menyita 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen kesehatan asal Vietnam. Kawanan pelaku terancam paling lama hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Seluruh barang bukti ribuan burung diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis dan karantina sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi menyelidiki motif penembakan.
1: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
8: Ya, adik teh bukan kena bola tapi ditembak habisnya. Suara mata ditembak karena pika tembak. Dia ya. Habisnya apa terus? Ketikian tadi. Suara nama orang aja bang.
11: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
8: Bukan. Bukan, cuman.
1: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
12: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
1: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan bullying yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
13: Ada yang nendang pakai sepatu, dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
0: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
13: Karena beliau Akib nggak cerita sama saya apa-apa. Jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia

0: jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
1: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
2: Khawatir nggak Bu kalau itu?
3: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih kerjain seperti itu, nggak bisa pipis.
4: Di mana Bu?
2: Oh, kena.
4: Di sini.
2: Kena juga.
3: Dulu, pernah.
4: Waktu tahun berapa Bu?
3: Kelas 1. Diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
4: Oh, minta maaf.
1: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
5: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
1: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
6: Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Redaksi segera kembali.
7: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
6: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
10: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
11: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
12: Oh, senang Pak, soalnya kan gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
13: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini, kenapa Pak?
12: Waduh, gak punya uang Pak. Iya.

0: wajib patuh pajak itu jangan ragu, karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
1: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta. Namun hingga turun minum, tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar oleh Romney menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sanron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Piradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarat Siowen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Sharia.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemenangan historis ini menjadi catatan sejarah baru sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Perjuangan para pemain hingga waktu penuh dan penalti diklaim sangat membanggakan. Pemerintah pastikan mendukung perkembangan sekaligus pembinaan sepak bola nasional untuk menembus prestasi dunia.
2: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah.
3: Pak, apakah mengasih bonus, Pak? Apakah mengasih bonus, Pak?
2: Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ya.
0: Setelah memenangkan FIFA ASEAN Cup, tim nasional Indonesia yang dinahkodai John Herdman harus melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 yang akan diselenggarakan Januari 2027 di Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, riders, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak, Zoo Move.
0: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari

0: di Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zumuf.
1: Really happy to come back again in this country. It was a Muslim country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
2: Okay.
0: Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku beratribut ojek online. Redaksi segera kembali.

0: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
1: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
2: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
3: Oh, senang Pak, soalnya kan gak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
4: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini, kenapa Pak?
3: Waduh, gak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
1: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
5: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
1: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar oleh Romney menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sanron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Piradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarat Siowen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Sharia.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemenangan historis ini menjadi catatan sejarah baru sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Perjuangan para pemain hingga waktu penuh dan penalti diklaim sangat membanggakan. Pemerintah pastikan mendukung perkembangan sekaligus pembinaan sepak bola nasional untuk menembus prestasi dunia.
2: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah.
3: Apakah mengasih bonus, Pak? Apakah mengasih bonus, Pak?
2: Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ya.
0: Setelah memenangkan FIFA ASEAN Cup, tim nasional Indonesia yang dinahkodai John Herdman harus melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 yang akan diselenggarakan Januari 2027 di Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, riders, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak, Zoomove.
0: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zoomove.
5: Happy to come back again in this country. It was a Muslim country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think. And now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
6: Okay.
0: Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku beratribut ojek online. Redaksi segera kembali.

0: Aksi kejahatan terekam kamera dan viral. Di Jakarta Barat, dua pria terekam kamera pengawas menggasak motor di sebuah indekos. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di Bekasi, pencuri motor menggunakan atribut ojol agar warga tidak curiga.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai penutup, tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering ya pemirsa. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah, namun membuat panen menjanjikan. Saya Freddy Cahaya pamit, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarauannya. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus 2 juta rupiah. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma di sabur terus nunggu itu panen.
3: Menunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya banyak ini kayaknya.
3: Banyak sih. Ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200 ribu jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas ledakan. Sumber dan juga penyebab ledakan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada, kayak hentakannya denging. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Itu dari mana asalnya?
3: Dari tempo mungkin.
4: Dari tempat depan ini ya.
3: Iya, tempo.
4: Ini apa mas yang rusak di
3: ini? Ya cuma ini tempo kata-kata. Soalnya ada tenan-tenan, ada tenan ini hancur. Terus kendala saya yang sama itu langsung cepat semua.
4: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
3: satu kali?
4: Satu kali.
3: Terus
4: ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
5: 3 buah LPG, masing-masing 50 kg.
6: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
5: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, sementara ini dugaannya.
6: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
5: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
1: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ke peristiwa berikutnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial yang direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Nah, sementara itu dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) menduga adanya keterlibatan pegawai dalam.
7: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala rutan kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
8: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
7: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
9: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
10: Pegawai ya, Pak?
9: Pegawai dua orang, statusnya.
11: Tapi akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
9: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian dasar pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
7: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
12: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
7: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu di kasus lain, Kementerian IMIPAS menyampaikan hasil investigasi dan temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto diberhentikan. 5 pegawai dikenai hukuman berat dan 11 lainnya hukuman sedang. Penindakan ini menyusul investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan temuan Ombudsman. Kementerian juga mendalami rumah yang disebut digunakan untuk kunjungan keluarga, warga binaan, fasilitas kebugaran, serta simulator golf. Sejumlah kamera pengawas di lapas disebut tidak berfungsi. Terkait dengan dugaan transaksi fasilitas khusus, Kementerian belum mendapat keterangan soal imbalan dari warga binaan yang diperiksa. Investigasi masih berlanjut.
12: Antaranya, satu orang pegawai diberhentikan. Kedua, ada kami rekomendasikan dan sudah dijatuhi hukuman disiplin berat 5 orang. Hukuman disiplin sedang 11 orang. Jadi semuanya sampai hari ini sudah 17 orang yang diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan tadi peraturan yang kami.
0: Kita ke berita yang viral di media sosial, penyelenggaraan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ricuh gara-gara tak terima di protes warga yang terganggu akibat petasan dinyalakan hingga pukul 1 dini hari. Yang juga viral pemirsa, aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport yang berujung menabrak pengemudi ojol di wilayah Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu pagi.
13: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
14: Perayaan Maulid di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
11: RW-nya di mana?
13: Ya nanti di sana. Ya, tidur sana aja.
11: Oh, udah tidur.
14: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
10: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana apa gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak benar-benar terjerembab.
14: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
13: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
14: Viral di media sosial aksi kebut-kebutan sejumlah pengendara motor sport di kegiatan Sunday Morning Ride atau Sunmori berujung menabrak pengemudi ojol di Senayan, Jakarta Pusat Minggu pagi 4 Oktober. Dilansir Detikkom, saksi mata menyebut pengemudi motor sport tak bisa mengendalikan motor saat melakukan aksi wheelie dengan mengangkat bagian depan motornya. Ketika ada kendaraan di depan berhenti, akhirnya pengemudi motor sport menyeruduk motor ojol dari belakang. Kepada Detik Oto, instruktur safety driving Sony Susmana mengingatkan Sunmori bukanlah ajang kebut-kebutan. Sunmori adalah menikmati riding dengan santai dan terarah, serta mengutamakan keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke lokasi lain, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Bandung telah menangkap seorang pria yang melakukan praktik curang suntik gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas portable dan menjualnya ke pihak restoran.

0: peralatan atau ke tempat sewa peralatan naik gunung. Nah, sementara itu ada seorang terduga pelaku pencurian aksesoris tower telekomunikasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melawan petugas saat ditangkap.
1: UA, seorang pria berusia 33 tahun warga Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap tim Satreskrim Polresta Bandung. Modusnya, tersangka UA membeli tabung gas portable kosong untuk diisi gas dari tabung gas bersubsidi 3 kg. Selama 9 bulan beroperasi, ribuan tabung gas portable sudah terjual dengan harga di bawah pasaran ke sejumlah restoran atau tempat makan yang mengusung tema syabu dan grill, serta tempat-tempat sewa peralatan naik gunung. Dari tempat tersangka melancarkan praktik curangnya, polisi berhasil mengamankan sebanyak 3.763 tabung gas portable siap jual, 2.735 tabung gas portable kosong, dan 80 tabung gas bersubsidi 3 kg baik yang masih utuh terisi ataupun kosong. 6 orang pegawai yang membantu tersangka juga turut diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil praktik curangnya, tersangka mendapat penghasilan 5 hingga 7 juta rupiah per hari.
2: Cara melakukan penjualannya itu adalah ada beberapa cara ya. Yang pertama dengan menggunakan metode jual beli secara langsung ya, kemudian secara online maupun mereka langsung mendatangi restoran-restoran yang menggunakan tabung gas portable.
1: Tim Jatandras dan Pegasus Resmo Polres Jeneponto menggerebek salah satu rumah di Jalan Minasa Upa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa pagi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan adanya pelaku pencurian aksesoris kabel jaringan internet di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, senilai 4 juta rupiah. Saat ditangkap, pelaku berinisial H berusia 44 tahun ini sempat menolak dan melakukan perlawanan ketika akan dibawa ke Polres Jeneponto. Polisi menjelaskan saat beraksi pelaku menyamar sebagai pekerja. Setelah menerima peralatan dan melaksanakan tugas, pelaku membawa kabur peralatan tersebut ke Makassar.
3: Motifnya dia sebagai pekerja dan dipercayakan sama si
4: William.
3: Sama William untuk memasang aksesoris toer sehingga dia tidak pasang di toer.
4: Dampak ini sendiri apa sebenarnya maksudnya dari ini? Maksudnya apa, kamu bisa memperlambat jaringan telekomunikasi atau bagaimana?
3: Iya, nampaknya itu jaringan tidak ada.
1: Pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari aksi perjudian, arena judi sabung ayam dan dadu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur digerebek polisi. Sejumlah perangkat judi dan kurungan ayam yang ditemukan di lokasi langsung dibakar polisi. Maraknya aktivitas perjudian dadu dan sabung ayam di Desa Bonung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung membuat warga resah. Hal ini lantas dilaporkan warga ke Polres Tulungagung pada Minggu petang. Personil gabungan dari kepolisian dan TNI Angkatan Darat menggerebek lokasi judi ini. Namun di lokasi, personil gabungan hanya mendapati sejumlah alat perjudian yang ditinggalkan oleh pelaku judi. Penggerebekan ini diduga bocor dan pelakunya sudah kabur terlebih dahulu sebelum personil gabungan tiba di lokasi. Agar tidak digunakan kembali, polisi memusnahkan seluruh alat judi dengan cara dibakar. Dan juga selain itu, arena judi sabung ayam turut dibongkar. Polisi mengimbau warga untuk segera melapor jika mengetahui atau menemukan ada kegiatan perjudian di sekitar tempat tinggal mereka. Pak Sutri dan seorang anak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dibunuh orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Selengkapnya kami sajikan saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia, Lacak Kriminal.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Ke aksi berikutnya, ada seorang suami yang tega membunuh istrinya menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin ini hari. Mirisnya, usai membunuh istrinya, pelaku membakar diri di dapur rumah. Sedangkan ada seorang anaknya yang masih di bawah umur disekap pelaku di dalam kamar.
4: Kasus suami membunuh istri ini memicu duka mendalam. Keluarga yang tiba di lokasi histeris sejadi-jadinya. Pembunuhan terjadi di dalam rumah di Jalan Karaeng Makawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban Sariana, 34 tahun, tewas mengenaskan akibat senjata tajam. Sedangkan suaminya bernama Ansar, 43 tahun, ditemukan dalam terbakar di dapur rumah. Peristiwa pembunuhan terjadi sekitar pukul 1.00 WITA setelah pasangan suami istri ini disebut terlibat cekcok di dalam rumah. Pelaku yang diduga emosi mengambil badik dan mengeksekusi korban. Ironinya, usai membunuh istrinya, pelaku menyiram tubuhnya dengan bensin dan membakar dirinya di dapur hingga tewas. Sedangkan anaknya yang masih di bawah umur ditemukan terkunci di dalam kamar. Usai kejadian, polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara.
5: Samata ada kejadian pertengkaran yang melibatkan pertengkaran itu melibatkan korban meninggal dunia.
6: Ada berapa orang yang meninggal?
5: Yang menjadi korban adalah 2 orang, mereka adalah suami istri.
4: Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi menyita sebilah badik yang diduga digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kasus tewasnya Pak Sutri dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Sombaopu dan Polresta Goa, Sulawesi Selatan. Yahya Maulana, Goa, Sulawesi Selatan.
3: Di lokasi lain, peristiwa pembunuhan Pak Sutri dan seorang anak terjadi di Kabupaten Tulang Bawah, Lampung. Pelaku yang diketahui merupakan orang dengan gangguan jiwa masih dalam pengejaran polisi. Sementara seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ditikam usai melaksanakan reses di Desa Pintu, Padang Julu.
7: Satu keluarga di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, ditemukan tewas di dalam rumahnya. Korban terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Identitas ketiga korban yaitu Rahmat, 58 tahun, Hasanah, 52 tahun, dan Sela, 12 tahun. Ketiga korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi luka senjata tajam di bagian kepala dan leher. Kejadian tersebut diketahui keluarga korban dan warga sekitar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan, ketiga korban meregang nyawa setelah dibunuh oleh seorang pria yang mengalami gangguan jiwa. Pelaku berinisial AF diketahui merupakan adik kandung dari salah satu pasutri yang menjadi korban pembunuhan. Pelaku yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Hingga Senin, polisi belum dapat memastikan motif dari pembunuhan ketiga korban. Sementara jenazah ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diotopsi. Seorang anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dari fraksi Partai Demokrat, Binsar Nasution, dilarikan ke RSUD Mandailing Natal usai ditusuk dengan sebilah pisau oleh seseorang usai melaksanakan reses di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Akibat kejadian ini, korban mendapati 3 luka tusuk pada bagian leher dan punggung dan hingga kini masih dirawat di RSUD Mandailing Natal. Setelah sempat kabur usai menusuk korban, pelaku berinisial MY pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku mengaku nekat menusuk korban lantaran dipicu dendam lama terkait jual-beli harta warisan. Saat ini, pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak terima anaknya ditegur, ada seorang pria nekat menikam penjaga wahana permainan di wilayah Tarang, Banten. Pelaku berhasil ditangkap warga di kawasan Ruko 200 meter dari TKP. Di lokasi lain di Kembangan, Jakarta Barat, sesosok jasad pria yang diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket.
8: Viral di media sosial, rekaman video kerumunan warga saat menangkap seorang pria yang telah menusuk pemilik sebuah wahana di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang kabur lalu dikejar massa hingga tertangkap di salah satu ruko di kawasan pertokoan Poris Residence, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan saksi, penganiayaan itu dipicu kekesalan pelaku lantaran anaknya ditegur oleh pemilik wahana karena selalu keluar masuk tempat bermain. Pelaku lalu meninggalkan tempat wahana dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu menusuk pemilik wahana hingga mengalami luka robek pada bagian lengan.
9: Dari sana kurang tahu ya, tahu-tahu di sini aja rame-rame begitu. Ya.
10: Badiknya masih dipegang apa enggak, Bang?
9: Masih, ya sempat dipegang terus diambil tuh badiknya baru didorong kemari.
8: Saat ini pelaku telah diserahkan ke polisi. Sesosok jasad pria diduga korban pembunuhan ditemukan tergeletak di depan sebuah minimarket di Jalan Kembangan, Jakarta Barat, Minggu malam. Diduga sebelum ditemukan tewas, sempat terjadi cekcok antara korban dengan seseorang lainnya. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri. Sementara jenazah korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang wanita terhadap tunangannya di Gresik, Jawa Timur. Aksi penganiayaan berujung maut itu diduga telah direncanakan pelaku dengan membeli 2 buah pisau sebelum beraksi. Nah, sementara itu ada seorang kakek berusia 75 tahun ditemukan tewas membusuk di tengah kawasan hutan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat setelah 4 hari dicari oleh warga.

0: Fakta baru terungkap dalam penyidikan kasus pembunuhan seorang pria berinisial MF di sebuah toko bangunan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Sabtu lalu. Tersangka IR, wanita berusia 22 tahun, telah merencanakan pembunuhan kepada korban yang merupakan tunangannya sendiri beberapa hari sebelum aksi sadis itu terjadi. Perencanaan diduga bermula pada Senin 28 September. Saat itu tersangka dan korban terlibat cekcok. Sehari kemudian, tersangka membeli dua bilah pisau. Jumat 2 Oktober, tersangka meminta bertemu dengan korban di sebuah toko bangunan milik orang tua korban di wilayah Menganti. Keduanya kemudian bertemu dan berada di salah satu kamar di toko tersebut, hingga akhirnya korban tertidur. Sekitar pukul 2 dini hari keesokan harinya, tersangka melancarkan aksinya dengan menganiaya korban dengan dua pisau ke sejumlah bagian tubuh korban saat korban terlelap tidur hingga tewas. Kemudian pukul 8:30 pagi, tersangka menghubungi layanan darurat 110 untuk menyerahkan diri kepada polisi. Sebelumnya, polisi menyebut rasa amarah kecewa berat akibat diduga diselingkuhi korban diduga menjadi pemicu aksi nekat pelaku.
1: Perencanaan tersebut diawali sejak hari Senin, tanggal 28 September 2026, dengan terjadinya cekcok antara tersangka dengan korban. Kemudian di hari Selasa, tanggal 29 September 2026, tersangka merencanakan pembunuhan dengan membeli dua belah pisau yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Kemudian pada hari Jumat 2 Oktober 2026, tersangka meminta untuk bertemu kepada korban di tempat kerja korban di pertokoan bangunan di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Kemudian dari situ tersangka komunikasi dengan korban, dan ketika korban telah tertidur dengan kondisi lengah, tersangka melakukan pembunuhan.
0: Peristiwa yang menggegerkan warga terjadi di Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Senin siang. Korban berinisial J berusia 75 tahun ditemukan tewas membusuk di tengah kawasan hutan tidak jauh dari kebunnya. Jasad korban pertama kali ditemukan warga setempat yang curiga saat mencium bau busuk. Korban yang tidak memiliki istri dan anak selama ini tinggal sendiri di rumah kebunnya, berjarak sekitar 1 km dari pemukiman warga. Meski demikian, hampir setiap hari korban ke pemukiman warga untuk membeli barang kebutuhan. Warga sempat menaruh curiga terjadi sesuatu terhadap korban, lantaran sudah 4 hari tidak terlihat bersosialisasi dengan warga. Polisi bersama tim medis telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan visum terhadap jasad korban. Kuat dugaan korban tewas setelah terpeleset melewati jalan setapak yang menanjak hingga membuat tubuhnya terbentur di tanah keras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda atau bekas tindak kekerasan pada tubuh korban.
2: Ini warga saya tadi yang temukan itu, dia ke kebunnya baru dia cium bau. Di situ dia baru tahu bahwa ada, dia curiga bilang apa ini yang busuk. Jadi dia ke sumber yang dia cium itu, oh ternyata ada orang meninggal. Dia laporkanlah ke Pak Dusung. Pak Dusung laporkan ke saya, baru saya informasikan ke kecamatan, ke pihak yang berwajib, Kapolsek, ke sana Babinsa dengan Babinkan Timas.
0: Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kematian korban dan tidak bersedia mengizinkan proses autopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus berikutnya, buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang pada Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan juga keterbukaan pihak sekolah, mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
4: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD, MH atau Aki, yang meninggal akhir September lalu, membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
5: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya terus mantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
4: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
6: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKMI, oleh BKT, oleh Dinas, oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
4: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi, 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban, dan 2 saksi dari sekolah.
7: Saat ini berlangsung 2 lagi, kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
4: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
3: Kembali terkait dengan kasus meninggalnya siswa SD kelas 2 di salah satu SDN di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga mengalami perundungan. Hal ini jadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI menilai maraknya kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah dan juga pendidikan sudah dalam tahap kondisi darurat.
8: Kami di Komisi 10 DPR RI tentu miris, kemudian sedih mendengar lagi berita seperti ini. Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, ayo kita rumuskan bareng-bareng, ayo kita cegah bareng-bareng tindakan ini. Kondisinya sudah sangat darurat, bullying ini masih terus kerap terjadi, mati satu tumbuh seribu. Ini artinya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul fokus untuk menuntaskan kekerasan ini, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal yang terjadi di seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan.
3: Seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan pistol berjenis airsoft gun atau airgun yang dilakukan temannya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berikutnya ada seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga jadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi pun menyelidiki motif penembakan itu.
1: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
2: Ya, adik bukan kena bola tapi ditembak. Bibirnya. Suara mata ditembak karena pikat tembak. Iya. Ya. Bibirnya patos. Orang aja bangun.
3: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
2: Bukan, enggak, cuma
1: polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
4: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Kompolsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
1: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Waspada aksi pencurian demi menutupi wajahnya saat beraksi, ada seorang pencuri nekat menjadikan celananya sebagai masker. Ia membobol sebuah toko ponsel di Cirebon, Jawa Barat dan mengambil 3 unit telepon genggam. Di lokasi lain di Padang, Sumatera Barat, seorang mantan karyawan sebuah gerai ponsel mencuri uang di toko tersebut. Ia mengelabui petugas keamanan dengan memakai seragam karyawan toko.
1: Hanya mengenakan kaos dan celana dalam, pria ini membobol atap belakang dan masuk ke dalam salah satu toko telepon seluler di Cirebon, Jawa Barat. Sementara celana panjangnya ia pakai sebagai penutup wajah agar tak dikenali saat beraksi. Di dalam toko, ia menggasak 3 ponsel lalu kabur. Meski menggunakan penutup wajah, identitasnya tetap diketahui. Polisi menangkap pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar.
5: Modus pelaku ini ialah

0: Padang, Kecamatan Padang, Selatan Padang, Sumatera Barat ini dilakukan oleh mantan karyawannya. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria memakai seragam karyawan toko ponsel, mengelabui petugas dan dengan leluasa masuk ke dalam toko dan ruangan di lantai 2. Dengan santainya, pelaku membobol kotak kaca dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan toko. Pemilik toko yang melihat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku langsung melapor ke Satreskrim Polresta Padang. Polisi langsung mendatangi rumah pelaku. Dari penggeledahan, petugas menyita seragam karyawan toko yang dipakai saat beraksi dan uang tunai Rp27.750.000 yang dicuri. Pelaku pun mengakui perbuatannya.
1: Ya, si pelaku masih mengambil di kotak berupa uang. Sesuai dengan barang bukti dan laporan yang kita terima, kita masih mengamankan barang bukti uang senilai Rp27.750.000. Uang masih utuh kita dapatkan, kita amankan selain dari barang bukti uang, juga amankan berupa helm, kemudian pakaian yang digunakan saat melakukan.
0: Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengamankan 2 dari 4 terduga pelaku pencurian lampu runway Bandar Udara Silampari, Lubuk Linggau. Kedua pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda, keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolres Lubuk Linggau menyebut selain merugikan pihak bandara hingga Rp159 juta, rupiah, perbuatan para pelaku juga mengancam keselamatan penumpang pesawat.
2: Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sekitar Rp159.540.000 serta mengancam keselamatan para penumpang pesawat. Sudah berapa kali kan pada saat berkabut pesawat itu tidak menjadi darat, akhirnya kembali lagi ke Jakarta.
0: Pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga masih memburu kedua pelaku lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ditreskrim Suspolda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Pulau Riau senilai Rp30 miliar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 3 mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam ke Kepulauan Riau. Mesin pesawat bekas senilai 30 miliar rupiah itu rencananya akan dibawa ke Jakarta. Di lokasi terpisah, Polres Cimahi menangkap pelaku pencurian kabel sinyal dan grounding di jalur kereta cepat Wush. Akibat aksi pencurian itu, 5 perjalanan Wush sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap tindak pidana di bidang perdagangan berupa pemasukan 3 unit mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam, Kepulauan Riau pada 14 Agustus 2026. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 tersangka berinisial LH, AE, AS, dan DJ yang memiliki peran dalam proses pengiriman dan pemasukan mesin pesawat dari Singapura ke Batam menggunakan kapal laut. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan mesin pesawat bekas dari Singapura ke Batam tanpa memenuhi dokumen dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kegiatan impor. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohei Kamis siang mengatakan 3 unit mesin pesawat tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 30 miliar rupiah. Sesuai rencananya, 3 mesin pesawat bekas ini akan dibawa menuju Jakarta.
2: Mengimpor barang tidak baru, yaitu 3 unit mesin turbo, ya, engine turbo pesawat dengan dokumen yang tidak resmi. Asal barang itu dari negara Singapura.
3: Nilai barangnya, Bu?
2: Nilai barangnya total per satunya itu 10 miliar. Jadi kalau 3 unit berarti 30 miliar.

0: Petugas Reserse Kriminal Polres Cimahi berhasil menangkap para pelaku pencurian kabel sinyal di grounding di jalur kereta api cepat WUS. Para pelaku yang terdiri dari 5 orang eksekutor pencurian dan 1 orang penadah diamankan di beberapa lokasi berbeda. Aksi pencurian terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Melong, Kota Cimahi pada 26 Juli 2026 dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 7 September 2026. Para pelaku memotong kabel menggunakan gergaji secara langsung, kemudian membawa kabel hasil curian untuk dijual. Akibat pencurian tersebut, pihak KCIC mengalami kerugian materi hingga 60 juta rupiah. Tidak hanya menimbulkan kerugian materi, aksi pencurian juga mengganggu pelayanan kepada penumpang, di mana 5 perjalanan WUS sempat tertahan hingga 1,5 jam.
1: Dalam pengungkapan ini, kami mengamankan 6 orang. Dari 6 orang tersebut, 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. Kemudian 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
2: Ataupun melihat informasi di tanggal 7 September ya, ini terdapat 5 perjalanan bus yang akhirnya tidak bisa diberangkatkan, tertahan sampai dengan 1,5 jam. Ini merupakan dampak salah satu dari pencurian kabel tersebut. Dan untuk itu, dengan kondisi ini tentunya kami sangat mengapresiasi sekali dan kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Karena dampaknya ini sangat-sangat besar terkait dengan keselamatan dan juga keamanan perjalanan.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk penadah terancam pidana penjara 4 tahun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar 3 pabrik rumahan yang memproduksi vape etomidem dari sebuah perumahan dan apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Berdasarkan keterangan Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Soekarno-Hatta AKP Michael Karisma Tandayu, pada Kamis, 11 tersangka berhasil diamankan, yang terdiri dari 4 WNI, 6 WN India, dan 1 WN Singapura. Total barang bukti yang diamankan diantaranya 3,29 kg etomidet cair, 13,11 kg etomidet bubuk, 249 kartridge siap edar, dan 2 kg sabu dengan nilai 145 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
4: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baraskrim Polri berhasil membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
9: Kasus ini terbongkar usai petugas menggerebek sebuah gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Tulangan Sidoarjo pada 28 September lalu. Dari lokasi petugas mengamankan lebih dari 3.000 burung eksotis tanpa dokumen kesehatan resmi dari Vietnam. Rincian satwa ini terdiri dari 2.834 ekor Poxe Hong Kong, 444 ekor Chinese Huame, serta 116 ekor jelak Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan dua warga negara Vietnam berinisial LVT dan LN sebagai tersangka, yang diduga bertindak atas perintah seorang aktor intelektual berinisial ALY di Vietnam guna merawat dan mengatur distribusi satwa.
10: Tersangka ditetapkan kepada dua warga negara Vietnam dengan inisial LVT dan LN, serta telah dilakukan di rutan Polda Jatim.
9: Selain terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebanyak 10 miliar rupiah, masuknya ribuan burung ilegal asal Vietnam ini sangat berbahaya karena berpotensi membawa wabah flu burung ganas atau HPAI dari negara tersebut.
11: Dari informasi dari teman-teman, ada yang mati. Dan kita akan melakukan bedah bangkai, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah dari hasil hewan yang mati itu menunjukkan gejala HPAI atau avian influenza.

0: membakar seluruh isi bangunan berlantai 3 yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
1: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
2: 10 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
1: Penyebabnya masih dalam.
2: Korbannya?
1: Korbannya sebanyak 2 orang.
2: 2 orang, laki-laki?
1: Laki-laki umur 23
2: tahun. Dibawa kemana, Bang?
1: Untuk korban dibawa ke rumah sakit.
0: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wergu Kudus Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
3: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan. Bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
0: Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mencari penyebab kebakaran. Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas dari ledakan. Sumber dan penyebab ledakan sedang diselidiki oleh polisi.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada, kayak hentakannya denging. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk.
3: Keras banget ya. Itu dari mana mas asalnya?
4: Dari tempo mas.
3: Dari tempat depan ini ya.
4: Iya tempo.
3: Ini apa mas yang rusak di?
4: Ini ya cuma ini tuh pusat soalnya ada tenan-tenan, orang tenan ini acur. Terus jendela saya yang sana itu langsung cepat semua.
3: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
4: satu kali?
3: Satu kali. Keras ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel data semen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
5: 3 buah LPG, masing-masing 50 kilogram.
6: Yang meledak satu atau seperti apa Pak?
5: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, di sementara dugaannya.
6: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
5: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
7: Tepong.
1: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Penumpang pesawat rute Batam Jakarta diamankan petugas Bea Cukai lantaran menyelundupkan sabu-sabu cair. Sementara itu, Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap 2 pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba.
8: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu cair di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan 3 penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Jakarta. Kasus ini terungkap pada Sabtu 26 September 2026 setelah petugas menemukan benda mencurigakan yang dibawa ketiga penumpang di area pemeriksaan keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam. Petugas menemukan sejumlah bungkusan berisi kristal putih dengan total berat bruto sekitar 490 gram, terdiri atas sekitar 170 gram dari MT, 155 gram dari NA, dan 165 gram dari YK. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, barang tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfetamin HCL atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu.
9: Jadi pada hari Sabtu 26 September 2006, tim KPU BC Batam berhasil mengamankan, menggagalkan penyelundupan 490 gram metamfetamin di Bandara Hang Nadim. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Barelang ya, tetap kita kembangkan info-infonya, apakah dia sebagai pengguna atau sebagai kurir atau ikut dalam jaringan itu.
8: Selanjutnya, ketiga penumpang beserta barang bukti diserah terimakan kepada Polresta Barelang untuk dilakukan proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap dua pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, ada dua pegawai rutan yang diduga terlibat. Satu pegawai disebut berperan menyediakan alat sabu-sabu, sementara satu pegawai lainnya menyediakan alat musik. Kedua pegawai tersebut juga sudah menjalani tes urin, namun hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif narkoba. Roni menyebut pihaknya saat ini masih mendalami dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh, termasuk pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober 2026, polisi tidak lagi menemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba.
7: Jadi kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum, ada dua orang itu, supaya nanti ke depan ada efek jera, supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke kepala lapas, supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya.
8: Roni menambahkan, pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026, sementara video kejadian baru viral di media sosial pada 3 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan pengendara motor nekat melintas ke area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka mengaku terpaksa masuk ke dalam jalan tol lantaran terjebak kemacetan selama hampir 1 jam akibat aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI.
10: Ketegangan antara pengendara sepeda motor dan petugas lalu lintas terjadi saat para pengendara meminta petugas kepolisian membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat Selasa pagi. Sambil melayangkan protes, mereka meminta pihak kepolisian membuka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir 1 jam akibat kerumunan massa.
11: Ya kan? Udah tahu masa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
12: Jadi alternatif abang harus masuk?
11: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
12: Walaupun masuk tol bang ya?
11: Ya, kita lewat tol harus hati-hati. Lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
10: Meski sempat bersitegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
13: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR, namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk masuk, untuk mengalirkan kendaraan yang terjebak di jalan arteri.
10: Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak yang berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada dokter yang merawatnya sebelum meninggal dunia.
14: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
15: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
14: Karena beliau Akib nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
15: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
16: Khawatir nggak, Bu, kalau itu?
17: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
16: Di mana, Bu?
17: Oh, kena. Di sini.
16: Di sini
17: juga. Dulu, pernah.
16: Waktu tahun berapa, Bu?
17: Kelas 1. Oh, terus sama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si
16: pelaku
17: anak yang nakal itu, ya oke,
16: minta
17: maaf.
16: Oh, maaf.
15: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
18: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
15: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru air gun. Polisi menyelidiki motif dari penembakan ini.
1: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
14: Ya, adiknya bukan kena bola tapi ditembak. Seorang mata ditembak, tapi kena tembak. Iya. Terus,
19: nama orang aja bang.
20: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
19: Bukan. Bukan, enggak, cuman.
1: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk korban lain yang tertembak.
21: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukawening, di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
1: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dewan Perwakilan Rakyat hari ini resmi mengesahkan dua rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Selain itu, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027, diawali dengan penyampaian iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026, serta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia.
1: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
2: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
1: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andi Gani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
2: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
1: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR bersama dengan pemerintah telah menunaikan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada bulan Oktober 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko saat datang menemui peserta aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang. Di hadapan buruh, Dasko juga meminta perjuangan terhadap hak-hak pekerja tidaklah berhenti pada momentum pengesahan undang-undang, melainkan berlanjut dalam pengawasan dan juga pelaksanaannya. Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan 3 wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, San Mustafa, serta Cucun Ahmad Samsu Rizal.
3: Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026 dan pada hari ini tanggal 6 Oktober 2026 baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Penyelamatan keuangan negara yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan tahapan rilis kerja Satgas PKH yang ke-8 kalinya. Dana yang diserahkan kepada kas negara terdiri dari Rp3,47 triliun denda administratif di bidang kehutanan, Rp1,54 triliun penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan pajak yang ditindaklanjuti oleh Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara lebih dari 118 ribu hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung. Lahan tersebut akan ditanami kembali oleh Kementerian Kehutanan.

0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, rider, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak Zumuf.
1: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia Airways langsung dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zumuf. Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga mulai menggunakan mobil dinas jenis Maung Pindad. Total sudah ada 18 unit Maung Pindad yang mulai digunakan oleh anggota Kabinet Merah Putih sebagai kendaraan dinas.
2: Mobil jenis Maung buatan Pindad kini mulai digunakan secara bertahap oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang menggunakan Maung Pindad saat menghadiri rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan.

0: Jakarta. Erlangga mengatakan, total sudah ada 18 unit maung pindad yang mulai digunakan oleh Menteri Koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Erlangga bahkan memberikan penilaian pribadi atas performa maung pindad yang kini dipakainya sebagai kendaraan dinas. Sebagai mobil bertenaga diesel 2200cc, maung pindad memiliki kenyamanan tinggi di kelas mobil SUV premium.
1: Enakan mana Lexus, Pak?
2: Apa?
1: Pesan kesannya, Pak.
2: Boleh. Boleh saya buka? Saya buka.
3: Ini dibuka juga.
2: Nah. Dalamnya kan keren, kan? Apa? Dalamnya keren.
4: Tempat duduknya comfy enggak, Pak?
2: Tempat duduknya comfy. Ini bisa reclining, bisa naik, bisa turun. Terus dingin.
4: Kedap suara
2: kita dengar.
4: Klakson kedengeran gitu ya, Pak?
2: Klakson ban yang biasanya kedengeran. Karena mobil mobil interiornya, teknologinya bagus.
4: Kenyamanannya, Pak?
2: Nyaman.
4: Nggak, maksudnya sudah bisa Bluetooth, touchscreen gitu.
2: Itu takut karena Toto ditelepon kedengeran di depan.
5: kalau hujan bocor nggak, Pak?
2: Apa?
5: Kalau hujan bocor nggak?
2: Kebetulan belum pernah hujan. Tapi sekolah saya lihat, kan kita nggak pakai ini, nggak pakai sunroof.
4: Oh, beda dari yang Pak Presiden?
2: Beda, sunroofnya kita bisa buka aja, di open.
1: Oh, kalau, manual ya, Pak?
2: Apa?
1: Manual sunroofnya.
2: Iya, bisa dicopot.
4: Oh, jadi nggak pakai tombol ya, Pak?
2: Jadi nggak pakai tombol. Jadi harusnya aman.
4: Bercobain berdiri belum, Pak, di situ, Pak, KIP Presiden?
2: Oh, belum. Karena belum nyopotin.
4: Oh, iya, okay.
6: Dibandingkan Alphard waktu itu, Pak, mobil dinas sebelumnya?
2: Apa?
1: Dibandingkan yang sebelumnya,
2: Pak? Alphard nggak pernah pakai mobil dinas. Sebelumnya Crown.
6: Oh, iya.
2: Dibandingkan Crown, ini jauh lebih lega.
4: Jadi,
2: baik dari segi kepala maupun kaki.
4: Jadi kompetitif dengan mobil-mobil luar ya, Pak?
2: Sangat kompetitif.
4: Untuk mobil-mobil yang pasar premium juga kompetitif ya, Pak?
2: Ini premium. Karena ini kan setara dengan apa namanya, Ssangyong dari
1: suspensinya
2: Korea.
1: Gimana, Pak?
2: Suspensi kalau mobil seperti ini kan harus yang agak keras karena bisa untuk ke daerah-daerah.
4: Bensinnya seperti apa, Pak?
6: Emang di dalam mobil gimana, Pak?
2: Apa?
6: Kalau mendukung pekerjaan di dalam
2: mobil. Ya selama jalannya macet kita bisa kerja.
4: Pak, hemat nggak, Pak? Hemat nggak, Pak?
2: Apa?
1: Iritnya, Pak.
2: Ini kita lagi coba. Ini 2200cc diesel.
5: Pak, untuk menteri lainnya kawan, Pak? Kan sekarang baru Menko.
2: Katanya akhir bulan.
6: Jadi total pengadaan seluruhnya berapa unit sih, Pak?
2: Kalau nggak salah, saya tanya Pak Mindset.
0: Mobil maung pindad akan digunakan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga menggemparkan warga Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Senin pagi, 5 Oktober. R, 58 tahun, sang istri H, 52 tahun, dan putri mereka yang masih berusia 14 tahun berinisial S, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di kepala dan leher di dalam kamar rumahnya. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil mengungkap misteri pembunuhan memilukan itu. Pelakunya ternyata tak lain adalah adik kandung salah satu korban Pasutri, seorang pria berinisial AF. Pelaku yang sempat kabur dengan mengendarai sepeda motor disergap di Jalan Raya Probolinggo, Desa Toto Harjo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Senin petang. Dalam penangkapan itu, pelaku tewas ditembak polisi karena berupaya menyerang polisi dengan pisau. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku juga tak hanya menghabisi ketiga korban, tapi juga diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban S, keponakannya, sekaligus putri dari korban R dan S. Selain itu, terungkap fakta tersangka juga pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri di Tangerang, Banten pada 2024 silam. Setelah menjalani proses hukum atas kasus tersebut, pelaku diduga mengalami depresi berat hingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di wilayah Jawa Barat.
1: Ya, tahun 2024 sempat kami mendapat informasi pelaku ini pernah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandungnya juga di wilayah Tangerang.
0: Senin malam, usai proses otopsi, ketiga jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan di TPU Kampung Purwajaya Selasa siang. Sementara motif pelaku tega menghabisi nyawa kakak kandung, ipar dan keponakannya hingga kini masih didalami polisi. Sugianto, Lampung.
2: Halo, selamat malam. Kasus pembunuhan seorang anak lurah sekaligus juragan toko bangunan di Gresik oleh tunangannya sendiri diduga telah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Kami akan membahas lengkapnya nanti kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio di Pakuwon City, Surabaya. 5 orang terluka bakar, 1 diantaranya masuk ICU. Sementara dampak demo buruh, ribuan pengguna kendaraan nekat memaksa masuk tol Pulau 2 Senayan karena mereka sudah berjam-jam terjebak kemacetan. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas Metropolitan.
3: Inilah kericuhan yang terjadi antara pengguna kendaraan dengan pihak polisi lantas yang berjaga-jaga di jalan tol Pulau 2. Para pengguna kendaraan marah dan menjebol pintu exit tol Pulau 2 agar bisa masuk ke jalan tol untuk bisa lancar melaju guna menghindari kemacetan akibat adanya demo buruh. Namun aksi jebol perlintasan pintu exit tol Pulau 2 dihalangi petugas kepolisian. Akibatnya kericuhan makin meluas. Teriakan dan kemarahan para pengguna kendaraan makin menjadi-jadi karena mereka terjebak kemacetan sudah berjam-jam dan ingin cepat sampai tujuan. Untuk menghindari terjadinya kericuhan yang meluas, akhirnya pihak kepolisian Polantas Metro Jaya mempersilahkan ribuan kendaraan baik roda 2 maupun 4 untuk masuk jalan tol melalui pintu exit tol Pulau 2 Senayan, Jakarta Pusat. Akibat dibukanya pintu exit tol Pulau 2 Senayan, Jakarta Pusat, ribuan pengguna kendaraan merasa senang dan gembira. Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Ledakan hebat ini diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampak dari ledakan ini, kaca belasan ruko lain mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga alami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Akibat ledakan ini, 5 korban dilarikan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18%. dan satu di antaranya harus masuk ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus penemuan jasad pria yang terkubur dengan kaki terikat di sebuah tanah lapang di Batanghari, Jambi, akhirnya berhasil diungkap kepolisian Resor Batanghari. Korban ternyata tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya sendiri yang dipicu ketersinggungan antara korban dan juga tersangka.

0: Warga Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari Jambi dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terkubur dengan kaki terikat tali di sebuah tanah lapang. Penemuan jasad pertama kali diketahui oleh seorang anak yang tengah berburu burung dan melihat lubang pada tanah yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada warga setempat yang selanjutnya diteruskan ke polisi. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Kasmiadi, 49 tahun, warga RT13, Kelurahan Kampung Baru. 4 hari berselang, polisi akhirnya berhasil memecahkan teka-teki penyebab kematian Kasmiadi. Polres Batanghari menangkap seorang pria berinisial H pada Rabu petang, 30 September, di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Tersangka pun tak bisa lagi berkutik. Pembunuhan itu ternyata dipicu konflik pribadi. Tersangka mengaku kerap mengejek korban dengan perkataan yang membuat korban tersinggung. Perselisihan kemudian berkembang menjadi tantangan untuk berduel yang berujung tewasnya korban. Untuk menghilangkan jejak, tersangka lalu mengubur jasad korban.
1: Kami melakukan pemeriksaan sebanyak 17 orang saksi, yang mana 17 orang saksi ini kami laksanakan persesuaian. Yang mana persesuaian tersebut kami cek masing-masing alibi, kemudian dari saksi tersebut menerangkan bahwasanya mendapatkan titik terang menunjuk kepada seseorang.
0: Dalam kasus ini polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sebatang kayu sepanjang 143 cm, tali tambang, dan juga linggis. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Nugroho Kusmawan, Batanghari, Jambi.
2: Polisi mengungkap fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan anak lurah yang juga juragan toko bangunan oleh tunangannya sendiri di Gresik, Jawa Timur. Pembunuhan tersebut diduga telah direncanakan beberapa hari sebelumnya.

0: baru terungkap dalam penyidikan kasus pembunuhan korban MF yang juga putra dari seorang lurah di sebuah toko bangunan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur hari Sabtu lalu. Dari hasil penyidikan, pelaku IR, 22 tahun ini, tega menghabisi nyawa MF, 23 tahun, yang merupakan tunangannya, Pak Hari, sebelum melakukan pembunuhan. Polisi mengatakan, tersangka dan korban terlibat cekcok lantaran dilatar belakangi api cemburu. Sehari sebelum kejadian, tersangka sengaja membeli 2 bilah pisau, hingga pada Jumat 2 Oktober lalu, tersangka meminta bertemu dengan korban di tempat kerjanya, di sebuah toko bangunan milik orang tuanya. Keduanya bertemu di salah satu kamar di toko tersebut, hingga akhirnya korban tertidur, dan saat korban tertidur itu, tersangka IR menikam leher, punggung, dan tangan korban.
1: Tersangka ini melakukan pembunuhan disertai dengan perencanaan. Adapun perencanaan tersebut diawali sejak hari Senin, tanggal 28 September 2026, dengan terjadinya cekcok antara tersangka dengan korban. Kemudian di hari Selasa, tanggal 29 September 2026, tersangka merencanakan pembunuhan dengan membeli 2 bilah pisau.
0: Sebelumnya diberitakan bahwa tersangka IR nekat membunuh MF karena gelap mata terbakar cemburu dan sakit hati diselingkuhi oleh korban yang tak lain adalah tunangannya. Usai melakukan aksinya, tersangka IR pun langsung menghubungi polisi. Saat ini tersangka telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Di Sukabumi, dua wanita menjadi korban begal payudara oleh seorang pria mabuk ketika mereka sedang berjalan pulang usai nobar pertandingan sepak bola Indonesia versus Thailand. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
3: Kenapa jengki? Woi! Ada, kenapa?
4: Woi, woi. Salah.
3: Bos, itu. Kenapa jengki? Woi! Kenapa jengki?
5: Selasa pagi, tim Jatanras dan Pegasus Resmo Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Minasa Upa, Rapocini, Kota Makassar terkait kasus pencurian aksesoris kabel jaringan internet di Jeneponto. Meski pelaku Haikal, 44 tahun, sempat menolak dan melakukan perlawanan ketika akan dibawa ke Polres Jeneponto, namun petugas bertindak tegas membawa pelaku keluar rumah. Sebelumnya, pelaku diduga mencuri aksesoris telekomunikasi dengan nilai kerugian sekitar 4 juta rupiah. Modusnya, pelaku menyamar sebagai pekerja. Namun, setelah menerima peralatan, ia justru membawa kabur peralatan tersebut ke Makassar. DN, 19 tahun, dan AM, 20 tahun, warga Kabupaten Musirawas diamankan petugas Satres Narkoba di ruas Jalan Garuda, Lubuk Linggau pada Sabtu 26 September ketika hendak mengantarkan 2 bungkus besar paket ganja. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti ganja lebih dari 1 kg. Mereka kini ditahan di Mapolres Lubuk Linggau dan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Warga sekitar Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole langsung mengamankan seorang pria tak dikenal yang hendak kabur sesaat setelah mendengar teriakan wanita pada Senin malam. Pria yang diduga merupakan begal payudara ini pun hanya bisa menangis dan berpura-pura pingsan setelah mendapat bogem mentah warga. Kejadian berawal saat Mila, 18 tahun, bersama 2 teman perempuannya berjalan di pedestrian Jalan Ahmad Yani, Sukabumi.
2: Viral video perundungan siswi SMP di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang diduga dipicu rebutan pacar. Adapun di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar mengalami luka tikaman usai diserang kelompok pelajar dari sekolah lainnya. Mirisnya, penyerangan tersebut dipicu masalah sepele, yakni karena topi milik kelompok pelaku diambil oleh kelompok korban.
0: Beredar video viral di media sosial, seorang siswi SMP menjadi korban keroyokan beberapa temannya karena diduga merebut pacar pelaku. Kejadian ini terjadi di lapangan sepak bola di Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian perundungan itu terjadi sudah sepekan lamanya hingga viral di media sosial. Sebelumnya korban takut melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena diancam pelaku. Beruntung salah seorang guru mengetahui hal ini sehingga meminta orang tua korban untuk mengawasi sang anak yang dalam kondisi trauma. Meski sudah sepekan tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Kini keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota. Pihak keluarga korban berharap pihak Polres Metro Tangerang Kota dapat serius menangani kasus perundungan yang menimpa anaknya dan melindungi korban hingga mendapat pendampingan psikologi. Rekaman video amatir

0: Kasus penundungan di salah satu sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Korban berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat 9 hari akibat dipukuli oleh kakak kelasnya sendiri. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang ia alami kepada dokter yang merawatnya.
1: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin.
2: Tangan Diah Indrianti bergetar saat menunjukkan foto putranya MHA yang telah meninggal dunia. Bocah berusia 7 tahun ini merupakan siswa salah satu sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Keluhan sakit yang dirasakan di bagian perut MHA diduga akibat penganiayaan kakak kelasnya. Cerita ini akhirnya keluar dari mulut MHA saat dokter menanyakan apa yang dialaminya.
1: Jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
2: Usai kasus perundungan yang dialami MHA, orang tua dan wali murid pun geram. Pada Senin siang, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus ini diusut tuntas. Aksi perundungan di sekolah ini membuat para orang tua khawatir. Sementara itu, Polres Pemalang telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya adalah saksi anak. Dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi pada Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
3: Ada ketersinggungan, ya, ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
2: Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam di Kerobokan, Kuta Bali viral di media sosial. Diduga perkelahian ini dipicu saling senggol dan juga minuman beralkohol. Dan berikut sejumlah aksi kejahatan yang terekam mata kamera.

0: Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Kerobokan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Rekaman video perkelahian antar warga negara asing ini terjadi Minggu malam saat pengunjung ramai. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun rupanya WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali merangsek masuk dan memukul petugas keamanan. Pasca perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia tersebut. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria yang menggunakan sepeda motor tanpa plat kendaraan singgah di Masjid Al-Muhajirin di Jalan Reformasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum masuk ke dalam masjid, pelaku nampak masuk ke tempat berwudu dan berpura-pura hendak melaksanakan sholat asar. Setelah mengamati kondisi masjid, pelaku yang membawa benda menyerupai obeng nampak membongkar 3 kotak amal dalam masjid. Aksi pelaku terbilang berani lantaran saat kejadian, di teras samping masjid sedang berlangsung kegiatan belajar mengaji untuk anak TPA. Peristiwa pencurian ini terjadi pada 28 September lalu dan menjadi viral setelah dibagikan ke sosial media. Pengurus masjid pada Selasa 6 Oktober 2026 mengaku sengaja membagikan video CCTV ke sosial media lantaran jengkel telah 3 kali mengalami kecurian untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Kasus pencurian ini belum dilaporkan oleh pengurus masjid ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera di Cimahi, Sora.

0: Bang ojol wanita ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 bersama dengan suaminya. Sementara itu di Parepare, residivis begal ditembak polisi di betisnya karena mencoba untuk kabur.
1: CCTV merekam aksi penyerangan geng motor Tamarampu Bersatu TB22 di Jalan Daeng, Ramang, Sudiang, Biringkanaya, Makassar, Minggu dini hari. Pasca penyelidikan, polisi lalu menangkap para pelaku di berbagai lokasi di Kecamatan Mandai, Maros, Senin pagi. Ibu dari seorang pelaku bahkan menangis histeris lantaran tidak menyangka kelakuan anaknya. Sebanyak 18 remaja yang masih berstatus pelajar diamankan polisi di kasus ini. Barang bukti parang yang dibawa pelaku ke lokasi penyerangan turut disita. Menurut polisi, geng motor ini terlibat penyerangan terhadap AK 24 tahun hingga tewas akibat ditebas di leher. Sementara korban FR 17 tahun mengalami luka berat. Sejumlah anggota geng motor di kasus ini kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Pakai uang palsu, katanya dari nomor yang COD.
1: Viral video amatir merekam FHM, seorang wanita beratribut ojol, tengah diinterogasi warga Cisepan, Kelurahan Cibeber, Cimahi Selatan. Sebelumnya, ia kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di sebuah warung warga. Saat diperiksa, warga kembali mendapati beberapa lembar uang palsu dari pelaku. Warga pun langsung melaporkan pelaku ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku mengedarkan uang palsu bersama suaminya, LAK. Mereka mendapatkan uang palsu dari media sosial dengan perbandingan membeli 5 lembar Rp100.000 palsu seharga Rp100.000 asli. Pelaku lalu membelanjakan upal ke sejumlah warung kelontong untuk membeli sembako dan sisa kembaliannya disimpan. Polisi menyita 71 pecahan Rp100.000 uang palsu dari pelaku. Kini, polisi memburu pelaku pembuat uang palsu tersebut. CCTV merekam RI 26 pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tidak berkutik saat dibekuk tim URC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pelaku yang berulang kali keluar masuk bui ini diamankan setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku beraksi dengan target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tiga anak panti terjebak di lantai 3 saat kebakaran melanda panti asuhan mereka. Detik-detik penyelamatan korban berlangsung secara dramatis. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah di redaksi malam.
3: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kepanikan pecah di Panti Asuhan Darul Hatlonah di Kudus, Jawa Tengah. Kobaran api melalap gedung Panti Asuhan dan membuat sejumlah anak Panti Asuhan terjebak di lantai 3. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Tolong dikirim.
4: Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hatlonah, Wargu Kudus, Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan kerugian sementara ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Ironis, ditinggal tidur oleh sang kakek, seorang balita berusia 2 tahun di Pantura Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat ditemukan tewas. Peristiwa tragis ini bermula saat korban berjalan sendirian ke arah sungai. Namun naas, aktivitas balita ini justru tak diketahui sang kakek yang sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga setempat langsung melakukan upaya pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad balita malang yang masih memakai popok ini ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di samping perahu di tepi kali Belanakan. Kini jasad Raka sudah dibawa ke rumah duka untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Petugas damkar UPT Ciledug membantu seorang nenek berusia 73 tahun yang mengalami kesulitan beraktivitas akibat kuku jempol kaki kanannya mengeras dan menebal hingga 2 cm. Sebelumnya, nenek Salwa sempat meminta bantuan ke pangkas rambut, namun kukunya terlalu keras untuk dipotong. Hingga akhirnya ia datang ke pos damkar bersama anaknya. Petugas membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menipiskan kuku dengan gerinda mini sebelum memotongnya menggunakan gunting. Setelah berhasil dipotong, nenek Salwa kembali bisa memakai sepatu dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Surabaya. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik hingga berlarian. Buntut dari rekaman video diduga pesta narkoba di dalam rutan kelas 1 Depok Cilodong terus berlanjut. Sebanyak 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Dan dari hasil investigasi awal, diduga adanya keterlibatan pegawai dalam rutan. Timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Iqbal Kurniadi. Dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, imbas gangguan di salah satu eskalator, para calon penumpang kereta komuter di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat harus berdesak-desakan menaiki eskalator yang masih aktif menuju peron. Sementara itu, video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Juramangu, Tangerang Selatan, Banten, jadi viral di media sosial.
1: Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong jadi viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Juramangu. Saat itu kereta akan menuju arah Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter.
2: Atas kejadian ini, kami mohon maaf. Semoga kedepannya tidak terulang kembali.
1: Petugas pun meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta.
3: Kanannya terus berjalan, kanannya terus berjalan.
1: Aktivitas di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat tampak lebih padat dari biasanya dampak adanya gangguan di salah satu eskalator pada Senin pagi. Rekaman amatir warga memperlihatkan para calon penumpang berdesak-desakan bergantian menaiki satu eskalator yang masih aktif menuju ke peron. Eskalator ini mengantarkan para anak kereta atau anker ke jalur 5. Sebelumnya, eskalator di stasiun Duri mendadak bergerak mundur dan menyebabkan sekitar 12 orang mengalami luka pada Sabtu 3 Oktober. Saat ini eskalator tengah dalam perbaikan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Buntut perundungan berujung tewasnya anak kelas 2 SD, wali murid menggeruduk SD Negeri 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang Senin siang. Mereka menuntut keadilan dan keterbukaan pihak sekolah mengingat aksi perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah setempat.
4: Peristiwa dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 2 SD MH atau Aki yang meninggal akhir September lalu membuat warga dan wali murid geram. Pasalnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah ketika siswa harus diawasi oleh pihak sekolah. Massa berorasi di depan pintu gerbang sekolah dengan penjagaan ketat polisi. Massa sempat mencoba menerobos pintu gerbang namun dihalau aparat keamanan. Aksi bullying di sekolah sempat membuat para orang tua khawatir.
5: Jadi saya resah ya sebagai orang tua, akhirnya saya terpantau barangkali ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
4: Aksi demo kemudian ditemui PLT Bupati Pemalang yang datang ke lokasi. Perwakilan warga akhirnya disilakan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan PLT Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
6: Tentu nanti kita lakukan semuanya. Ini lagi dibentuk Satgas untuk penanganan bullying yang saat ini ada. Jadi ini nanti semua di oleh IKWI, oleh BKT, oleh Dinas oleh Ombudsman, kita bekerjasama dengan Ombudsman dan KPAI.
4: Usai pertemuan dengan massa, PLT Bupati Pemalang juga meyakinkan bahwa pemerintah kabupaten akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas secara transparan. Sementara itu, Satreskrim Polres Pemalang hingga saat ini telah memeriksa 8 saksi. 4 saksi anak, 2 saksi orang tua korban dan 2 saksi dari sekolah.
7: Saat ini berlangsung 2 lagi. Kemarin 2 orang saksi anak sudah, saat ini 2 orang saksi anak kembali. Nah, semoga hari ini bisa kami selesaikan terkait rangkaian penyelidikan maupun penyelidikan.
4: Sebelumnya, korban MH meninggal pada 30 September 2026. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD M. Asari Pemalang selama 9 hari setelah mengeluhkan sakit di bagian perut. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta dan sejumlah daerah. Hasilnya sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, pil ekstasi, ganja, tembakau sintetis, hingga cartridge etomidate dalam jumlah besar berhasil diamankan.

0: Sebuah rumah di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sabu seberat 20,541 gram yang dikemas dalam kotak dan disembunyikan di dalam koper. Dari keterangan tersangka, polisi mengembangkan kasus dan meringkus dua kurir di Depok, Jawa Barat. Dari keduanya, petugas menyita puluhan kotak berisi sabu yang diantar menggunakan sepeda motor dan mobil.
1: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan 122 orang tersangka.
0: Dalam operasi Nila Jaya 2026 selama 14 hari, Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus dengan 122 tersangka. Barang bukti yang disita diantaranya lebih dari 64 kg sabu, 11.024 butir ekstasi, serta berbagai jenis narkotika dan obat terlarang. Polisi mengklaim pengungkapan ini menyelamatkan sekitar 200.000 jiwa. Berikutnya para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Ledakan keras mengguncang kompleks Ruko San Antonio Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlari keluar. Seperti inilah kondisi kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya pasca diguncang ledakan keras Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan, sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas. Sementara itu, pasca ledakan yang mengguncang kompleks ruko San Antonio Mulyorejo Surabaya Selasa pagi, tim Gegana Brimopolda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait ledakan yang menghancurkan seluruh kompleks ruko tersebut. Petugas juga memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga sekitar.
3: Di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada
4: bekas berdarah juga. Itu dari tuh apa, yang warna hijau itu, Mas, ya?
3: Iya.
4: Tadi waktu kejadian banyak orang nggak, Mas?
3: Kejadian banyak orang, kira-kira.
2: Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait ledakan tersebut, kita sudah tersambung dengan produser lapangan Gia Clarissa di sana. Langsung saja kita sapa, selamat siang Gia. Gia, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat ini? Tadi sebelumnya informasi disebutkan bahwa saksi mata mengatakan bahwa ledakan ini dimungkinkan disebabkan karena gas begitu. Apakah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Brimob ini, apakah sudah keluar hasilnya untuk sementara waktu atau belum?
5: Ya, Iqbal dan juga pemirsa, saat ini saya berada sekitar kurang dari 20 meter dari lokasi kejadian, namun dalam garis aman atau garis polisi lain, dan memang saat ini dari tim kepolisian ini masih terus menelusuri penyebab terjadinya ledakan yang diperkirakan tadi terjadi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari saksi mata setempat, di mana pada pukul 7 pagi memang di sekitar sini merupakan ruko yang memang sebagian besar ini banyak ruko-ruko yang menjual sebagai rumah makan gitu. Dan tepat di kiri saya ini merupakan ruko yang diduga menjadi sumber utama dari ledakan yang terjadi pada pukul 7 pagi tadi. Ada suara keras sekitar pukul 7 dari ledakan terjadi satu kali yang diduga dari ruko yang merupakan tempat makan. Namun karena memang masih pagi, belum ada aktivitas banyak atau sebagian besar toko-toko di sini memang masih belum sepenuhnya buka. Namun informasi yang kami dapatkan tadi pada pagi hari ini memang sejumlah tempat makan telah melakukan persiapan untuk buka. Rata-rata di sini bukanya pada pukul 9 pagi, namun pada pagi hari terdengar suara ledakan yang cukup kencang, walaupun belum ada aktivitas yang terlalu banyak dari warga yang melakukan transaksi jual beli, namun di sini juga banyak warga yang melintas dan juga melakukan olahraga pada pagi hari. Dan saat ini seperti yang terlihat di layar kaca, memang dari tim kepolisian ini sudah memberikan garis steril di sekitar lokasi sekitar 100 meter, di mana ini memang terlihat masih banyak kerusuhan, kemudian pecahan-pecahan kaca dan puing-puing. Saat ini memang sudah di steril, namun banyak juga para pegawai toko, kemudian juga para pemilik toko yang memantau atau mengunjungi lokasi-lokasi tempat mereka, ruko-ruko tempat mereka ini untuk melihat, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Polrestabes Surabaya, memang dampak yang disebabkan dari ledakan ini yang terjadi tadi itu cukup kuat, di mana sekitar 44 ruko terdampak, bangunan kaca-kaca pecah, kemudian juga beberapa tembok juga retak, dan ada sekitar di sini yang dari pantauan kami ada 5 mobil, kemudian juga ada sepeda motor ini yang masih berada di lokasi kejadian dalam kondisi yang juga rusak-rusak. Sementara untuk korban luka-luka ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, ada 5 korban luka-luka, di mana 4 merupakan pria dan 1 orang wanita, dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di daerah Mulyorejo, Surabaya. Hingga saat ini memang kami masih terus menunggu update dari pihak kepolisian, dan dugaan sementara memang ledakan disebabkan oleh adanya kebocoran gas dari tabung LPG 50 kg, namun penyebab ini masih terus didalami apakah ini benar-benar menjadi penyebab tunggal terjadinya ledakan. Tapi memang pantauan dari kami ketika kami tadi datang ke lokasi tidak ada kepulan asap, hanya pecahan-pecahan kaca saja, Iqbal. Dan dari samping-samping ini, dari penelusuran saya, banyak toko-toko yang rusak. Kemudian juga saat ini arus listrikan juga masih dimatikan. Dan untuk para pemilik toko ini banyak yang juga untuk melakukan pembersihan secara mandiri begitu. Walaupun di sini ada petugas, mereka mengecek kondisi toko-tokonya yang memang sebagian besar pada pagi hari ini memang belum buka. Namun nah ini yang saat ini saya ini masih tampak ada pecahan-pecahan kaca, karena memang ledakannya berdasarkan saksi mata yang melihat tadi memang cukup kuat, bahkan terdengar cukup jauh ledakan tersebut dan berdampak juga kepada perumahan di sekitar Ruko San Antonio ini. Dan saat ini kami juga masih menunggu atau mengupdate dari bagaimana hasil dari tim lapor, kemudian juga tadi ada Inafis Polrestabes Kota Surabaya juga menerjunkan BPBD Kota Surabaya yang melakukan pengecekan sterilisasi dan melakukan pendalaman terkait dugaan penyebab dari ledakan yang terjadi di Ruko.
2: Baik, Gia, kalau Anda bisa jelaskan kepada kami, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada perumahan yang juga terdampak. Seperti apa kondisi perumahan tersebut? Apakah juga mengalami kerusakan atau justru hanya aksesnya saja yang mengalami kendala begitu?
5: Baik, Iqbal. Karena memang sebagian besar di sini merupakan ruko-ruko atau daerah pertokoan, memang berdekatan dengan perumahan yang walaupun tidak berdekatan secara langsung, namun dari keterangan yang tadi sempat saya jalan informasinya dari salah satu warga yang cukup dekat atau di belakang dari ruko sini untuk tempat tinggalnya, memang merasakan pada pukul 7 pagi tadi karena adanya ledakan itu bahkan sejumlah lampu-lampu milik mereka itu bahkan jatuh, ada retakan juga di dinding, kemudian juga getaran di kaca, sehingga memang ini awalnya para warga cukup khawatir dengan adanya ledakan yang cukup keras, sehingga memang mereka otomatis langsung keluar untuk melihat kejadian, dan memang pada saat kejadian mereka tidak melihat kepulan asap, hanya adanya getaran yang cukup kuat sehingga mereka mencari tahu sumber dari ledakan itu sendiri. Dan memang untuk akses saat ini masih di daerah San Antonio Mulyosari ini memang sudah disterilisasi sehingga memang cukup terbatas untuk aktivitasnya. Jika warga mau melintasi mungkin sekitar 100 meter ini sudah disterilisasi, ada petugas yang bersiaga di setiap jalan yang itu memberitahukan sehingga warga tidak, untuk aktivitas yang berada di sekitar sini tidak terdampak. Dari pantauan kami saat ini hingga pukul 11 ini memang jalanan masih ditutup, namun tadi memang untuk akses menuju ke sini tidak begitu macet karena memang sudah ada petugas iba dan disediakan sehingga aktivitas warga tidak begitu terdampak.
2: Baik, Ghea Clarissa, produser lapangan CNN Indonesia langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi dari Anda. Kita ke informasi berikutnya, pihak rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. Sebanyak 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai dalam.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika, lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
7: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini 2 orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan 2 pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
8: Untuk 2 unum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
9: Pegawai ya, Pak?
8: Pegawai 2 orang, statusnya.
10: Berarti akan dilakukan tes urin juga nanti,
8: Pak? Udah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam. Dari mana asal sabu tersebut dan kemudian hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
6: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
11: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
6: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini. MK meminta masyarakat beri ruang independensi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
3: Putusan perkara sengketa syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres akan segera dibacakan Mahkamah Konstitusi. Penetapan jadwal pengucapan putusan perkara ini merujuk pada PMK nomor 1 tahun 2026 yang diresmikan Ketua MK Suhartoyo sejak pertengahan September lalu. MK meminta masyarakat beri ruang independensi dalam persidangan penutupan yang digelar pada 2 Oktober 2026. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas suasana pasca sidang. Saldi menjelaskan mekanisme internal yang akan ditempuh oleh Majelis Hakim sebelum menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk merumuskan putusan akhir. Setiap Hakim Konstitusi akan menelaah dan mempelajari seluruh dokumen, berkas perkara, serta pembuktian secara mandiri di ruangan masing-masing selama akhir pekan. Di sisi lain, menurut Zuhad Aji Firmantoro, pakar hukum tata negara, MK dihadapkan dilema dalam perkara syarat pendidikan Gibran. MK perlu cermat dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
4: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat. Atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
3: Pada perkara ini, Denny Indrayana bersama 11 rekan pemohon lainnya mengajukan 8 tuntutan utama. Rangkaian tuntutan itu pada intinya mendesak agar MK menetapkan diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Tidak hanya itu, pihak pemohon memohon MK membatalkan ketetapan KPU mengenai Pilpres 2024 yang berkaitan dengan Gibran, mencakup penetapan pencalonan hingga rekapitulasi perolehan suaranya. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ditemui di depan ruang balik DPR RI, Ahmad Doli merespons gugatan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Doli menilai setiap warga negara berhak melakukan proses yang saat ini berlangsung di MK dan menyerahkan seluruhnya kepada MK untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya. Ia berharap nantinya putusan MK benar-benar adil bagi seluruh bangsa dan negara.
5: Kita tidak bisa melarang, ya, melarang setiap warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Jadi kalau ada anggota masyarakat, anggota warga negara Indonesia yang merasa ada sesuatu yang perlu diajukan secara hukum, ya, atau dimohonkan atau digugat, itu memang kita harus hargai. Nah, tinggal nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya gitu.
2: Ke informasi lainnya, di tengah lamanya masa tunggu jemaah haji, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu kuota di Jawa Timur yang disebut kuota batu atau kuota pokok karena tidak bergerak selama bertahun-tahun. Kuota tersebut kini akan ditata dengan harapan dapat mengurangi panjangnya masa tunggu jemaah haji. Kakanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, Mahmudi, menjelaskan kuota batu ini disebut mengendap atau sudah tidak bergerak selama bertahun-tahun sehingga kini akan ditata kembali. Penataan kuota batu ini diharapkan dapat memberi ruang bagi jemaah lain sekaligus mengurangi panjangnya daftar tunggu haji. Meski demikian, besaran masa tunggu jemaah haji Jawa Timur setelah penerapan skema tersebut masih akan dihitung kembali. Sementara masa tunggu jemaah haji saat ini berkisar 14 tahun.
6: Ditemukan ada 400 ribu kuota batu namanya. Kuota batu itu yang sudah puluhan tahun itu nggak gerak, ini kemana orangnya kan gitu ya. Sehingga disitulah kurang, dianggap aja sudah tidak berangkat lah, kira-kira gitu ya. Sehingga insya Allah skema itu bisa mengurangi daripada waiting list kita.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur kian meluas. Pemerintah Kota Samarinda pun resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bukan hanya mengancam kesehatan, asap pekat juga mulai memukul aktivitas dan perekonomian warga. Di tengah kondisi udara yang memburuk, tak hanya kesehatan warga yang terdampak, tetapi juga mulai berpengaruh pada masalah perekonomian. Kondisi asap yang sangat pekat membuat warga membatasi diri untuk keluar rumah, seperti berbelanja di pasar. Hal inilah yang diakui para pedagang di Pasar Itah yang membuat omset penjualan menurun hingga mencapai 50%. Selain itu, konsumen juga mengeluhkan harga kebutuhan dapur yang terus melonjak.
1: Naik semuanya, Pak.
2: Apa-apa yang harga naik?
1: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan kemarin 8.000, sekarang sudah 40, Pak, kilonya. Masuk nggak masuk logika naiknya.
2: Kalau ayam?
1: Kalau ayam sih paling naiknya sedikit, nggak terlalu banyak.
3: Penjualan menurun 50% ada.
2: Ada, ya. Kenapa, Pak?
3: Ever lagi nih, yang belanja kena tapi ada yang ke pasar, takut karena asap. Paling pagi aja jam segini ramai, nanti kan udah jam 9 lah, kasap. Udah gak tapi ada orang.
2: Jadi dampak asapnya sangat luar biasa ke perekonomian juga ya, Pak.
0: Asap pekat belum juga hilang dari Kota Palangkaraya. Bagaimana situasi dampak karhutlah hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya. Halo, selamat siang Samsudin. Bisa Anda jelaskan kepada kami, luar biasa sekali di belakang Anda asap tampaknya masih terus dan bahkan sangat pekat di sana. Apakah ini artinya bahwa titik-titik api kebakaran hutan dan lahan ini masih terus terjadi ataupun bertambah?
4: Ya, Iqbal. Selamat siang pemirsa, dapat saya laporkan memang kebakaran hutan dan lahan saat ini di wilayah Kalimantan Tengah dan di Kota Palangkaraya sendiri sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu cukup luar biasa. Dan kebakaran lahan terus terjadi dan semakin meluas. Bahkan data BPBD Pusdalop Kalimantan Tengah itu terus terjadi peningkatan setiap harinya itu mencapai 100 hektar lebih yang terbakar. Dan saat ini sampai 5 Oktober kemarin, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 16.211 hektar, naik 137 hektar dari hari sebelumnya. Dan jumlah hotspot juga terus mengalami peningkatan itu mencapai 3.786 dan saat ini sudah tertotal 248.531 titik. Dengan jumlah kejadian itu mencapai 5.000 lebih kejadian karhutla yang tersebar di 14 kabupaten maupun kota. Dan sempat saya laporkan juga saat ini, saya melaporkan di kawasan titik nol di Kota Palangkaraya sendiri, memang kabut asapnya luar biasa. Kalau menurut warga sekitar itu jarak pandang itu di bawah 100 meter. Namun berdasarkan pantauan BMKG, di kawasan bandara juga sangat menurun drastis, itu hanya mencapai 150 meter jarak pandang akibat asap yang sudah menutupi wilayah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Dan sahabat saya laporkan juga, Iqbal, saat ini tim Satgas Darat terus berpacu dengan waktu untuk melakukan upaya-upaya pemadaman, bahkan mereka siang dan malam, pagi, itu terus berupaya untuk memadamkan kebakaran-kebakaran hutan yang sangat saat ini sudah sangat memprihatinkan, di mana mereka menjadi kendala tetap air yang dan lahan gambut yang cukup sulit dilakukan pemadaman ini, mereka terus berupaya untuk melakukan pemadaman. Begitu, Iqbal.
0: Aktivitas penerbangan sendiri seperti apa? Mengingat bahwa jarak pandang yang luar biasa sangat pekat sekali, sangat sulit sekali untuk dijangkau. Apakah tetap berjalan normal atau justru ditutup untuk sementara waktu?
4: Ya, Iqbal. Memang belum dapat saya konfirmasi ke pihak bandara atau Bandara Cilik Priok. Namun kalau melihat dari jarak pandang yang terjadi di kawasan bandara hanya 150 meter itu di pada pukul 10 tadi, itu kemungkinan besar itu aktivitas bandara juga terancam lumpuh ya, Iqbal. Karena dalam beberapa hari sebelumnya juga memang Bandara Palangkaraya udah beberapa kali melakukan pembatalan, delay, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi aktivitas penerbangan dengan jarak pandang yang sangat minim ini sendiri. Dan upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga terus melakukan upaya pemadaman. Namun saat ini memang kebakaran lahan memang terus meluas dan titik-titik api terus bermunculan di lahan gambut yang memang sulit dilakukan pemadaman. Begitu Iqbal.
0: Berbagai macam cara sudah dilakukan, bahkan ini kebakaran hutan dan lahan sudah berlangsung sekitar 2 bulan kalau saya tidak salah, dan bahkan sampai ada bantuan dari negara asing, salah satunya adalah dari Jepang begitu, yang kini sudah kembali lagi ke negara asalnya. Tetapi kalau kita lihat selama ini, belakangan ini apalagi asap semakin pekat di sana,

0: Apakah ada kondisi turun hujan atau justru tidak ada sama sekali akhir-akhir ini?
1: Ya, Iqbal, memang di Kalimantan Tengah khususnya atau di Kota Palangkaraya khususnya itu memang ada beberapa spot yang hujan yang dilakukan operasi modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Itu mereka terpaksa menerbangkan dari Kota Banjarmasin melalui Bandara Samsudinur Banjarbaru dan untuk melakukan operasi modifikasi yang di wilayah Kalimantan Tengah. Namun ada beberapa kali sih hujan dalam sepekan belakangan terakhir. Namun hujan yang hanya beberapa spot ini tidak mampu untuk memadamkan lahan gambut yang kebakaran di lahan gambut yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, justru menambah titik-titik api baru yang bermunculan terus setiap hari dilakukan pemadaman oleh tim Satgas Darat. Karena sampai saat ini waterbombing yang berada di kawasan Bandara Cilincing juga tidak maksimal melakukan upaya pemadaman lantaran mereka tidak bisa terbang lantaran jarak pandang yang sangat minim. Dan untuk diketahui, waterbombing yang bantuan dari negara Jepang itu tidak sampai di Kalimantan Tengah dan hanya sampai di Kalimantan Barat di daerah Kabupaten Mempawah atau Pontianak. Dan saat ini memang operasi modifikasi cuaca terus dilakukan oleh pihak BNPB dan waterbombing juga diterbangkan dari berbagai kabupaten, baik itu Kabupaten Kota Waringin Timur maupun Kabupaten Kota Waringin Barat. Lantaran saat ini memang jarak pandang di Kota Palangkaraya tidak memungkinkan untuk melakukan operasi waterbombing tersebut. Begitu Iqbal.
0: Samsudin, bagaimana kondisi warga di sana, khususnya anak-anak? Apakah mereka masih tetap bersekolah? Dan juga bagaimana kondisi kesehatan seluruh warga yang ada di sana?
1: Ya, Iqbal, sejak hampir satu bulan lebih ya sudah, baik itu dari tingkat PAUD sampai SD, SMP maupun pihak dari perguruan tinggi juga saat ini masih meliburkan para siswa maupun mahasiswanya, itu terpaksa mereka melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Dan ini terus berlangsung sampai saat ini. Memang jumlah ISPA juga mulai ada peningkatan sedikit, yang sebelumnya dari Agustus ke September itu memang ada penurunan sedikit, dan di Oktober mulai terjadi peningkatan. Dan sampai saat ini memang jumlah IPA itu sudah tersebar di 14 kabupaten kota itu mencapai 100 ribu lebih ya Iqbal, dan yang tercatat oleh data Pusdalop BBBD Kalimantan Tengah. Yang sangat dikhawatirkan saat ini juga dapat saya laporkan, tadi sempat saya berbicara kepada dokter tim rumah sakit rumah oksigen ya yang berada di kawasan Bundaran Pelawang atau di titik nol ini, itu dalam satu bulan mereka membuka rumah oksigen yang dari pemerintah provinsi ini. Di total sudah ada hampir 1000 warga yang sudah mendapatkan oksigen gratis secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah provinsi agar mereka tidak terpapar parah oleh kabut dampak asap ini. Namun sekali lagi Iqbal, mohon doa dan dari pemirsa maupun dari teman-teman Jakarta agar Kalimantan Tengah bisa turun hujan secara alami. Hanya ini yang mampu untuk memadamkan kebakaran hutan yang terus meluas di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu Iqbal.
0: Amin. Semoga bisa ada tindak lanjut secara langsung begitu, dengan ada perubahan yang lebih baik lagi yang bisa diperhatikan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat. Terima kasih Samsudin Nur, jurnalis Transmedia langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih atas informasinya dan tetap jaga kesehatan Anda. Tidak hanya di Palangkaraya, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur juga kian meluas hingga memicu kabut asap pekat. Pemerintah Kota Samarinda pun resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana. Sementara itu di Kota Jambi, operasi modifikasi cuaca batal dilakukan karena pesawat penabur garam terganggu jarak pandang akibat asap pekat.
2: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kota Samarinda terus meluas. Kabut asap tebal kini mulai mengganggu jarak pandang warga dan pengguna jalan pada Senin. Kondisi ini membuat ratusan petugas gabungan dari BPBD, Disdamkarmat, relawan, hingga masyarakat kewalahan, terlebih petugas kesulitan menemukan titik air sehingga mereka harus menarik selang hingga puluhan meter. Selain itu, petugas juga harus mengumpulkan air dari parit-parit terdekat agar bisa memadamkan api yang terus melebar. Karena di daerah kewalahan akibat medan yang luas dan cuaca yang terik, petugas kini memilih fokus memprioritaskan pemadaman api yang mendekati kawasan perumahan dan jalur utama demi menyelamatkan warga.
3: Dari makroman, dari kuburan makroman sebelahnya itu merembet sampai ke pelintasan ini kan amat jauh perjalanannya. Dan itu karena besar, teman-teman sudah keuyuhan lah.
4: Status tanggap darurat sendiri apakah diperpanjang atau gimana, Pak?
3: Insya Allah, Pak Wali, insya Allah akan memberikan tanggap perpanjangan tanggap darurat. Karena kalau melihat keadaan ini, kalau nggak tidak panjang.
4: Oke. Artinya diperpanjang, Pak ya?
3: Insya Allah.
4: Oke.
2: Sementara itu, penyelidikan terkait pemicu maraknya titik api terus dilakukan. Di kawasan Jalan Pelita, BPBD Kota Samarinda menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran ini. Petugas menemukan puluhan pohon besar yang sengaja ditebang dan diduga kuat sengaja dibakar untuk pembukaan lahan baru. Asap pekat yang masih menyelimuti kota Jambi membuat operasi modifikasi cuaca terpaksa dibatalkan pada Senin. Pesawat yang akan menyemai geram hujan buatan terhambat minimnya jarak pandang karena tertutup asap. Jarak pandang yang fluktuatif antara 600 sampai 1.800 meter juga mengganggu sejumlah penerbangan baik dari Jakarta ke Jambi maupun sebaliknya. Sedangkan tingkat pencemaran udara masuk kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Gubernur Jambi Al Haris menyatakan, upaya penanggulangan karhutla di Jambi masih terus diupayakan. Namun, karhutla di perbatasan Jambi Sumatera Selatan menjadi kendala karena sudah di luar kewilayahan tugas Satgas Karhutla.
5: Angin, arah angin juga berapa hari ini arahnya ke Kota Jambi. Sehingga di Kota Jambi ini ada penembalan kabut asap di Kota Jambi. Ya, ini mohon doanya, mudah-mudahan kemarin kita mau OMC, tetapi karena visibility rendah, maka tidak bisa pesawat untuk melakukan operasi OMC itu. Termasuk juga teman-teman ingin menembakkan waterbombing juga sulit karena asap kabut luar biasa.
2: Rencananya, upaya operasi modifikasi cuaca akan dilakukan 9 Oktober mendatang karena perkiraan saat itu terdapat awan yang dapat berpotensi hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sudah 2 bulan, kota Palembang tertutup kabut asap tebal akibat kebakaran hutan. Selain aktivitas, kesehatan warga pun terganggu. Keresahan tersebut membuat mahasiswa melakukan aksi demo di depan kantor Pemprov Sumatera Selatan. Mereka menuntut evaluasi hingga realisasi penanganan kebakaran ini.
6: Kabut asap masih terus menyelimuti kota Palembang. Berlindung di dalam rumah ternyata tidak membantu banyak atas dampak yang diakibatkan asap pekan ini. Akibatnya selain menyebabkan jarak pandang yang terbatas, warga juga mengeluhkan gangguan pernafasan, batuk, sakit mata, dan demam setelah 2 bulan terpapar kabut asap. Menurut BMKG, indeks kualitas udara di Palembang pada Senin 5 Oktober masuk dalam kategori berbahaya. Kabut asap juga menyelimuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Apron Bravo Lanut SMH Palembang, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Prajurit TNI dan sejumlah unsur terkait mengikuti rangkaian peringatan dengan tertib di tengah kondisi Sumatera Selatan yang masih dikepung kabut asap akibat karhutla. Usai upacara, Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin Jabatan menyatakan bahwa kondisi karhutla menjadi tantangan besar bagi petugas, terutama di wilayah lahan gambut yang sulit ditembus kendaraan. Sementara tebalnya kabut asap juga membatasi operasi udara. Luasnya area terbakar membuat penanganan memerlukan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
7: Hidup rakyat Indonesia!
8: Hidup rakyat Indonesia!
6: Kabut asap yang sudah terjadi 2 bulan ini memicu aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Sumsel Resah di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 5 Oktober. Para mahasiswa menuntut evaluasi dan tanggung jawab penanganan karhutla, sekaligus meminta untuk menyelamatkan hak pendidikan dan menjamin keselamatan anak di Sumatera Selatan.
9: Ya, Universitas Sriwijaya memberikan kartu merah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai peringatan besar, sudah peringatan darurat bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hari ini gagal untuk menanggulangi dari kenyataan ini karhutla Sumatera Selatan. Artinya kami memberikan peringatan besar, ketika ini tidak ditanggapi dan tidak dilanjuti, maka kami akan menulis aksi jauh lebih besar dan memberikan teguran keras lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan.
6: Selain itu, mereka juga menuntut transparansi proses pencairan, pengalokasian, hingga realisasi bentuk perlindungan masyarakat yang terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kobaran api yang mendekati permukiman memicu kepanikan warga.

0: mobil pemadam karena terkendala medan.
1: Bahwa hari ini terdapat dua kejadian karhutla yang ada di Kabupaten Mamasa. Yang pertama di Dusun Rantelangi, Desa Mambuliling, dan yang kedua di Dusun Pangkali, Desa Rambu Seratu. Dan saat ini kami sementara melakukan penanganan di Desa Rantelangi, sudah kami lakukan penanganan dan pendinginan, dan saat ini kami melakukan penyemprotan penanganan di Dusun Pangkali, Desa Rambu Seratu.
0: BPBD setempat mencatat sejak Agustus hingga saat ini telah terjadi 57 kejadian karhutla di daerah ini dengan luas lahan terdampak mencapai 145 hektar. Video amatir memperlihatkan kobaran api dari kebakaran Gunung Butak mulai mendekat ke permukiman dan memutus akses jalan warga dari desa Sine menuju ke desa Sumber Sari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Bahkan di sepanjang jalan banyak pohon yang tumbang. Warga pun panik dan berusaha menghalau api dengan menggunakan peralatan seadanya. Menurut warga, kebakaran hutan pinus di Gunung Butak sudah terjadi sepekan terakhir dan hingga kini belum padam. Luasan hutan yang terbakar sudah mencapai lebih dari 60 hektar lebih. Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang sudah mendekati permukiman warga. Namun kencangnya tiupan angin dan pohon tumbang menghambat jalannya proses pemadaman.
2: Karena hutan ini dekat dengan permukiman dan ini titik api muncul lagi, kemarin sudah kita sterilkan, akan tetapi satu jam yang lalu muncul titik api lagi sehingga timbul kepanikan warga dan kita mendatangkan dua pemadam kebakaran dari Damkar dan BPBD sehingga untuk mencegah api menjalar kemungkinan warga.
0: Akibat kebakaran ini, jalan penghubung antar desa untuk sementara belum bisa dilalui kendaraan karena tertutup banyaknya pohon pinus yang tumbang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

0: Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar Mitch Baker menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sandron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Peradol Chamrasame di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarak Siuyen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia akhirnya memastikan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syairia. Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan langsung piala FIFA Asian Cup 2026 pada skuad timnas Indonesia.
1: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Adero save. And that was the mission. No matter how hard it would be or how long it was going

0: The only thing that mattered was to lift the trophy for you guys, for this country, and to make you guys proud.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
2: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Menang lewat adu penalti atas Thailand, Timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Suporter Merah Putih meluapkan kegembiraannya, Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
4: Indonesia juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awal nih, udah mau pulang pas 1-2, gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
5: ASEAN campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
6: Ibu? Semangat terus.
7: Terus?
6: Sudah semangat.
7: Deg-degannya gimana?
6: Iya, deg-degan. Setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan, takut menang gitu.
5: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
8: Tegang, Pak. Tegang.
6: Tegang dan sedih.
7: Kenapa sedih?
6: Bangga aja.
8: Bangga, Pak.
7: Terharu ya?
6: Iya, terharu.
8: Terharu, Pak.
6: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
7: Dua kata buat timnas. Majuan lagi balik, Bu.
8: Tetap semangat, teruslah juara.
6: Satu kata buat timnas, hebat.
3: Sementara itu, usai menyaksikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin malam, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi skuad Garuda serta pelatih. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
9: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah. Sampai detik-detik terakhir, saya kira membanggakan, dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah, dan kita bisa berhasil. Dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
3: Apresiasi kepada Timnas Indonesia juga diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI menegaskan kemenangan FIFA ASEAN Cup menjadi pelajaran persiapan menuju Piala Dunia. PSSI dan tim pelatih diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Federasi berkomitmen mendukung penuh seluruh persiapan strategis Timnas untuk kualifikasi Piala Asia mendatang.
10: 92 tidak mudah, hari ini juga kita harus akui Thailand tim yang sangat bagus. Tapi saya apresiasi perjuangan pemain sampai titik terakhir. Dua game yang tidak mudah. 92 tidak mudah, hari ini juga 2-2 dan aduknya tidak mudah. Ini pelajaran bagus buat seluruh pemain, buat coach. Bahwa kalau memang kita mau masuk Piala Dunia, kita harus serius mempersiapkan. Dan tantangannya sangat berat, tapi kitalah bangsa Indonesia, kita bukan bangsa kalahan, kita harus terus tingkatkan sepak bola kita.
3: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Gianni Infantino menyampaikan apresiasinya atas perkembangan sepak bola di kawasan ASEAN serta penyelenggaraan FIFA ASEAN di Jakarta.
11: Presiden FIFA Gianni Infantino menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kedatangan Presiden FIFA didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan dari hasil pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen penuh untuk membangun olahraga sepak bola secara nasional dan menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter bangsa. Presiden Prabowo akan secepatnya membangun fasilitas olahraga di daerah dan di pusat dan bekerja sama dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan olahraga nasional.
10: Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa bola sangat penting, olahraga sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa. Karena itu Bapak Presiden punya komitmen penuh untuk membangun olahraga secara nasional, di mana ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa kita, dan tentu pada bola khususnya, Bapak Presiden akan mendorong sesegera mungkin yang seperti sudah dijanjikan kepada Presiden Gianni Infantino, bahwa fasilitas olahraga yang ada di daerah, di pusat, harus segera dikerjasamakan dengan klub-klub olahraga sebagai bagian pembangunan karakter bangsa.
11: Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan perkembangan sepak bola di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Gianni Infantino menyebut bersama Presiden Prabowo, mereka membahas strategi, visi, dan investasi terkait pembangunan sepak bola di Indonesia. Gianni menyatakan Presiden Prabowo akan melibatkan FIFA dalam membangun sepak bola nasional.
12: Great leader of the country, His Excellency the President that we met now, of course as well, Eric Thohir, the President of the Football Association. Here in Indonesia, we had a great discussion, I have to say, with the president. He's a great football fan, we know it. He's a passionate for football. He understands very well, because he's passionate for football, but also passionate for his country. He understands very well what needs to be done in his country and how football can be used, football and sports in general, to impact positively the country. So we're discussing about the general strategy and vision in Indonesia of investments in stadiums, in football pitches, in schools, and everything related with sport and with football.
11: Presiden FIFA Gianni Infantino juga memuji Indonesia sebagai tuan rumah yang baik dalam ajang FIFA Asian Cup. Menpora Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh kepada FIFA untuk menggelar agenda FIFA yang melibatkan Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Freddy Cahya. Saya Iqbal Kurniadi, pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Ledakan keras mengguncang komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlari keluar. Seperti inilah kondisi komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca ruko pecah berserakan, sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian terjadi, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Saksi mata menduga ledakan berkaitan dengan gas. Sementara itu, pasca ledakan yang mengguncang komplek Ruko San Antonio Mulyorejo, Surabaya pada Selasa pagi, tim Gegana Brimob Polda Jatim diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terkait ledakan yang menghancurkan seluruh komplek ruko tersebut. Petugas juga memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi agar warga sekitar tidak mendekat.
1: Kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak hentakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban tuh langsung lari masuk. Ini ada
2: beberapa daerah. Itu dari top apa yang warna hijau itu mas ya?
1: Iya.
2: Tadi waktu kejadian banyak orang nggak mas?
1: Kejadian banyak orang.
0: Polisi menyebut ledakan di komplek Ruko San Antonio, Pakuwon City, diduga kuat dipicu kebocoran gas LPG berkapasitas 50 kg. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim Gegana Satbrimob Polda Jatim memastikan tidak ditemukan bahan peledak di lokasi. Saat kejadian, seorang koki tengah memasak. Sejumlah saksi mengaku sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Kapolrestabes Surabaya Kompol Pol Lutfi Sulistiawan menyebutkan dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg, di mana polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibob Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
3: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan, dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
0: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, demi mendapatkan beras dan telur gratis, ratusan emak-emak dan lansia, maksud kami, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Senin sore menyerbu bazar sembako murah. Mereka bahkan rela antre meski pembelian dibatasi. Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok belum juga menunjukkan penurunan. Terbaru, harga tomat juga naik tajam hampir 2 kali lipat.
4: Ratusan emak-emak yang mayoritas lansia Senin sore memadati lapangan SD Negeri 1 Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mereka rela antre demi mendapatkan beras SPHP 5 kg dan telur 1 kg yang dibagikan secara gratis oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Selain pembagian beras dan telur gratis, juga digelar pasar murah yang menyediakan beras premium, telur, dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar. Warga bahkan rela antri lebih dari 1 jam padahal pembelian yang dibatasi. Kepala Dinas Perdagangan Jawa Timur, Iwan, mengatakan sebanyak 10 ton beras disediakan dalam operasi pasar murah di 150 titik di Jawa Timur. Pembagian pangan gratis dan pasar murah ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban warga. Setelah harga cabai melejit, kini harga tomat juga ikut naik. Seperti di Pasar Ariat, Mampang, Jakarta Selatan. Tomat yang sebelumnya dijual Rp8.000 per kilogram kini naik hampir 2 kali lipat jadi Rp15.000 per kilogram. Warga pun kembali harus mengatur siasat agar dompet tak jebol.
5: Keberatan Pak, soalnya yang dari Rp8.000 jadi Rp15.000 sekarang benar-benar naik drastis.
6: Oh, jadinya Mbak beli tomatnya dikurangin gitu dong?
5: Iya, dikurangin. Seperlunya aja sekarang gak nyetom.
4: Tak hanya pembeli yang mengeluh, para pedagang pun khawatir. Terus naiknya harga komoditas di pasar membuat pembeli semakin mengurangi jumlah mereka. Dampaknya, omzet pedagang pun berkurang, barang dagangan juga cepat membusuk. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Meski di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, pemirsa, imbas dari musim kemarau berkepanjangan masih terasa. Di awal pekan, sejumlah harga bahan pangan naik. Salah satunya adalah harga beras ikut naik akibat stoknya yang berkurang. Emak-emak pun kembali mengeluh.

0: Di Pasar Karbela Setiabudi, Jakarta, baru-baru ini terpantau harga beras mengalami kenaikan. Tak hanya harga yang naik, sejumlah pedagang juga mengaku kesulitan mendapatkan suplai.
1: Jadi kalau nyari beras murah agak susah sekarang. Mau nggak mau harus kami geteng 12 gitu. Walaupun ya kami para pedagang tahan rugi lah. Maksudnya bukan untungnya sedikit gitu. Dalam seliter mungkin dapat untungnya 400 perak dalam 1 liter. Ya gitulah sekarang kalau kami dagang.
2: Kira-kira apa alasan?
1: Ya, musim kemarau mungkin ya. Kalau MBG mungkin nggak terlalu. Kalau musim kemarau kan stok berasnya juga agak berkurang.
0: Menyikapi mahal

0: Mahalnya harga beras, ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar sembako murah yang digelar Pemprov Jatim Minggu sore. Digelar di kantor Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, para emak-emak ini mengincar berbagai bahan kebutuhan yang dijual dengan harga di bawah pasaran.
1: Alhamdulillah harganya aja harganya lebih murah dari
2: pasar.
1: Pasar.
2: Kalau berasnya berapa sih Bu per kilonya tadi hitung-hitungannya? 14.000. Kalau di pasar berapa?
1: Enggak tahu. Kadang tapi kemarin beli 15.
2: 16. Kalau gula?
1: Gula 17,5.
2: 17,5. Kalau di sini tadi?
1: 14.
0: Bicara tentang beras, harganya yang kompak naik di tingkat penggilingan, grosir maupun eceran dikonfirmasi Badan Pusat Statistik. Kenaikan ini terjadi sejak Januari hingga September secara berturut-turut. Lonjakan harga yang terjadi di tingkat penggilingan berimplikasi pada tingkat inflasi beras di rantai distribusi lainnya. Langkahnya beras premium di tingkat retail modern yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke beras eceran di pasar tradisional.
3: Jadi ini hati-hati. Lalu hal yang kedua, ini juga amat sangat penting. Semua tahu bahwa beras premium langka di retail modern, kan ya? Langka di retail modern. Dan saat ini industri beras nasional kita itu betul-betul ambruk.
0: Dwi Andreas menambahkan munculnya isu beras oplosan dan beras fortifikasi palsu membuat hubungan swasta dan pemerintah renggang. Akibatnya perusahaan beras saat ini tidak lagi mampu memasok beras untuk retail modern. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
5: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi warga Jagiran dan Saiful Arifin warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
6: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
7: Oh, senang Pak, soalnya kan apa enggak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
8: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini? Kenapa Pak?
7: Waktu enggak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
5: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
9: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan. Dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada dia berupa undian umroh.
5: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dari informasi kesehatan pemirsa, influenza A kembali menjadi perhatian terutama karena anak usia dini termasuk kelompok yang rentan mengalami komplikasi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi influenza meningkat pada pekan terakhir September 2026.
10: ini influenza A adalah salah satu penyakit saluran infeksi pernafasan yang perlu diwaspadai. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi dari penyakit ini meningkat 56% per 20 sampai 26 September 2026. Ini meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, ini hanya di angka 44%. Nyatanya 39% dari angka tersebut merupakan kelompok usia 0 sampai 4 tahun.
0: Sebagian masyarakat belum mengenal istilah influenza A. Mereka mengaku jika mengalami flu biasa, sering menunggu jeda waktu 3 hari sampai seminggu. Jika belum membaik, baru memutuskan berobat ke dokter.
11: Tahu nggak, Kak, tentang influenza A yang lagi ramai di Indonesia?
12: Kurang tahu deh kalau itu. Biasanya sih paling benerin makannya dulu sama banyakin istirahat. Kalau udah seminggu belum sembuh, baru aku ke dokter sih. Kadang suka lupa, tapi kalau lagi rajin iya, harusnya sih pakai masker ya, biar menjaga diri, menjaga orang di sekitar juga supaya nggak tertular.
13: Aku sih nggak tahu kalau perbedaannya banget itu apa ya, cuman memang mungkin gejalanya mirip-mirip nggak? Atau gimana ya? Ya nggak terlalu tahu sih perbedaannya. Memang batuk pilek, biasanya saya nggak sampai ke rumah sakit. Paling dokter dekat rumah gitu ya, untuk diresepin obat gitu ya. Tapi kalau memang terpaksa harus ke rumah sakit, itu biasanya kalau panasnya sudah di atas 39. Biasanya kalau sudah mencapai titik suhu tertentu, saya sudah mulai khawatir, saya cuma takut efeknya bisa step dan lain sebagainya, baru saya bawa ke UGD.
0: Influenza A merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Gejalanya bisa berupa demam yang muncul tiba-tiba, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot. Sebagian besar penderita dapat pulih dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun, pada kelompok rentan, influenza A bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
14: Gini, COVID itu sama-sama virus. Cuman beda, itunya beda. Memang gejalanya hampir mirip. Cuman kalau COVID kan ada gangguan, penciuman, gangguan apa, kecap ya, rasa gitu. Jadi nggak sama, ya. Gitu. Cuman memang dia sama-sama virus. Sebenarnya itu nggak memandang usia. Itu kan virus ya. Kalau dia dan mudah menularkan. Nah, jadi nggak anak kecil atau orang tua yang jelas daya tahan tubuhnya yang dikuatin.
0: Anak usia di bawah 5 tahun termasuk kelompok yang rentan mengalami komplikasi akibat influenza. Selain anak kecil, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau daya tahan tubuh yang lemah juga perlu lebih waspada.
10: Ada beberapa tips agar terhindar dari resiko tertular penyakit influenza A. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang kedua, kalau terasa batuk ataupun bersin, ketika tidak membuat tisu, sebaiknya ditutup menggunakan siku bagian dalam. Yang terakhir, jika keluar rumah seperti ini, jangan lupa pakai masker.
0: Meski gejala influenza A terlihat mirip seperti flu biasa, kita harus waspada, terutama pada gejalanya. Jika sakit berlanjut, segera ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Pemugaran stupa utama Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah membuat akses wisatawan ke bagian atas candi untuk sementara dibatasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pemugaran Mahastupa atau Stupa Utama Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah membuat akses wisatawan ke bagian atas candi untuk sementara dibatasi. Proses pemugaran dilakukan untuk memperbaiki sejumlah bagian batu pada stupa utama yang berada di lantai 10. Mahastupa atau stupa utama yang berada di lantai 10 kini tertutup jaring pengaman dan dikelilingi konstruksi penyangga. Pemasangan konstruksi ini dilakukan untuk mendukung proses pemugaran khususnya pada bagian yasti di stupa utama. Pemugaran dilakukan setelah hasil riset menunjukkan ada sejumlah bagian batu yang memerlukan perbaikan. Karena pekerjaan berada di lantai 10, akses wisatawan pun direkayasa untuk menjaga keselamatan sekaligus memastikan proses konservasi berjalan tanpa gangguan. Proses konservasi ini dijadwalkan berlangsung hingga 24 Oktober 2026.
1: Sudah ada riset, ternyata ada beberapa part yang memang harus diperbaiki. Nah, perbaikannya cukup masif, karena kan ini kan batu sudah cukup lama dan belum pernah kita cek, belum pernah kita pugar. Ada rekayasa para pengunjung yang naik ke atas candi. Jadi memang untuk pengunjung reguler itu maksimal bisa naik sampai dengan lantai 8. Sedangkan untuk yang program sunrise, sunset itu bisa sampai lantai 9.
0: Berenang di perairan terbuka bukan hanya bisa dilakukan oleh perenang muda. Sejumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia juga menggemari aktivitas ini. Dalam Festival Bahari Benyamin S di Kepulauan Seribu, puluhan perenang dari berbagai usia dan latar belakang berani menjajal laut Kepulauan Seribu.
2: Suasana laut di Kepulauan Seribu menjadi tempat bagi puluhan perenang perairan terbuka untuk menjajal kemampuan berenang di selat antara Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. Dalam Festival Bahari Benyamin S ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga menyiapkan pengamanan baik di darat maupun di laut untuk menjaga keselamatan para perenang. Bupati Kepulauan Seribu juga turun langsung mencoba berenang bersama komunitas Jakarta Open Water Swimmers.
3: Bersama Pak Bupati Kepulauan Seribu yang tadi mencoba untuk merasakan bagaimana rasanya open water swimming. Pak Bupati, ceritain gimana tadi rasanya, Pak?
4: Terima kasih. Ini kami di Kepulauan Seribu karena tanggal 12 September tahun 2026 kemarin sempat ada gempa yang mengguncang Kepulauan Seribu 5,9 skala Richter. Jadi saat itu banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke wilayah Kepulauan Seribu. Akan tetapi sekarang hari ini sama-sama kita buktikan dengan komunitas Choice Jakarta Open Water Swimming ini luar biasa sekali.
2: Bukan sekadar menaklukkan jarak, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi perenang perairan terbuka, baik yang muda, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia, untuk tetap aktif berolahraga. Salah satunya adalah Wisnu, perenang dengan satu kaki. Pria penyintas kanker tulang asal Jakarta ini sudah lebih dari setahun menggemari aktivitas yang tergolong menantang ini.
5: Jadi mungkin yang pertama adalah keseimbangan ya. Jadi kalau sudah makin mahir berenang dan terus ke laut itu pertama kita harus menyesuaikan dulu keseimbangannya. Terus yang kedua adalah resikonya kalau kaki itu kram ya kan. Jadi kayak udah gak ada cadangan lagi nih kakinya gitu loh. Sama sekali gak pernah terpikirkan kalau ini menjadi halangan ya. Yang ada adalah menjadi motivasi untuk bisa menyamakan diri dengan yang normal lainnya lah.
2: Bagi perenang disabilitas, persiapan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Teknik berenang, kemampuan mengapung, hingga cara mengatasi kondisi darurat menjadi hal penting sebelum masuk ke laut. Sementara bagi mereka yang sudah berusia, faktor kebugaran dan kondisi tubuh juga tak boleh diabaikan. Rasa takut terhadap kedalaman, gelombang, atau kehabisan tenaga di tengah laut menjadi hal yang perlu diantisipasi.
6: Tidak ada kesulitan, cuman ada karena tidak pernah berenang di laut luas, ada kekhawatiran sedikit, tapi setelah nyebur ternyata begitu menyenangkan dan wow, luar biasa.
2: Selain untuk menjaga kebugaran, renang juga dinilai memberikan manfaat bagi kondisi fisik di usia lanjut.
7: Saya pilih renang karena setelah saya pelajarin, renang itu untuk usia 60 ke atas itu yang memberikan benefit paling optimal. Bukan berarti yang lainnya itu jelek ya, semuanya bagus olahraga ya, tapi kalau renang itu lebih memberikan benefit yang optimal. Untuk jantung, untuk paru-paru, untuk persendian, untuk otot-otot kita ya.
2: Saat berenang di laut, sebaiknya tidak dilakukan sendirian. Peserta perlu didampingi swim buddy atau tim keselamatan seperti kapal pengawas, stand up paddle, dan perenang penjaga agar jalur renang tetap aman.
8: Kesalahan yang paling sering adalah menganggap air laut itu sama dengan air kolam. Padahal di laut itu bisa berubah setiap saat. Bisa arus, bisa ombak, cuaca bisa berubah. Nah, jadi mental itu harus siap menerima perubahan itu.
2: Dengan persiapan dan pendampingan yang tepat, laut bisa menjadi ruang olahraga bagi siapa saja. Termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mereka yang telah lanjut usia. Selain renang perairan terbuka, dalam festival bahari ini juga digelar tasyakuran laut yang diikuti puluhan kapal nelayan berlayar bersama di perairan Kepulauan Seribu. Angga Cita Kesuma, Maria Oktoba, Kepulauan Seribu, Jakarta.
0: Selanjutnya kita ke inspirasi cuan ya pemirsa, tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau. Sementara itu seorang pria di Ngawi, Jawa Timur sukses merawat ratusan bunga kertas. Dari sekadar hobi, jutaan rupiah pun mengalir deras.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarauan. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma disabur terus nunggu itu panen.
3: Menunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Siang-siang makan bakso pas banget nih ya pemirsa, apalagi ditambah topping ceker, wow makin bikin ngiler ya. Namun sayangnya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kita ke informasi kuliner ya, pemirsa. Kota Bandung memiliki ragam kuliner bakso unik yang selalu diburu oleh pecinta kuliner. Salah satunya kuliner bakso legendaris dengan ceker melimpah di kawasan Lengkong Kecil. Kira-kira bagaimana ya dengan rasanya? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Saya sedang berada di kawasan Lengkong Kecil Kota Bandung, di mana sepanjang jalan ini terdapat aneka kuliner dan menjadi salah satu pusat kuliner di Bandung. Dan saya mau mengajak Anda mencoba salah satu menu bakso yang legendaris dan punya porsi melimpah. Kita coba ya, tuh di sebelah sana tuh. Let's go.
2: Ini dia nih, salah satu kedai bakso legendaris yang sudah berjualan sejak tahun 1994. Kedai bakso Mang Idin kini diteruskan oleh generasi kedua dengan menghadirkan resep turun-temurun namun dengan inovasi kekinian.
1: Kang, saya mau pesan menu yang spesial apa nih Kang di sini?
3: Yamin kebanyakan.
1: Yamin ya?
3: Ya, favoritnya Yamin. Itunya ceker sih kebanyakan ini sekarang lagi
1: rame. Oh, ceker yang lagi rame. Oh, yang banyak itu, yang melimpah itu ya? Saya mau ingat ya Kang ya?
3: Boleh.
2: Kedai ini menyajikan berbagai variasi seperti mie yamin, yamin bihun, mie bakso kuah, dan bihun bakso kuah. Ditambah dengan berbagai topping seperti pangsit, ceker, bakso kuah, dan bakso halus. Seluruh menu dibanderol seragam dengan harga Rp26.000 per porsi.
4: Aku baru dua kali kesini. Awalnya diajakin temen, terus enak kan murah, jadi kesini lagi ngajakin temen. Aku first time, tapi jujur emang enak.
2: Untuk menghasilkan kuah bakso yang segar, khas, dan otentik, kedai ini memiliki rahasia khusus dalam proses pengolahan. Kedai ini juga tetap mempertahankan teknik memasak tradisional demi menjaga kualitas masakan.
1: Panas. Melimpah banget. Lihat nih, di dalamnya nih ada wortel, ini tuh cara dari si akangnya untuk mengurangi bau amis dari daging ataupun ceker ayamnya ini. Mantap.
2: Tingginya minat pencinta kuliner membuat pengelola terus mengembangkan variasi menu yang menggiurkan, termasuk tambahan ceker yang melimpah yang kini viral dan banyak diminta pelanggan.
3: Nah, itu dari pertama ya inovasi, terus permintaan juga sih. Ada yang apa suka ceker kan, ada yang pengen cekernya aja, jadi terus ditambah itunya. Gitu.
2: Setelah seluruh hidangan siap, saatnya menikmati semangkuk bakso lengkap dengan isian melimpah. Aroma kuah hangat semerbak dengan bumbu khas semakin menggugah selera.
1: Mantep, enak banget. Ini mie-nya ya, mie telur yang lembut, empuk tapi nggak lembek gitu, walaupun direbus lama tadi nggak lembek dan enak ini rasanya gurih. Sementara untuk bakso dan cekernya yang melimpah ini ya, cekernya tuh aroma amisnya hilang karena ini ada wortel ini direbus bersamaan dengan si cekernya dan cekernya tuh lepas banget, gurih, enak. Baksonya juga dagingnya kerasa ya, mantap banget. Ceker, mantap, makan lagi.
2: Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga 200 porsi bakso. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai ini buka mulai pukul 10:30 pagi hingga 4 sore dan tutup tiap hari Rabu. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Ya, selanjutnya mendengar kata laksa yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa yang gurih nan kaya rempah. Ada laksa Bogor, laksa Betawi, hingga laksa Tangerang yang masing-masing memiliki ciri khasnya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Freddy Cahaya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mendengar kata laksa, yang terbayang adalah semangkuk hidangan berkuah dengan rasa gurih dan kaya rempah. Tapi laksa bukan sekedar soal semangkuk kuah. Kuliner ini tersebar di sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ternyata di Indonesia sendiri, laksa juga memiliki ragam jenisnya, mulai dari laksa Betawi, laksa Bogor, hingga laksa Tangerang. Menariknya, setiap daerah memiliki racikan dan cita rasa yang berbeda.
1: Dari banyaknya jenis laksa, saya akan mengajak Anda untuk makan dua jenis laksa yang berbeda dengan saya. Dari Jakarta sampai ke Tangerang, apa perbedaannya? Ayo kita lihat.
0: Perjalanan kuliner saya kali ini dimulai dari laksa Betawi Bang One Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kuah santannya diracik dari beragam rempah, diantaranya temu mangga, kunyit, jahe, sampai tiga jenis ebi. Sebelum ditumis, bahan-bahan dicuci, dipotong, lalu digiling menjadi bumbu halus. Proses ini membutuhkan waktu 8-10 jam.
2: Laksa sebenarnya dari turunan dari orang tua juga. Karena waktu kalau lebaran dia tuh suka iseng bikin laksa. Kita cobain semua sekeluarga tuh ya enak. Dan akhirnya aku kan belajar dari orang tua sendiri. Nah akhirnya ketemu dah tuh. Kita juga bikin juga gak mungkin langsung jadi. Kita proses itu bisa 5 kali baru bisa berhasil.
0: Dan ini dia laksa Betawi Bang One. Di atasnya ada telur, kemangi, kucai, oncom, ketupat, mie kuning, dan soun. Yang paling menarik tentu saja kuahnya karena penuh dengan cita rasa rempah. Mari kita coba.

0: penasaran banget sebenarnya sama kuahnya. Kuahnya itu penuh sekali dengan rempah. Dan yang paling dominan rempahnya, kalau misalkan dicium ya, itu segar banget sih wanginya. Temu mangga ya, yang kalau misalkan dibuka itu wangi seperti mangga gitu. Coba aja langsung. Ini segar banget.
1: Setelah mencicipi laksa Betawi, perjalanan saya berlanjut ke Tangerang. Di sini kita akan mencicipi laksa Ciikim dengan racikan khasnya. Kuah laksa Ciikim diracik dari kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, ketumbar, dan berbagai rempah lainnya.
2: Laksa Bogor kan biasanya ada oncom. Nah ini nggak ada oncom. Kita kasih toppingnya itu yang lain pakai ebi. Nah itu kayak bumbunya itu beda juga emang racikannya. Cuman hampir mirip ke situ, ke laksa Bogor. Cuma bukan laksa Bogor ya. Makanya lah dinamainya itu laksa Tangerang.
1: Nah, kalau tadi kita mencobanya laksa Betawi dengan mie kuning, di Tangerang laksa Ciikim menggunakan bihun. Pelengkapnya juga beda-beda loh, ada kemangi, ebi goreng, ayam suwir, dan juga telur.
0: Gurih banget rasanya. Kuahnya nggak begitu kental sih menurut saya. Tapi memang gurih banget ya, ada perpaduan sedikit manis, asin, atau seger.
1: Dua mangkuk laksa, dua karakter rasa. Lalu, apa ya yang membuat laksa di setiap daerah ini bisa berbeda? Dan bagaimana sih sejarah masuknya laksa ke Indonesia? Menurut pakar kuliner William Wongso, masuknya laksa ke Indonesia dipercaya berkaitan dengan migrasi masyarakat Tiongkok ke kawasan Asia Tenggara. Dari sanalah, jejak laksa menyebar ke Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
3: Dasar rootnya itu sama. Akulturasinya dasarnya sama, itu dari migrasi orang-orang Tionghoa ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Selatan. Dari dia turun ke Thailand, terus sama Malaysia, Singapura, sampai ke Indonesia.
1: Di Indonesia sendiri, laksa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan laksa dari negara lain karena sudah dipengaruhi akulturasi dari budaya lokal.
3: Tidak semua laksa itu pekat dengan rempah. Tapi yang pasti sering yaitu penyedapnya menggunakan terasi. Dan terasi itu kan tidak ada di Tiongkok juga. Jadi faktor lokalnya itu kuat karena hal-hal seperti itu.
1: Laksa pada akhirnya bukan hanya soal kuah, rempah, atau isian di dalam satu mangkuk. Di baliknya ada jejak perjumpaan budaya yang terus berkembang dan melahirkan ragam rasa khas Indonesia. Mutia Rahman, Dwi Ari, Jakarta.

Halo pemirsa, selamat sore. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada hari ini resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan satu data Indonesia menjadi undang-undang. Informasinya kami sajikan sekali lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta untuk mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Aksi ini pun membuat ratusan pengendara motor terjebak di Jalan Gatot Subroto dan akhirnya memaksa masuk ke jalan tol setelah sempat bersitegang dengan polisi lalu lintas. Menjelang pembacaan putusan sengketa pendidikan Gibran, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan di antaranya terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari Australia. Nah, sementara itu di sisi lain relawan Gibran menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK tidak berdasar dan sudah semestinya untuk ditolak. Dari kabar bahagia, Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. PSSI menegaskan kemenangan FIFA ASEAN Cup menjadi

0: Pemirsa, menjelang pembacaan putusan sengketa pendidikan Gibran, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan di antaranya terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari Australia. Nah, sementara itu relawan Gibran menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK tidak berdasar dan sudah semestinya untuk ditolak.
1: Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang pleno pembacaan putusan perkara terkait sengketa pengujian keabsahan syarat pendidikan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Selasa 6 Oktober 2026. Sidang penentuan yang dipimpin 9 hakim konstitusi ini menjadi akhir dari persidangan maraton yang menguji legalitas formil pendaftaran Gibran dalam Pilpres 2024. Menjelang pembacaan putusan, Denny Indrayana menemukan fakta persidangan, yakni terbuktinya cacat administratif karena tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari UUTS In Search Australia. Kedua, terbuktinya cacat manipulatif terkait keberadaan pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 yang dinilai sengaja dinormakan secara mendadak untuk mengecualikan kewajiban bukti kelulusan sekolah menengah bagi kandidat. Sementara itu, mengutip dari keterangan pers rilis dari Ketua Umum Relawan Gijo, Gibran Jora, Benny Parapat menilai gugatan Denny Indrayana CS di MK terkait PHPU Pilpres 2024 khususnya tentang syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres tidak berdasar dan sudah semestinya ditolak. Partai Golkar juga angkat bicara soal gugatan syarat pendidikan Gibran. Wakil Ketua Balik DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Doli menilai setiap warga negara berhak melakukan proses yang saat ini berlangsung di MK dan menyerahkan seluruhnya kepada MK untuk menjalankan fungsi dan kewenangan. Ia berharap nantinya putusan MK benar-benar adil bagi seluruh bangsa dan negara. Menurut dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Fadli Ramadhanil, Mahkamah Konstitusi punya ruang untuk menguji substansi penyelenggaraan pemilu 2024 yang merujuk kepada keterpenuhan syarat calon memenuhi kualifikasi minimal diatur dalam perundang-undangan.
2: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama, bagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote and quote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran.
0: Oke.
2: Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri maka tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada,
0: okay.
2: Di poin presentasinya juga tidak ada. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu.
0: Okay.
2: Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas. Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana.
0: Baik.
2: Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah. Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini. Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, Mas Rano. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu.
0: Oke, prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
2: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
0: Oke.
2: Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
0: Baik.
2: Tapi follow up dari pengujian terhadap materi itu, nah itu yang patut kita

0: kita tunggu.
1: Oke.
0: Okay. Apa what next-nya apa?
1: Di sisi lain, mantan Hakim Konstitusi sekaligus mantan anggota DPR, Patrialis Akbar menilai perkara PHPU Pilpres 2024 yang baru diajukan pada 2026 di MK semestinya sudah tidak dapat diterima. Menurut Patrialis, sengketa hasil pemilu memiliki batas waktu pengajuan yang ketat setelah hasil diumumkan oleh KPU. Patrialis menyebut apabila terdapat persoalan lain yang ingin diuji, mekanisme hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan objek perkaranya. Gugatan ini dilayangkan oleh 12 pemohon, diantaranya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dalam petitumnya, para pemohon mendesak MK untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka, membatalkan penetapan KPU, serta membatalkan pelantikannya. Herranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka memasuki babak baru, babak penting, dan putusan MK nanti malam bukan hanya menjawab persoalan hukum yang diajukan para pemohon, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi konstitusional yang lebih luas. Jika MK menemukan persoalan dalam pemenuhan syarat pencalonan, lalu bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden RI? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Patrialis Akbar, mantan Hakim Konstitusi, mantan Hakim MK. Selamat sore, Pak Patrialis.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau putarkan dulu, Bapak Patrialis, pemirsa di rumah, pendapat dari dosen hukum tata negara. Ada dua pakar HTN yang kami putarkan, dari Fadli Ramadhanil dan juga Zuhad Aji Firmantoro berikut ini.
0: Ya, yang paling kuat sih menurut saya satu hal yang tidak bisa dibantah adalah pertama, bagaimana dalam fakta persidangan terbukti KPU quote and quote ya menyelipkan klausul pasal yang kemudian memperlonggar syarat verifikasi ijazah untuk Gibran.
1: Oke.
0: Okay. Jadi klausul pasal yang mengatakan untuk calon presiden dan wakil presiden yang lulusan luar negeri bahkan tidak diperlukan memperlihatkan ijazahnya. Nah, itu kan pasal yang kemudian di fakta persidangan diketahui ternyata itu tidak pernah dalam draft awal yang dikonsultasikan ke DPR tidak ada.
1: Okay.
0: Di poin presentasinya juga tidak ada. Hmm. Baru muncul di proses sinkronisasi dan harmonisasi di Kemenkum. Itu keliru itu sebetulnya, nggak boleh seperti itu.
1: Okay.
0: Dan kemudian yang kedua, ya memang dari proses pembuktian juga terlihat bahwa surat ini dikeluarkan tanpa dasar yang jelas. Apa dasar bukti kelulusan sekolah di luar negeri itu? Nah, itu menurut saya secara material MK mestinya mempertimbangkan sampai ke sana.
1: Baik.
0: Nah, kalau kemudian MK tidak akan menguji sampai ke sana, ya tentu saja hal-hal formal akan jadi masalah. Tadi ya, soal waktu pengajuan permohonan dan juga siapa kemudian yang mengajukan permohonan ini. Karena yang mengajukan permohonan ini kan bukan peserta pemilu, masyarakat. Meskipun MK juga sudah punya presiden sebetulnya mengabulkan perselisihan hasil pemilu yang diajukan bukan oleh peserta pemilu.
1: Oke, prediksi Anda apa? Di gugatan akan ditolak atau diterima?
0: Saya berpikir secara material MK akan sampai kepada menilai apakah syarat itu terpenuhi atau tidak.
1: Oke.
0: Saya yakin MK akan nilai sampai ke sana.
1: Baik.
0: Tapi follow up dari pengujian terhadap materi itu, nah itu yang patut kita tunggu.
1: Oke.
0: Apa what next-nya apa?
3: MK itu biasanya melakukan terobosan hukum itu kan ada beberapa syarat objektif yang bisa kita lihat ya. Misalkan pertama ada kekosongan hukum, yang kedua ada situasi yang darurat atau alasan yang agak abstrak dan mungkin agak subjektif gitu atas nama keadilan substantif. Nah, kalau kita baca dari tiga alasan itu, saya kok belum menemukan situasi-situasi yang tiga di antara itu ya Mas, untuk membuat apa MK harus gitu ya membuka kembali PHPU. Mengapa saya bilang tidak menemukan itu? Sebab nyaris tidak ada kekosongan hukum Mas. Soal bukan berarti ijazah, dugaan ijazah palsu ini tidak bisa diperiksa kan Mas. Masih tersedia loh jalan lain yang digunakan untuk memeriksa itu sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kalau memang dituduh ijazahnya palsu, itu ada mekanisme pembuktian hukum pidananya tuh Mas.
1: Oke.
3: Okay. Tersedia itu. Atau kalau secara administratif kemudian memang disangka bahwa KPU atau Menteri Riset Pendidikan Tinggi yang keliru, itu ada PTUN-nya juga.
1: Pak Patrialis, sebagai orang yang pernah menjadi seorang hakim di MK, bagaimana melihat

0: kemudian juga praktek-praktek peradilan di MK itu sendiri, ya. Maka pertama sekali kalau yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum, maka itu selama ini sangat saklek terhadap masalah tenggang waktu.
1: Timeline-nya jelas.
0: Ya, jadi timeline-nya itu 3 kali 24 jam semenjak KPU mengumumkan hasil. Apakah itu legislatif, apakah itu presiden dan ataupun wakil presiden.
1: Ya.
0: Itu satu.
1: Oke.
0: Yang kedua, karena ini berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan umum, maka yang gak kalah pentingnya ini pihak-pihaknya. Pihak yang diperkenankan untuk maju secara hukum, itu orang yang paslonnya itu.
1: Oke.
0: Apakah itu pemohon maupun juga pihak terkait. Dilihat dulu. Kalau gak berkepentingan, ya, MK akan memutuskan masalah itu di dalam dismissal.
1: Baik.
0: Di dalam sidang pendahuluan.
1: Oke.
0: Yang ketiga, itu juga sekaligus akan dinilai tentang substansi masalah.
1: Baik.
0: Walaupun substansi masalahnya nanti pada sidang selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat dari permohonan kawan-kawan kita ini kan berkenaan dengan sengketa hasil.
1: Ya.
0: Maka syarat formal tadi memang harus dipenuhi terlebih dahulu.
1: Okay.
0: Kita harus saklek di situ. Sebab kalau kita melanggar hukum acara, maka itu akan berakibat sia-sia terhadap peradilan yang berkenaan dengan materi perkara. Nah, jadi kalau saya berpikir, kita harus konsisten. Jangan untuk kepentingan satu perkara yang memiliki nilai politik, nilai jual yang begitu besar, terus kita mengorbankan kepentingan hukum acara, saya kira ini rawan dan akan menjadi presiden yang tidak baik.
1: Oke.
0: Bagi Mahkamah Agung.
1: Apa dasar yang membuat hakim, 9 hakim konstitusi itu consider untuk mempertimbangkan gugatan Denny CS ini diterima, masuk ke tahap pembuktian dan putusan hari ini?
0: Saya tidak tahu persis.
1: Oke.
0: Ya, tapi kalau kita memprediksi ya tentu boleh. Karena ini berkaitan dengan persoalan yang sangat sensitif. Itu tentang masalah wakil presiden. Ya, yang berkaitan dengan ijazah. Ya, bisa-bisa saja mereka berpikir agar transparansi ini muncul di permukaan. Tapi justru menurut saya, dengan hukum acaranya aja sudah dilanggar, terus masuk kepada substansi masalah seperti ini. Yang bikin rame itu menurut saya bukan lagi hanya pemohon, tetapi MK-nya itu sendiri. Karena MK sendiri longgar.
1: Baik.
0: Bayangkan, pemerintahan ini sudah jalan dengan baik, hampir 2,5 tahun, kemudian digugat lagi, ini akan berpengaruh kepada jalan pemerintahan yang sudah eksis.
1: Ada unsur politis yang...
0: Oh pasti, karena ini gugatan politik sebetulnya.
1: Oke.
0: Kalau hakikatnya kan gugatan politik. Nah, kalau begini nanti perjalanan pemerintahan ke depan nggak akan eksis.
1: Oke.
0: Terganggu terus.
1: Baik.
0: Demikian juga dengan hasil pemilihan kepala-kepala daerah yang tadinya sudah digagalkan di dalam tingkat hukum acara, maka ratusan kepala daerah, kalau ini gugatan masuk, mereka siap untuk maju lagi.
1: Dan kerja MK sebatas itu aja yang mau
0: ya, coba bayangkan.
1: Sengketa.
0: Jadi mohon maaf, dengan sebesar-besarnya menurut saya, kita jangan menjatuhkan harkat martabat MK ini.
1: Oke, Pak Patrialis tentunya, ya bagaimana ada mau ditambahkan sebelum saya
0: ya. Begini, MK itu ada 4 hak, ya, yang harus menjadi pegangan dalam peradilannya dan satu kewajiban.
1: Oke.
0: Dan itu prestis.

0: Prosesnya itu luar biasa. Jangan sampai harkat martabat MK dijatuhkan memeriksa ijazah. Enggak begitu. Ini bukan persoalan ijazah. Ini persoalan penyelenggaraan kenegaraan yang juga ada kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang eksis, berkaitan juga dengan persoalan penilaian impeachment, di-impeach apa tidak, ya kan? Jadi jangan sampai MK justru sekarang diberikan tugas memeriksa ijazah. Kasihan MK-nya.
1: Betul, ya. Oke. Ini juga klaim dari Deni CS di fakta persidangan menyebut Pak Patrialis terbukti cacat administratif ijazah Gibran tidak ditemukannya dokumen ijazah formal tingkat SMA sederajat atas nama Gibran dari UTS Institute Australia. Melihat fakta persidangan sejauh ini apa yang Anda bisa baca?
0: Iya, kalau menurut saya mohon maaf, itu bukan ranahnya
1: MK
0: dari Mahkamah Konstitusi.
1: Okay.
0: Jangan diturunkan grade-nya Mahkamah Konstitusi itu. Ada lembaga-lembaga lain
1: seperti
0: yang masih memungkinkan untuk bicara seperti itu. Ya kita mengenal namanya peradilan TUN, ya, dan lain-lain lah. Ya, kalau saya ajarin nanti malah gak enak juga kan. Banyak lembaga, banyak jalannya.
1: Baik.
0: Tapi jangan ke MK. Okay. MK ini bukan lembaga politik. Dia kalau di dalam persoalan impeachment pun yang berkaitan dengan kegiatan politik, itu pun sudah dapat permohonan permintaan dari DPR. Gak bisa main selonong buaya sendiri MK.
1: Baik. Nantinya akan seperti apa ya putusan MK yang bisa Anda baca pun jika ada dissenting opinion, apa yang akan terjadi?
0: Ya, saya masih percaya 9 hakim MK ini adalah negarawan.
1: Ya.
0: Maka kalaupun ada dissenting opinion itu, ya saya kira tentu tidak bisa melepaskan diri dari rambu-rambu yang sudah disepakati di dalam melaksanakan tugas-tugas, fungsi dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
1: Baik.
0: Ya, kalau saya ditanya ya sejauh hukum acara kalau menurut saya. Sebab kalau begitu masuk kepada substansi, siap-siap. Besok ada lagi yang akan menggugat presiden dan wakil presiden. Siap-siap aja.
1: Baik.
0: Jadi pemerintah ini terganggu. Ya kan? Kemudian kepala-kepala daerah yang sudah eksis, siap-siap.
1: Baik.
0: Mau nggak, mampu nggak MK akan menangani masalah itu? Harus konsisten. Sekali gol, harus gol selama-lamanya.
1: Baik. Pak Patrialis, singkat saja nih pertanyaan terakhir dari saya. Just in case nih ya, nanti putusan dari MK, Hakim Konstitusi, menyatakan bahwa syarat pendidikan Gibran tidak terpenuhi. Apa yang akan terjadi? Apakah ada diskualifikasi, pemakzulan? Apa konsekuensi konstitusional yang terjadi?
0: Gak ada konsekuensi apa-apa. Karena MK tidak punya kewenangan untuk melakukan impeachment mandiri begitu. Dia harus dapat limpahan permintaan permohonan dari DPR. Yang bisa mengimpeach itu permohonan itu pun DPR baru mengajukan. MK coba tolong dilihat. Ini melakukan kesalahan apa enggak, guilty or not guilty. Kalau MK bilang iya, ini boleh dilanjutkan, baru ke MPR. MPR, DPR pun tak berwenang. Gitu. Apalagi MK.
1: Artinya gugatannya kadaluarsa. Poin yang bisa sampaikan.
0: Iyalah, kalau kita konsisten kepada sistem. Ya. Sudah ratusan perkara juga termasuk zaman saya. Kita di dalam dismissal kita nyatakan ini tidak memenuhi syarat. Karena ini sudah kadaluarsa. Selesai. Dan mereka nggak ada yang protes. Tapi kalau ini dihidupkan, bagaimana pertanggungjawaban selama ini yang ratusan perkara ditolak hanya gara-gara kadaluarsa? Ada konsekuensinya dong. Ya kan? Naik lagi. Ribut lagi. Jadi yang menurut saya ini yang bikin ramai bukan hanya pemohon, MK-nya justru yang bikin ramai.
1: Baik, kita tahu.
0: Keadaan perpolitikan di Republik saat ini.
1: Kita akan
0: MK harus bertanggung jawab.
1: Kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari MK, semoga memenuhi rasa keadilan begitu ya. Dan seperti yang katakan gugatannya kadaluarsa nih ya dari Deni CS. Kita akan simak nanti bagaimana perkembangan terbaru dari MK. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa bersama Newsroom, Bapak Patrialis Akbar, mantan Hakim Konstitusi, mantan Hakim MK bersama Newsroom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, Satgas PHKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara sebanyak 13,241 triliun rupiah. Informasi selengkapnya hadir saja dan tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Selanjutnya, ribuan buruh berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR Jakarta pada Selasa pagi. Aksi unjuk rasa bertujuan untuk mengawal pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilakukan pada rapat paripurna DPR RI. Kelompok buruh mengajukan 11 tuntutan, salah satunya adalah mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, menjamin kelayakan upah buruh, hingga meminta sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar. Unjuk rasa diperkirakan diikuti oleh 6.000 massa dan diamankan oleh lebih dari 11.000 personil gabungan. Jalan Gatot Subroto arah Semanggi menuju ke Slipi, Jakarta ditutup karena sempat mengalami macet total akibat aksi ini. Usai rapat paripurna parlemen, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menemui massa dan juga mengumumkan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.
9: Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026. Dan pada hari ini, tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini adalah kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan buruh untuk tetap tadi istiqomah memperjuangkan hak-haknya. Semoga ke depan kerjasama antara buruh, pemerintah, pengusaha dan DPR terus berjalan dengan lancar. Hidup buruh!
8: Sementara itu, ratusan pengendara motor nekat melintas ke area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka mengaku terpaksa masuk ke jalan tol lantaran terjebak kemacetan selama hampir satu jam akibat aksi unjuk rasa buruh di depan gedung parlemen.
10: Ketegangan antara pengendara sepeda motor dan petugas lalu lintas terjadi saat para pengendara meminta petugas kepolisian membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sambil melayangkan protes, mereka meminta pihak kepolisian membuka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir satu jam akibat kerumunan massa.
11: Ya kan? Udah tahu masa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
12: Jadi alternatif abang harus masuk?
11: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
12: Walaupun masuk tol bang ya?
11: Ya, kita lewat tol harus hati-hati. Lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
10: Meski sempat bersih tegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
13: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk masuk, untuk mengalirkan kendaraan yang terjebak di jalan arteri.
10: Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada hari ini resmi mengesahkan 2 rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan 1 Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Dan juga selain itu, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diawali dengan penyampaian intiksar atau ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 beserta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI.
14: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh Wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
15: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
14: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andigani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas Panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
15: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
14: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang Balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Informasi lain, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Penyelamatan keuangan negara yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu merupakan tahapan rilis kerja Satgas PKH yang ke-8 kalinya. Dana yang diserahkan kepada kas negara ini terdiri dari Rp3,47 triliun, denda administratif di bidang kehutanan Rp1,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus dan Rp8,23 triliun, penerimaan pajak yang ditindaklanjuti Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 ribu hektar untuk pertambangan. Sementara itu lebih dari 118 ribu hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung. Lahan tersebut akan ditanami kembali oleh Kementerian Kehutanan RI. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir Tamit, tetaplah bersama kami.

0: Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Ledakan juga diduga berasal dari gas di rumah makan yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan gugatan perselisihan hasil pemilu 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka malam ini. Dan kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore, Nindi. Bagaimana situasi jelang persidangan gugatan ijazah Gibran sore hari ini dan bagaimana nanti Anda bisa membacanya petanya malam hari nanti? Silakan, Nindi.
1: Selamat sore Ruli, betul sekali. Untuk hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dari pemohon Denny Indrayana CS. Kalau kita bisa gambarkan Ruli untuk agenda sidang hari ini adalah sidang putusan, di mana kondisi di depan gedung Mahkamah Konstitusi saat ini bisa dilihat di belakang saya, ini sudah ada sejumlah pendukung dari para pemohon begitu yang sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu Ruli, kita juga melihat ada beberapa personil kepolisian yang sudah ikut atau turut menjaga jalannya persidangan pada hari ini. Dan Ruli, kalau bisa digambarkan, selama perkara ini digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, memang sidangnya sudah dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2026 dan kemarin sidang di terakhir di tanggal 2 Oktober 2026 ini sudah ada pembuktian dari para saksi yang diajukan oleh pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau bisa digambarkan Ruli, sebenarnya untuk dari para pemohon ini permohonannya adalah mempermasalahkan syarat pendidikan ketika Gibran Raka Buming Raka mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden pada saat Pilpres 2024. Kemudian syarat pendidikan juga atau dokumen-dokumen yang diserahkan Gibran pada waktu itu pada saat Pilpres 2026, pada saat Pilpres 2024 maksud saya, ini juga dipermasalahkan karena untuk riwayat pendidikan Gibran sendiri ini berada di luar negeri, yaitu di Australia dan juga di Singapura begitu ya Ruli. Kemudian dari para pemohon ini juga mempermasalahkan PKPU nomor 19 tahun 2023 di mana ini ada pasal 18 ayat 3 untuk pengecualian yang bukti kelulusan dari para calon presiden ataupun wapres yang pada saat Pilpres 2024 ini dengan latar belakang pendidikan di luar negeri. Ini sebenarnya yang dipermasalahkan oleh para pemohon ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ruli, kalau kita melihat sidang selanjutnya, ini sudah ada pembacaan keterangan juga dari para termohon yaitu KPU dan juga Bawaslu. Bawasannya kalau dari KPU sendiri melihat untuk perkara ini sebenarnya sudah expired atau kadaluarsa, artinya pada menurut KPU sendiri merujuk pada Undang-Undang Pemilu kemudian peraturan MK bahwasannya untuk PHPU maksimal diajukan ini adalah 3 hari setelah penetapan pemilihan presiden pada saat 2024. Artinya pada saat 2024 lalu penetapan presiden dan juga wapres ini pada saat itu tanggal 20 Maret 2024, artinya PHPU diajukan maksimal 23 Maret 2024. Menurut KPU ini artinya sudah kadaluarsa selama 905 hari seperti itu untuk keterangan yang sudah disampaikan kepada Majelis MK pada saat sidang pernyataan keterangan termohon dari KPU dan juga Bawaslu seperti itu Ruli. Kemudian kalau kita melihat juga Ruli, bahwasannya pada saat sidang tanggal 2 Oktober yang lalu ini adalah pembuktian dari para saksi dan juga dari para pemohon begitu ya Ruli. Yep. Ada beberapa perwakilan dari Kemendikdasman yang sudah diajukan dari para pemohon. Kemudian ada juga perwakilan dari 2 KBRI yaitu Australia dan juga Singapura. Oh. Bahwasannya yang cukup menarik ini dari Etase Pendidikan Singapura dan juga Australia ini menyatakan tidak menemukan dokumen yang disimpan pada KBRI atau di KBRI untuk riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada saat menempuh pendidikan di kedua negara tersebut. Seperti itu. Dan menurut keterangan dari atase pendidikan Canberra Australia juga menyatakan bahwa program Pathway yang dijalankan Gibran ini untuk menurut pemerintah Australia ini tidak setara dengan SMA. Ini artinya ini yang dipermasalahkan oleh para pemohon, begitu Ruli. Untuk hari ini sidang akan dilaksanakan, sidang putusan begitu akan dilaksanakan pada jam 8 malam nanti atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan menunggu amar putusan yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim MK, apakah permohonan dari para pemohon ini apakah dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Kembali ke Anda, Ruli.
0: Baik, Nindya melaporkan langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi pada si sore hari ini, di mana malam hari nanti kita akan sama-sama mendengarkan hasil putusan sidang PHPU dengan Gibran Raka Buming Raka. Di sana apakah akan diterima, dikabulkan, ditolak, kita akan lihat bersama, karena akan kedepannya akan sangat mempengaruhi bagaimana sistem demokrasi kita. Terima kasih Nindya Wono, kita juga sama-sama melihat gimana nanti hasil sidang putusan malam hari nanti. Terima kasih sekali lagi dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Selasa pagi. Kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak gunung. Erupsi terjadi sekitar pukul 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 38,9 mm dan durasi kurang lebih 43 detik disertai gemuruh lemah. Akibat erupsi ini, pemukiman warga dua kecamatan di Ile Ape dan Ile Ape Timur dilanda hujan abu vulkanik dan pasir halus. Seringnya Gunung Ili Lewotolok mengalami erupsi memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak. Warga bahkan mulai terjangkit penyakit kulit akibat menggunakan air yang terkena abu vulkanik. Saat ini PVMBG masih menetapkan level 2 atau waspada Gunung Ili Lewotolok, di mana warga dihimbau tidak beraktivitas di wilayah radius 2 km hingga 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Sementara itu, kabut asap karhutla kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan tidak hanya mengancam kesehatan, asap pekat juga memukul ekonomi warga. Penjualan pedagang anjlok hingga 50%, sementara harga kebutuhan pokok justru semakin naik. Kondisi serupa terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Karhutla kian meluas, pemerintah kota pun memperpanjang masa tanggap darurat.
2: Kota Palangkaraya kembali diserbu kabut asap karhutla. Pandangan terbatas dan udara berbau asap memaksa warga tetap keluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru mulai naik.
3: Naik semuanya, Pak.
4: Apa-apa yang harga naik?
3: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan. Kemarin 8.000, sekarang sudah 40, Pak, kilonya.
2: Tak hanya warga, asap karhutla juga memukul ekonomi pedagang di Pasar Itah, Palangkaraya. Sepi pembeli membuat omzet pedagang merosot hingga separuhnya.
3: Naik.
4: Berapa kenaikannya? Naik 2.000.
3: Orang yang beli kan sedikit, takut orang ke pasar.
2: Kondisi serupa dirasakan oleh pedagang sayur mayur. Sepinya pengunjung membuat barang dagangan tak secepat biasanya terjual.
5: Penjualan menurun hampir anggap aja kalau 50% ada.
4: Ada
5: ya. Ya. Apa lagi nih? Yang belanja kena tapi ada yang ke pasar takut karena asap.
2: Di balik asap yang menyelimuti kota, ada warga yang mempertaruhkan kesehatan demi bekerja dan pedagang yang menahan turunnya omzet. Warga berharap penanganan karhutla diperkuat agar asap tak kian menjadi ancaman. Di lokasi lain, kebakaran hutan dan lahan di Samarinda terus meluas. Kabut asap tebal pun mengganggu jarak pandang warga. Ratusan petugas gabungan kewalahan, minimnya air memaksa mereka untuk menarik selang puluhan meter dan mengumpulkan air parit untuk bisa memadamkan api. Meski di daerah kelelahan dan cuaca terik, petugas memprioritaskan pemadaman di area perumahan dan jalur utama demi keselamatan warga.
6: Amat jauh perjalanannya. Dan itu karena besar, teman-teman sudah keuyuhan lah. Keuyuhan ini.
0: Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol.

0: Pada saat tembok dan rak sepatu hancur, tidak terlihat ada petugas toko yang berjaga. Ledakan diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampaknya kaca belasan ruko lain mengalami pecah, kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Sementara jumlah korban masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Kita ke informasi lain, puluhan rider dari sejumlah komunitas motor yang ikut dalam kegiatan Touring to Mandalika Selasa siang tiba di kota Cirebon, Jawa Barat. Meski cuaca panas, perjalanan di hari pertama ini berjalanan cukup lancar. Puluhan rider dari berbagai komunitas sepeda motor ini beristirahat dan makan siang dengan menikmati nasi jamblang kuliner legendaris khas kota Cirebon. Selama perjalanan dari Jakarta menuju kota Cirebon, para rider mengaku tidak menemukan kendala apapun. Meski cuaca panas, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para rider menempuh perjalanan menuju Mandalika. Usai menikmati sajian nasi jamblang, puluhan rider ini melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang untuk menginap dan akan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya.
1: Alhamdulillah lancar, tadi kita berangkat jam 5 subuh lebih ya. Tadi perjalanan kita sempat rest untuk isi bensin. Gak ada sih, alhamdulillah gak ada kendala, mantep-mantep aja nih timnya, tim 7 kita, grup 7.
2: Cuaca, cuaca sendiri gimana
1: ya? Cuaca ya panas gini ya, alhamdulillah tadi sampai jam 8 sih masih adem.
3: Selama tadi perjalanan lancar sih selama perjalanan ya, cuman udah siang ini lumayan terik. Cuaca terik, tapi kita tetap standby sih, maksudnya tetap beriringan. Kita kan di kelompok 8 nih, kelompok 7. Gak ada kendala apapun sih, macet juga enggak sih.
2: Cuaca aja.
3: Cuaca mulai panas, tetap semangat.
0: Dan Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Supporter Merah Putih meluapkan kegembiraan, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang melakukan selebrasi yang viral di media sosial.

0: Laga dramatis tersaji di final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia kontra Thailand Senin malam. Gol perdana baru tercipta di menit ke-84 dari tendangan bebas Dean James setelah pemain Thailand diganjar kartu merah. Tiga menit berselang, tendangan pemain Thailand menyamakan kedudukan. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru berbalik unggul 2-1. Beruntung, gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 bisa menyamakan kedudukan. Di babak adu penalti, Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat pemain Thailand sekaligus mengunci gelar juara.
1: Indonesia mengangkat trofi! Akhirnya Indonesia mengangkat!
2: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Audero's save.
3: All the Garuda fans, thank you. Makasih banyak.
0: Selain perayaan dari para pemain, kebahagiaan juga terpancar dari para supporter, tak terkecuali dari Presiden Prabowo Subianto yang merayakan kemenangan dengan gerakan menggoyangkan tangannya yang jadi viral di media sosial. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya. Contoh semangat tidak menyerah. Dan kita bisa berhasil dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
0: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Menang lewat adu penalti atas Thailand, timnas Garuda tampil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Suporter Merah Putih meluapkan kegembiraan mereka dan Indonesia menjadi kampion di Asia Tenggara.
6: Indonesia juara nih. Gimana ya, lawan Thailand selama ini kan kalah mulu, sekarang menang. Pas udah mau pulang nih awalnya nih. Udah mau pulang pas 1-2. Gue langsung teriak semua, woi langsung aja dipulang saya bang.
7: Perasaan campur aduk, tapi tetap all out untuk mendukung timnas kebanggaan.
8: Semangat terus. Semangat.
9: Deg-degan gimana?
8: Deg-degan. Setiap apa? Bola ada di tim lawan tuh bikin deg-degan, takut gol tim lawan takut menang gitu.
7: Indonesia bisa masuk Piala Dunia gitu aja.
8: Tegang dan sedih.
9: Kenapa sedih?
8: Bangga aja.
7: Bangga, Pak.
9: Terharu ya?
8: Iya, terharu.
7: Terharu, Pak.
8: Terharu. Bangga. Udah satu bangga aja buat Emil.
9: Dua kata buat timnas. Majuan lagi balik, Bu.
7: Tetap semangat, teruslah juara.
8: Satu kata buat timnas, hebat.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
10: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
10: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Tren kuku palsu tempel di Amerika Serikat menghidupkan bisnis di sebuah kabupaten di China. Produk mungil ini menjangkau pasar dunia dengan nilai penjualan melampaui 1 miliar dolar per tahun.
13: Labubu, Pikachu, hingga bunga warna-warni. Semuanya dibuat dalam ukuran mungil untuk menghias ujung jari. Di Donghai, Provinsi Jiangsu, China, para perajin melukis dan memasang hiasan pada kuku palsu tempel satu persatu. Di pabrik milik Changta, sekitar 200 perajin menghasilkan 20.000 set kuku setiap bulan. Amerika Serikat menjadi pasar terbesarnya berdasarkan volume pesanan.
14: Mengutip
13: media China, Reuters melaporkan

0: dilaporkan Tonghai memproduksi sekitar 40% pasokan global kuku palsu tempel dan buatan tangan. Penjualan tahunannya melampaui 1 miliar dolar AS. Analis Ashley Dudarenok mengaitkan pertumbuhan ini dengan tren kemewahan kecil. Konsumen memanjakan diri lewat barang yang harganya terjangkau.
1: They sell to more than 30 countries around the world, and this is just the start. You have the whole ecosystem built to produce, manufacture, design, ship, iterate, R&D, and make the whole industry again come to life.
0: Namun, bisnis kecantikan ini juga terdampak ketegangan dagang. Menurut Dudarenok, jika tarif naik, konsumen pada akhirnya harus menanggung biaya tambahan melalui harga produk.
2: Seorang pelajar di SMA di Parepare, Sulawesi Selatan mendapat pengakuan dari NASA setelah menemukan celah keamanan pada salah satu situs lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Menariknya, kemampuan keamanan cyber ini dipelajari secara otodidak melalui internet dan komunitas cyber. Dan dia adalah Najim Al-Hakoni, pelajar kelas 11 SMA N1 Parepare, Sulawesi Selatan. Najim mengaku menemukan celah keamanan pada salah satu halaman situs NASA yang sudah tidak aktif. Celah tersebut menurut Najim berkaitan dengan link hijacking. Temuannya tidak dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan. Najim justru melaporkannya secara resmi melalui platform Bug Bounty, Bug Crowd. Kemampuan ini dipelajari Najim secara otodidak mulai dari YouTube dan Google hingga aktif bergabung dalam komunitas cyber. Atas laporan tersebut, Najim mengaku menerima surat penghargaan dari NASA melalui email. Perubahan musim menghasilkan pemandangan unik di dua sungai ini. Di China, Delta Sungai Kuning berubah merah karena tanaman sua Eda Salsa. Sementara di Gent, Belgia, kanal-kanal bersejarah berubah hijau akibat pertumbuhan tanaman air duckweed.
3: Memasuki musim dingin, cagar alam nasional Delta Sungai Kuning di Provinsi Shantung, China berubah merah. Fenomena ini terjadi akibat tanaman sua Eda Salsa yang tumbuh subur di lahan basah Sungai Kuning. Sua Eda Salsa atau bahasa Mandarinnya disebut Yanti Jianpeng adalah sejenis tumbuhan halofit yang masuk dalam suku bayam-bayaman. Tumbuhan ini tumbuh subur di tanah yang asin dan beralkali tinggi. Nah, biasanya sepanjang musim semi dan panas, tanaman ini berwarna hijau muda. Namun akibat turunnya suhu udara pada musim gugur sekitar bulan September dan Oktober, tanaman ini menyerap garam dari tanah dan mengalami perubahan warna yang dramatis menjadi merah. Di cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, Sua Eda Salsa ternyata mempunyai peran ekologis yang sangat vital, yaitu membantu menurunkan kadar garam pada tanah yang terdegradasi berat, menjadi tempat tinggal dan area mencari makan burung-burung migran dan organisme bentik serta mencegah erosi. Delta Sungai Kuning dikenal sebagai salah satu ekosistem lahan basah beriklim hangat sedang yang paling terjaga di China. Setiap tahunnya wilayah ini menjadi habitat jutaan burung migran. Pada 2024, habitat burung di Muara Sungai Kuning masuk dalam daftar situs warisan dunia yang menegaskan pentingnya kawasan ini bagi ekologi global. Selanjutnya, kita menuju kota Gent, Belgia. Melihat bagaimana uniknya menyusuri kanal-kanal bersejarah di kota itu yang kini berwarna hijau. Fenomena ini akibat pertumbuhan tanaman air duckweed. Setelah dihantam gelombang panas, Belgia mengalami cuaca yang tidak biasa hangat pada September dengan suhu mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu panas dan minimnya curah hujan menjadi kondisi ideal bagi perkembangan duckweed, tanaman air berwarna hijau terang yang kini menutupi permukaan kanal-kanal di Gent. Meskipun terlihat indah, tertutupnya air sungai oleh tanaman duckweed ternyata berbahaya juga. Pertama, karena sinar matahari dan oksigen terhalang oleh duckweed mengancam keberadaan ikan dan binatang air serta tanaman di dalam sungai. Yang kedua, gulma yang tebal seringkali mengganggu aktivitas transportasi sungai. Banyak baling-baling perahu yang tidak dapat berputar akibat terlilit akar duckweed. Namun, terlepas dari itu semua, fenomena sungai berwarna ini tentu saja menarik perhatian pengunjung dan mereka yang ingin berburu gambar.
2: Gelombang panas yang menerjang Italia ternyata juga berpengaruh pada industri keju di negara itu. Proses pematangan keju membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun di ruangan dengan suhu dingin, ternyata memicu kenaikan harga energi yang nantinya pasti berpengaruh pada harga keju. Masalah berbeda terjadi di Lebanon ketika para pembuat keju terus berusaha bertahan di tengah perang yang belum mereda antara Israel dan Hizbullah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Gelombang panas yang menerjang Eropa ternyata tidak hanya mempengaruhi aktivitas manusia, tapi juga mempengaruhi industri keju. Dan inilah yang terjadi di Italia. Gelombang panas yang berkepanjangan memberi tekanan besar pada industri Parmigiano Reggiano, keju terkenal yang sering dijuluki sebagai Ferrari dari Italia, di mana satu roda Parmigiano Reggiano dapat dihargai 650 hingga 1.200 euro atau sekitar 13,4 juta hingga 24 juta rupiah, tergantung berat dan lama pematangannya. Tantangan ini paling terlihat di gudang-gudang penyimpanan dan pematangan keju. Parmigiano Reggiano wajib dimatangkan minimal 12 bulan dalam suhu tertentu dan nilainya terus meningkat seiring lama pematangan. Keju yang masih dalam proses pematangan juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk membantu pembiayaan produksi selanjutnya. Namun setiap roda harus mendapatkan segel khusus setelah melalui pengujian dan pelacakan ketat untuk memastikan usia dan asalnya. Namun suhu ekstrim membuat proses pematangan semakin mahal. Musim panas tahun ini tercatat sebagai yang terpanas sejak 1950 dan konsumsi listrik gudang meningkat 25 hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, panas juga mempengaruhi peternakan sapi perah. Stres akibat suhu tinggi membuat sapi makan lebih sedikit sehingga produksi susunya pun turun.
4: The first loss is the milk loss. So we have production losses range from 10 to 20%.
3: Produsen tidak bisa memindahkan usahanya ke wilayah yang lebih sejuk karena ada aturan yang membatasi produksi Parmigiano Reggiano di wilayah historis tertentu di Italia Utara. Kondisi ini mendorong produsen berinvestasi pada sistem pendingin dan tangki air tambahan untuk mempertahankan produksi. Para analis memperingatkan kenaikan harga keju tinggal menunggu waktu. Dan jika itu terjadi, kondisinya dapat saja mempengaruhi perekonomian di Italia. Kondisi berbeda dihadapi para pembuat keju di Lebanon. Di tengah konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah di negara itu, tentu saja berpengaruh pada stabilitas industri keju. Meski begitu, para pembuat keju terus berusaha bertahan. Keju hasil Lebanon terbuat dari susu kambing, yang paling terkenal disebut Sanglis, Lapneh, dan Jipneh Baladi. Hanya saja karena perang, banyak peternak kambing yang memutuskan untuk mengungsi. Para pembuat keju pun kesulitan mendapatkan bahan baku.
5: طبعا ما فيني اقول لك انه هلا رجعت الامور 100% الحرب اخذت معها اللي اخذته بصراحه وخسرنا كثير فيها يعني ايكونوميكلي وخسرنا كمان من ناحيه يعني انا ماي سبلايرز هلا نحن عم نتعذب كثير عم نضطر نطلع على البقاع على بعلبك لنجيب حليب لانه في مزارعين يئسوا بصراحه حربين ورا بعضهم باعوا يعني تهجروا هن والماشي تبعهم ورجعوا قرروا انه ما بقى يعملوا ما بقى يعيشوا بهيك اسلوب يعني فباعوا الماشي تبعيتهم.
3: Sementara itu kondisi perekonomian di Lebanon Selatan juga masih sangat sulit. Jika para pembuat keju lokal, peternak kambing dan pedagang keju semakin berkurang bahkan mungkin saja hilang, itu artinya ekonomi pedesaan di Lebanon telah runtuh. Secara makro, konflik yang terjadi di Lebanon telah memperparah inflasi dan mengancam ketahanan pangan nasional Lebanon. Lembaga Program Pangan Dunia, WFP, mencatat hampir seperempat populasi Lebanon diproyeksikan mengalami krisis pangan akut.

0: membakar seluruh isi bangunan berlantai 3 yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
1: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
2: 70 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
1: Penyebabnya masih dalam.
2: Korbannya?
1: Korbannya sebanyak 2 orang.
2: 2 orang, laki-laki?
1: Laki-laki umur 23
2: tahun. Dibawa kemana, Bang?
1: Untuk korban dibawa ke rumah sakit.
0: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wergu Kudus Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
3: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan. Bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
0: Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mencari penyebab kebakaran. Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Ledakan keras terjadi di Kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Kota Surabaya, Jawa Timur. Puluhan ruko rusak dan 5 orang terluka imbas dari ledakan. Sumber dan penyebab ledakan sedang diselidiki oleh polisi.
1: Puluhan rumah toko di Kompleks Pakuwon City, San Antonio, Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya rusak pasca diguncang ledakan dahsyat pada Selasa pagi. Sebagian besar pintu dan jendela ruko pecah dan temboknya retak. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi kejadian turut terdampak ledakan. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan betapa kuatnya efek ledakan tersebut. Saksi menyebut saat kejadian, kawasan tersebut sedang ramai oleh warga yang beraktivitas. Mereka langsung berlarian menyelamatkan diri.
2: Jadi kalau yang saya rasain di dalam, itu hentakannya kayak ada, kayak hentakannya denging. Mm-hmm. Denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya yang kita juga. Mm-hmm. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk. Mm-hmm.
3: Keras banget, Chris.
4: Keras banget ya. Sorry. Itu dari mana asalnya?
3: Dari tempo, Bro.
4: Dari tempat depan ini ya.
3: Iya, tempo.
4: Ini apa Mas yang rusak di
3: ini? Dia cuma ini tuh kata-kata. Soalnya ada tenan-tenan, ora tenan mesti hancur. Terus kendala saya yang sama itu langsung cepat semua.
4: Mas, ledakannya berapa kali? Sekali atau
3: satu kali?
4: Satu kali. Terus keras ya, kayak bom gitu ya.
1: Pasca ledakan, personel Datasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jawa Timur diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian

0: agar tidak didekati oleh warga dan mengantisipasi terjadinya ledakan susulan. Penyelidikan difokuskan di salah satu bangunan restoran yang mengalami kerusakan parah. Restoran ini diduga menjadi sumber ledakan. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan kandungan maupun unsur yang mengarah ke bahan peledak di lokasi kejadian. Ledakan tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran gas LPG di restoran. Sebelum ledakan terjadi, seorang koki sedang memasak dan sempat mencium bau gas. Keterangan ini juga dikuatkan oleh penuturan sejumlah saksi yang mengaku mencium aroma serupa sebelum peristiwa ledakan.
1: 3 buah LPG, masing-masing 50 kilogram.
2: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
1: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu juga karena dari pipanya, di sementara dugaannya.
2: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
1: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepong.
0: Polisi saat ini masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan dan mendalami rangkaian penyebab ledakan. Adapun 5 orang karyawan restoran yang terluka bakar akibat ledakan sedang ditangani oleh tim medis RSUD Haji Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Penumpang pesawat rute Batam, Jakarta diamankan petugas Bea Cukai lantaran menyelundupkan sabu-sabu cair. Sementara itu, Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap 2 pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba.
5: Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu cair di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan 3 penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Jakarta. Kasus ini terungkap pada Sabtu 26 September 2026 setelah petugas menemukan benda mencurigakan yang dibawa ketiga penumpang di area pemeriksaan keberangkatan Bandara Hang Nadim, Batam. Petugas menemukan sejumlah bungkusan berisi kristal putih dengan total berat bruto sekitar 490 gram, terdiri atas sekitar 170 gram dari MT, 155 gram dari NA, dan 165 gram dari YK. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, barang tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika golongan 1 jenis metamfetamin HCL atau yang biasa dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu.
6: Jadi pada hari Sabtu 26 September 2006, tim KPU BC Batam berhasil mengamankan, menggagalkan penyelundupan 490 gram metamfetamin di Bandara Hang Nadim. Kita juga berkoordinasi dengan Polres Barelang ya, tetap kita kembangkan info-infonya apakah dia sebagai pengguna atau sebagai kurir atau ikut dalam jaringan itu.
5: Selanjutnya, ketiga penumpang beserta barang bukti diserah terimakan kepada Polresta Barelang untuk dilakukan proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Polres Metro Depok melakukan pemeriksaan terhadap 2 pegawai rutan kelas 1 Depok yang terlibat dalam video viral pesta narkoba. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Roni Putra, menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, ada 2 pegawai rutan yang diduga terlibat. Satu pegawai disebut berperan menyediakan alat sabu-sabu, sementara satu pegawai lainnya menyediakan alat musik. Kedua pegawai tersebut juga sudah menjalani tes urin, namun hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif narkoba. Roni menyebut pihaknya saat ini masih mendalami dari mana sabu-sabu tersebut diperoleh, termasuk pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober 2026, polisi tidak lagi menemukan barang bukti sabu-sabu maupun alat yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba.
7: Jadi kami nanti akan melakukan pemeriksaan ke oknum, ada 2 orang itu, supaya nanti ke depan ada efek jera, supaya tidak terulang lagi. Jadi mungkin setelah dilakukan pemeriksaan, kami akan sampaikan ke kepala lapas, supaya yang 2 orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya.
5: Roni menambahkan, pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026, sementara video kejadian baru viral di media sosial pada 3 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ratusan pengendara motor nekat melintas ke area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mereka mengaku

0: buka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir 1 jam akibat kerumunan massa.
1: Ya kan? Udah tahu massa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
2: Jadi alternatif abang harus masuk?
1: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
2: Walaupun masuk tol bang ya?
1: Ya, kita lewat tol harus hati-hati, lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
0: Meski sempat bersih tegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
3: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar, kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk masuk, untuk mengalirkan kendaraan yang terjebak di jalan arteri.
0: Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak yang berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang ia alami kepada dokter yang merawatnya sebelum meninggal dunia.
5: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
0: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
5: Karena beliau aktif gak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
0: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
6: Khawatir gak Bu kalau itu?
7: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
6: Di mana Bu?
7: Oh, kena, di sini.
6: Di sini?
7: Pernah
6: juga?
7: Dulu, oh, pernah.
6: Waktu tahun berapa Bu?
7: Kelas 1. Oh, terus sama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak-anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
6: Oh, minta maaf.
0: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat.

0: istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
1: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
0: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan penanganan kasus ini. Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
2: Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru air gun. Polisi menyelidiki motif dari penembakan ini.
3: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
4: Ya, adik itu bukan kena bola tapi ditembak. Seorang mata ditembak, tapi ketembak. Dia, ya. Bikirnya patos. Orang aja bangun.
5: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
4: Bukan, enggak, cuma...
3: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
6: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Cilawu. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
3: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Informasinya akan disajikan usai jeda berikut ini.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat hari ini resmi mengesahkan dua rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dan Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Selain itu, dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun 2026-2027,

0: Diawali dengan penyampaian iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2026 serta laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Republik Indonesia.
1: Rapat paripurna yang digelar pada hari Selasa pagi dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama dengan seluruh wakil Ketua DPR RI. Dalam rapat ini, DPR RI menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
2: Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah.
1: Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna ini hadir sejumlah perwakilan dari koalisi buruh, diantaranya berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Andi Gani Nenawea terlihat berdiri di atas balkon ruang rapat dan bertepuk tangan ketika Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini disahkan. Sebagai tambahan, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan telah rampung disusun dan dibahas panja Komisi 9 DPR RI pada Senin lalu. Pembahasan tingkat 1 pun langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang Komisi 9 DPR. Selain itu juga DPR RI juga turut mengesahkan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Mulanya, Ketua Panja RUU tentang Satu Data Indonesia menyampaikan laporan atas pembahasan RUU ini. Ia menyebut RUU ini akan menjangkau seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah. Kemudian, pimpinan rapat menanyakan persetujuan para peserta rapat dan para anggota DPR yang hadir pun setuju agar RUU Satu Data Indonesia dijadikan undang-undang.
2: Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju.
1: Sebelumnya, Balik DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia untuk dibawa ke paripurna. Pengambilan keputusan RUU ini berlangsung pada hari Senin lalu di ruang balik DPR RI. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR bersama dengan pemerintah telah menunaikan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan pada bulan Oktober 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko saat datang menemui peserta aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang. Di hadapan buruh, Dasko juga meminta perjuangan terhadap hak-hak pekerja tidaklah berhenti pada momentum pengesahan undang-undang, melainkan berlanjut dalam pengawasan dan juga pelaksanaannya. Pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI dalam masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan 3 wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, San Mustafa, serta Cucun Ahmad Samsu Rizal.
3: Republik Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus selesai pada bulan Oktober 2026 dan pada hari ini tanggal 6 Oktober 2026 baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp13,241 triliun. Penyelamatan keuangan negara yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan tahapan rilis kerja Satgas PKH yang ke-8 kalinya. Dana yang diserahkan kepada kas negara terdiri dari Rp3,47 triliun, denda administratif di bidang kehutanan Rp1,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun penerimaan pajak yang ditindaklanjuti oleh Satgas PKH. Selain uang negara, Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,2 juta hektar untuk perkebunan dan 14,6 6.000 hektar untuk pertambangan, sementara lebih dari 118.000 hektar dikembalikan kepada negara untuk dijadikan hutan lindung. Lahan tersebut akan ditanami kembali oleh Kementerian Kehutanan

0: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, rider, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak Zumuf.
1: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia Airways langsung dari Narita, Jepang, dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zumuf.
2: Yeah, I'm really happy to come back again in this country because the Mister country. I'm very happy for this. Last time we raced here 2022, I think, and now we come back again. I'm really happy for this, but we see you with the MotoGP bike. See you in the weekend.
3: Okay.
1: Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga mulai menggunakan mobil dinas jenis Maung Pindad. Total sudah ada 18 unit Maung Pindad yang mulai digunakan oleh anggota Kabinet Merah Putih sebagai kendaraan dinas.
4: Mobil jenis Maung buatan Pindad kini mulai digunakan secara bertahap oleh para menteri di Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang menggunakan Maung Pindad saat menghadiri rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga mengatakan, total sudah ada 18 unit Maung Pindad yang mulai digunakan oleh Menteri Koordinator dan sejumlah kepala lembaga. Erlangga bahkan memberikan penilaian pribadi atas performa Maung Pindad yang kini dipakainya sebagai kendaraan dinas. Sebagai mobil bertenaga diesel 2200cc, Maung Pindad memiliki kenyamanan tinggi di kelas mobil SUV premium.
5: Apa Pak? Apa, Pak? Enakan mana sama Lexus, Pak?
6: Apa?
5: Pesan kesannya, Pak?
6: Boleh. Please, boleh saya buka? Saya buka. Ini dibuka juga. Nah, dalamnya kan keren, kan?
7: Keren, keren banget.
6: Apa? Dalamnya keren.
7: Tempat duduknya comfy, Pak?
6: Tempat duduknya comfy. Ini bisa reclining, bisa naik, bisa turun. Terus dingin.
7: Kedap suara
6: kita dengar.
7: Ya. Klakson kedengeran gitu ya,
6: klakson,
7: Pak.
6: Klakson ban yang biasanya kedengeran. Oh. Karena mobil interiornya teknologinya bagus.
7: Kenyamanannya, Pak?
6: Nyaman.
7: Enggak, maksudnya sudah bisa Bluetooth touchscreen gitu.
6: Itu takut karena tahu-tahu ditelepon kedengeran di depan.
8: kalau hujan bocor enggak, Pak?
6: Apa?
8: Kalau hujan bocor. Gak?
6: Kebetulan belum pernah hujan. Tapi kalau saya lihat kan kita enggak pakai ini, enggak pakai sunroof.
7: Oh, beda dari yang Pak Presiden?
6: Beda, sunroofnya kita bisa buka aja, di open.
5: Oh, manual ya, Pak?
6: Apa?
5: Manual sunroofnya.
6: Iya, bisa dicopot.
7: Oh, jadi nggak pakai tombol ya, Pak?
6: Jadi nggak pakai tombol, jadi harusnya aman.
7: Bisa cobain berdiri belum, Pak, di situ, Pak, kayak Pak Presiden?
6: Oh, belum. Karena belum nyopotin.
7: Oh, iya, ya. Okay.
9: Dibandingkan Alphard waktu itu, Pak, mobil dinas sebelumnya?
6: Apa?
5: Dibandingkan yang sebelumnya,
6: Pak? Alphard nggak pernah pakai mobil dinas, sebelumnya Crown.
9: Oh, iya.
6: Dibandingkan Crown, ini jauh lebih lega.
7: Jadi,
6: baik dari segi kepala maupun kaki.
7: Jadi kompetitif dengan mobil-mobil luar ya, Pak?
6: Sangat kompetitif.
7: Untuk mobil-mobil yang pasar premium juga kompetitif ya, Pak?
6: Ini premium. Karena ini kan setara dengan apa namanya? Sangyong dari
5: suspensinya
6: Korea.
5: Gimana, Pak?
6: Suspensi kalau mobil seperti ini kan harus yang agak keras. Karena bisa untuk ke daerah-daerah.
7: Bensinnya seperti apa, Pak?
9: Kalau mendukung pekerjaan di dalam mobil gimana, Pak?
6: Ya, selama jalannya

0: macet kita bisa kerja.
1: Pak, hemat nggak, Pak?
0: Ini kita lagi coba, ini 2200 cc diesel.
2: Untuk menteri lainnya kapan, Pak? Kan sekarang baru Menko.
0: Katanya akhir bulan.
3: Jadi total pengadaan seluruhnya berapa unit sih, Pak?
0: Kalau nggak salah, saya tanya Pak Mindset nih.
4: Mobil Maung Pindad akan digunakan oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih pada akhir Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Suporter merah putih meluapkan kegembiraannya tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang melakukan selebrasi yang viral di media sosial.

0: sama-sama kita sudah menunggu dan inilah dia kickoff pertandingan final.
1: Laga dramatis tersaji di final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia kontra Thailand Senin malam. Gol perdana baru tercipta di menit ke-84 dari tendangan bebas Dean James setelah pemain Thailand diganjar kartu merah. Tiga menit berselang, tendangan pemain Thailand menyamakan kedudukan. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru berbalik unggul 2-1. Beruntung, gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 bisa menyamakan kedudukan. Di babak adu penalti, Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat pemain Thailand sekaligus mengunci gelar juara.
0: Indonesia mengangkat trofi! Akhirnya Indonesia menaikkan!
2: I'm proud of these boys for what they've given to each other, to this country. Proud of the fans for staying with us right to that last penalty kick and Emil Audero's save.
3: All the good fans, thank you. Terima kasih banyak.
1: Selain perayaan dari para pemain, kebahagiaan juga terpancar dari para supporter, tak terkecuali dari Presiden Prabowo Subianto yang merayakan kemenangan dengan gerakan menggoyangkan tangannya yang jadi viral di media sosial. Prabowo menilai kemenangan atas Thailand menjadi bukti perjuangan para pemain hingga detik terakhir.
4: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan dan ini contoh ya, contoh semangat tidak menyerah dan kita bisa berhasil dan ini. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa ya.
1: Selain menjadi juara, striker timnas Indonesia Mitch Baker juga menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini dengan koleksi 5 gol. Gelar ini sekaligus mengakhiri puasa gelar bagi timnas senior sepak bola Indonesia yang terakhir kali menjadi juara di SEA Games 1991 Manila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Timnas Indonesia telah memenangkan gelaran FIFA Asian Cup 2026 dan ada penggalan cerita euforia supporter jelang pertandingan final di mana keramaian justru tampak di sisi luar Gelora Bung Karno. Mulai dari penjual jersey hingga gerai makanan pengganjal lapar saat menonton laga puncak. Lalu seperti apa euforianya? Koresponden kami Roni Satria dan fotojurnalis Probo Kusaryato Kushartoyo akan mengajak Anda menyusuri suasana di GBK.

0: yang ya, warna biru ada.
1: Ini aja, besok-besok enggak ada lagi, Kak.
0: Tuh kan? Udah kayak kaya pasar malam.
1: Iya, dari 250 Kakak cukup beli satu
0: lagi. Cakep-cakep lagi. Ada yang lengan panjang, saya suka nih. Oh, ini keren euy. Yang ngantri juga enggak kalah rame. Emang antusiasnya gila sih. Namanya Indonesia masuk final gitu, orang-orang langsung makan dulu. Masih sore soalnya, karena nanti mulai jam 7, kelar-kelar kurang lebih jam 10. Balik nyampe rumah jam 11 atau jam 12, lapar perutnya harus diisi dulu. Nanti sebelum pas nonton bisa ngasih semangat buat Indonesia. Asik. Ini kalau yang nonton final biasanya bukan kalangan orang dewasa aja, tapi juga ada anak-anak. Nah, halo Bapak, ini anaknya. Saya boleh ngobrol sedikit? Eh, kamu nonton bola? Memang suka bola? Kamu pemain bola juga?
2: Latihan bola.
0: Di mana kamu latihan bolanya?
2: Di Kota Padang.
0: Dari Padang, jauh banget datangnya. Dari Padang. Salam dari Padang dulu dong. Salam Padang. Kamu tadi lagi main bola, memang favorit main bola. Sekarang kan lagi final nih. Kamu tahu Michelle Baker? Siapa dia?
2: Pemain Indonesia.
0: Weh. Bakal dapat Golden Shoes enggak sih menurut kamu?
2: Dapat.
0: Wah, selamat nonton ya. Oh, Indonesia teriak dong.
2: Indonesia.
0: Ampun, baru jam 4 sore. Lihat, udah macet. Tuh, semua semangat, semua berbahagia gitu. Meski macet-macet ya nikmati aja. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta. Wah, macet. Mau balik gimana nih?
3: Dari berita menangnya timnas kita hadirkan juga berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama terkait dengan tembok toko sepatu jebol diduga dari kebocoran gas rumah makan. Detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuwon City, Surabaya terekam CCTV. Insiden yang terjadi pada Selasa pagi itu membuat tembok toko sepatu jebol. Pada saat tembok dan rak sepatu hancur, tidak terlihat ada petugas toko yang berjaga. Ledakan diduga berasal dari gas di rumah makan nasi Tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampaknya kaca belasan ruko lain mengalami pecah, kendaraan yang terparkir juga alami kerusakan. Sementara jumlah korban masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Dan berita berikutnya terkait dengan viral tangan penumpang KRL terjepit pintu gerbong. Ya, ini berita viral, suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong di peron 1 stasiun Jurang Mangu menuju arah Tanah Abang pada Senin. Menurut petugas keamanan stasiun, kondisi kereta saat itu sedang padat penumpang. Mendengar teriakan korban, petugas langsung memberi pertolongan. Meski begitu, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri naik ataupun turun dari kereta. Dan berita terakhir di kilas update, ini berita viral di mana ada seorang ibu yang gendong anak sambil lomba lari 5 km. Menjadi viral di media sosial, seorang ibu yang menggendong anaknya saat mengikuti sebuah event lari di Surabaya. Pengguna Threads Nikmah Rafiq menceritakan ia terpaksa menggendong anaknya karena kereta bayi atau stroller yang dibawanya disita pihak penyelenggara. Nikmah mengklaim sudah mendapat izin dari pihak panitia, namun stroller itu justru disita ketika dirinya hendak melakukan start. Di sisi lain, seorang running ambassador dari event tersebut justru diperbolehkan membawa strollernya. Hal inilah yang membuat Nikmah merasa diperlakukan tidak adil. Kita ke informasi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung merespon kericuhan yang terjadi akibat penggunaan petasan hingga lewat tengah malam di sebuah acara keagamaan. Pramono meminta kegiatan masyarakat tidak mengganggu ketertiban warga sekitar.
4: Petasan Bapak sampai rumah saya, Pak.
5: Ke RW dulu.
4: RW-nya di mana?
5: Ya nanti di sana. Ya tidur sana aja.
6: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan.
5: Itu jauh loh, Pak.
4: Pak, petasan Bapak kan rumah saya, Pak.
7: Perayaan Maulid di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari berujung ricuh, imbas penggunaan petasan hingga tengah malam yang diprotes warga.
4: RW-nya di mana?
5: Ya nanti di sana. Ya. Tidur sana aja.
7: Awalnya warga tersebut berupaya menyampaikan keluhan kepada panitia karena suara petasan yang dinyalakan hingga dini hari telah membuat anaknya yang berkebutuhan khusus terbangun hingga mengalami tremor. Namun situasi memanas karena keluhan itu disambut hardikan dari peserta acara. Warga Jalan Keramat 2 ini juga sempat histeris karena merasa dirinya telah dilecehkan. Meski demikian, ia belum melaporkan dugaan intimidasi yang dialaminya ke polisi.
8: Saya langsung keluar, saya nggak peduli ini mau gimana-gimana, tapi ini nggak benar. Akhirnya malah lari menuju saya dan menyerang saya. Nggak cuma satu orang, banyak. Itu saya sampai jatuh ke got. Gotnya untungnya kering dan ada beberapa tumpukan-tumpukan semen atau batu gitu, sehingga saya nggak bener-bener terjerembab.
7: Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta semua jajarannya membatasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
6: Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi.
7: Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam kepada Detikkom menyebut saat ini kasusnya tengah dimediasi oleh pihak kelurahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan usai jeda ada kuliner bakso cumi buntel di Kota Langsa Aceh. Dalam sehari 400 porsi laku terjual dan omsetnya bisa tembus 120 juta rupiah setiap bulan. Tetap di News Update.

0: Kasus perundungan yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Korban berusia 7 tahun meninggal dunia setelah dirawat 9 hari akibat dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada dokter yang merawat.
1: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin.
2: Tangan Diah Indrianti bergetar saat menunjukkan foto putranya MHA yang telah meninggal dunia. Bocah berusia 7 tahun ini merupakan siswa salah satu sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Keluhan sakit yang dirasakan di bagian perut MHA diduga akibat penganiayaan kakak kelasnya. Cerita ini akhirnya keluar dari mulut MHA saat dokter menanyakan apa yang dialaminya.
1: Jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
2: Usai kasus perundungan yang dialami MHA, orang tua dan wali murid pun geram. Pada Senin siang, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus ini diusut tuntas. Aksi perundungan sekolah ini membuat para orang tua khawatir. Sementara itu, Polres Pemalang telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya adalah saksi anak. Dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi pada Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
3: Ada ketersinggungan, ya, ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
2: Dua anak yang terlibat perundungan dan penganiayaan akan diproses hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
0: Dan kita ke informasi lain. Sebuah kedai di Kota Langsa, Aceh menjual sajian bakso cumi buntel. Berbeda dengan bakso pada umumnya, di kedai ini baksonya dibungkus dengan cumi lalu disiram kuah pedas. Dalam sehari ada ratusan porsi yang laku terjual dengan omset per bulannya mencapai 120 juta rupiah.
2: Ini dia, bakso cumi buntel yang jadi buruan warga Kota Langsa, Aceh. Berbeda dengan bakso pada umumnya, di sini baksonya justru ada di dalam cumi. Bakso cumi yang sudah dikukus disiram kuah pedas lava, lalu ditambahkan mie putih, daun sawi, dan toge. Bakso cumi buntel disajikan dalam wajan kecil yang ukurannya sesuai porsi. Bakso cumi yang gurih ini berpadu sempurna dengan kuah pedas yang nikmat.
4: Alhamdulillah rasanya enak ya. Kuahnya pun pedas, enak, dan ada juga cumi-cumi besarnya. Di dalamnya itu ada bakso, baksonya juga besar-besar ya. Jadi kami ini makan porsinya porsi 40 ribu, lumayan lah untuk kami berdua itu memang cukup mengenyangkan ya.
2: Untuk harga per porsi dibanderol mulai Rp25.000 hingga Rp70.000 tergantung ukuran bakso cuminya. Dalam sehari ada sekitar 400 porsi bakso cumi yang terjual dengan omset mencapai 90 juta hingga 120 juta rupiah setiap bulannya.
5: Per hari bisa menghabiskan 400 porsi lebih kurang. Dan omset sebulannya bisa mencapai 90 sampai 120 juta.
2: Kedai bakso cumi yang berada di Jalan Panglima Polem ini buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga 11 malam. Muhammad Irwan, Langsa, Aceh.
0: Kue ulang tahun tidak melulu berbahan bolu. Di Bandung, Jawa Barat, Anda bisa merayakan ulang tahun dengan sushi cake yang lengkap dengan topping salmon dan nori. Jangan kemana-mana.

0: Kue ulang tahun identik dengan rasa manis, tapi di Bandung kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu, melainkan sushi lengkap dengan topping salmon juga nori. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian ditorch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
2: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake, tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit. Dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
1: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
3: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani sama ada nanasnya.
1: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan terekam CCTV toko sepatu yang masih kosong. Kasus perundungan memilukan. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Tekuk tim Thailand King Indonesia tiada lawan. Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Ledakan keras mengguncang kompleks ruko San Antonio Pakuan Siri, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Kuatnya ledakan membuat warga dan pekerja di dalam ruko panik dan berlarian menyelamatkan diri.
1: Inilah kondisi kompleks ruko San Antonio Pakuan City, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur pasca diguncang ledakan keras pada Selasa pagi. Kaca-kaca ruko pecah berserakan. Sejumlah bagian bangunan mengalami retak, sementara kendaraan yang berada di sekitar juga ikut terdampak. Saat kejadian, sejumlah restoran di sekitar lokasi disebut belum membuka pelayanan dan masih dalam tahap persiapan. Sementara terkait penyebab ledakan, jumlah korban dan total kerugian masih menunggu hasil dari pemeriksaan petugas. Saksi mata hanya menduga ledakan berkaitan dengan gas.
2: Tadi kalau yang saya rasain di dalam itu hentakannya kayak ada apa, kayak ledakannya denging, denging gitu, terus hentakannya sampai dalam, kaca dalamnya ada yang pecah juga. Nah, baru kami kira tuh ada yang jatuh dari atas, tak apa. Ternyata ada korban itu langsung lari masuk. Ini ada berita-berita ada lagi.
3: Ledakannya keras nggak tuh?
4: Bagus.
3: Keras banget,
4: Chris. Keras banget ya.
3: Itu dari mana asalnya?
4: Dari tempo, Bos.
3: Dari depot depan ini ya.
4: Iya, tempo.
1: Polisi menyebut dari pemeriksaan awal terdapat 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Polisi menduga salah satu tabung mengalami kebocoran hingga memicu ledakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Hasilnya, petugas tidak menemukan kandungan atau bahan peledak. Akibat ledakan, 5 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya.
5: Memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk TKP sudah kita lakukan oleh TKP. Saat ini Jibom juga sudah melakukan oleh TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak. Sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
1: Polisi juga memasang garis batas untuk mengamankan lokasi agar tidak didekati oleh warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rumah tahanan kelas 1 Depok, Jawa Barat akhirnya membenarkan video yang beredar di media sosial direkam di dalam rutan. 22 warga binaan yang berada di kamar rutan telah diperiksa. Sementara dari hasil investigasi awal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menduga adanya keterlibatan pegawai internal.
6: Rekaman ini pertama kali diunggah dan menjadi viral melalui akun informasi publik di media sosial Instagram Dewan Perwakilan Netizen Sabtu lalu. Dalam video dinarasikan kegiatan yang menyerupai pesta tersebut terjadi di dalam rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Depok Cilodong. Sejumlah orang berjoget dan ada yang memegang benda diduga narkotika lengkap dengan atribut bertuliskan Blok A di ruangan tersebut. Kepala Rutan Kelas 1 Depok membenarkan video yang viral itu direkam di dalam Rutan Depok. Terkait hal ini, pihak rutan telah memeriksa sekitar 22 warga binaan yang berada di kamar tersebut. 3 hingga 4 orang diantaranya kini didalami lebih lanjut. Pemeriksaan juga menyasar petugas rutan, yakni jajaran satuan pengamanan dan staf bimbingan kerja yang diduga terlibat. Pihak rutan juga menelusuri asal barang-barang terlarang yang tampak di video tersebut, mulai dari ponsel hingga narkoba.
7: Termasuk langkah pelaporan ke pihak kepolisian terkait dugaan adanya petugas membantu memfasilitasi pelanggaran seperti yang dilaporkan atau yang ramai beredar. Untuk sementara ini dua orang. Jadi di properti itu kan ada lampu disco, kemudian ada handphone tentunya karena untuk merekam, kemudian yang diduga sabu.
6: Dari hasil pemeriksaan sementara, Kapolres Metro Depok Kombes Christian Roni Putra menyatakan dua pegawai rutan terindikasi terlibat. Pesta narkoba tersebut terjadi pada 27 September 2026 dan baru viral pada 3 Oktober 2026. Saat penggeledahan dilakukan pada 4 Oktober, petugas tidak lagi menemukan sisa barang bukti sabu-sabu di lokasi.
8: Untuk dua oknum itu inisial saja, saya nggak berani langsung.
9: Pegawai ya, Pak?
8: Pegawai dua orang, statusnya.
10: Nanti akan dilakukan tes urin juga nanti, Pak?
8: Sudah tes urin, masih negatif, tapi kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam dari mana asal sabu tersebut, dan kemudian hasil pemeriksaan dari kami nanti akan sebagai acuan bagi Kalapas untuk memberikan sanksi.
6: Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan... Allah.

0: Pemasyarakatan, Komjen Rudi Setiawan menyebut, dari informasi yang diterima muncul dugaan adanya pegawai yang turut membantu menyediakan narkoba.
1: Diskusikan bahwa ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta. Tentunya ini akan kami dalami dan pasti akan menjatuhkan hukum.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pendalaman akan terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi video seorang penumpang kereta komuter yang berteriak kesakitan karena tangannya terjepit pintu gerbong padat penumpang di stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten, dan ini menjadi viral di media sosial. Suara jerit kesakitan seorang wanita penumpang kereta komuter karena tangannya terjepit pintu gerbong viral di media sosial, pemirsa. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 7:30 pagi di peron 1 stasiun Jurang Mangu saat kereta akan menuju ke stasiun Tanah Abang. Menurut petugas keamanan stasiun, saat kejadian kondisi kereta sedang padat. Mendengar teriakan korban, petugas memberikan pertolongan. Meski demikian, insiden ini tidak mengganggu perjalanan kereta komuter. Petugas meminta penumpang KRL untuk tertib dan tidak memaksakan diri naik ataupun turun jika kereta sedang padat. Ya, berikutnya kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Detik-detik menegangkan terjadi saat sopir truk keluar dari kabin saat api membesar melalap truknya di Demak. Seorang sopir truk keluar dari kabin menyelamatkan diri sembari membawa barang yang masih bisa diselamatkan dari amukan si jago merah. Kebakaran ini terjadi di Jalan Jepara Demak, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Minggu sore. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material muatan yang terbuat dari kayu dan rotan. Kencangnya angin di lokasi juga jadi kendala pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 250 juta rupiah. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak berwajib. Dugaan sementara kebakaran truk ini akibat korsleting listrik. Selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya, polisi mengungkap penyeludupan ribuan ekor burung. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan satwa internasional ilegal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga negara Vietnam ditetapkan sebagai tersangka usai kedapatan menyimpan ribuan ekor burung tanpa dokumen resmi dan prosedur karantina. Kasus ini terbongkar saat gudang penyimpanan di kawasan Kecamatan Sulangan Sidoarjo digerebek pada 28 September lalu. Polisi menyita 3.394 ekor burung eksotis tanpa dokumen kesehatan asal Vietnam. Kawanan pelaku terancam paling lama hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Seluruh barang bukti ribuan burung diserahkan kepada Badan Karantina Nasional guna menjalani penanganan medis dan karantina sebelum nantinya dilelang untuk kas negara. Seorang remaja di Garut, Jawa Barat diduga menjadi korban penembakan. Korban terancam kehilangan penglihatan usai terkena tembakan peluru airsoft gun. Polisi menyelidiki motif penembakan.
3: Peristiwa naas menimpa Fazwa Fahaludin Dwi Putra, remaja asal Kampung Pasanggerahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Remaja ini menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh teman semasa sekolah menengah pertama pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dikonfirmasi pada Senin 5 Oktober 2026, Fitri Setiawati, ibu korban, menyebut anak

0: Anaknya sempat mengaku terkena bola. Namun petugas medis curiga karena ditemukan benda menyerupai peluru. Belakangan terungkap korban mengaku tertembak senjata airsoft gun oleh temannya di mata kiri. Yang memiriskan, tidak hanya korban, rekan lain juga disebut tertembak di bagian punggung. Korban enggan mengaku karena diduga diintimidasi oleh pelaku.
1: Ya, adik bukan kena bola tapi ditembak bibirnya. Suara mata ditembak atau nanti ketembak? Iya. Ya. Bibirnya patos. Orang aja bang.
2: Tapi bukan teman sekolah, bukan?
1: Bukan, enggak, cuman.
0: Polisi menyebut insiden ini terjadi di sebuah villa di Kecamatan Sukawening. Saat kejadian, korban tengah nongkrong bersama temannya. Polisi mendalami kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku dan motifnya. Sejumlah saksi diperiksa termasuk korban lain yang tertembak.
3: Jadi untuk kejadian itu ada di wilayah Polsek Sukawening. Di mana korban ini domisilinya memang ada di wilayah Silau. Kami bersama Pak Samar, bersama Puskesmas untuk mengkoordinasikan agar korban untuk segera bisa dilakukan upaya medis.
0: Untuk pemulihan, korban dirujuk ke Rumah Sakit Mata Cicendo di Kota Bandung. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan bullying yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
5: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
1: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa. Jadi trauma fisik sama trauma. Itu Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
5: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
6: Khawatir nggak, Bu, kalau itu?
7: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih terjadi seperti itu, nggak bisa pipis.
6: Di mana, Bu?
7: Oh, kena.
6: Di sini.
7: Di sini?
6: Juga?
7: Dulu, pernah.
6: Waktu tahun berapa, Bu?
7: Kelas 1. Terus diskusi bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak-anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
6: Oh, minta maaf.
5: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
8: Ada ketersinggungan, ya. ada tersinggungnya.

ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Warga Jawa Timur memanfaatkan keringanan berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga akhir bulan November mendatang. Kebijakan pemutihan pajak ini juga bagian dari perayaan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur.
5: Antrian mengular di jalur drive-thru kantor bersama Samsat Manyar Surabaya Timur di awal pekan ini. Sebagian di antaranya adalah pemilik kendaraan roda 2 yang akan membayar pajak tahunan meski sudah lewat jatuh tempo. Seperti Devi, warga Jagiran, dan Saiful Arifin, warga Kenjeran, memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November mendatang, kedua warga kota Surabaya ini mengaku terbantu dengan keringanan yang diberikan menyambut hari jadi ke-81 tahun Provinsi Jawa Timur ini.
6: Oke, sangat bermanfaat Pak bagi masyarakat. Di era ini kan ekonomi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kebutuhan yang seharusnya untuk ini bisa dialihkan untuk yang lainnya.
7: Oh, senang Pak, soalnya kan apa enggak ada denda gitu Pak. Cuma pokoknya aja gitu.
8: Nah, kemarin bisa telat berapa bulan ini? Kenapa Pak?
7: Waktu enggak punya uang Pak. Iya. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
5: Program pemutihan pajak kendaraan selama 2 bulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang diberlakukan sepanjang Agustus lalu. Seperti di tahap pertama, keputusan gubernur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 ini selain untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, juga untuk mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor yang mengalami peralihan hak kepemilikan di Jawa Timur.
9: Dari tanggal 1 itu sudah mulai diberlakukan dan kita bisa lihat sendiri pada hari ini animo masyarakat sangat tinggi sekali. Masyarakat mulai berbondong-bondong untuk memanfaatkan pembebasan pajak daerah ini. Paket undian umroh 50 paket dalam 1 tahun. Jadi masyarakat yang wajib patuh pajak itu jangan ragu karena juga ada hadiah berupa undian umroh.
5: Di antara keringanan yang bisa didapatkan selama masa pemutihan pajak adalah bebas sanksi administratif denda keterlambatan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif juga ditiadakan selama periode program. Ada pula skema diskon tunggakan untuk buruh hingga bebas 100% tunggakan pokok PKB untuk warga yang terdaftar dalam data kemiskinan ekstrim, OJOL, serta pengguna kendaraan roda 3. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah di final mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti. Emil Audero memastikan kemenangan timnas Indonesia setelah menggagalkan tendangan penalti keempat Thailand yang diambil Natapong Sairia.

Bermain di hadapan 70.000 pendukung yang memadati Stadion Utama GBK Senayan, Indonesia tampil menekan sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum tidak ada satupun gol tercipta. Di menit 81, Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah Nicholas Mikkelsen yang melanggar oleh Romney menerima kartu kuning keduanya. Tendangan bebas yang diambil Dean James akhirnya

0: mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 3 menit berselang, kelengahan lini belakang Indonesia harus dibayar mahal. Tendangan keras dari Ikhlas Sanron membuat skor imbang 1-1 yang bertahan hingga babak kedua usai. Di babak perpanjangan waktu, Thailand justru mampu berbalik unggul 2-1 lewat gol dari Piradol Chamrasami di menit ke-111. Indonesia akhirnya bisa kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol dari Elkan Bagot di menit ke-116 yang bertahan hingga babak perpanjangan waktu usai. Di babak adu penalti, 4 penendang penalti Indonesia, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugas dengan baik. Sementara dari Thailand, penendang ketiga Sarat Siowen gagal mencetak gol setelah tendangannya membentur tiang gawang. Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Emil Audero sukses menepis tendangan penalti keempat Thailand yang diambil oleh Natapong Syaria.
1: Firstly, I'd just like to say thank you for all the support from all the fans. I'm so proud to be Indonesian today. And I just want to give a special mention to our coach. Like, there is no chance we would have won this without him today.
0: Usai pertandingan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kemenangan historis ini menjadi catatan sejarah baru sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Perjuangan para pemain hingga waktu penuh dan penalti diklaim sangat membanggakan. Pemerintah pastikan mendukung perkembangan sekaligus pembinaan sepak bola nasional untuk menembus prestasi dunia.
2: Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita. Ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya. Contoh semangat, tidak menyerah.
3: Apakah mengasih bonus, Pak?
2: Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI. Ya.
0: Setelah memenangkan FIFA ASEAN Cup, tim nasional Indonesia yang dinahkodai John Herdman harus melakukan persiapan untuk menghadapi Piala Asia AFC 2027 yang akan diselenggarakan Januari 2027 di Arab Saudi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jelang gelaran MotoGP Mandalika, sejumlah official, riders, dan kru balap mulai berdatangan ke Lombok NTB. Mereka disambut tetabuhan alat musik tradisional dan menaiki wahana permainan anak, Zoo Move.
0: Sejumlah pembalap MotoGP seperti Alex Rins, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Jorge Martin tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin. Para rider, ofisial, dan kru MotoGP ini diangkut menggunakan 3 charter flight Garuda Indonesia dari Narita, Jepang dengan total penumpang sekitar 840 lebih. Kedatangan para rider ini disambut meriah oleh ratusan warga dan tetabuhan alat musik tradisional Lombok berupa gendang belek. Selain itu, para rider juga mendapatkan pengalungan kain tenun, songket Lombok, dan diberikan kesempatan untuk menaiki wahana anak-anak Zoo Move. Panitia menyatakan tiket sejumlah kategori seperti VIP Premier dan VIP Deluxe telah terpesan masing-masing mencapai 96,94%. Panitia optimis tiket akan terjual habis 100% jelang gelaran dimulai. Untuk penukaran tiket, panitia menyiapkan 3 lokasi. Pertama di eks Bandara Selaparang Lombok, di Bandara Internasional Zainuddin, dan di Bazar Mandalika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kamera CCTV merekam 2 pencuri motor masuk area parkir warung bakso di Medan Satria Kota Bekasi. Satu pelaku beratribut ojek online. Redaksi segera kembali.

0: Aksi kejahatan terekam kamera dan viral. Di Jakarta Barat, dua pria terekam kamera pengawas menggasak motor di sebuah indekos. Salah satu pelaku sempat menembakkan senjata api ke udara saat aksinya terpergok warga. Sementara di Bekasi, pencuri motor menggunakan atribut ojol agar warga tidak curiga.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor masuk area parkir warung bakso di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Satu pelaku berhelm ojek online menunggu di pinggir jalan, sementara satu pelaku lainnya bertindak sebagai eksekutor. Meski motor terkunci stang dan kondisi sekitar ramai, pelaku berhasil mencuri motor korban hanya dalam hitungan detik. Peristiwa serupa juga terjadi di depan toko furnitur di depan Jalan Raya Bantar Gebang Setu, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Sepeda motor milik korban yang sedang berbelanja raib dicuri pelaku berjaket ojol dengan menggunakan kunci letter T. Kasus pencurian ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dengan berboncengan sepeda motor, komplotan pelaku curanmor ini mendatangi permukiman warga di Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Bermodal kunci letter T, seorang pelaku merusak kunci kontak motor di halaman indekos, sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam waktu 40 detik, motor berhasil dibawa kabur. Namun, aksi ini terpergok oleh pemilik yang langsung mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Merasa terdesak, salah satu pelaku melepaskan tembakan. Setelah mendengar letusan tembakan, pemilik dan warga pun menghentikan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai penutup, tak selamanya musim kemarau bikin dompet kering ya pemirsa. Petani di Cilacap, Jawa Tengah banting setir bertanam kacang hijau karena perawatannya mudah, namun membuat panen menjanjikan. Saya Freddy Cahaya pamit, sampai jumpa.

0: Kemarau bukan alasan untuk berdiam diri. Keterbatasan justru dibalik menjadi peluang cuan. Sejumlah petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah beralih dari padi ke kacang hijau. Samingun, salah satunya, ia sukses memanen kacang hijau di lahan kering.
1: Kemarau ini cuma untuk peralihan dari musim hujan ke kemarau. Kalau secara keuntungan, ya lebih untung ini, soalnya dari segi modal kan lebih kecil.
0: Dari sekitar 70 petak lahan, sekali panen menghasilkan sekitar 70 kg. Dengan harga Rp15.000 per kilo, cuan bisa tembus Rp2.000.000. Bahkan panen diulang 2-3 kali. Pilihan serupa diambil Suryati yang menilai kacang hijau gampang dirawat.
2: Ya ini nggak pakai motor, cuma di sabur terus nunggu itu panen.
3: Menunggu panen aja.
2: Kalau padi kan ada garam 2 kayaknya.
3: 2 bulan ya?
2: Panen. Kalau padi kan 3 bulan.
3: Hasilnya juga lumayan.
2: Iya, banyak ini kayaknya.
3: Banyak yang ini ya.
0: Di tengah keterbatasan air, kacang hijau menjadi solusi pilihan, murah biaya, namun tetap menghasilkan. Di sisi lain, hobi merawat bunga kertas justru mendatangkan penghasilan tambahan bagi Widianto. Halaman belakang rumahnya di Ngawi, Jawa Timur, ia sulap menjadi kebun bunga. Saat kemarau, ratusan tanaman itu justru mekar warna-warni.
4: Karena hobi aja mas, banyak warna, banyak variasi warnanya, jenisnya ini banyak.
0: Bunga kertas mudah dirawat dan cocok di cuaca panas. Jenis lokal dijual mulai Rp5.000 per pot, sementara tanaman yang sudah jadi bisa bernilai jutaan rupiah. Widianto mengaku meraup jutaan rupiah per bulannya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, iman adalah akar yang harus menghujam agar tak goyah dihempas berbagai godaan. Dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah Azza wa Jalla akan menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, tapi orang-orang zalim dibiarkan tersesat tanpa arah. Sebab godaan tak akan pernah hilang. Ia datang dengan berbagai wajah dan rupa, melalaikan hati, melemahkan tekad, dan menjauhkan diri dari ridho ilahi. Maka jangan biarkan iman tergerus, perbanyak zikir dan kuatkan tauhid, agar kita tetap berdiri teguh di jalan yang lurus. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana caranya menguatkan iman di tengah godaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikokohkan hatinya oleh Allah dan senantiasa berpegang pada kalimat yang teguh hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ayah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Belum sarapan atau sudah sarapan? Jam 5 pagi soalnya ya.
1: Sudah dihangatkan.
0: Oh, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga ingin berpartisipasi maupun bertanya, jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema kita kali ini adalah tentang kuatkan iman di tengah godaan. Apalagi sekarang ya Pak Kiai, luar biasa ya. Istilah Pak Kiai ini, setan gepeng ini membuat kita tuh jadi banyak lalainya. Mau ngaji, ntar dulu deh, kan ngecek WhatsApp misalnya. Habis itu gak kerasa sejam, setengah jam gitu udah lupa. Lupa ngajinya, malah banyak main handphonenya gitu. Jadi sebenarnya seperti apa ya Pak Kiai? Kenapa sebenarnya tuh kita mau ya untuk menguatkan iman. Tapi kan kadang-kadang karena godaan ini membuat iman kita tuh kadang naik. Kadang naik, tapi lama naik cepet turunnya gitu kira-kira. Kadang-kadang bingung apa ya kira-kira yang harus kita lakukan ya untuk kemudian bisa membentengi diri agar tetap kuat lah imannya. Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih Mbak Mila dan para pemirsa yang menikmati sajian Gapai Kemuliaan pada pagi hari ini. Menjawab pertanyaan Mbak Mila itu, ada sebuah guidance yang diberikan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman itu bil qawli thabit, dengan perkataan yang kokoh. Itu sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu At-Tabari dikatakan al qawlu thabit qawlu la ilaha illallah. Jadi Allah mengokohkan iman seseorang itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dia membiasakan menzikirkan mulazamah dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu melahirkan sebuah power, kekuatan pada jiwanya. Ini menarik, saya sebelum terlupa ini buat para pemirsa. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini sekurang-kurangnya pada dua hal ini. Kan fil hayati dunya itu yang dimaksud itu hinda nazai. Ketika ya orang itu sakratul maut mau meninggal. Kemudian fil akhirah itu maknanya ketika dia didatangi oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, jadi kalau diurut dari yang awal, kalau imannya mau kuat, mau selamat, ya jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus keimananmu itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi setiap habis sholat, kita lihat di daerah-daerah tertentu kayak daerah Pasundan gitu, itu setiap kali sholat, afdholu zikri la ilaha illallah gitu ya, di Jawa di mana itu benar tuh.

0: ya, bahwa dia untuk memperkokoh akidahnya, memperkokoh daya tahannya, imunnya itu, imun keimanannya itu adalah dengan la ilaha illallah. Nah, yang fil hayati dunia itu maknanya begini, ada orang sebelum meninggal tapi dia bersyahadat atau dia mengucapkan la ilaha illallah. Dua-duanya maknanya sama itu. La ilaha illallah. Itu maknanya al-qaulus sabit.
1: Al-qaulus sabit.
0: Ya, yang kedua fil akhirah itu maknanya ketika malaikat munkar dan nakir bertanya, man robuka wama dinuka wama, ya kita buka itu. Ketika dia bisa menjawab, itu yang disebut dengan al-qaulus sabit. Jadi bukan cuma menjadi kekuatan ketika dia beragama, tetapi ketika dia mau melepaskan ruhnya, ketika dia menghadapi munkar dan nakir, mereka menjadi ya beruntung dengan al-qaulus sabit yang Allah berikan itu.
1: Artinya ini kan harus dipupuk dong Pak Kiai, nggak bisa ujug-ujug berharap kita bisa kemudian pada saat sakaratul maut atau menghadapi malaikat munkar dan nakir kita bisa menjawab, tapi kita pede aja gitu, oh ya udah amal soleh nanti-nanti, kan nggak bisa. Itu berarti harus dibiasakan lisan kita, hati kita untuk senantiasa berzikir gitu.
0: Benar, kan kalau man robuka wa man yuwaku cuma 5 pertanyaan apalin aja.
1: Iya kan. Ya. Dalam perspektif kita yang masih hidup ya Pak Kiai. Ya,
0: apalin tapi aja kan, berapa susahnya menghafali 5 pertanyaan dan jawabannya. Enggak bisa. Tidak bisa karena huru hara pada dua fase itu ketika mau melepaskan ruh. Pada saat berhadapan munkar dan nakir itu jangankan menjawab 5 pertanyaan. Kalau ditanya nama kita saja kita enggak ingat. Ya Mas Muki siapa namamu gitu. Maka siapa, kita ya? Gelagapan sebenarnya ibu kita memberi nama, bapak kita memberi nama siapa ya? Jangankan menjawab 5. Gak bisa. Makanya dikatakan as-sabit, kokoh. Ya.
1: Oke, jadi iman kita ini harus dipupuk selain kemudian dengan zikir tadi Pak Kiai. Dengan apa? Amal soleh juga harus diperbanyak.
0: Nah, itu aplikasinya tuh. Jadi ketika dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu maknanya dia menafikan tiada Tuhan, tiada yang memberi, tiada yang menghalangi, tiada bisa yang memberikan kesuksesan, tidak ada yang bisa mengembangkan. Semua setelah dia menyebutkannya itu kemudian dinafikan illallah. Maka pada saat itu ketika dia mampu menafikan semuanya illallah itu tadi, maka otomatis dia menjadi sebuah kesadaran yang melahirkan perbuatan yang cantik, yang bagus. Karena dia mengatakan tidak ada semua. Gak ada yang bisa mempengaruhi saya, memberikan segala macam, tidak, illallah. Sehingga kita lihat ada sebuah toriko itu, Mbak Mila, bukan la ilaha illallah, tapi mereka itu la ilallah. Maknanya itu bukannya dia membentuk kalimat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, bukan. Tetapi makna la ilaha itu, la ya an-nafsu lil jinsi, itu maknanya semua tidak ada.
1: Jadi memang harus diinternalisasi, kitanya harus membiasakan itu dari sekarang ya Pak Kiai ya. Kemudian apa yang bisa menurunkan iman Pak Kiai?
0: Nah, jadi kebalikannya, kalau mau memperkokoh itu,
1: dengan
0: maka
1: itu tadi, penguatan.
0: Menguatkannya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nanti sebelum saya jawab, nanti diingetin kalau saya lupa. Sayang ini dilewatkan. Mbak Mila, kadang-kadang kita di suatu tempat tertentu, serem.
1: Ya.
0: Serem merasakan ada sesuatu yang bulu kuduk kita itu banget berdiri. Gitu. Maka ucapan saja la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh. Oh, jin, setan yang ada di lingkungan itu tidak akan mampu menjamah, apalagi ikhtilas untuk mempengaruhinya. La ilaha illallah, sungguh-sungguh kita ngucapinnya, gak mampu deh.
1: Tapi kadang-kadang kitanya tuh yang gak yakin ya Pak Kiai. Maksudnya kadang-kadang lewat ini, la ilaha illallah, la ilaha. Malah kita jadi harusnya dengan yakin begitu,
0: la ilaha illallah. Jangan sekali aja, tetapi sekali, memang betul-betul yakin,
1: powerful gitu,
0: menafikan gitu. Gak ada yang bisa ganggu saya. Itu kan maknanya tadi la itu. Gak ada yang bisa ganggu saya. Gak ada yang bisa nakutin saya. Gak ada yang bikin saya celaka. Gak ada yang bikin itu kecuali Allah. Gak bisa.
1: Jadi kita terus yakin ya dengan perlindungan Allah dan kekuatan itu tadi, kekuatan zikirnya tadi ya, Pak Kiai. Makanya nggak boleh ragu kita ragu. Itu PR sih sebenarnya ya, Pak Kiai.
0: Jadi nggak perlu banyak, satu kali.
1: Tapi mantap.
0: Tetapi gitu. Memang dalam suhu penghayatan saya sering itu kalau ketemu ya tempat itu.
1: Kadang-kadang kita merasa
0: merasa ada yang aneh.
1: Aneh gitu, ya. Gitu kan.
0: Oke, kemudian jawaban tentang kalau dibilang al-imanu yazidu wa yankus, iman terkadang naik dan kadang-kadang turun. Nah, turunnya itu wa yankusul iman bil maksiat.
1: Bil maksiat.
0: Ya, bil-maksiat. Berkurangnya keimanan seseorang itu karena ada kemaksiatan. Nah, jadi kalau ada kemaksiatan dia akan
1: udah
0: turun.
1: Pasti itu. Dia jadi secara mendor. Secara instan tuh dia akan menurunkan kualitas iman kita.
0: Iya, karena dia mengotori.
1: Setuju. Oke. Kita harus break dulu, Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang telah masuk dalam WhatsApp di segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan pertanyaan yang kali ini sudah masuk datang dari Afifah Alvina, mahasiswi asal Jawa Timur, Malang. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Alvina. Saya merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas di daerah Malang. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai godaan. Tentunya kita tahu dalam segala aspek pasti terdapat godaan. Salah satunya di kepatuhan beragama. Dalam konteks ini, saya ingin mengajukan pertanyaan yang cukup spesifik terkait sisi iman manakah yang dapat mencegah seseorang dari godaan-godaan sehingga orang tersebut dapat mengatasi godaan dengan tenang. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adinda Vina Afifah Alvina ya di Malang Jawa Timur. Pertanyaannya Pak Kiai, sisi iman manakah yang kemudian bisa membentengi kita dari berbagai macam godaan Pak Kiai?
2: Iya, kalau kita lihat dari pembahasan yang lalu bahwa rukun iman itu ada 6. Maka yang pertama itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Iman kepada para malaikat, kepada kitabnya, pada yaumil akhir, kemudian qadarnya Allah, 6 itu. Maka kalau ditanya pada sisi mana yang bisa menjatuhkan orang, maka yang nomor 1.
0: Setuju.
2: Jadi itu mengapa jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimananmu dengan la ilaha illallah. Seakan Nabi ingin mengatakan di sini kamu bisa rusak. Ini Mamila. Kita kan dengar ya beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghafal Al-Quran tetapi kemudian murtad.
0: Yeah.
2: Adakah yang lebih hebat dari orang yang menghafal Quran? Tetapi ketika dia menghafal cuma zohirnya, permukaannya yang dia hafal, maka itu tidak menjaminkan. Karena apa? Memang tauhidnya dia lemah gitu. Yeah. Sehingga kalau ada orang ibadahnya bagus, sodakohnya banyak, tetapi imannya yang tidak salah, imannya tidak benar, tidak menjadi nilai, tidak akan mengokohkan ibadahnya. Jadi betapa aspek yang nomor 1 itu akan menentukan kualitas ibadah dari 5 peribadatan kita itu sangat ditentukan oleh keimanan kita kepada Allah. Jadi dia 1 akan mewarnai keseluruhan aspek-aspek dari keimanan itu tadi. Perbaharui.

0: Oke, jadi intinya bahwa tauhid, akidah tauhid itu menjadi fondasi.
1: Iya.
0: Ketika fondasinya sudah kuat, itu artinya yang selanjutnya bangunannya juga akan kuat dan indah ya Pak Kiai.
1: Iya,
0: jadi bisa dipastikan misalnya pun dalam kondisi iman kita turun atau kita dalam kondisi futur Pak Kiai. Ketika misalnya fondasi tauhid kita kokoh, itu artinya kita tidak akan lama ya dalam kondisi turun iman. Karena pada dasarnya bahkan orang yang sudah berilmu pun juga kadang juga turun iman kan Pak Kiai?
1: Iya betul. Bahkan dikatakan kalau kalian melewati ya kebun sorga, maka mampirlah. Maka yang ketika para sahabat nanya apa yang dimaksud dengan Radotul Jannah,
0: taman-taman surga,
1: taman-taman sorga, maka mereka makan majlisu zikir,
0: majlis zikir.
1: Jadi kita umpamanya ini lagi jenuh, datang aja ke majlis zikir. Datang ke majlis zikir, walaupun umpamanya kita menyebutkan mengikuti kajiannya itu, mengikuti zikirnya itu, kita main-main. Tapi kalau dia menyebutkan menyebut-nyebut nama Allah, betapapun dia tidak ada dalam hatinya dengan membersamai dengan apa yang dia ucapkan, kalau dia melakukannya terus-menerus juga akan membekas. Nah itu, jadi kita kalau kita nih umpamanya sadar nih kayaknya lagi kendor nih.
0: Iya, ya. Kadang-kadang namanya manusia Pak Kiai ya.
1: Iya, hadir aja ke tempat majelis-majelis zikir bahwa itu memang obatnya dengan banyak itu. Kalau memang kita bisa melawan, kita sholat 2 rakaat kemudian kita ambil tasbih, kita baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dengan sungguh-sungguh kita mengucapkannya itu, maka ibarat yang kotor
0: itu akan dibersihkan, akan luruh gitu ya, akan hilang. Oke, jadi intinya begitu kita sadar, kita kemudian kayaknya lagi kendor, paksa diri untuk ya itu tadi, misalnya datang ke kajian ilmu, kajian zikir ilmu, gitu ya.
1: Iya, zikir. Atau kita membaca
0: atau
1: Quran.
0: Atau dia paksa diri
1: nah,
0: ya.
1: Nah, kalau dia
0: walaupun, membaca Quran. Ya, walaupun kadang-kadang baca di awal tuh kayak, aduh. Kan kadang-kadang gitu ya Pak Kiai, kalau udah capek ya.
1: Gak ada masalah.
0: Gak ada masalah, paksa aja gitu.
1: Biarin aja. Ya, walaupun sebenarnya kita gak enak benar gitu.
0: Iya.
1: Gak,
0: kok kayaknya baca Quran tapi gak dari hati sih. Ya, gitu-gitu Pak Kiai kadang-kadang.
1: Jadi dia bisa hadir sebuah kebersamaan itu pada saat dia terus melakukannya terus-menerus. Makanya konsisten. Dalam sebuah kebaikan itu disuruhnya sama Nabi itu ajarkan anakmu sholat itu umur 7 tahun.
0: Iya.
1: Kenapa anak 7 tahun ngerti apa? Enggak perlu, dia gerak-gerak gitu saja itu sudah bermanfaat bagi dia. Karena mafasil atau sendi-sendi persendian tubuhnya ketika dipakai melakukan ritual sholat itu, dia akan merekam dan dia akan mencatat dan dia akan memahami bahwa itu punya nilai gitu.
0: Masya Allah.
1: Walaupun dia saat itu belum. Memerlukan.
0: Belum mengerti betul. Baik, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kuatkan Iman di Tengah Godaan. Pak Kiai, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau saya lagi sibuk scrolling media sosial gitu ya, sibuk melihat teman, kolega kanan kiri yang oh bisa liburan ke sini, sudah punya ini itu, lagi ini, lagi itu. Sejujurnya itu ada dampaknya ke diri saya. Kadang-kadang saya merasa jadinya kok jadi imannya agak kendor ya, atau misalnya kok jadi ada, kok dia sudah begini, saya masih begini aja. Jadi seolah-olah punya pengaruh ketika terlalu banyak melihat, itu bisa menurunkan iman. Betulkah demikian Pak Kiai?
1: Sebenarnya bukan menurunkan iman. Yang tadi akibat banyak melihat juga bukan menurunkan iman. Karena kalau kata menurunkan iman, ada ibadah yang biasa kita lakukan
0: terus
1: turun.
0: Tidak dilakukan misalnya.
1: Kemudian penghayatan kita kepada setertuan itu melahirkan keraguan. Kali ini kan enggak. Kan ya.
0: Hanya banyak ini aja, intrik di dalam
1: ada
0: diri.
1: Ada pengaruhnya ini.
0: Pengaruhnya.
1: Nah, di dalam Al-Quran itu ada sebuah informasi yang anatomis tentang tubuh itu. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu keseluruhannya itu akan melahirkan sesuatu bagi orang yang memilikinya dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kenapa disebutnya telinga dulu, bukannya mata dulu gitu. Karena yang paling dominan itu dan dia lebih dulu datangnya itu adalah mendengar. Artinya bayi belum lahir dalam kandungan ibu apabila sudah lewat 4 bulan, dia bisa menyerap dengan instingnya manakala ibunya mendengar suara-suara yang baik. Dia sudah mendengar tapi dia belum melihat. Kemudian dia lahir ke dunia, dia mengenali ibunya itu bukan karena melihat, tapi dengan penciuman dan pendengaran. Belum lihat, jadi kalau dikasih uang, dia nggak ada manfaatnya itu uang itu, dia nggak bisa lihat. Kecuali yang di sebelahnya ya, mamanya itu.
0: Mamanya.
1: Nah jadi Mbak Mila, memang ada penglihatan itu pengaruh, tetapi itu maknanya kita harus banyak mendengar daripada melihat.
0: Melihat, oke.
1: Jadi bahaya kalau orang banyak melihat gitu.
0: Iya, jadi kita tuh jadi gak bersyukur gitu loh Pak Kiai. Kadang-kadang malah jadi bisa gak bersyukur dengan apa yang kita punya, malah jadinya hasad, iri gitu. Iya. Itu kan juga sebenarnya mengotori
1: membanding-bandingkan.
0: Hati. Membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Nauzubillah ya, mudah-mudahan jagalah. Jadi sekarang harus justru lebih banyak mendengar.
1: Hanya mendengar daripada banyak melihat.
0: Pak Kiai, kemudian apa indikator seseorang itu memang...
1: Nanti dulu Mbak Mila.
0: Oke, siap.
1: Khawatir nanti pemirsa salah memahaminya. Banyak mendengar itu, daripada banyak melihat, itu maknanya banyak mendapatkan info yang benar.
0: Benar ya.
1: Menyampai pelajaran yang benar ketimbang tidak bertanya tapi melihat. Jadi dia melihat kemudian tidak di cross check, itu maknanya. Banyak mendengar, jangan banyak melihat.
0: Jangan baik. Mendengarnya pun itu tadi ya Pak Kiai, yang baik-baik, yang betul gitu kan. Nah. Jangan kemudian juga malah ntar hal-hal yang tidak baik justru jadi kita dengarkan, misalnya malah fitnahan, nauzubillah kan, gibahan, malah jangan sampai begitu gitu. Banyak dengarkan hal-hal
1: jadi
0: yang baik.
1: Jadi nanti bukan cuma sekarang, sekarang saja kita bandingkan apakah kehidupan kita di antara organ kita yang paling banyak berfungsi, maka kita akan mengatakan mata kita. Dan semakin nanti kemajuan teknologi, maka mata itu sangat dominan. Jadi memang benar dan itu yang bisa orang menyebabkan dia jatuh dengan penglihatannya.
0: Iya, dengan penglihatan.
1: Sehingga kalau dia bilang ada syarrul ain, bahwa mata yang bisa membunuh, itu maknanya bukan cuma sekedar efek secara langsung karena yang dilihat, dia bisa terbunuh dengan apa yang dia lihat maknanya.
0: Betul, betul, betul. Setuju. Kitanya juga iya, kadang-kadang kan penyakit ain itu juga bisa, karena pandangan hasad kita juga bisa melukai orang lain kan Pak Kiai?
1: Iya, betul.
0: Nah, itu. Jadi hati-hati ya dengan pandangan itu. Kurang-kurangin scrolling media sosial sih kalau saya bilang. Apalagi momen-momennya itu pada saat kita ingin itu tadi ya, meningkatkan kualitas iman ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa memang dihindari. Nah Pak Kiai, apa kemudian indikator orang itu bisa dikatakan Masya Allah nih imannya ini memang teguh. Indikatornya apa Pak Kiai?
1: Nah apabila seseorang itu sholat tepat pada waktunya, kemudian dia tidak meninggalkan apa itu bacaan-bacaan Al-Qur'an walaupun sedikit, jadi bukan volumenya, tapi dia tidak bisa melupakan dan meninggalkannya. Yang ketiga, manakala seseorang itu segala sesuatunya, dari segala sesuatunya, perbuatan, sikapnya, ucapan dan lain sebagainya, kita bisa melihat itu ada dasarnya, maka orang itu bagus iman. Kan ada orang kalau ditanya gitu, ya jalanin aja hidup, iya, kita harus seperti air.
0: Mengalir.
1: Jalanin aja, mengalir kemana. Enggak cocok, kalau gak dalam cocok. Iman enggak boleh. Ya, dia harus punya tujuan.
0: Punya target ya. Masya Allah. Nah, iman ini kan juga menguatkan iman tuh enggak hanya sekedar kitanya yang harus ikhtiar ya Pak Kiai. Maksudnya tadi ya, memperkokoh kemudian tauhid, akidah gitu. Kemudian dikuatkan dengan amal soleh. Tapi kan sebenarnya meminta pertolongan Allah, memohon, berdoa sama Allah untuk dikuatkan iman itu justru menjadi salah satu yang paling krusial kan Pak Kiai?
1: Ya, ada pendapat Sufyan Ibnu Uyainah ketika dia mengatakan kepada Ibnul Mubarak, ini di kalangan tabi'in ya.
0: Tabi'in.
1: Idza ra'aitan natu yakhtalifun ya fayujahid fi sabilillah. Ya li'annallaha yakul lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu lihat terjadinya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, maka kamu berjihad. Nah, yang dimaksud jihad di sini maknanya bukan kita memerangi, tetapi kita sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi, man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dari ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan tambahkan ilmunya dengan sebab dia mengamalkan. Nah, dari kajian ini kita ingin mengatakan bahwa kita harus terus menambah ilmu. Kita harus sempatkan itu kalau pagi duduk di CNN gitu ya. Ya, banyak ustadz yang memberikan arahan tambahan keilmuan, pemahaman. Maka nanti ketika kita, jangan cuma ilmu saja, tapi kita mengamalkannya, Allah sendiri akan menjadi guru untuk orang ini untuk bisa lebih bagus. Jadi allamahullahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan, artinya Allah akan menjadi guru bagi orang itu terhadap apa-apa yang belum dia tahu.
0: Jadi Allah tuh akan memberikan hidayah, petunjuk ya Pak Kiai ya. Kalau kita itu senantiasa.
1: Caranya begitu. Caranya. Jadi ada dua yang mesti kita diperhatikan kalau pagi ini Mbak Mila. Ya di pagi hari. Saya sudah bersodako apa belum? Kemudian saya sudah nambah ilmu belum?
0: Betul.
1: Kalau dua ini kita targetkan setiap hari itu, maka dijamin orang ini yang disebutkan lanah dian nahum subulana. Aku akan beri petunjuk jalan dia. Jadi kemudahan-kemudahan yang dia dapat itu kuncinya itu di sini. Saya sudah sodako belum? Yang kedua, ilmu saya hari udah bertambah belum? Kita lihat ya, saya termasuk ngikutin ulama-ulama dulu. Kenapa mereka itu pinter? Bahwa di pagi hari atau di malam hari dia belajar. Ya dia duduk, dia belajar. Maka dengan cara semacam itu, lanah dian nahum subulana. Allah akan berikan jalan kepada dia, ya jalan yang benar.
0: Iya ya, jadi kalau kita kemudian punya keinginan, punya tekad untuk tadi menambah ilmu, belajar itu tadi Pak Kiai, terus tambah sodakoh ya, itu tuh sudah ibarat kata secara otomatis Allah tuh akan giring kita ya.
1: Sudah komplit.
0: Okay. Jadi PR-nya sekarang begitu ya. Jadi pemirsa bisa dipraktekkan ya. Saya juga nih Pak Kiai ya. Tambahan pelajaran buat saya. Jadi pagi setidak-tidaknya bukan masalah nominalnya Pak Kiai. Enggak perlu besar.
1: Enggak.
0: Konsisten sedikit-sedikit tapi ya, dijaga terus ya. Insya Allah. Jadi setiap hari kita dinaungi petunjuk oleh Allah.
1: Iya setiap hari. Dua itu.
0: Dua itu.
1: Kalau rumahnya dekat masjid, berhenti mobilnya. Memang dia udah. Kan sekarang masjid udah banyak yang pakai kris,
0: iya, ya, pakai kris,
1: kris gitu, atau ada kotak dekat sehingga kita nggak perlu jauh-jauh
0: masukannya. Tinggal ini aja.
1: Nah itu masjid yang cerdas juga itu sehingga Masya orang nggak perlu repot daftar ini pakai kwitansi itu.
0: Gitu. Betul, jangan ada alasan gak punya waktu dan gak sempet ya Pak Kiai. Ini PR kita bersama, Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kuatkan Iman di Tengah Godaan. Menarik sekali.

0: Saya mau highlight lagi nih Pak Kiai, segmen sebelumnya tadi ya. Ada dua hal di pagi hari yang bisa kita lakukan supaya hari kita itu penuh berkah, dinaungi oleh petunjuk Allah. Yang pertama adalah sedekah, dan tanyakan sama diri, sudah belajar belum ya? Sudah nambah ilmu belum hari ini? Itu artinya sebenarnya ketika kita dinaungi petunjuk oleh Allah, ujungnya bakal bisa beruntung nggak kita selama kita kemudian menjalani hari sepanjang itu Pak Kiai?
1: Di dalam ayat itu ada munasabah antara orang yang berilmu dengan kebahagiaan akhirat. Disimpulkan itu umpamanya mayat takillah yu'allihumul hikmah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu hikmah. Nah, artinya kedalaman ilmu, hikmah itu kedalaman ilmu itu dapat diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah yang disebut konteksnya itu takwa. Tetapi wattaqullah yu'allimuh. Takwalah kepada Allah, nanti Allah akan membikin kalian berilmu. Nah, kemudian ya ja'allahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. La'allakum tattaqun, maka itu akan melahirkan ketakwaan. Dan takwa itu maknanya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kalau dari semua munasabah ayat-ayat dikumpulkan itu, seperti umpamanya orang yang suruh berpuasa, la'allakum tattaqun. Nah, karena apa? Disebut kata takwa saja itu sudah menggambarkan bahwa sorga itu adalah untuk lil muttaqin. Tanpa harus ada kalimat itu pun sudah diartikannya semacam itu. Gitu. Dunia akhirat dia bisa mendapatkan.
0: Insya Allah, mudah-mudahan mudah. Tapi Pak Kiai, namanya istiqomah tuh sulitnya luar biasa. Kadang tuh ada, sedang kita lagi punya tekad, punya ghirah, punya semangat untuk pokoknya seminggu ini mau sedekah subuh misalnya. Bisa tuh. Nanti minggu depannya udah kendor lagi gitu. Itu sebenarnya yang salah di mana ya Pak Kiai?
1: Ya, jadi sekarang kan udah ada yang bisa membantu umpamanya Mbak Mila. Ada orang-orang yang Mbak Mila dekat, Mbak Mila menganggap dia teman dalam arti yang hakiki. Mungkin 3-4 orang bikin aja grup. Bikin grup. Ya, maka dengan cara semacam itu dia akan mengingatkan satu dia. Itu jangan terlalu banyak. Karena itu memang nanti gengsi main kalau terlalu banyak gitu loh. Dia waktu ditanya, ditanya udah sedekah belum? Oh jangan tanya, bukan cuma hari ini. Ah itu kalau banyak pesertanya gitu, itu jadi melebar gitu.
0: Jadi gak fokus.
1: Yang kedua, komunitas ya, komunitas belajar. Majlis taklim atau biasa sekarang juga disebut dengan halaqoh-halaqoh. Ini kan sudah mulai banyak nih, banyak sebuah kecenderungan yang bagus. Saya beberapa kali diundang sama halaqoh, sama pensiunan. Ya Mbak Mila, ibu-ibu pensiunan semua. Dalam hati saya gini, ini gak ada yang cantik.
0: Dulunya Pak Kiai.
1: Iya, maka saya lihat, oh ini dulunya senior. Mantan cantik.
0: Ya Allah.
1: Jadi salam alaikum, oh bagus. Akhirnya saya mengaguminya gitu. Bahwa ternyata memang khirqoh asliyah manusia itu dia akan mencari habitatnya itu. Kelompoknya, oh kelompok ini. Dia membentuk kelompok itu. Yang ibu-ibu muda bikin kelompoknya ibu muda itu. Sepanjang dia tidak ditambah-tambahi ya, itu bagus. Tapi kalau udah ditambah-tambahi ya kita tambah-tambahannya jangan.
0: Jangan, ya. Oke. Jadi mencari support system, mencari circle yang baik ya, ya. Yang bisa saling mengingatkan itu gak memang bisa banyak. Jadi booster iman.
1: Gak perlu banyak.
0: Gak perlu banyak, iya sih. Iya ya, kadang kalau banyak tuh banyak.
1: Gengsinya main.
0: Gengsi kalau gak gitu gak fokus Pak. Jadi ngomongin apa memang betul. Luar. Jadi gak fokus Pak Kiai. Oke. Nah masih soal bagaimana kita membooster iman ya Pak Kiai. Jadi memang menjaga akhlak itu juga mau tidak mau juga menjadi benteng sebenarnya. Jadi kita bisa ngerem nih. Itu juga salah satu cara supaya kita memelihara iman kan Pak Kiai. Akhlaknya dijaga, mungkin menundukkan pandangan, ngurangin hal-hal yang gak berguna. Memang seperti itu kan Pak Kiai?
1: Iya betul. Saya dulu waktu pertama mau ngajar, gak ada yang mau belajar sama saya. Karena mereka tetangga saya taunya saya pengacara. Orang mau ngaji ngajar apa gitu. Gitu loh ya. Maka saya bayar orang-orang yang mau ngaji.
0: Itu serius Pak Kiai?
1: Serius.
0: Bayar, nah, oke.
1: Saya bayar, artinya dia nggak usah mengeluarkan bayaran, kitabnya yang saya yang sediakan, kemudian saya kasih transportasi. Nah, kenapa begitu? Saya lihat orang-orang dulu juga begitu juga. Jadi yang mahal bukan cuma guru bagi muridnya, sementara Imam Ghazali mengatakan murid itu mahal bagi guru kalau dia memahaminya. Apalah nilai seorang guru cuap-cuap hebat menggelegar, tapi gak ada muridnya. Yeah. Nah, Mbak Mila, kalau itu mau digunakan, saya itu niru sama ulama-ulama dulu semacam itu. Kamu mau gak jadi sahabatku? Kubayar kamu ya 200 ribu, 300 ribu. Tapi tiap hari kamu nasihatin saya. Wah. Oh, gak mau Mbak Mila. Gak mau Mila, saya belum benar gitu. Ah, kalau begitu ya sudah, yang penting semau aja. Kamu bagaimana, kapan punya ide, kamu kasih nasihat sama saya. Jadi Tuhan juga akan nilai itu begini, Mbak Mila. Ini orang emang pengen memperbaiki dirinya. Sebenarnya itunya yang mahal. Dan kita gak melakukannya.
0: Betul lagi. Kita kayak males gitu Pak Kiai ya. Atau merasa, iya saya juga gak kepikiran sih Pak Kiai. Iya ya buat, Masya Allah ya, ulama-ulama tuh kan luar biasa ya pemikirannya. Beliau tuh memang cerdas-cerdas ya. Beliau-beliau ini cerdas. Jadi murid itu juga berharga loh bagi guru.
1: Berharga, gitu. Jadi jangan dibilang.
0: Jangan bilang guru. Berharga. Iya memang ya. Guru, ya karena beliau yang memberikan ilmu. Tapi apalah artinya guru kalau gak ada murid gitu.
1: Pembandingnya begini kata Imam Ghazali. Ada hadis yang orang beda memahaminya. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Maka orang mafhumnya memberi lebih bagus ketimbang menerima. Gitu. Tapi Imam Ghazali mengatakan sebenarnya yang nerima yang mana? Yang beri itu yang mana? Wah, nah kalau seandainya orang-orang itu, orang-orang miskin itu kan, orang miskin itu ada klasifikasinya. Dan miskin yang tertinggi itu butuh, tidak meminta dan tidak mau diberi. Itu adalah miskin yang tertinggi. Jadi salah orang memahami tentang miskin itu cuma pada level butuh, mencari, diberi, menerima. Ada orang yang gak mau menerima. Yeah. Kalau seandainya orang miskin itu tidak mau menerima, apa artinya sedekah yang mau diberikan? Betul. Waktu sedekah itu diberikan, dia menjabatkan dunia emang dia punya harta, di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan, itu kan gara-gara si miskin. Betul. Jadi yang hebat yang kaya apa yang miskin?
0: Ya karena ada si miskinnya itu.
1: Nah, oleh karena itu Imam Ghazali itu memahaminya itu begitu. Maka jangan menganggap kita jadi guru ini mahal. Guru yang harus dihormati. Kalau tidak cium tangan kita tidak memberikan penghormatan. Tidak dianggap hebat. Enggak. Justru bisa jadi kita ini ditolong gara-gara ada orang yang mau belajar sama kita karena Allah yang menuntunnya.
0: Gitu. Masya Allah. Duh ini. Ini saya juga jadi merenung ya, kadang-kadang manusia itu banyak sombongnya. Iya kan Pak Kiai? Maksudnya, oh saya nih sudah gitu, saya nih udah. Tapi balik lagi ya, saya ingat banget Pak Kiai kan sempat menyampaikan dalam kajian yang lalu bahwa ingat aja pokoknya kita ini gak punya apa-apa, ya kan?
1: Dan
0: kita
1: gak tidak bisa.
0: Gak bisa apa-apa, udah itu yang udah. Paling. Itu sampai saya tulis Pak Kiai sejujurnya, di rumah saya karena itu tuh kayaknya memang cukup efektif untuk
1: ya,
0: meredam, rem, sombong, ujub dan segala macam. Pak Kiai, sebagai closing ini. Jadi bagaimana di tengah godaan yang luar biasa dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah, godaan setan juga ya Pak Kiai. Dan godaan berbagai macam tipuan dunia ini. Gimana nih kita sebagai manusia akhir zaman supaya tetap teguh untuk berjalan di jalan yang lurus.
1: Ya yang sifatnya ritual. Kita baca Quran tiap hari yang sifatnya ritual. Kemudian yang sifatnya penguatan keimanan, kita mesti belajar tiap hari. Jadi kalau setiap hari ada tambahan ilmu, kita bilang alhamdulillah, tambah lagi ilmu saya. Kemudian diamalkan sudah cukup. Dia akan aman karena dia udah imunnya tinggi, betapapun banyak penyakit dia enggak akan terkena.
0: Siap-siap. Ya. Secara ritual Quran, baca Qurannya dibanyak.
1: Quran.
0: Dibanyakin ya Pak Kiai. Tetap tadi ya sholat segala macam itu sudah wajib, ya. Memang harus. Kemudian setiap hari belajar dan diamalkan.
1: Satu saja setiap hari satu ilmu, berarti satu tahun 360 ilmu yang dia dapat.
0: Masya Allah.
1: Kalau ini kali jadi 30 tahun, kalau
0: kali aja berarti ya.
1: Berarti 60 tahun.
0: Ya Allah, betul.
1: Iya.
0: Masya Allah, Pak Kiai, terima kasih.
1: Iya baik.
0: Ini juga jadi bagian untuk itu tadi Pak Kiai, memelihara iman. Karena belajar setiap hari bersama dengan pemirsa Gapai Kemuliaan, mudah-mudahan tadi ya ini semakin mempertebal rasa iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pak Kiai, jazakallah khair, terima kasih ilmunya dan insight-nya pada pagi hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami akan menghadirkan informasi menarik dalam Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Dua orang ditemukan meninggal dunia di dalam bangunan tiga lantai yang terbakar di kawasan Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi.
1: Di Kudus, Jawa Tengah, diduga akibat korsleting, kebakaran melanda sebuah gedung panti asuhan. Kepanikan sempat terjadi karena beberapa anak terjebak di lantai tiga. Penyelamatan pun berjalan dramatis.
2: Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung panti asuhan Darul Hadlonah Wergu Kudus Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai tiga. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, delapan armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari dua jam.
3: Informasinya itu berada di lantai dua, bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik, melaporkan, bahkan tadi ada sempat tiga siswa ya, yang terjebak di lantai tiga, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
2: Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Api membakar seluruh isi bangunan berlantai tiga yang berada di Jalan Asem Gede, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu tralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
4: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih
5: 70 unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
4: Penyebabnya masih dalam.
5: Korbannya?
4: Korbannya sebanyak 2 orang.
5: 2 orang, laki-laki?
4: Laki-laki umur 23
5: tahun. Dibawa kemana, Bang?
4: Korban dibawa ke rumah sakit.
2: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga dan pengguna jalan di kawasan

0: Anda ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga bahkan bersikeras meminta petugas damkar untuk memprioritaskan pemadaman di area perbatasan pabrik agar api tidak menyambar ke atap rumah mereka.
1: Ya, saya ngerinya kan takutnya ke lingkungan warga gitu kan. Mana saya tadi ngotot ke damkar juga kan, tolong kalau bisa mah warga jangan sampai kena imbasnya juga.
0: Sementara itu, tumpukan limbah plastik serta bahan-bahan kimia membuat kobaran api semakin membesar. Hingga Selasa sore, petugas masih terus berupaya memadamkan api. 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Komandan Pos Damkar Pasar Kemis menduga kebakaran terjadi akibat korsleting di mesin yang berada di gedung percetakan. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam kejadian ini. Para pengendara ini melayangkan protes keras kepada polisi. Mereka mendesak petugas untuk membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat Selasa pagi. Mereka yang sebagian besar hendak berangkat bekerja ini mengaku terjebak selama hampir 1 jam akibat kerumunan massa. Setelah sempat saling adu argumen, polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan agar kemacetan panjang di jalur arteri cepat terurai. Sebelumnya, massa buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi dilakukan untuk mengawal disahkannya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh.
2: Tem ditusuk sama ibu-ibu ini. Motifnya nggak tahu itu.
0: Perempuan terduga pelaku penusukan sopir taksi ini tak berkutik setelah diamankan warga dan pengguna jalan di kawasan Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara pada Selasa sore. Dari terduga pelaku, warga menyita sepucuk pisau berlumuran darah. Saksi menyebut korban yang terluka parah di leher dilarikan ke Rumah Sakit Hermina, Jakarta Pusat. Menurut warga, terduga pelaku bukan penumpang taksi korban. Sebelum kejadian, ia terlihat berjalan kaki menuju taksi korban dan langsung menikam korban tanpa alasan yang jelas. Terduga pelaku kini diamankan di Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki motif kejadian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ledakan keras menguncang kompleks ruko San Antonio Pakuwon City, Surabaya Selasa pagi. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG 50 kg. Ledakan hebat ini merusak belasan ruko, menjebol tembok toko sepatu dan melukai 5 orang korban.
4: Pasca ledakan, petugas rescue Damkar Surabaya langsung melakukan pembersihan di lokasi. Petugas membersihkan pecahan kaca dan material lainnya untuk mencegah warga yang melintas menjadi korban tambahan.

pasca ledakan kelas di Komplek Ruko San Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi, sebanyak 15 personel rescue damkar Surabaya dibantu BPBD dikerahkan untuk membersihkan pecahan kaca yang tersebar di lokasi. Pembersihan dilakukan untuk memastikan keamanan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain membersihkan pecahan kaca, petugas juga membuka paksa sejumlah pintu ruko yang mengalami perubahan bentuk atau penyok akibat ledakan. Seluruh material sisa ledakan kemudian diangkut menggunakan unit khusus agar kawasan tersebut kembali aman dan kondusif.

0: Sebelumnya pada Selasa pagi, detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya terekam CCTV. Ledakan membuat tembok toko sepatu tersebut jebol. Ledakan hebat ini diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampak dari ledakan ini, kaca belasan ruko lain mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
1: Sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Tiga buah LPG masing-masing 50 kg.
2: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
1: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, di sementara dugaannya.
2: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
1: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
3: Tepal.
1: Tepong.

0: Akibat ledakan ini, 5 korban dilahirkan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18%, dan satu di antaranya harus masuk ke ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berdalih untuk bertahan hidup, seorang remaja terekam CCTV mencuri di rumah warga.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
3: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai

0: Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Seorang anak di bawah umur berinisial AA ditangkap warga saat melakukan pencurian di kota Magelang, Jawa Tengah. Remaja ini mengaku terpaksa mencuri karena tidak diurus keluarga untuk bertahan hidup.
5: Sementara perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam, tepatnya di Kerobokan, Kuta Bali, viral di media sosial. Diduga perkelahian dipicu saling senggol dan pengaruh minuman beralkohol.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan saat AA yang berusia 16 tahun masuk ke sebuah rumah di kawasan Magelang Tengah pada Jumat 2 Oktober. Selain mencuri uang di dalam lemari, pelaku juga mengambil makanan di dapur korban. Namun pelaku akhirnya tertangkap tangan oleh warga saat kembali beraksi di Kampung Kemiri Rejo Minggu siang. Kasat PPA dan PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, motif pelaku nekat mencuri murni untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Pihak korban tidak melanjutkan proses hukum dan pihak keluarga pelaku menolak mengurus. Kamera CCTV merekam RI 26 tahun pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tak berkutik saat dibekuk tim ORC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pemuda yang berulang kali keluar masuk bui ini ditangkap setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku menyasar target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Kerobokan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Perkelahian antar warga negara asing ini terjadi Minggu malam saat ramai pengunjung. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali masuk dan memukul petugas keamanan. Usai perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia itu. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria di Jambi tewas ditikam temannya sendiri dipicu masalah utang piutang.
4: Sementara di Sukabumi, dua wanita menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria mabuk usai acara nobar laga sepak bola Indonesia versus Thailand. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 jam.
7: Dipicu masalah utang piutang, seorang pria di kota Jambi kehilangan nyawa usai ditikam oleh temannya sendiri pada Senin sore. Sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat perkelahian, namun akhirnya bisa dilerai warga. Pelaku kemudian pulang dan kembali ke lokasi perkelahian menggunakan senjata tajam. Pasca korban tersungkur, pelaku langsung melarikan diri. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Warga sekitar Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, menangkap pria tak dikenal yang hendak kabur sesaat setelah mendengar teriakan wanita pada Senin malam. Pria yang diduga merupakan begal payudara ini hanya bisa menangis dan pura-pura pingsan setelah mendapatkan bau gementah warga. Kejadian berawal saat Mila, 18 tahun, bersama dua teman perempuannya berjalan di pedestrian sepulang acara nonton bareng FIFA Asian Cup. Mereka tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang sedang mabuk yang langsung melancarkan aksinya. Pasca kejadian, kasus ini ditangani penyidik Mapolsek Cikole. Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kasus pembunuhan di sebuah toko bangunan di Gresik, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka IR diduga merencanakan aksinya beberapa hari sebelum melakukan pembunuhan. Tersangka dan korban sempat terlibat cekcok akibat dipicu api cemburu. Sehari sebelum kejadian, tersangka meminta korban menemuinya di toko milik orang tuanya dan menghabisi mantan kekasihnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri.
4: Ya, hal ini disampaikan Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
8: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia,
9: dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
10: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
9: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan, menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kuasa hukum pemohon, Refli Harun, justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
11: Hari ini, berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum ditegaskan bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
12: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
9: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Bubur yang dikenal sebagai salah satu menu sarapan populer kini tersaji dalam beragam inovasi.
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kabut asap tebal kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Asap membuat kesehatan warga terganggu.
1: Sementara kabut asap kembali menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tidak hanya mengancam kesehatan, asap pekat juga memukul ekonomi warga.
2: Kota Palangkaraya kembali diserbu kabut asap karhutlah. Pandangan terbatas dan udara berbau asap memaksa warga tetap keluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok justru mulai naik.
3: Naik semuanya, Pak.
4: Apa-apa yang harga naik?
3: Mulai dari kertas, beras, sayur mayur yang kayak kacang panjang itu kan kemarin 8.000, sekarang sudah 40, Pak, kilonya.
2: Tak hanya warga, asap karhutlah juga memukul ekonomi pedagang di Pasar Itah, Palangkaraya. Sepi pembeli membuat omset pedagang merosot hingga 10%.
4: Naik. Berapa kenaikannya? Naik 2.000.
3: Orang yang beli kan sedikit, takut orang ke pasar.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sayur mayur. Sepinya pengunjung membuat barang dagangannya tak secepat biasanya terjual.
5: Penjualan menurun hampir anggap aja. Kalau 50% ada.
4: Ada,
5: iya. Ya. Apalagi nih, yang belanja kena tapi ada yang ke pasar, takut karena asap.
2: Di balik asap yang menyelimuti kota, ada warga yang mempertaruhkan kesehatan demi pekerja dan

0: dagang yang menahan turunnya omset. Warga berharap penanganan karhutlah diperkuat agar asap tak kian menjadi ancaman. Kabut asap tebal menyelimuti Prabu Mulih malam hari. Jarak pandang terbatas membuat pengendara ekstra hati-hati dan menyalakan lampu jauh. Selama satu minggu, asap pekat ini membuat warga mengeluhkan mata perih, sesak nafas, dan batuk.
1: Untuk pembagian masker belum ada, Pak?
2: Belum. Kalau bisa, adalah untuk masker bagi-bagi.
0: Warga kini berharap pemerintah cepat tanggap agar karhutlah segera teratasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Asap kebakaran lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung menyebabkan jarak pandang terganggu, memicu terjadinya tabrakan beruntun. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan, menyebabkan 2 orang meninggal di lokasi kejadian.
4: Sementara itu diduga sopirnya mengantuk, mobil SUV menabrak konter ponsel di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
0: Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Selasa siang. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan diduga dipicu jarak pandang yang terganggu akibat asap kebakaran. Kecelakaan bermula saat mobil box akan mendahului kendaraan di depannya. Kondisi jalan yang tertutup asap kebakaran membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Dari arah berlawanan, melaju minibus hingga terjadi benturan dan kecelakaan beruntun. Akibat kejadian tersebut, 5 korban mengalami luka-luka sementara 2 lainnya meninggal dunia. Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga 4 km. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, mobil SUV menabrak konter ponsel di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mobil yang ditumpangi 3 orang ini tiba-tiba oleng ke kanan dan langsung menghantam konter ponsel yang masih tutup. Selain bangunan hancur, isi toko seperti perlengkapan ponsel, etalase, dan sepeda motor juga rusak parah.
5: Tiba-tiba saya dapat kabar karo toko saya ditabrak mobil. Mobilnya Fortuner PRZ dari arah Medan tujuan ke Padang. Diduga sopirnya mengantuk, Bang.
6: Kebakaran! Jalan yang jalan kebakaran!
0: Kebakaran hebat menghanguskan truk bermotor styrofoam pembungkus makanan di Jalan Kejaran Simokerto, Surabaya, Selasa siang. Kebakaran diduga disebabkan cuaca panas yang mengakibatkan styrofoam terculut hingga terbakar. Saat truk hendak mengirim styrofoam ke Bangkalan Madura di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul asap dan api. Beruntung, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri.
7: Bahwa truk ini kemudian dari merah, jadi ambil barang membawa kardus untuk makanan. Jadi pas di pertigaan Kaliodo, perempatan Kaliodo, itu sudah mulai terbakar. Jadi itu sopir dan kernet tidak tahu.
0: Satu unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Kenjeran sempat ditutup dan memicu terjadinya kemacetan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ironis, ditinggal tidur oleh sang kakek, seorang balita berusia 2 tahun di Subang, Jawa Barat, ditemukan meninggal dunia. Korban berjalan sendirian ke arah sungai dan jasadnya ditemukan tersangkut di tumpukan sampah.
4: Sementara itu, kemarau panjang yang melanda Boyolali, Jawa Tengah membuat warga harus berjuang masuk ke dalam hutan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi ini dilakukan warga karena bantuan air bersih datang tidak menentu. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Ironis, ditinggal tidur oleh sang kakek, balita berusia 2 tahun di Pantura, Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, korban berjalan sendirian ke arah sungai saat kakeknya sedang tertidur pulas di rumahnya. Petugas gabungan dari Satpol PP dan BPBD Subang bersama warga sekitar kemudian melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 1,5 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad korban ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di samping perahu di tepi Kali Belanakan. Setelah dibawa ke rumah duka, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Gunung Ililawatolog di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa pagi. Kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak gunung. Erupsi terjadi pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Erupsi terekam di seismograf dengan durasi 43 detik disertai gemuruh lemah. Akibat erupsi ini, permukiman warga dua kecamatan di Ile Ape dan Ile Ape Timur dilanda hujan abu vulkanik dan pasir halus. Seringnya Gunung Ililawatolog mengalami erupsi memicu terjadinya krisis air bersih. Warga bahkan mulai terjangkit penyakit kulit akibat menggunakan air yang terkena abu vulkanik. Saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG masih menetapkan level 2 atau waspada Gunung Ililawatolog. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 2 hingga 3 km di sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililawatolog. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah membuat warga harus berjuang mendapatkan air bersih. Di Desa Ngaren, warga bahkan harus masuk ke dalam hutan untuk mencari sisa air di endapan sungai yang mulai mengering. Aktivitas mencari air ke dalam hutan ini dilakukan warga selama 3 bulan terakhir. Keterbatasan air membuat warga harus mengandalkan sumber air alternatif meski kondisinya tidak layak. Air yang diambil dari sungai tidak langsung digunakan untuk kebutuhan dapur, warga harus menunggu endapan lumpur turun agar air bisa digunakan. Data BPBD Kabupaten Boyolali menyebutkan kekeringan telah meluas ke 13 kecamatan. Sementara dampaknya dirasakan di 47 desa dan 152 duku. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyalurkan lebih dari 6 juta liter air bersih atau setara dengan 1.234 tangki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner. Bubur dikenal sebagai salah satu menu sarapan populer yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.
4: Ya, saat ini bubur pun tidak lepas dari beragam inovasi, mulai dari cara penyajian hingga bahan baku yang digunakan. Seperti apa? Ini dia liputannya.
8: Bubur merupakan salah satu kuliner yang banyak disukai. Salah satu kreasi bubur yang bisa dicoba adalah bubur bakar yang berada di kawasan Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung ini. Berbeda dengan bubur kebanyakan, di sini bubur yang telah diracik akan dimasak kembali dengan cara dibakar di atas klepot selama beberapa menit. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma harum dan memberi sensasi rasa yang lebih kaya dibanding bubur biasa.
9: Itu tergantung dari antara pakai telur dan enggak. Kalau pakai telur itu agak lama, sekitar 7 atau 8 menitan lah. Kan nunggu si telurnya matang tuh di klepot. Kecuali pas pilihannya belinya enggak pakai telur ya. Mungkin sekitar 4 menit juga dia udah ini sih.
10: Udah ada sensasi hangat.
9: Iya, bedanya ya... akan beda sebenarnya, ada rasa smokinya juga sih sebenarnya bubur dibakar itu.
8: Cara penyajiannya pun sedikit berbeda. Jika biasanya bubur disajikan dalam mangkuk, bubur di kedai yang berdiri sejak 2021 ini langsung disuguhkan di atas tempat pembakarannya yaitu klepot, sehingga akan selalu panas. Buburnya sendiri terbagi dalam beberapa varian yang bisa dipilih, yakni bubur ayam, udang, ikan atau campur, serta dihidangkan dengan berbagai jenis topping seperti cakwe, bawang, dan lainnya. Ada juga menu tambahan seperti telur pitan, telur asin, hingga smoked beef. Untuk menikmati bubur, pengunjung bisa memilih area outdoor yang rindang atau area indoor yang juga difungsikan sebagai co-working space. Bubur bakar yang disajikan merupakan modifikasi bubur tradisional dengan bubur Kanton khas Tiongkok dengan tekstur lembut dan encer, serta rasa dominan gurih. Bubur pun bisa dinikmati dengan sejumlah minuman yang tersedia, seperti aneka jenis kopi.
10: Sejak tadi disajikan hingga saat ini, buburnya masih tetap terasa hangat ya. Kenapa? Karena memang bubur ini disajikan dengan menggunakan klepot yang bisa menahan panas hingga kurang lebih 10 menit. Tapi jangan khawatir jika memang Anda merasa terlalu panas, di sini juga disediakan mangkok terpisah untuk memisahkan bubur sebelum disantap. Nah, kalau saya sih kayaknya lebih senang agak sedikit dingin ya, karena ini terlalu panas, jadi saya makannya pakai mangkok aja. Kita makan lagi ya.
8: Woo! Keunikan penyajian dan cita rasa yang lezat membuat bubur bakar ini banyak diminati. Apalagi harganya juga terjangkau, yakni sekitar Rp20 hingga Rp35.000 per porsinya.
11: Kalau bubur pakai claypot, aku baru pertama kali sih di sini.
10: Terus gimana tadi rasanya?
11: Rasanya enak dan lembut banget. Terus aku tuh tadi nyobain yang varian yang ada ayamnya. Ayamnya lembut banget juga sih. Jadi di mulut tuh langsung kemakan enak gitu.
8: Kreasi bubur unik lainnya bisa ditemui di kawasan Jalan BKR Kota Bandung. Di sini yang menjadi pembeda adalah bahan baku yang digunakan. Jika biasanya bubur dibuat menggunakan beras putih, di kedai ini bubur justru diolah dengan menggunakan beras merah. Ide ini didapat sang pemilik yang ingin menyajikan bubur lebih sehat sekaligus bernutrisi. Beras merah dipilih karena memiliki banyak manfaat dibandingkan beras putih.
12: Kalau bubur merah itu sebetulnya tidak kalah dengan rasa bubur putih, justru malah lebih enak, gurih ya gitu. Karena selain juga memang bubur merah itu dari bahannya aja, beras merah itu kan vitaminnya banyak ya, B kompleks ya. Jadi mengandung banyak vitamin seperti itu, juga bisa untuk diet, juga untuk daya tahan tubuh seperti itu. Dan bubur merah memang unik karena saya rasa yang lainnya belum pada bikin ya.
8: Proses pembuatan bubur merah membutuhkan waktu lebih lama dari bubur biasa, mengingat beras merah memiliki tekstur lebih keras daripada beras putih. Bubur merah disajikan dengan bermacam topping yang bisa dipilih seperti ayam, telur, cakwe, pangsit, hingga daging giling, paru, dan ati ampela. Sebagai tambahan, bubur juga bisa disantap dengan aneka dimsum.
10: Nah, ini buburnya sendiri, beras merah itu teksturnya masih terasa ketika menjadi bubur, walaupun jauh lebih lembut jika dibandingkan makan beras merah dalam bentuk nasi. Tapi justru itu menjadi keunikan tersendiri ya, yang berbeda dari bubur-bubur lainnya. Selain itu, yang juga menarik adalah dari sisi pilihan toppingnya sendiri. Ini banyak topping-topping yang jarang kita temukan, seperti misalnya paru ataupun aneka jenis dimsum seperti ini.
8: Sejak diluncurkan pada 2024, menu bubur merah ini langsung menarik minat banyak pecinta kuliner. Tak heran, kedai ini pun selalu ramai, terutama saat jam makan pagi atau makan malam.
13: Ya, memang bubur merah menurut saya ya lebih sehat ya. Terus teksturnya, terus kemudian juga ada telur rebus, ayamnya juga pas gitu.
8: Di kedai yang buka sejak pukul 6 pagi ini, satu mangkuk bubur merah ditawarkan mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp30.000 tergantung topping yang dipilih. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Usai jeda, kami akan ajak Anda mengintip pengolahan ubur-ubur, salah satu komoditi makanan laut andalan di Cilacap.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
14: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
16: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
14: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
17: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
18: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
19: kalau begini.
14: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
20: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
14: Agar publik mendapat kejelasan.
21: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
22: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa loh. Program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
23: Kita bisa buka data, Astrio.
24: Ya, kalau kita lihat
25: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
23: tapi
25: jelas.
23: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
25: tidak
23: tadi.
25: Tidak hanya
23: kan begitu. MBG, betul.
14: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari

0: dalam hingga luar negeri.
1: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kue ulang tahun identik dengan rasa manis. Tapi di Bandung, kue ulang tahun bukan lagi berbahan dasar bolu.
2: Di Jalan Braga, kue ulang tahun disajikan dengan sushi, lengkap dengan topping salmon dan juga nori.
3: Bosan merayakan ulang tahun dengan kue atau cake bolu? Atau buat Anda yang tidak suka manis tapi ingin merayakannya dengan cake? Sushi birthday cake bisa jadi alternatif. Sebelum mencicipinya, yuk kita intip proses pembuatannya. Siapkan bahannya seperti nasi Jepang, kani dengan dynamite sauce, salmon with honey pineapple, dan nori tempura. Lapisan pertama diisi dengan nasi Jepang, lalu kani with dynamite sauce, lapis dengan nasi Jepang lagi, lalu salmon with honey pineapple. Beri taburan buah nanas segar, lapis kembali dengan nasi Jepang. Lalu beri saus mentai di seluruh bagian atas, kemudian di torch untuk menambahkan cita rasa smoky. Lalu dihias agar makin cantik. Tahap terakhir, tempel nori tempura di bagian pinggirnya. Sushi birthday cake pun siap disajikan.
2: Nah, ini benar-benar unik ya tampilannya. Di dunia kuliner ini nggak melulu soal rasa, tapi penampilan pun jadi salah satu elemen yang penting. Meskipun tampilannya seperti cake,

0: tapi rasanya benar-benar otentik, sushinya legit, dan yang paling menarik di sini adalah norinya tuh crispy dan renyah.
1: Sushi cake ini menjadi salah satu ide kreatif menghadirkan tampilan lebih unik tanpa meninggalkan karakter cita rasa sushi.
2: Kalau kita tuh sushi birthday cake yang kita buat full sushi tapi ada layerannya, ada isi salmon, ada kani, sama ada nanasnya.
1: Sushi birthday cake yang ada di Jalan Braga, Kota Bandung ini dibanderol dengan harga Rp395.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kami akan mengajak Anda melihat proses pengolahan ubur-ubur, mulai dari panen sampai siap dipasarkan. Di Cilacap, Jawa Tengah, ubur-ubur menjadi salah satu sentra penghasil makanan laut andalan.
4: Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Memasuki musim kemarau sejak bulan Agustus hingga Oktober 2026, perairan wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wah, banyak dijumpai ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan binatang laut berbentuk bulat dan memiliki kaki serta berwarna bening hampir menyerupai air. Hewan yang memiliki tubuh kenyal seperti agar-agar ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Sejak bulan Agustus hingga saat ini, setiap hari di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, ribuan nelayan yang sedang mengalami masa paceklik atau sulit menangkap ikan karena kondisi angin kencang atau gelombang tinggi, mendapat penghasilan dengan memanen ubur-ubur. Ubur-ubur dari laut yang ditangkap nelayan akan ditampung, pengepul, dan selanjutnya diproses lalu diolah dan akan diekspor. Di tempat pengolahan, ubur-ubur langsung ditampung dalam wadah kolam yang sangat besar. Ini mampu menampung puluhan ton. Di bagian dalam penampungan, para pekerja langsung melakukan proses awal, yaitu memisahkan badan ubur-ubur dengan kaki. Wah, buat saya tahap ini sangat berat, karena harus masuk ke dalam kolam besar berisi ubur-ubur yang sangat banyak. Resikonya kulit akan iritasi dan gatal-gatal. Wahai. Penasaran, saya mencoba memotong bagian bodi dan kaki dengan menggunakan pisau. Ini cukup mudah, karena sangat dipotong, rasanya persis seperti memotong agar-agar.
1: Ini harusnya kalau mau totalitas itu saya harusnya masuk ke situ.
2: Iya, so, pakai sepatu.
1: Pakai sepatu.
2: Iya.
1: Udah lah, yang penting tahu prosesnya, pemisahan antara badan sama kakinya.
0: Setelah dibersihkan, bagian bodi akan kembali diproses dengan cara dimasukkan ke dalam bak penampungan, lalu dicampur dengan garam.
1: Ini berapa kilo? Berat banget air semua. 30 kilo ya. Ini masuk ke mana, Pak? Oh, ini nih. Ini yang sudah dibersihkan ya, masuk ke sini ya. Nah. Masuk ke sini. Oh, ke sini?
3: Iya. Terus
2: dikasih
3: tawas.
2: Ini digaramin, dikasih
1: oh.
2: Tawas biar matang.
1: Oh gitu.
0: Proses ini butuh garam yang sangat banyak. Garam akan ditabur di atas ubur-ubur yang telah disusun. Proses penggaraman perlu waktu paling tidak 1 minggu atau 7 hari sampai benar-benar matang atau sudah asin kering. Setelah 1 minggu pemrosesan, bagian kepala ubur-ubur akan berbentuk lebih pipi dengan warna yang sudah berubah agak keemasan.
1: Udah matang. Ini udah dicuci belum ini?
2: Belum.
1: Baru diangkat ya? Jadi yang udah matang itu bentuknya seperti ini ya. Udah nggak mengandung air.
0: Bagian bodi ubur-ubur yang sudah matang akan dibersihkan kembali dengan cara dicuci satu persatu. Sama dengan bagian bodi atau kepala tadi, bagian kaki juga setelah matang akan diproses asin dan dibersihkan. Saat ini seluruh hasil panen ubur-ubur akan diproses setengah jadi, kering, asin, dan diekspor ke berbagai negara. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor ubur-ubur diantaranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, dan juga Thailand. Sementara itu di Indonesia,

0: Ya, ubur-ubur masih belum menjadi makanan yang umum dikonsumsi. Padahal ubur-ubur memiliki kandungan yang rendah kalori, kolagen, protein, dan mineral yang baik untuk kulit, sendi, serta menurunkan tekanan darah.
1: Ini saya dari tadi nyari ubur-ubur nggak ada. Ini lagi musim, tapi kok nggak ada dijual di sini?
2: Nggak ada, soalnya biasanya yang bisa dikonsumsi setahu aku cuman cekernya ya.
1: Kakinya
2: aja.
1: Tapi nggak menyediakan di sini. Jadi lagi musim panen ubur-ubur raya, ya kan, sampai diekspor ke China, sampai ke Thailand dan beberapa negara lain. Tapi di tempat ini hanya ada kerang, hanya ada udang, ikan seperti ini. Ubur-ubur tidak diolah di Indonesia. Jadi ya terpaksa saya harus makan yang ada di sini. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Cilacap, Jawa Tengah.

Selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 7 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ratusan pengendara motor masuk tol dalam kota Senayan lantaran terjebak kemacetan saat terjadi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI. Ledakan keras menguncang kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya. Ledakan merusak belasan ruko, tembok toko, sepatu dan juga melukai 5 orang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri.

0: Ratusan pengendara motor nekat melintas ke arah area tol dalam kota Senayan, Jakarta Pusat Selasa pagi. Mereka mengaku terpaksa masuk ke jalan tol lantaran terjebak kemacetan selama hampir satu jam akibat aksi unjuk rasa buruh di depan gedung DPR RI.
1: Ketegangan antara pengendara sepeda motor dan petugas lalu lintas terjadi saat para pengendara meminta petugas kepolisian membuka portal exit tol di depan kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Sambil melayangkan protes, mereka meminta pihak kepolisian membuka akses tol agar bisa dilintasi pengendara yang terjebak kemacetan. Mereka yang rata-rata hendak berangkat bekerja mengaku terjebak selama hampir satu jam akibat kerumunan massa.
2: Ya kan? Udah tahu masa banyak banget gini, kenapa nggak ditutup dari pagi? Jadi bisa ambil jalur yang lain gitu loh.
3: Jadi alternatif abang harus masuk?
2: Ya alternatifnya kita harus keluar dari sini. Ya yang penting kita keluar dari sini aja. Terserah mau dilewatkan di mana aja. Ya kan? Kita ikutin petugas. Mau dilewatkan mana? Kalau disuruh mundur, kapan bisa mundur? Kalau disuruh maju, kapan bisa maju?
3: Walaupun masuk tol bang ya?
2: Ya, kita lewat tol harus hati-hati, lewat pinggir. Kan kita juga harus selamat.
1: Meski sempat bersitegang dengan petugas, namun polisi akhirnya memberikan diskresi bagi pengendara untuk masuk ke jalan tol. Langkah ini dilakukan guna mengurai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang sempat terjebak di jalur arteri.
4: Maka kendaraan yang sudah masuk ke arah DPR namun tertutup oleh rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, khusus roda 2, maka exit tol yang harusnya digunakan untuk keluar kendaraan-kendaraan yang akan keluar menuju Palmerah, maka saya ambil diskresi digunakan untuk

pasca ledakan kelas di Komplek Rukosan Antonio Pakuan City, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sebanyak 15 personel rescue damkar Surabaya dibantu BPBD digerakkan untuk membersihkan pecahan kaca yang tersebar di lokasi. Pembersihan dilakukan untuk memastikan keamanan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Selain membersihkan pecahan kaca, petugas juga membuka paksa sejumlah pintu ruko yang mengalami perubahan bentuk atau penyok akibat ledakan. Seluruh material sisa ledakan kemudian diangkut menggunakan unit khusus agar kawasan tersebut kembali aman dan kondusif.

0: Sebelumnya pada Selasa pagi, detik-detik ledakan di sebuah toko sepatu di klaster perumahan San Antonio Pakuan City, Surabaya terekam CCTV. Ledakan membuat tembok toko sepatu tersebut jebol. Ledakan hebat ini diduga berasal dari gas di rumah makan nasi tempong Sri Dewi yang berada di sebelah toko sepatu tersebut. Dampak dari ledakan ini, kaca belasan ruko lain yang mengalami pecah dan kendaraan yang terparkir juga mengalami kerusakan. Untuk memastikan penyebab ledakan, tim Jibom Gegana Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
1: Sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut.
2: Tiga
1: buah LPG masing-masing 50 kg.
3: Yang meledak satu atau seperti apa, Pak?
1: Saat ini kondisinya kalau untuk tabungnya tidak meledak, tapi kan itu diduga karena kebocoran. Kebocoran itu diduga karena dari pipanya, sementara ini sebenarnya.
3: Oke, sumbernya betul rumah makan Sri Dewi, San Antonio?
1: Rumah makan Tepong Sri Dewi ya?
4: Tepong.
0: Akibat ledakan ini, 5 korban dilahirkan ke RSUD Haji Surabaya karena mengalami luka bakar hingga 18%. Dan satu di antaranya harus masuk ke ruang ICU. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan SLTA dari luar negeri. Hal ini disampaikan Mahkamah dalam pertimbangan ratusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden terkait syarat pendidikan Gibran.
6: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia,
7: dalam pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menyorot dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SLTA sederajat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Meski tidak menemukan dokumen kelulusan tersebut, MK tetap menyatakan permohonan PHPU tidak dapat diterima.
8: Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, garing sertifikat, garing diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L. Saya ulang, dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
7: Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan menyebut putusan MK menjadi penegas bahwa proses yang dijalankan penyelenggara pemilu telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kuasa hukum pemohon Refli Harun justru menilai pertimbangan MK tersebut membuka peluang bagi proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.
9: Hari ini berdasarkan putusan Mahkamah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satu lembaga peradilan tertinggi di negara kita, di samping Mahkamah Agung, secara hukum

0: ditegaskan bahwa saudara Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
1: Baru kali ini putusan MK digembirai oleh dua pihak. Jadi pihak sana gembira karena Gibran tidak didiskualifikasi, tapi pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA. Dan itu secara sah dan meyakinkan. Artinya terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeach atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tadi secara eksplisit sebenarnya dikatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa urusan ini adalah urusan lembaga lain menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2: MK menegaskan temuan terkait dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Masalah tersebut menjadi ranah lembaga yang berwenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua orang meninggal dunia saat terjadi kebakaran hebat di kawasan hutan kayu selatan Matraman, Jakarta Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Dua orang meninggal dunia saat kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan kayu selatan Matraman, Jakarta Timur. Di wilayah lain, kepanikan pecah di Panti Asuhan Darul Hadlonah, Kudus, Jawa Tengah. Kobaran api melalap lantai tiga gedung Panti Asuhan dan membuat sejumlah anak Panti Asuhan terjebak di lantai tiga.
1: Api membakar seluruh isi bangunan berlantai tiga yang berada di Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Petugas Damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api, berusaha membuka pintu teralis jendela yang terkunci dengan menggunakan alat khusus untuk menyelamatkan dua karyawan yang terjebak di kamar tidur. Namun naas, nasib kedua karyawan terjebak di dalam kamar tak bisa diselamatkan. Menurut penjaga rumah, api diduga berasal dari kabel listrik di lantai 2 dan menyebar ke seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha jualan online alat-alat kesehatan.
2: Untuk kebakaran ini, kita mengerahkan sebanyak 10 unit dan kurang lebih 70
3: unit. Penyebabnya belum tahu ya, Pak?
2: Penyebabnya masih dalam.
3: Korbannya?
2: Korbannya sebanyak 2 orang.
3: 2 orang, laki-laki?
2: Laki-laki umur 23.
3: Dibawa kemana, Bang?
2: Itu korban dibawa ke rumah sakit.
1: Setelah kebakaran bisa dipadamkan, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kebakaran ini kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Matraman. Inilah detik-detik dramatis penyelamatan tiga anak panti asuhan saat kebakaran hebat melanda gedung Panti Asuhan Darul Hadlonah Wergo Kudus, Selasa siang. Warga nekat memanjat menggunakan tangga dan menyelamatkan ketiganya melalui jendela lantai 3. Terjebak kepungan asap pekat, ketiga anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat aman. Tidak beberapa lama, 8 armada pemadam diterjunkan dan api berhasil dijinakkan kurang dari 2 jam.
4: Informasinya itu berada di lantai 2 bagian timur, terdengar ledakan awalnya. Terus para siswa panik melaporkan. Bahkan tadi ada sempat tiga siswa yang terjebak di lantai 3, tapi masyarakat gercep bisa mengevakuasi secara mandiri menggunakan tangga dan tali.
1: Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian guna mencari penyebab kebakaran. Kerugian sendiri ditaksir lebih dari 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak di bawah umur berinisial AA ditangkap warga saat melakukan pencurian di Kota Magelang, Jawa Tengah. Remaja ini mengaku terpaksa mencuri karena tidak diurus keluarga untuk bertahan hidup. Sementara perkelahian beberapa warga negara asing di sebuah klub hiburan malam di Kerobokan, Kuta, Bali viral di media sosial. Diduga perkelahian dipicu saling senggol dan pengaruh minuman beralkohol.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan saat AA yang berusia 16 tahun masuk ke sebuah rumah di kawasan Magelang Tengah pada Jumat 2 Oktober. Selain mencuri uang di dalam lemari, pelaku juga mengambil makanan di dapur korban. Namun pelaku akhirnya tertangkap tangan oleh warga saat kembali beraksi di Kampung Kemiri Rejo Minggu siang. Kasat PPA dan PPO Polres Magelang Kota AKP Riana Adiaksari menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan, motif pelaku nekat mencuri murni untuk bertahan hidup lantaran sudah tidak diurus oleh keluarganya. Pihak korban tidak melanjutkan proses hukum dan pihak keluarga pelaku menolak mengurus. Kamera CCTV merekam RI 26 tahun pelaku pembegalan kabur setelah beraksi. Namun Selasa sore kemarin ia tak berkutik saat dibekuk tim ORC Satreskrim Polres Parepare di rumahnya. Pemuda yang berulang kali keluar masuk bui ini ditangkap setelah membegal seorang wanita yang mengendarai motor. Korban terjatuh dari sepeda motor saat tas yang ia bawa dirampas pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku lalu terpaksa dihadiahi timah panas oleh aparat di bagian betis lantaran mencoba kabur saat pengembangan. Pelaku menyasar target perempuan yang mengendarai sepeda motor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu dan judi online. Rekaman kamera pengawas di sebuah klub hiburan malam di Jalan Kayu Jati, Kerobokan, Kuta Utara ini viral di media sosial. Perkelahian antar warga negara asing ini terjadi minggu malam saat ramai pengunjung. Beruntung, petugas keamanan klub berhasil melerai dan mengeluarkan salah satu pelaku perkelahian. Namun WNA yang dikeluarkan dari dalam klub kembali masuk dan memukul petugas keamanan. Usai perkelahian, pelaku yang diduga WNA Australia tersebut kabur meninggalkan lokasi. Kini polisi tengah memburu WNA Australia itu. Perkelahian diduga dipicu saling senggol antar pengunjung dan efek minuman beralkohol. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan perundungan yang memakan korban bocah kelas 2 sekolah dasar. Anak berinisial MHA meninggal dunia usai dirawat 9 hari setelah diduga dipukuli oleh kakak kelasnya. Kasus ini terungkap usai sang anak menceritakan penganiayaan yang dialaminya kepada dokter yang merawatnya sebelum akhirnya meninggal dunia.
6: Dipukul perut, ada yang nendang pakai sepatu. Dan itu pun saya pertama nggak tahu kalau anak itu udah dipukul, Pak. Saya baru tahu itu kemarin-kemarin. Tadi ibu-ibu bilang katanya Aki memang dipukul sama kakak kelas.
7: Dia Intrianti tangannya bergetar saat menunjukkan foto anaknya MHA 7 tahun yang telah tiada. Dia tidak mampu menahan kesedihan dan emosi mengingat apa yang dialami putra kecilnya yang merupakan siswa sekolah dasar negeri di Pemalang, Jawa Tengah. Di hadapan sejumlah wartawan yang mendatangi rumahnya, ia menceritakan apa yang dialami putranya. Keluhan merasa sakit di daerah perut ternyata akibat penganiayaan berat oleh kakak kelasnya saat dirundung di kantin sekolah. Cerita pilu perundungan yang hampir setiap hari dialami akhirnya keluar dari mulut kecil sang anak saat sang dokter menanyakan apa yang dialami. Putranya yang pendiam dengan menahan rasa sakit hingga tidak sanggup berjalan bercerita kepada dokter dirinya dipukuli oleh sejumlah kakak kelas.
6: Karena beliau aktif nggak cerita sama saya apa-apa, jadi trauma fisik sama trauma itu, Pak. Dia jawab itu setelah diperiksa sama dokter, baru dia cerita.
7: Usai kasus bullying yang dialami MHA, orang tua dan wali murid geram. Senin siang 5 Oktober, ratusan orang tua dan wali murid mendatangi sekolah dan meminta kasus perundungan ini diusut tuntas. Aksi bullying di sekolah membuat para orang tua khawatir. Ironinya, aksi bullying ternyata tidak hanya dialami almarhum bocah MHA, tetapi sejumlah murid lain.
8: Khawatir nggak, Bu, kalau itu?
9: Khawatir banget. Soalnya anaknya aku udah pernah sih kerja seperti itu, nggak bisa pipis.
8: Di mana, Bu?
9: Oh, kena. Di sini.
8: Di sini?
9: Juga? Dulu, pernah.
8: Waktu tahun berapa, Bu?
9: Kelas 1. Oh, terus bisik bersama gitu. Akhirnya ya udah, terus dari pihak si anak-anak yang nakal itu, ya oke, minta maaf.
8: Oh, enggak, maaf.
7: Polres Pemalang yang mengusut kasus perundungan ini telah memeriksa 8 saksi, 4 diantaranya saksi anak. Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Laila dalam konferensi pers Senin malam mengungkapkan dari pengakuan saksi anak, peristiwa perundungan terjadi Sabtu 12 September saat jam istirahat dan penganiayaan dilakukan di depan kamar mandi. Dua anak terlibat dalam penganiayaan korban.
10: Ada ketersinggungan, ya. Ada tersinggungan ucapan sehingga menimbulkan entah itu mempengaruhi gerak dan tindakan dari ucapan itu dibalas dengan tindakan fisik.
7: Adanya anak yang terlibat masih di bawah umur 12 tahun, Polres Pemalang bersama Balai Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pemalang.
0: Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Asap kebakaran lahan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung menyebabkan jarak pandang terganggu, memicu terjadinya tabrakan beruntun. Sementara itu diduga sopir yang mengantuk, mobil SUV menabrak konter ponsel di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
1: Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Selasa siang. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan diduga dipicu jarak pandang yang terganggu akibat asap kebakaran. Kecelakaan bermula saat mobil box akan mendahului kendaraan di depannya. Kondisi jalan yang tertutup asap kebakaran membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Dari arah berlawanan, melaju minibus hingga terjadi benturan dan kecelakaan beruntun. Akibat kejadian tersebut, 5 korban mengalami luka-luka sementara 2 lainnya meninggal dunia. Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga 4 km. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk, mobil SUV menabrak konter ponsel di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mobil yang ditumpangi 3 orang ini tiba-tiba oleng ke kanan dan langsung menghantam konter ponsel yang masih tutup. Selain bangunan hancur, isi toko seperti perlengkapan ponsel, etalase dan sepeda motor juga rusak parah.
2: Tiba-tiba saya dapat kabar karena toko saya ditabrak mobil. Mobilnya Fortuner VRZ dari arah Medan tujuan ke Padang. Diduga sopirnya mengantuk, Bang.
3: Kebakaran! Jalan-jalan kebakaran!
1: Kebakaran hebat menghanguskan truk bermotor styrofoam pembungkus makanan di Jalan Kejaran Simokerto, Surabaya, Selasa siang. Kebakaran diduga disebabkan cuaca panas yang mengakibatkan styrofoam tersulut hingga terbakar. Saat truk hendak mengirim styrofoam ke Bangkalan Madura di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul asap dan api. Beruntung, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri.
4: Bahwa truk ini, asapnya dari merah, jadi ambil barang, bahwa kan bus untuk makanan, jadi pas di pertigaan Kaliodo, perempatan Kaliodo, itu sudah mulai terbakar. Jadi, itu sopir dan kernet tidak tahu.
1: Satu unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Kenjeran sempat ditutup dan memicu terjadinya kemacetan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyiapkan 34 jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani sidang perkara tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sidang dijadwalkan berlangsung Rabu 7 Oktober di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
5: 3,47 triliun rupiah denda administratif di bidang kehutanan.
0: Penuntut umum terdiri dari anggota tim 9 dan jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim 9 adalah tim khusus yang dibentuk Kejagung pada Juli 2026 untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 34,6 triliun rupiah.
6: Sementara 118.000.
7: Ya, tim 9 ada beberapa. Ya, kita gabung. Jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK. Jaksa yang pernah berkarya di KPK. Karena tim 9 ini kan tim yang menangani, memahami, menjadi jadi bagaimana konstruksi perkaranya, otomatis digabung untuk membantu.
0: Warga korban banjir di kawasan Langkahan Aceh Utara harus kembali diliputi kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur. Kondisi rumah sementara atau huntara yang mereka huni belum cukup kuat menahan air, sehingga warga berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap.

Di ujung Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, jalan masih menyimpan jejak bencana. Rusak, berlubang, dan berlumpur.

Namun di ujung perjalanan yang tak mudah ini, ada kehidupan yang terus bertahan. Inilah